0: kita dia sholat biar ya dikatakan orang yang rajin sholat. Lam yuqbal, maka yang seperti ini juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amal ibadahnya itu betul ya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah kita mendengarkan beberapa ayat di atas ya, kita pun tentunya sadar bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa lari dari kematian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari dan kabur darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Jadi tidak ada istilahnya orang yang bisa kabur dan lari dari kematian, walaupun dia berobat kepada dokter yang paling canggih ya, di rumah sakit yang paling modern. Kalau memang sudah waktunya mati, ya akan mati. Naam, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna minhu sa'atan wala yastaqdimun. Dalam surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, jika telah datang ajal mereka, yaitu ajal dari kematiannya, maka mereka tidak bisa menundanya sesaat pun ataupun mempercepatnya sesaat pun. Maka di sini dalam surat Al-Jumu'ah Allah mengingatkan kita, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, dia akan mengejar kalian, akan menemui kalian. Tumaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian setelah kalian bertemu dengan kematian tersebut, kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang nyata, yaitu kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitahu kalian apa yang telah kalian amalkan. Jadi begitulah. Nah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Setelah kamu kembali kepada Allah, kamu akan diberitahu. Seperti ayat-ayat yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Catatan-catatan amalan akan engkau temui. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikkum, maka kematian itu pasti akan menangkap kalian, menyusul kalian, walaupun kalian berada di balik benteng-benteng yang tinggi dan kokoh. Karena apa? Karena sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Aynama kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, kemudian kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Jadi setelah mati kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu bagaikan benteng yang kokoh antara alam dunia dengan alam akhirat. Jembatan antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, kita di alam barzakh tersebut, di alam kubur tersebut, mendapatkan pendahuluan. ya, pendahuluan dari siksa atau nikmat. Sehingga ada na'imul qabri wa adabuhu. Di sana ada nikmat kubur dan siksa kubur. Insyaallah kita akan baca nanti pada kesempatan berikutnya proses bagaimana seorang manusia yang nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai dia duduk di alam kubur, bagaimana ceritanya, perinciannya kita akan bacakan insyaallah kisah yang disebutkan ya tentunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap jiwa, setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian. Dan di dalam hadis tersebut disebutkan bagaimana kematian seorang mukmin dan bagaimana kematian seorang kafir. Perbedaan ketika nyawanya dicabut dari jasadnya seperti apa? Kemudian siapa yang akan menyambutnya? Kemudian apa yang akan dipakaikan kepada dia dan kemana dia akan dibawa dan seterusnya. Jadi mau mukmin, mau kafir, mau muslim, mau non-muslim, semuanya akan merasakan kematian. Wa innamatuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah kalian akan disempurnakan pahala kalian ataupun siksa kalian pada hari kiamat. Jadi itu hanya proses pendahuluan. Ya. Pahala yang sempurna ataupun azab yang pedih itu nanti ketika setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang digeser zuhzih, naam, dijauhkan, digeser menjauh anin nar dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah menang, dia telah beruntung. Itulah hakikat orang yang beruntung, bukan orang yang berhasil dalam pendidikannya atau bisnisnya, mudah. Walaupun dia tidak punya jabatan, pendidikannya biasa-biasa, ya, duitnya tidak banyak, ya, tidak dipandang orang. Tapi kalau dia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digeser dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung dan menang. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang agung dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan seseorang dari penduduk neraka, tetapi ketika di dunia dia adalah orang yang paling nikmat. Pokoknya paling bahagia di dunia, paling nikmat di dunia, paling semuanya. Mungkin dia adalah ya rajanya para raja. Pokoknya ya melebihi presiden, karena disebutkan dalam hadis ini adalah apa, orang yang paling nikmat di dunia akan didatangkan nanti, tetapi dia ternyata termasuk dari penduduk neraka. Fayusbahu finnari sabghatan thumma yuqal, kemudian setelah itu dia dicelupkan ke api neraka satu celupan, sebentar saja, celup. Fayuqal, kemudian dia ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu, wahai anak Adam, Apakah kamu pernah melihat sebuah keindahan dan kebaikan selama di dunia? Apakah engkau pernah merasakan suatu kenikmatan di mana dulu kamu di dunia adalah orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil, orang yang paling enak, orang yang paling bahagia selama hidupnya? Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala celupkan dia sesaat ke dalam neraka, kemudian ditanya, pernahkah engkau melihat kebaikan, melihat keindahan, merasakan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan? Faqal fayaqul la wallahi ya Rab. Maka dia menjawab, la, tidak pernah, demi Allah wahai Rabku. Artinya apa? Seluruh nikmat, kebahagiaan, harta, kedudukan, jabatan, ketenaran, semuanya yang dia rasakan selama di dunia, lupa semua hanya dengan satu celupan di neraka. Na'udzubillah. Nah, padahal nanti dia bakalan kekal di neraka. Kira-kira bagaimana rasanya kalau dengan hanya satu celupan saja bisa melupakan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian akan didatangkan lagi berikutnya dengan seorang manusia dari penduduk surga. Tetapi dia ini adalah manusia yang tersengsara selama hidupnya di dunia. Tersusah, tersengsara, tersulit. Mungkin dia mencari makan saja kesulitan. Dicemooh orang, tidak dipandang orang, diremehkan orang, bahkan dicaci orang, tidak punya tempat tinggal. Mungkin dia orang yang penyakitan, orang lari dari dia karena takut ketularan, dan seterusnya. Bukan dari orang yang terpandang, tidak punya pendidikan, atau bahkan dia orang yang cacat. Pokoknya manusia yang paling susah dan sengsara di dunia. Tetapi dia termasuk dari penduduk surga. Maka orang ini didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusbagu sabagatan fil jannah. Kemudian orang tersebut akan dicelupkan ke dalam surga dengan satu celupan. Fayuqalulah. Kemudian dia akan ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Hal marra bika syiddatun qattu? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat keburukan? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan, kesengsaraan, kesusahan? Fayaqul, maka orang tersebut akan menjawab, la, wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu. Dia menjawab, tidak wahai Rabbku, tidak pernah aku mendapatkan atau merasakan kesulitan dan kesengsaraan sedikitpun. Dan aku tidak pernah melihat dan mendapatkan kesusahan sedikitpun. Jadi kesulitan dan kesengsaraan yang dia rasakan selama hidupnya di dunia langsung hilang dan terlupakan hanya dengan satu celupan dalam surga. Lalu bagaimana kiranya orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di surga dan dia akan kekal di dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan tersebut? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pikiran dan akal manusia tidak akan pernah bisa membayangkan nikmatnya dan enaknya dan lezatnya dan indahnya surga itu sendiri. Maka bersabarlah, wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau di dunia ini mendapatkan sebuah kesulitan, mendapatkan sebuah ujian, maka jadikanlah ujian dan kesulitan tersebut sebagai ajang untuk meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan engkau bersabar, engkau menerima cobaan tersebut dengan lapang dada, dengan penuh keyakinan bahwasanya ini adalah sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya akan menerimanya dengan lapang dada. Saya akan berusaha untuk bersabar. Kemudian saya akan semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika engkau mendapatkan sebuah kenikmatan, Allah subhanahu wa ta'ala memberimu sebuah harta, ataupun Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kamu sebuah jabatan, ataupun kedudukan, ataupun kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka jadikanlah nikmat tersebut sebagai ajang untuk memperbanyak pahala di sisi Allah dengan cara engkau mensyukurinya, yaitu engkau menggunakan nikmat-nikmat tersebut, engkau menggunakan karunia-karunia tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah jawaban dari tema yang kita bahas telah menyebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله. Bahwasanya yang akan mengikuti mayit ketika dia akan dikebumikan dalam kuburnya ada tiga hal. Naam. فيرجع اثنان, maka dua hal itu akan pulang kembali, ويبقى معه واحد, dan yang akan menemani dia dan bersama dia satu saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengikuti mayit ketika digotong, dipapah, ya, digotong menuju kepada kuburnya adalah yang pertama ahluhu, keluarganya, istrinya atau suaminya atau orang tuanya atau anaknya dan kerabat-kerabatnya. Mereka akan ikut menguburkan mayit tersebut. Wa maluhu, demikian pula hartanya akan mengikutinya yang dia miliki. Ya, wa amaluhu, dan yang ketiga adalah apa? Amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarganya, kerabatnya dan hartanya akan pergi. Setelah dia dikubur, semuanya akan pulang. Harta yang selama ini kamu kumpulkan, ya, langsung secara otomatis dalam hukum syar'i kepemilikannya berpindah sesuai dengan alokasi masing-masing dengan urutan-urutan yang telah ditentukan. Yang pertama kali adalah membayar hutang-hutangnya secara otomatis. Berapapun harta yang dia miliki, kalau masih punya hutang, maka pertama kali sebelum ya dibagikan kepada ahli warisnya, maka seluruh hutangnya harus dibayarkan dengan apa? Harta yang dia tinggal tersebut. Kalau masih ada sisa, kemudian dilihat dia punya wasiat atau tidak. Ya, kalau dia punya wasiat, misalnya saya mewasiatkan kalau nanti saya mati, maka 20% dari harta saya dialokasikan untuk membangun masjid. atau untuk rumah sakit, maka wasiat tersebut harus ditunaikan sebelum pembagian warisan. Kemudian setelah itu, kalau masih ada sisa, baru dibagi. Kita lihat bagaimana ahli warisnya, ada istrinya, ada suaminya, ada ibunya, ada bapaknya, ada anak laki-lakinya, anak perempuannya, ada pamannya, ada kakaknya, ada adiknya. Semuanya ada jatah masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ataupun juga di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah keadaan harta yang dulu dia banggakan ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir, langsung pergi, berpindah ke pemilikan secara otomatis. Wa ahluhu, demikian pula keluarganya. Kalau dia seorang suami, maka meninggalkan istri, bisa jadi setelah selesai masa ihdad dan iddah, istrinya diambil orang dan jadi istrinya orang. Ataupun kalau dia seorang istri, yang meninggal adalah suaminya, demikian pula setelah itu kalau suami tidak ada masa iddah, tadi istrinya meninggal, besok boleh menikah lagi. Nah, sehingga Anda sudah dilupakan. Hartamu itu tidak akan ingat kamu lagi. Karena hakikat dari harta yang kamu miliki adalah harta yang telah kamu infakkan dan belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang masih ada dan tertinggal dalam tabunganmu, rekeningmu, dalam asetmu, itu bukan hartamu. Makanya ketika kita masih hidup ini, ayo segera sahkan kepemilikan hartamu. Ya, biar kamu langsung dapat sertifikat. Nah, terutama di surga, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahihain, barang siapa yang membangun satu rumah untuk Allah, maka Allah juga akan membangunkan untuk dia rumah di surga. Segera kalian kapling surga yang luas itu. Dan walaupun kamu hanya mampu mengkapling 100 meter persegi atau bahkan 60 meter persegi di dunia, jangan khawatir. Ya, bisa jadi kaplinganmu nanti di akhirat, di surga, bisa berjuta-juta kali lipat dengan bangunan yang jauh lebih megah dan lebih indah. Itulah hakikat harta yang kamu miliki. Nah, ya, maka bersegeralah untuk kamu sahkan kepemilikan hartamu dengan cara membelanjakan hartamu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa amaluhu, yang akan tersisa adalah amal dia. Imma khairan wa imma syarran, awa imma khairun wa imma syarrun. Bisa jadi amal itu berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Maka dialah yang akan menemanimu di alam kuburmu nanti. Akan Allah wujudkan menjadi seorang makhluk. Nah, ya, jadi ini ya sudah masuk waktu isya. Nah, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita ya lanjutkan pada kesempatan ataupun pertemuan berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa beramal saleh dan senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga saudara-saudaraku semua yang hadir di majlis ini maupun yang mendengarkan majlis ini digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penduduk surganya yang mulia. Allahumma amin. Dan diselamatkan dari siksa neraka. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله Para hadirin semua jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih meringankan hati dan kaki kita untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita duduk di majlis ini juga semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan sebuah majlis yang akan memudahkan jalan kita kelak menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sakaratul maut, yaitu rasa sakit yang akan ditemui oleh setiap jiwa ketika dia menghadapi kematian. Dan telah kita jelaskan bahwa baik seorang mukmin ataupun seorang ahli maksiat ataupun seorang kafir, semuanya akan merasakan hal tersebut. Bahkan hal ini juga tidak lepas dari manusia terbaik, orang-orang yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Akan tetapi apa yang dihadapi dari rasa sakit ketika seseorang menghadapi kematian, jika dia seorang yang beriman, maka itu sebagai pelebur dosa atau sebagai peninggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sempat membaca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menyebutkan bahwa ya kita ataupun kami membenci kematian. Maka telah kita jelaskan

Hanya beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari istri beliau radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan laisa dzak, bukan demikian. Ya, artinya apa? Bahwa seorang mukmin walaupun dia merasakan sakit ketika menghadapi kematian, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sehingga kabar gembira tersebut akan melalaikan dia dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Dan rasa cintanya dan rindunya untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala itu juga akan melalaikan dia dari rasa sakit tersebut. Naam. Oleh karenanya Al-Madhhari mengatakan, naam, ya'ni laysat karahatul mauti kama tadhunnina ya Aisyah. Yaitu bahwa kebencian seseorang terhadap kematian itu tidak seperti yang engkau sangka wahai Aisyah. Balil mu'minuna yakrahuna al-mauta fi halati sihhati wa fil maradhi qabla huduri malakil mauti bihim. Bahkan orang-orang yang beriman pun akan memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap kematian, baik saat dia masih sehat ataupun ketika dia sakit. Sebelum malaikat itu datang menjemput nyawanya. Wa karahiyatuhumul mauta li khawfi syiddatil maut. Dan kebencian mereka terhadap kematian itu hanyalah karena syiddatul maut, kondisi yang sangat yang menyakitkan ketika seseorang menghadapi kematian. Walaysa likarahatin tiqalihim minad dunya ilal akhirah. Dan bukan maksudnya seorang mukmin membenci kematian itu karena mereka tidak suka untuk berpindah dari dunia menuju ke negeri akhirat. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal idza ra'al mu'minu malakal mauti bushiral mu'minu fi dzalikal waqti. Bahkan ketika seorang mukmin melihat malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira di saat itu juga. Apa kabar gembira tersebut? Bima lahu indallahi minal manzilati wal karamah. Yaitu kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa yang terjadi setelah dia mendapatkan kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya dia tidak suka dengan kematian itu? Fayazulu hina idzin khaufuhu wa yashtaddu hirsuhu bi sur'ati qabdhi ruhih. Maka saat itu akan yazul, rasa khawatir dan rasa takutnya akan hilang dari rasa sakit yang dia hadapi itu. Ya, wa yashtaddu hirsuhu, dan semangatnya ya serta keinginannya akan semakin meningkat supaya ruhnya itu segera dicabut. Nah, kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira, kamu nanti begitu kamu meninggal maka di sanalah tempatmu. Nah, ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dan memang malaikat memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tersebut agar supaya dia tidak
memiliki rasa

tak khawatir dan tidak bersedih. Naam, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Sehingga kita bisa bayangkan, kita ya sudah diberi kabar gembira dengan surga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Walaupun mungkin ya ketika itu sudah pasti di depan mata, walaupun mungkin kita ditebas kaki kita dengan pedang, tidak akan peduli lagi. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, oleh karena itu, itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ya, syiddatul maut, kerasnya dan juga ngerinya kematian dan rasa sakit yang dirasakan itu akan yazul, akan hilang. Naam, ya, karena dia sudah diberikan janji dan diberikan kabar gembira oleh para malaikat tentang kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir. Nah, perhatikan, adapun orang kafir, fahaluhu bi'aksi hadza, maka kondisi dan keadaannya kebalikan dari mukmin tersebut. Justru dia semakin takut dengan kematian itu karena dia sudah tahu bahwa setelah kematian itu huru-hara, azab, siksa, kesulitan, ancaman, himpitan dan azab yang akan dia dapatkan dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib pada nomor yang ke-3403 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah masuk yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Ya. Naam, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'ukun. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang panas tinggi, sedang demam tinggi. Alaihi qatifatun, dan beliau memakai selimut yang tebal. Jadi di atas jasad beliau, tubuh yang mulia beliau, ada apa? Selimut yang tebal. Wa wada'a yadahu 'alayha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut itu. Fa wajada hararataha fawqal qatibah, maka dia merasakan panas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimut yang tebal itu. Jadi betul-betul Nabi sedang demam tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ashadda harra hummaka ya Rasulullah?" Betapa tinggi panasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Naam." Ya, dan ini adalah saat-saat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna kadzalika yushaddadu alaina albala wa yudha'afu lana al-ajru." Naam, demikianlah kami, yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu hidupnya enak-enak. Justru para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang ujiannya paling berat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an
al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Manusia yang paling keras cobaannya, paling sulit cobaannya adalah para nabi. Nah, kemudian ya berikutnya dan berikutnya, yaitu orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, maka ujiannya lebih sulit. Nah, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda al-bala. Naam, wa in kana fi dinihi riqqah. Naam, ubtuliya bihasabi dinihi. Maka jika seseorang itu kuat dalam agamanya, maka cobaannya akan semakin berat. Dan jika dia tipis keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan pernah menyangka ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak ya mengerti agama ini, kemudian kita semakin banyak beramal soleh, kita akan semakin bebas, terlepas dari kesulitan. Oh tidak. Karena apa? Karena logikanya, kalau setiap orang yang belajar agama, kemudian dia mengaku dia berilmu, mengaku dia beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan kelihatan dong siapa yang benar ya dan jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang berdusta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman, kami beriman. Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan musibah dan gangguan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh kami telah menguji, kami telah memberikan ujian yang berat bagi orang-orang sebelum mereka, sehingga terbukti, tentunya Allah mengetahui, dan terbukti siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Jadi siap-siap ya, ketika engkau semakin tebal imanmu, maka akan semakin berat ujianmu. Dan disitulah terbukti kamu ini ya jujur dalam keimananmu atau sekedar bercerita dan mengaku. Kalau dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan dunia ya, ketika seorang anak mengenyam pendidikan ya, mulai dari sekolah dasar atau bahkan sebelumnya, dari kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 6, kan setiap naik kelas diuji ya enggak? Nah, ada ujiannya. Supaya layak tidak dia naik tingkat. Maka demikian pula ketika kamu semakin tambah keimananmu, diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala, layak tidak kamu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah nanti, dan layak tidak kamu mendapatkan rumah di surga yang lebih tinggi lagi.
Karena derajatmu di surga akan sesuai dengan amalanmu, keimananmu, dan ketakwaanmu. Ya, sehingga di sini, ya, kita memahami bersama bahwa ketika Nabi SAW beliau sakit, beliau menyampaikan bahwa kami ini para nabi, ya, yushaddadu alainal bala'u, ujian dan cobaan itu yushaddad, diperkeras, dipersulit, diperbesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar apa? Wa yudha'afu lanal ajru, dan kemudian pahala kami akan dilipat gandakan. Maka demikian pula kamu semua, wahai umatku, nam kita semua, ya umat manusia, semakin kita beriman kepada Allah, maka ujian kita akan semakin berat. Sehingga ketika kita lulus dari ujian itu, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan untuk kita pahala yang semakin besar. Kemudian datang lagi ujian, ketika kita lulus lagi, semakin besar lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memuliakan seorang hamba. Oleh karena itu dalam bahasa yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa musibah itu, cobaan itu adalah justru merupakan salah satu bukti cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan pada diri mereka. Cobaan apa saja? Berkaitan dengan jiwanya, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, dicela oleh orang, difitnah oleh orang, direndahkan oleh orang, dibicarakan oleh orang, atau jasadnya yang sakit, ya dia jatuh, dia kecelakaan, dia punya penyakit, ini semua adalah ujian. Atau berkaitan dengan hartanya, ya, dari dulu gajinya segitu, gitu saja. Tidak naik-naik, padahal harga semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Qadarullah, dia belum diberikan tambahan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau berkaitan dengan rasa takut dan rasa aman. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, sedangkan dia belum mampu untuk pindah ke tempat yang lain. Itu juga ujian. Ataupun naqsin minal anfus wat thamarat wal amwal, kekurangan dari buah-buahan, ya, bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang dia makan di rumahnya kurang, ataupun kalau ada maka tidak seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, serba pas-pasan, tiap hari makan sayur, tempe, dan tahu, misalnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Cobaan. Itu adalah ujian. Dan itu justru apa tadi? Bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, waman sakhita falahus sukhtu. Maka barang siapa yang dia menerima ujian tersebut dan rela, ya, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka,
ketika dia diberi cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ala malah dia membenci Allah dan berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia semakin menjauhkan diri dari Allah, falahus sukhtu, maka dia yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka di sini ya kita harus mencontoh para teladan kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pun tidak lepas dari ujian, beliau tidak lepas dari rasa sakit, beliau tidak lepas dari sakaratul maut. Naam, akan tetapi itu semua adalah kebaikan untuk beliau dan juga kebaikan untuk orang-orang yang beriman dari umat beliau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Al-Syeikh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang keempat, 370. Beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla yabtali ibadahu bis-sarra'i wad-dharra' wasyiddati war-rakha'. Bahwasannya Allah Azza wa Jal itu akan menguji hambanya dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ujian itu tidak melulu apa sesuatu yang sulit. Bahkan nikmat pemberian karunia dan kemudahan itu juga merupakan ujian. Nah, ini yang bahaya. Terkadang kita tidak menyadari. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah nikmat, baik itu harta, ataupun itu kedudukan, ataupun itu ketenaran, ataupun itu tempat tinggal, ataupun itu anak, ataupun itu teman yang baik, itu semua juga ujian. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik untuk bersyukur kepada Allah, atau justru nikmat-nikmat itu akan menjadikan kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah kita punya pandangan ataupun kita punya penilaian bahwa ujian itu hanya hal-hal yang sulit. Ya, kita harus menyadari bahwa apa setiap nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan yang kita miliki itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Maka waspadalah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau Asy-Syaikh Ibn Baz, menguji hambanya itu bisarra, dengan suatu kemudahan, sesuatu yang menyenangkan, wadarra, dan dengan sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan. Wabishiddati warraha, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menguji hambanya dengan syiddah, dengan kesempitan, dengan kesulitan, warraha, dan dengan kelonggaran, ya, dengan keluasan rizki. Waqad yabtalihim biha liraf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya baik dengan kesulitan maupun kemudahan, karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah akan meninggikan nama-nama baik mereka, wa mudha'afati hasanatihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin melipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka. Kama yaf'alu bil anbiya'i war rusul, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melakukan itu untuk para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia. Bahkan mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya. Tetapi Allah tetap menguji mereka. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka, kemudian mengharumkan nama baik mereka, mengangkat nama baik mereka, dan melipat gandakan apa? Pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Naam, wassulaha min ibadillah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan hal itu kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut, dan insya Allah sebagai penutup dari kajian ya tema yang sudah kita apa namanya pelajari bersama, saya ingin membacakan sebuah hadis ya, karena temanya adalah memang tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Maka di sini ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sepele, tetapi ternyata itu menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah, bahkan sejak di alam kubur, sejak di alam barzakh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Ibnu Abbas, marran nabiyyu alaihi salatu wassalam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tembok ya, atau tanah yang tinggi dari tembok-tembok yang ada di Madinah. Au Makkah atau di Makkah. Ini adalah keraguan dari perawi hadis. Walaupun dalam riwayat yang lain ya, ya ditentukan secara pasti bahwa itu di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab. Ya, suara dua orang yang sedang disiksa fi quburihima, di dalam kubur mereka. Jadi ini perkara yang gaib, perkara gaib. Tentunya beliau mendengar karena memang diperdengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena beliau itu punya kemampuan untuk mendengar apa? Suara orang-orang yang sudah meninggal. Nah ini catatan penting. An-nabiyyu la ya'lamul ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa mamassaniya su'. Nah Nabi sendiri telah mengatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan, dan aku tidak pernah ditimpa oleh keburukan. Buktinya Nabi masih sakit. Buktinya Nabi masih apa namanya terluka ketika perang Uhud. Buktinya Nabi masih disihir. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang karena Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi atau memperdengarkan untuk Nabi atau memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana kejadian ketika Isra Mi'raj dan kejadian ketika di salat beliau, beliau terkadang diperlihatkan surga, terkadang diperlihatkan neraka, diperlihatkan penduduk-penduduk neraka dan siksa-siksa yang mereka alami ketika di neraka, sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mencakar-cakar muka mereka? Kenapa ada orang yang apa namanya melubangi dan merobek mulut mereka dari depan sampai tembus ke tengkuknya dengan apa? Apa ini namanya? Dengan gancu dan seterusnya. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada beliau dan memperlihatkan kepada beliau perkara yang gaib. Maka demikian pula di sini ketika Nabi melewati salah satu tembok dari tembok-tembok yang ada di Madinah, maka beliau mendapati dua orang sedang diadab, sedang disiksa di kubur mereka. Nah, ya sehingga beliau melewati apa? Kuburan. Ya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, thumma qala bala. Beliau mengatakan sesungguhnya dua orang ini sedang diazab, disiksa di kubur mereka. Dan tidaklah mereka disiksa karena sebuah dosa yang besar menurut pandangan kalian. Ya. Jadi mungkin kita menganggap dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sehingga menjadi penyebab siksa kubur yang mereka alami, itu adalah dosa yang sepele, atau bahkan dosa yang biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang biasa dilakukan. Qala bala, thumma qala bala. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, akan tetapi iya, sebenarnya itu dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyangka itu dosa yang remeh. Makanya di sini saya ingin mengingatkan hal ini. Nah, kemudian Nabi mengatakan faka amma amma ahaduhuma au kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun salah satunya maka dia tidak yastatir apa membentengi dirinya atau menutupi dirinya min baulihi dari air kencingnya. Nah, boleh lewat sedikit. Nah, jadi ya ini yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang tidak perhatian dengan najisnya. Sembarang misalnya ini, akramakumullah, dia buang air kecil, tidak melihat kondisi, nah, ya di sembarang tempat dengan berdiri sehingga terpercik air kencing tersebut, najis tersebut ke badannya atau ke pakaiannya dan dia tidak peduli. Dan ini betapa banyak di ya kalangan kaum muslimin. Bayangkan hal sepele ini bisa menyebabkan apa? Siksa kubur. Karena tentunya ketika dia terkena najis pakaiannya atau tubuhnya kemudian tidak dicuci dan disucikan, maka tentunya akan membuat apa? Sholatnya tidak sah. Berarti dia sehakikatnya tidak melaksanakan sholat. Ataupun dia sembarangan tidak menutup auratnya. Ketika dia membuang hajatnya, maka seorang muslim, di antara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia perhatian dengan ya kesucian tubuhnya dan pakaiannya, terlebih ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya pengagungan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maksimal. Sehingga dia berusaha ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapnya dalam keadaan yang terbaik. Dengan pakaian yang terbaik. Dengan keadaan yang terbaik. Dengan hati yang khusyuk. Dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menampakkan rasa cinta dan takutnya kepada Allah dan harapan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab seorang muslim. Naam. Kemudian yang kedua, wa kanal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan kesana kemari mengadu domba, ngegosip, kemudian tujuannya agar tercipta kegaduhan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naqlul akhbar. An-namimah itu apa? Naqlul akhbar min ajril waqi'ah wal ifsad. Menukil berita. Bahkan kalaupun, walaupun berita itu benar. Ya, jangan sembarangan menukil berita walaupun berita itu benar. Hati-hati, tidak setiap apa yang kamu lihat, tidak setiap yang apa yang kamu dengar, tidak setiap apa yang kamu ketahui bisa sembarangan kamu sampaikan dan kamu sebarkan kemana-mana. Karena bisa mengakibatkan balbalah, kegaduhan, naam wal khusumah dan permusuhan, wasyikak, dan juga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka hati-hati. Apalagi berita-berita itu sekedar apa? Sekedar hoax, tidak benar. Nas'alullah assalamah. Betapa mudahnya lisan ini mengeluarkan buah-buah bibir yang terkadang tidak kita sangka. Ya, perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita mengakibatkan permusuhan yang tidak berhenti di antara dua orang muslim yang dulunya saling mencintai dan saling menyayangi. Nas'alullah assalamah. Apa sebabnya? Karena itu. Ya, dia mengadu domba. Dan ini sebuah dosa besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bahwa pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah kondisi orang yang sedang disiksa itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang ini yang sedang disiksa karena dia suka namimah, mengadu domba, menyampaikan berita yang mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau diam. Nah, jadi ini salah satu atau dua perkara yang akan mengakibatkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan, dan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebersihan hati kita semua dan juga memberikan karunia kepada kita keimanan yang jujur dan ketakwaan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari sebuah kajian yang bertema saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu taala an, di mana seorang manusia tatkala berangkat untuk meninggalkan negeri ini maka dia akan didatangi oleh para malaikat dan perlakuan para malaikat kepada masing-masing manusia itu ditentukan oleh amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimanakah kondisi sakaratul maut atau yang sering kita sebut ya detik-detik kematian seorang manusia tatkala dia meninggalkan dunia ini, apakah apa yang dialami oleh seorang mukmin itu akan sama dengan yang dialami seorang kafir ataupun seorang ahli maksiat atau seorang pendosa? Apakah rasa sekarat yang dirasakan itu akan sama tingkatannya? Maka insyaallah ta'ala kita akan membaca beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimanakah penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut? Yang perlu diketahui bahwa secara garis besar seorang mukmin maupun seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun seorang pendosa, semuanya akan mengalami sakaratul maut, rasa sakit ketika
1: akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Naam, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi hasil dan efek dari sakarat tersebut, dari sekarat tersebut berbeda. Maka rasa sakit yang dialami dan dirasakan oleh seorang mukmin tatkala sakaratul maut itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan akan menjadi peninggi derajat-derajatnya di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan rasa sakit itu pun akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sudah mendengar penjelasannya dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib tersebut, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam nyawa seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya yaitu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudahnya menetes. Adapun kondisi orang yang kafir atau orang pendosa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Besi naam yang berduri kemudian ditarik dari kain yang basah, dari kain kasar yang basah. Begitu sulit. Naam, ya. Akan tetapi terkadang juga seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sekarat yang sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah, bahkan rasa sakit yang semakin keras dan semakin besar semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi seorang mukmin, bahkan sampai pada saat-saat terakhirnya pun dia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya pada nomor 6510 diceritakan oleh istri Nabi yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun ay 'ulbatun fiha ma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, yaitu ketika beliau berada pada sakitnya, pada saat-saat terakhir dari umur beliau, beliau menyimpan satu botol air atau tempat air. Nah, fungsinya apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali memasukkan tangan yang mulia beliau ke dalam botol tersebut dan mencelupkannya ke dalam air yang ada di dalamnya. Fayamsahu bihima wajhahu, kemudian setelah kedua tangan beliau dimasukkan ke botol tersebut, air yang menempel pada kedua telapak tangan yang mulia beliau digunakan untuk mengusap wajahnya. Naam. Apa maksudnya? Yaitu untuk meringankan rasa sakit yang beliau rasakan. Dan panas badan yang begitu tinggi yang dialami oleh beliau. Wayaqul, kemudian seraya beliau berkata, La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan apa? Dunia ini. Kalimat tauhid, karena barang siapa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Naam. Kemudian beliau bersabda, innalil mauti sakaratin, sesungguhnya ma kematian itu memiliki apa? Sakarat, yaitu rasa sakit yang sangat ketika datang. Naam. Ya. Akan tetapi sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa rasa sakit tersebut adalah sebagaimana musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Naam, fahuwa au fahiya imma ziyadatun fi ajrihi au takfirun lidzunubihi. Maka rasa sakit dan musibah yang dialami oleh seorang mukmin adalah memberikan fungsi akan menghapus dosa-dosanya atau menambah pahala-pahalanya. Oleh karenanya di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa fil hadidi, di dalam hadis tadi terdapat sebuah faedah, anna shiddatal maut la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya kerasnya rasa sakit ketika meninggal, ketika hendak meninggal, itu tidak menunjukkan kurangnya derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi au imma wa imma takfirun li sayiatihi. Bahkan kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika hendak meninggal itu bisa jadi merupakan penghapus dosa-dosa dan keburukannya, dan bisa jadi tambahan bagi kebaikan-kebaikannya dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor ke-2999. Bagaimana kondisi seorang mukmin dalam segala keadaan dia selalu beruntung dan dia selalu meraih kebaikan, apapun yang dia alami dan dia hadapi selalu dijadikan medan dan momen untuk meraih pahala. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa li mukmin. Naam, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Nabi menyampaikan hal ini, inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh urusannya, seluruh kondisi dan keadaannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang betul-betul beriman. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah, kalau dia mendapatkan nikmat, ditimpa oleh apa? Suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, meraih kesuksesan, syakara, dia akan ya, dia akan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk menambah pahala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh dharra, kesempitan, kesulitan, musibah, rasa sakit, kematian, kehilangan harta, kebakaran, apapun itu, sabar, dia bersabar. Dia yakin bahwasanya musibah itu adalah merupakan keputusan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar bahwa musibah tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu anak, baik itu istri, baik itu orang tua, semua yang ada pada dirinya dan sekitarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, mengambil apa yang memang itu milik Allah, dia tidak keberatan. Oleh karena itu dia ucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan yang mendalam, sehingga musibah dan kesulitan yang dia hadapi tidak akan membuat dia jauh kepada Allah ataupun dia murka dan benci terhadap ketentuan Allah tersebut. Bahkan dia menerima dengan kerelaan, dengan senang hati, dan bersabar atas musibah-musibah itu. Nah, jadi itu kondisi seorang mukmin sampai pun pada saat detik-detik kematian. Dia bersabar, ya, ketika mendapatkan rasa sakit walaupun sangat keras. Nah, akan tetapi sebuah kabar gembira, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika dia menghadapi detik-detik kematian tersebut, maka seketika rasa sakit itu akan hilang. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sempat kita singgung, bagaimana ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya. Nah, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, thayyibin, dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa? Kondisi orang yang beriman ketika mereka wafat, walaupun merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu akan hilang, akan dia lupakan. Karena dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya. Yaqulun, malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'amalun, sebagai hasil dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kira-kira kalau kita sudah mendapat kabar gembira dari malaikat, bukan dari bapak atau ibu atau tetangga, dari siapa? Malaikat utusan Allah, kamu silakan masuk surga. Hilang enggak rasa sakitnya? Hah? Enggak terasa lagi. Tentunya bagi orang yang memang memiliki keimanan yang jujur dan mendalam. Karena dia sudah rindu, sudah tidak tahan ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. ingin kembali kepada negeri dan tempat impiannya yang dia rindukan selama dia hidup di dunia. Naam, dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat, ayat yang ke-30 sampai 32, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang

0: قوم.
1: نعم. تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت. Maka para malaikat akan berduyun-duyun datang kepadanya, turun. Naam. Kemudian sebelum orang tersebut dicabut nyawanya, dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Apa itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Sudah, kamu jangan khawatir. Kamu jangan takut dan kamu jangan bersedih. Tidak perlu kamu sesali dunia yang hina, yang fana, yang rendah ini kamu tinggalkan. Dan tidak perlu kamu takut dan khawatir kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah ini. Nah, kenapa? Malaikat melanjutkan lagi kabar gembiranya. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk kepadanya. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga pada kehidupan akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ditambah lagi kabar gembiranya oleh para malaikat. Dan kalian fiha, di surga tersebut, ma tashtahi anfusukum, akan kalian dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian minta akan terrealisasi, akan terwujud. Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan apapun yang kalian sebut, tinggal nyebut saja, kalian akan dapatkan. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, itulah tempat-tempat kemuliaan, tempat kembali, tempat apa, tinggal dari Rabb yang Maha Pengasih, naam, dan Maha Pengampun. Maka sabarlah wahai saudaraku. Kematian itu justru merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin. Sepedih dan sesakit apapun sakarat yang dia hadapi dan dia rasakan, maka itu akan hilang seketika ketika malaikat datang menjemputnya dan memberi kabar gembira kepadanya. Oleh karena itu, naam, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, naam, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka beliau berkata kepada Nabi, inna lanakrahul maut, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini benci kepada kematian. Naam. Ya, dan nanti akan saya jelaskan apa maksud benci pada kematian itu. Qala laisa dzak. Nah, maka Nabi menjawab, tidak begitu. Naam. Artinya Nabi mengingatkan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bukan suatu musibah, tapi bahkan suatu awal dari kenikmatan yang akan dia dapatkan. Naam. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Karena sesungguhnya seorang mukmin jika didatangi oleh kematian, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Perhatikan. Sehingga saat itu, saat dia didatangi oleh kematian, tidak ada lagi yang paling dia rindukan dan dia sukai kecuali apa yang ada di depannya, yaitu kematian.

0: kematian itu sendiri dan juga tentunya kehidupan setelah kematian. Sudah tidak sabar dia. Naam. Fa ahabba liqa Allah, yaitu apa maksudnya yang paling dia tunggu-tunggu dan dia cintai dan dia rindukan? Dia cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia rindu untuk bertemu dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ahu, demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebaliknya rindu dan ingin bertemu kepada hamba yang mukmin tersebut. Allah juga sama. Karena dia juga seperti itu kepada Allah. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza hudira, jika dia mulai didatangi kematian, busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia benci dan tidak dia sukai yang melebihi apa yang ada di depannya. Dia takut untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, kariha liqa Allah, karena dia sadar kalau dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selesai. Tidak lagi dia bisa menghindar, mencari alasan, ya, kemudian dia lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang paling tidak dia sukai adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa karihallahu liqa'ahu, demikian pula Allah benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, ketika dia berada pada detik-detik kematian, sebagaimana dalam kisah yang panjang yang sudah kita dengar, malaikat datang kepadanya akan memberikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayatnya, dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika." Kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Bagaimana perlakuan para malaikat terhadap mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mereka akan memukul-mukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Begitulah cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Disiksa. Bahkan sejak di dunia, ketika dia berpisah nyawanya dari jasadnya. Ditambah lagi wadhuku, disertai kabar gembira, ucapan-ucapan para malaikat untuk supaya dia sakit dan takut. Dzuku adzabal hariq, nah, rasakanlah siksaan yang sangat sakit, yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi perlakuan malaikat ini adalah sebuah balasan yang setimpal, bukan karena Allah menyiksa kalian tanpa sebab, tapi kalian telah melanggar, membangkang, berbuat dosa semena-mena, maka itulah balasan untuk kalian. Dalam surat Al-An'am ayat ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Walau tara idz zalimun fi ghamaratil maut. Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya kamu bisa menyaksikan ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam kepayahan kematian, dalam kedahsyatan kematian. Nah, bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari malaikat? Wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat yang datang kepadanya, basitu, membentangkan tangan-tangan mereka. Nah, para malaikat, bagaimana kekuatannya? Nah, gunung saja dibalik dengan mudah oleh para malaikat. Ini sudah siap ini. Naam. Ya, mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul dan menyiksa orang ini. Kemudian seraya mereka berkata, "Akhriju anfusakum," keluarkanlah ruh-ruh, ya, jiwa-jiwa kalian. "Al-yauma tujazawna 'adzabal hun," pada hari ini kalian akan dibalas dengan sebuah siksa yang sangat hina. "Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq," karena kalian dulu berkata atas nama Allah tanpa dasar yang benar. Seenaknya kalian mengatakan ini halal, ini boleh, oh enggak apa-apa, ayo kita kerjakan, ayo kita pergi. Seenaknya sendiri ya memutuskan sebuah hukum. "Naam, wa kuntum an ayatihi tastakbirun," dan karena kalian dulu sombong dan enggan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika datang ayat-ayat Allah, ketika datang peringatan dari Allah, kalian seolah-olah tidak mendengarnya, atau kalian mengabaikannya, atau kalian meremehkannya. "Alah, apa itu? Nah, nanti sih, umurku masih muda." Nah, dia remehkan. Maka seperti ini kondisinya ketika dia tidak bertobat kepada Allah. Nanti ketika dia meninggal dan mati, seperti inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kembali kepada hadis tadi. Naam, hadis Aisyah tentang seseorang yang membenci kematian. Naam, dikatakan oleh Abu Al-Abbas Al-Qurtubi. Naam, salah satu ahli tafsir dalam kitab beliau Al-Mufhim, "Hadhihi al-karahiyatu lil maut hiya al-karahiyatu at-tabi'iyyah allati hiya raji'atun ila an-nufrati 'anil makruh wad-darari wa isti'abi dhalika 'ala an-nufus." Rasa tidak suka ini ya terhadap kematian itu adalah rasa tidak suka yang bersifat natural. Ya biasa. Ya, nah, apa maksudnya? Ya, karena dia merasa enggan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dan membahayakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya kalau mati itu ada sakarat, dan itu sangat berat bagi jiwanya. Jadi hampir setiap manusia memiliki perasaan itu. "Wala syakka fi wijdaniha likulli ahadin," sehingga kata beliau apa, dan itu tidak diragukan lagi, perasaan tersebut itu pasti ada pada setiap manusia. "Ghaira anna man razaqahu Allah taala dauqan min mahabbatihi," akan tetapi orang yang telah diberikan karunia oleh Allah dengan sebuah perasaan, rasa cinta yang sangat mendalam, rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam, dan tersingkap ya bagi dirinya sebuah keindahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, "Ghalaba 'alaihi ma yajiduhu min khalisi mahabbatihi," maka perasaan cinta tersebut dan kerinduan tersebut akan mengalahkan rasa sakit yang sedang dia rasakan. Naam. Ya. Bahkan faqala inda uzufi rihlatihi, maka ketika dia mulai mengawali perjalanannya, maksudnya perjalanan meninggalkan dunia, apa yang dia ucapkan ketika rasa sakarat, rasa sekarat mulai datang kepadanya dan dia tahu bahwasanya dia akan meninggal? Apa kata dia? Kama qala Mu'adz, dan ini juga yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal. Habibun jaa'a 'ala faqatin la aflaha al-yawma man nadima. Datanglah seorang kekasih pada saat aku sangat membutuhkannya. Yaitu maksudnya apa? Kematian ini. Dia sudah menunggu-nunggu kematian tersebut. La aflahal yauma, maka tidak akan beruntung pada hari ini man nadima, orang yang menyesal. Yaitu menyesali perbuatan selama dia hidup. Karena dia tahu kalau dia menyesali berarti dia berbuat buruk. Sehingga ketika seorang mukmin merasakan rasa sakarat tersebut, kemudian dia mengingat rasa cintanya kepada Allah dan kerinduannya untuk bertemu kepada Allah, ditambah lagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka keadaan tersebut akan melalaikan rasa sakit yang dia hadapi. Maka dia menghadapinya dengan senang hati. Jadi itu penjelasan dari apa? Membenci kematian. Bukan karena dia membenci untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan berpindah dari negeri yang fana, yang hina, menuju negeri keabadian, tetapi itu sebuah hal yang wajar yang dihadapi oleh setiap manusia karena tidak suka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyakitkan. Akan tetapi toh demikian, seorang mukmin ketika dia sudah yakin dia akan meninggal, maka dia justru semakin ingin untuk dipercepat, ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan apalagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka hal itu akan membuat dia terlalaikan dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Karena waktu sudah habis, sudah datang waktu azan Isya, maka insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan materi yang tersisa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirrahmanirrahim alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون والمسلمات jamaah salat maghrib sabilil muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang dengan segala karunia dan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suatu majlis yang kita mengharapkan berkah dan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala dari majlis ini. Maka ini semua semata-mata kenikmatan kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan kita pada sore hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dimana pada kesempatan sebelumnya kita masih membaca hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Dan kita sampai pada penjelasan perjalanan ruh yang fajir, ya, perjalanan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pendosa, maka tatkala dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian tidak dibiarkan sebentar pun, melainkan langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang menunggunya, yang berbaris sepanjang mata memandang, yang membawa kain-kain yang kasar, dengan wajah-wajah yang mengerikan dan hitam, lantas mengambil roh tersebut dan membawanya ke atas. Maka keluarlah dari, ya, orang ini suatu aroma dan bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia. Dan bahkan ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, memberikan kabar buruk kepadanya dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala ruh tersebut keluar dari jasadnya, seluruh urat, otot dan sarafnya terputus-putus, bagaikan besi penusuk yang memiliki gigi ataupun memiliki duri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Maka di sini
0: adalah merupakan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Sebagaimana kisah seorang mukmin juga kita sebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31 dan 32. Kabar gembira yang datang kepada seorang mukmin tatkala dia meninggal, didatangi oleh para malaikat dan diberikan kabar gembira. Adapun seorang hamba yang pendosa, maka tatkala dia menghadapi perpisahan dari dunia menuju negeri akhirat, dia diberikan kabar buruk seperti tadi saya sebutkan dalam hadis. Naam. Dan ini semakna dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'." وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى. Dan kalau seandainya engkau bisa melihat, ya, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, tatkala orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, fi ghamaratil maut, pada detik-detik kematian, wal malaikatu basitu aydihim, kemudian para malaikat di dekatnya dalam keadaan basitu aydihim, membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, kemudian para malaikat itu memerintahkan, ya, hamba yang zalim tadi untuk mengeluarkan apa, ruh-ruh mereka. Al yauma tudzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, maka pada hari ini kalian akan tudzaun, akan diberi balasan. Azab al-huni berupa azab yang sangat menghinakan. Jadi semua pangkat, atribut dan jabatanmu di dunia tidak ada manfaatnya. Yang dulu kamu disanjung, dipuji dan dipuja, dan fisijin, tulislah catatan-catatan amalannya di bumi yang paling bawah, yaitu di sijjin, fil ardi sufla, di dunia ataupun di bumi yang rendah. Wa aiduhu ilal ardi, dan kembalikanlah roh tersebut ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu kami menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia asal muasalnya dari tanah, yaitu bapak kita semua Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa fiha u'iduhum, dan kami akan mengembalikan seluruh manusia fiha, ke dalam bumi itu juga. Kita diciptakan dari bumi, kemudian kita akan dikembalikan ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kami juga akan mengeluarkan mereka, yaitu manusia, yang kedua kalinya dari bumi tersebut, yaitu setelah ditegakkannya hari kiamat, kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya pada hari kebangkitan, yaumul ba'ti wan nusyur. Nah, ya, pada hari kebangkitan semua akan
1: bangkit dari kuburnya. Qala fatutrahu ruhuhu,

Maka setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh tersebut, ketika mereka meminta izin untuk dibukakan pintu langit dunia, kemudian tidak dibukakan. Bagaimana cara para malaikat mengembalikan ruh itu? Bukan dibawa turun dan dikembalikan baik-baik, bukan. Fatutrahu ruhuhu, maka ruh tersebut akan dilempar oleh para malaikat, betul-betul dihinakan. Naam, fatahwi, maka ruh itu akan jatuh, melayang, tatakhattufuhu thair, disambar-sambar oleh apa? Burung. Betul-betul tidak ada harganya. Au tahwi bihirrih, bahkan dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, pada tempat yang sangat jauh. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yushrik billah fakannama kharra minas sama fatakhthafuhu thair aw tahwi bihir rih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala fakannama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh tersungkur dari langit. Bayangkan kalau jatuh dari lantai 2 itu sudah mengerikan. Mending-mending kalau masih hidup, tapi paling tidak bisa patah tulang atau ada organ yang rusak. Itu baru lantai 2. Bagaimana kiranya dari langit dia dihempaskan, fatakhthafuhu thair, lalu disambar-sambar oleh burung-burung, au tahwi bihi rih, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, kepada tempat yang jauh. Begitu caranya para malaikat mengembalikan ruh ini ke dalam bumi, ke alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian ruh sang pendosa ini akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Fayaqulanilah, maka dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Fayaqul, dengarkan jawabannya, maka dia akan menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalam riwayat yang lain, ha hu la adri. Dia menjawab, saya tidak tahu siapa Rabbku. Dalam riwayat yang lain disebutkan ha hu, yaitu maksudnya apa? Tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, maka aku ikut-ikutan. Nah, ini bahayanya beragama hanya dengan dasar apa? Ikut-ikutan. Orang-orang merayakan suatu perayaan, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan suatu ibadah, zikir misalnya, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan sholat caranya begini dan begitu, ikut-ikutan lagi. Bukan begitu cara beragama. Maka nanti di kubur kita akan mengalami nasib yang sama. Ketika kita tidak mau mempelajari agama kita dengan baik, dengan hujjah, dengan dalil. Naam. Maka dia mengatakan, la adri sami'tun nasa yaqulun. Aku tidak tahu siapa Rabbku, aku hanya mendengar manusia mengatakan begini dan begitu. Naam, fayaqulani, kemudian kembali bertanya dua malaikat tersebut, wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulu la adri. Demikian pula dia menjawab dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu. Naam, fayaqulan, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum, siapakah orang ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri.
Maka dia menjawab lagi dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begini, maka aku ikut-ikut mengatakannya. Naam. Kemudian setelah itu, fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari langit. An kadzab, sungguh dia berdusta. Naam. Artinya semua alasan-alasan dia yang dia kemukakan, ya, itu semua adalah alasan yang palsu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran. Bahkan sebelum manusia ditiupkan ruhnya ke rahim seorang ibu, di janin yang disimpan dengan rapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rahim seorang ibu, telah diambil janji mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka semua telah menjawab dan mengakui, betul, kami bersaksi. Dulu sebelum kita terlahir di dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala saking besar kasih sayangnya kepada manusia dan pemaafnya kepada manusia, ketika manusia tersebut sempurna di alam rahim, kemudian keluar ke dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi mengingatkan. Mengingatkan tentang perjanjian yang sudah mereka lakukan di alam dar, alam ruh. Perjanjian dengan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala anzalal kutuba wa arsalal rusula liyuballighu risalati rabbihim ilan nasi kafatan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sejak zaman para rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengingatkan mereka kembali tentang perjanjian tauhid, perjanjian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mereka lakukan dan sepakati sejak mereka belumlah lahir ke dunia. Ditambah lagi setelah Allah menurunkan kitab, Allah mengutus rasul-rasul untuk menjelaskan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sejelas-jelasnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai rasul adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada seluruh manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Kurang apa lagi coba? Nah, saking sabarnya Allah, saking sayangnya Allah agar manusia itu betul-betul selamat, diberi kesempatan, kesempatan dan seterusnya. Diturunkan Alkitab, diutus seorang rasul untuk menjelaskan Alkitab ini. Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa perantara antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia, karena satu-satunya bahasa yang paling sempurna yang akan bisa menjelaskan risalatillah, ajaran-ajaran Allah, hanyalah bahasa Arab yang paling lengkap, yang paling jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, dan tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa menyamai bahasa Arab dalam hal kesempurnaannya. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Quraisy ketika itu, kepada orang-orang Arab,
terutama kabilah Quraisy, karena memang mereka adalah orang-orang yang fasih, yang memiliki kemahiran dan kecakapan dalam berbahasa. Naam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang mereka semua, wahai orang-orang Arab yang pandai bercakap, pandai berbahasa, pandai bersyair dan bertutur kata dengan segala kalimat-kalimatnya, keindahan dan retorikanya. Kalau kalian ragu tentang Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini turun dari Allah atau buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, coba buatlah satu surat saja yang mithlihi, yang sama seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, dari segi kandungannya, dari segi maknanya, dari segi lafadznya, dan dari segi kedalaman bahasanya. Mana? Wad'u, ditambah lagi tantangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syuhada'akum, coba panggillah semua orang-orang ahli kalian di seluruh dunia ini. Nah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian betul-betul orang yang jujur. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau ternyata kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Nah, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia, yang disediakan oleh Allah neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang tidak bisa disaingi sampai kapanpun. Beda dengan Az-Zabur, Wat-Taurah, Wal-Injil, Baddalu, Waharrafu. Ya, mereka menggantinya, mereka menambahnya, mereka menyelewengkannya. Tapi Al-Quran tidak bisa. Allah berikan keajaiban Al-Quran ini menempel dan melekat di dada-dada orang-orang yang beriman. Siapapun yang berani merubahnya atau menambahnya atau menguranginya akan dibongkar. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, Al-Quran dijadikan dengan bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa menjelaskan dengan sempurna isi dan makna dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika para ulama besar, ulama-ulama senior berbicara tentang terjemah Al-Quran, nah, mereka menjelaskan dalam menerjemahkan Al-Quran itu tidak bisa secara tekstual, karena tidak ada satupun bahasa yang bisa mewakili apa? Bahasa-bahasa, kata-kata, dan istilah-istilah dalam Al-Quran. Sehingga harus dijelaskan secara makna. Nah, ya, maka inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih menurunkan Al-Quran untuk mengingatkan manusia semuanya tentang kesepakatan yang dulu telah mereka sepakati, yaitu tentang menyembah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah dengan mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka semua. Naam, maka naam, orang-orang yang masih saja melanggar, ya, sudah janji, diingatkan, diutuslah para rasul, dan para rasul pun setelah mereka meninggal ada para penerusnya, ada para pewarisnya sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama
warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar maupun dirham. Tidak ada dari mereka yang mewariskan harta dan benda. Wa innama warathul ilma, dan mereka hanyalah mewariskan apa? Ilmu. Jadi ilmu agama ini adalah warisan para nabi yang akan dibawa oleh para ulama untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam istilah para ulama, arhamun nasi bin nasi humul ulama. Orang-orang yang paling sayang dan paling besar kasih sayangnya kepada manusia adalah para ulama. Tentunya ulama yang rabbani, ulama yang benar, yang lurus, yang ilmunya kokoh dari Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman para salafus saleh. Karena mereka menyelamatkan manusia bukan dari kelaparan ataupun bukan dari bencana, bukan dari musibah. Tapi mereka lebih dari itu menyelamatkan manusia dari kesesatan dan jurang-jurang api neraka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan pewaris-pewaris para nabi untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Sehingga kalau masih ada seseorang yang juga tidak mau sadar, tidak mau mengerti, bahkan dia berpaling dari ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, acuh tak acuh atau bahkan menentang, maka pantas kalau mendapatkan balasan seperti ini ketika dia mati nanti. Dia akan dihinakan oleh Allah, dilempar ruhnya dari langit, disambar-sambar oleh burung dan ditiup, dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian setelah dia di roh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat dan ternyata dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari malaikat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali memerintahkan para malaikat, fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dengan bentangan dari neraka. Nah, dibuka, dibentangkan apa? Neraka. Wa'albisuhu minan nar, dan berilah dia pakaian-pakaian yang berasal dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Naam fayatihi min harriha wasamumiha, maka dia akan didatangi oleh panasnya ya dan huru-hara neraka tersebut. Kalau kita jangankan neraka, kalau ada kebakaran jarak 20 meter saja, hawa panas itu sangat terasa. Jangankan kebakaran, tungku api. Ya. Yang terdiri dari tumpukan apa? Kayu. Bisa menghangatkan badan sekian ya meter, dengan jarak sekian meter. Bagaimana kiranya kalau neraka? Jadi kuburan kita nanti, kalau kita na'udzubillah wa nas'alullah assalama termasuk orang yang zalim ini, yang pendosa ini, dibentangkan di depan kita apa? Neraka. Nah, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ngam. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, ditambah lagi kuburnya akan disempitkan.
hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih karena saking sempitnya. Terus seperti itu, dan dia sudah tidak mati lagi, sudah tidak ada lagi kematian. Karena nanti kematian akan didatangkan di hari kiamat ala surati kabshin, dalam bentuk apa? Seekor domba. Kemudian disembelih. Kemudian setelah itu ada suara yang memanggil khuludun la maut. Sekarang yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Yang disiksa akan merasakan siksanya secara terus-menerus. Na'udzubillah. Maka dia disempitkan kuburnya sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih. Hancur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi. Kemudian dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya jelek, buruk, mengerikan. Qabihul thiyab, pakaiannya juga buruk sekali, muntinur rih, dan baunya sangat busuk. Na'udzubillah. Fayaqul, maka orang tadi akan memberi kabar kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Wahai manusia yang buruk, bergembiralah dengan segala hal yang akan membuatmu sakit. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Nah, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, kata Allah. Barang siapa yang beramal buruk, maka dia tidak akan dibalas kecuali juga serupa. Keburukan juga. Dulu kamu di dunia sudah diingatkan, Allah sudah menurunkan Al-Quran, Allah sudah mengutus seorang Rasul, Allah meneruskan ajaran Rasul dengan para ulama, kamu sudah dikasih tahu, masih saja kamu membangkang. Maka inilah janji Allah yang telah di untukmu. Naam. Fayaqul man anta? Kemudian si mayit ini akan bertanya, siapa kamu? Wa wajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, sungguh wajahmu ini adalah wajah orang yang membawa berbagai macam masalah, berbagai macam keburukan. Fayaqulu, maka orang tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya jelek, baunya busuk, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk yang kamu lakukan selama kamu di dunia. Fayaqul, maka mayit tersebut berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah ya engkau tegakkan hari kiamat. Janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ini baru permulaan, dan nanti di akhirat tentunya akan lebih dahsyat dan lebih pedih lagi siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah perjalanan ya ruh seorang mukmin dan ruh seorang fajir, seorang pendosa, tatkala dia dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat kematian, sampai dia dikembalikan di alam barzakh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kemarin ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari sebagian jamaah, ya, yang sebenarnya sudah terjawab dari beberapa penjelasan yang lalu. Yang pertama adalah, apakah ruh
yang diangkat ke langit itu roh yang baik saja atau juga roh yang buruk. Nah, dan sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, roh yang baik akan diangkat oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit dunia, kemudian dibukakan pintunya, kemudian didoakan dan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikembalikan dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nah, adapun roh yang buruk, maka akan diangkat juga, tetapi berhenti, belum, bahkan belum bisa masuk ke langit dunia. Dan setelah itu dia akan dilempar. Na'udzubillah. Nah, sampai dia terhempas ke tempat yang jauh, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, kemudian apakah cara keluarnya ruh yang baik dan yang buruk itu sama? Maka kita sudah mendengar juga. Nah, ya, perbedaan kalau ruh yang baik keluarnya dari jasad kaqatratin min fiyis siqa, seperti setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudah. Ya,

yang sedang hinggap. Saking khusyuknya dan tenangnya, digambarkan kalau seandainya burung-burung mencelok hinggap di atas kepala-kepala mereka, maka mereka tidak akan merasakan sedikit pun pergerakan yang membuat mereka terbang. Nah, karena mereka sedang di depan apa, kondisi yang seharusnya mengingatkan kita semua bahwa kita nanti akan menyusul dia, sehingga dia akan berpikir, apa yang sudah saya persiapkan ketika saya akan menjadi seperti orang ini yang telah mendahului saya. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan, wa fi yadihi udun yankutu biha fil ardi tawila. Kemudian di tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat ranting kayu yang beliau pakai untuk menggores-gores tanah. Nah, menunjukkan bahwa beliau sedang dalam keadaan tidak tenang. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, sekaligus orang dan manusia yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau sebutkan, ala inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Ketahuilah bahwasanya aku adalah manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Farafa'a ra'sahu, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau. Kemudian beliau berdoa, a'udzu billahi min adzabil qabri. Qalaha marrataini aw thalatha. Beliau berdoa, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Beliau mengulangi lagi, a'udzu billah min adzabil qabri, a'udzu billah min adzabil qabri. Beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan, keseriusan dan kekhusyuan supaya diselamatkan dari adab kubur. Berarti dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa di alam kubur itu juga ada siksa kubur. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang, seperti kelompok Al-Mu'tazilah, mereka mengingkari tentang adanya adab kubur. Tidak ada. Buktinya kalau mayat habis dikubur, 2 hari dibongkar lagi masih sama. Nah, mereka menyangka bahwa alam barzakh itu adalah yang dilihat oleh mata mereka. Nah, alamul barzakh, alam barzakh atau alam kubur adalah alamun ghaibi, alam yang bersifat gaib. Tidak bisa kita, ya, kita apa namanya, kita lihat dengan panca indera kita. Bukan di situ tempatnya alam barzakh, alam yang gaib, hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tsumma qala innal 'abdal mu'mina idza kana binqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika dia berada pada perpisahan dari dunia, wa iqbalin 'alal akhirah, dan menuju kepada gerbang akhirat. Artinya dia sudah berada pada posisi, ya, saat-saat, detik-detik perpisahan ruhnya dari jasadnya. Mulai mau berpisah dengan dunia dan mau masuk ke negeri akhirat, sehingga pintu awal negeri akhirat adalah apa? Kematian. Ya, negeri yang pertama dari negeri akhirat adalah alamul barzakh, alam barzakh, alam kubur. Nah,

Ba'athallahu ilaihi malaikatan minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu hatta yaq'udu minhu maddal basar. Maka ketika yang akan berpisah dengan dunia ini adalah seorang hamba yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus untuknya malaikat-malaikat dari langit. Ini bukan malaikat pencabut nyawa. Nah, bukan. Malaikat lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikat-malaikat yang jumlahnya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dari langit akan menunggu ya ruh seorang hamba yang beriman ini, bidul wujuh, yang wajahnya sangatlah putih. Ka'anna wujuhahum asy-syams, seakan-akan wajah mereka adalah matahari, saking bersinarnya dan putihnya. Hatta yaq'udu minhu maddal basar, yang kemudian malaikat-malaikat tadi akan duduk menunggu roh tersebut sepanjang mata memandang. Semuanya berjajar. Makanya jumlahnya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ahum kafanun min afanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kain kafan dari kain-kain kafan yang berasal dari surga. Dan juga mereka membawa parfum-parfum, wewangian-wewangian yang berasal dari surga. Wa yaji'u malakul maut. Kemudian setelah itu datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Hatta yaq'uda 'inda ra'sihi, sampai akhirnya malaikat pencabut nyawa tersebut akan duduk di samping kepala seorang hamba yang beriman tersebut. Nah, fayaqul, kemudian malaikat pencabut nyawa itu akan berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, keluarlah engkau dari jasad ini menuju kepada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Inilah kabar gembira yang pertama kali didapatkan oleh seorang yang beriman sejak dia memisahkan ruhnya dari jasadnya, sudah mendapatkan kabar gembira. Silahkan keluar menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sembahan kami, penguasa kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, penolong kami adalah Allah, sehingga kami hanya menyembah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya cinta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini,
betul-betul mengaku kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya cinta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini betul-betul mengakui dan menyerahkan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, continue di dalam keimanan tersebut, berkelanjutan, berkesinambungan, tidak hanya di masa mudanya atau masa paruh bayanya, sejak kecil sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia jaga keimanan tersebut. Maka apa ganjarannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun temurun menemui dia, menghampiri dia. Kapan? Para ulama ahli tafsir mengatakan indal maut, ketika dia pada proses apa? Kematian. Nah itu seperti disebutkan oleh Rasulullah bentuk konkretnya. Ya, Allah mengutus para malaikat dari langit dengan membawa kafan-kafan dari surga, dan juga membawa wewangian dan parfum-parfum yang terbaik dari surga. Kemudian bahkan malaikat maut sendiri yang mau mencabut nyawanya memberi kabar gembira, sebagaimana Allah mengatakan "Alla takhafu wa la tahzanu", malaikat-malaikat tersebut menenangkan dia, memberi kabar kepadanya agar supaya kalian jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, maka kami adalah pelindung-pelindung kalian baik dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Walakum fiha, dan di dalam surga tersebut kalian akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, apapun yang kalian mau akan kalian dapatkan di surga. Walakum fiha ma tadda'un, dan kalian juga akan mendapatkan segala sesuatu yang kalian minta di dalam surga tersebut. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai bentuk pemuliaan dari zat yang maha ghafur, yang maha pengampun, rahim lagi maha penyayang. Naam, jadi ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makna dari apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke 30 dan 31. Kemudian setelah itu berikutnya, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah. Ini proses kedua. Ya. Bagaimana ruh seorang mukmin keluar dari jasadnya, dari tubuhnya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat maut memerintahkan ruh hamba yang beriman tersebut untuk keluar, maka ruh tersebut keluar, tasil, mengalir. Ya, kama tasilul qatratu minas siqa, sebagaimana mengalirnya setetes air dari mulut apa? Kantong penampung air. Ya, jadi kalau ada kantong penampung air, siqa itu adalah kalau zaman dulu adalah kantong yang dibuat untuk menampung air yang terbuat dari kulit binatang ternak. Karena dulu belum ada apa? Dispenser, belum ada galon, ya, adanya seperti itu. Nah, mereka buat untuk apa? Nah, menampung air. Biasanya digantung di apa namanya, di katakanlah di atas kayu atau di atas pintu atau apa, kemudian ujungnya itu ada apa, nah, yang sesuatu yang bisa ditali. Nah, kadang bocor, menetes. Jadi begitulah secara alami, mudah sekali.

0: kali keluar satu tetes air tersebut dari kantong penyimpan air itu. Begitulah proses keluarnya apa? Ruhnya seorang yang beriman dengan mudah. Nah, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fayakhudhuha, maka setelah ruh tersebut keluar, maka diambil, dipegang oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Fa idza akhadaha, maka jika malaikat maut sudah mengambil dan membawa ruh yang mulia ini, na'am, lam yada'uha fi yadihi tarfata ain, maka para malaikat tadi yang diutus oleh Allah dari langit, yang sudah menunggu berjejer sebanyak apa mata memandang, tidak memberikan kesempatan kepada malaikat maut untuk membawanya sekejap mata pun, langsung diminta. Ya, karena memang malakul maut tugasnya hanya apa? Mencabut nyawa. Nah, mereka inilah malaikat-malaikat yang akan mendampingi, menemani, dan membawa ruh seorang hamba yang beriman tersebut. Nah, maka tidak dibiarkan mereka langsung mengambil dari malakul maut, ya, hatta ya'khuduha, sampai mereka mengambilnya, fayuhawwiluha fi dzalikal hanuq wal kafan, kemudian mereka meletakkan ruh orang yang beriman tersebut di atas kain-kain kafan yang mereka bawa dari surga, sambil diberi parfum-parfum yang dia mereka bawa dari surga tersebut. 6. Thumma yas'aduna biha wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat 'alal ardi. Kemudian mereka membawa ruh tersebut, kemudian mengangkatnya, membawanya ke atas menuju ke langit, maka keluarlah dari ruh hamba yang beriman ini sebuah aroma semerbak, ya, minyak kasturi atau minyak misik yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi ini. Naam, fa yas'aduna biha ila sama'id dunya, maka mereka para malaikat tersebut membawa roh ini menuju ke langit dunia. Fa yastaftihu fa yuftahu laha, maka ya, para malaikat tersebut meminta izin agar supaya langit dunia dibuka. Fayuftahu laha, maka kemudian penjaga langit dunia membukakan pintu langit dunia tersebut untuk ruh hamba yang beriman ini. Fala yamurruna bi ahli sama'in illa qalu ma hadzal ruhu thayyib. Maka setelah mereka naik di atas langit dunia, mereka tidaklah melewati para penduduk langit, yaitu para malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang senantiasa menyembah, bersujud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berhenti. Tidaklah mereka yang membawa jenazah ataupun ruh ini melewati apa? Para penduduk langit, kecuali mereka semua berkomentar, ada apa dengan ruh yang begitu baik ini, ya, siapakah dia? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa ruh ini menjawab, fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi alladhi kana yusamma biha fid dunya. Disebutkan ini adalah si fulan, sebutkan namanya, bin fulan, dengan nama yang terbaik yang dulu di dunia dia dipanggil, yang nama yang paling dia sukai. Ini adalah ruhnya si fulan bin fulan. Ketemu lagi dengan penduduk langit, siapakah ini? Begitu baiknya ruh ini. Oh, ini adalah ruhnya si fulan bin fulan. Nah, hatta yantahiya biha ila sama'id dunya. Nah,
1: fayuftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama. Sampai akhirnya setelah mereka selesai dari langit dunia, kemudian mereka naik lagi ke langit berikutnya. Fayastaftihuna lahu. Kemudian para malaikat yang membawa ruh tersebut meminta izin ya penjaga langit berikutnya supaya dibukakan. Fayuftahu lahu, kemudian dibukakanlah untuknya. Dan terus seperti itu sampai dia naam berada pada langit yang paling paling tinggi. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in, kemudian disebutkan oleh Rasulullah, dan pada setiap langit yang dia masuk ke dalamnya diiringi dan diikuti atau diantar oleh para penduduk langit yang paling dekat ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, hatta yantahiya biha ila sama'is sabi'ah, sampai akhirnya ruh tersebut sampai ke langit yang ketujuh. Naam. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atasnya. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ketika dia sudah menembus ke langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uktubu kitabahu fi 'illiyyin." Tulislah catatan-catatan amalan dia fi 'illiyyin, di 'illiyyin, yaitu sebuah tempat dikumpulkan catatan-catatan ya para manusia, dan yang mana tempat tersebut ya posisinya ada di ketinggian. Dan itulah tempat catatan-catatan hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian Allah berfirman berikutnya, wa'iduhu ilal ardi. Kemudian setelah itu kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu aku menciptakan manusia, dan ke dalam bumi pula aku akan mengembalikan manusia. Kemudian setelah itu aku akan mengeluarkan kedua kalinya manusia dari bumi tersebut. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka setelah itu ruh tersebut yang sudah dibawa ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibawa lagi ke bumi, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Ya, tetapi bukan jasad yang kita lihat ada di kuburan tadi, bukan. Itu sudah beda cerita. Ya, karena dia hidup lagi. Dia adalah hidup di alam barzakh. Naam. Wa ya'tihi malakani. Kemudian setelah itu dia didatangi oleh dua malaikat. Ya. Fayaqulan fayujlisanihi fayaqulan. Kemudian dua malaikat ini, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan memberikan pertanyaan kepada hamba yang beriman tadi. Nah, ini proses berikutnya. Jadi ini proses yang ketiga. Setelah tadi proses apa? Keluar dari ruh, kemudian dibawa oleh para malaikat, ya naik ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya dia dikembalikan lagi ruh tersebut ke dalam jasadnya di alam barzakh. Kemudian dia akan didatangi oleh dua malaikat. Fayujlisanihi, dua malaikat ini akan mendudukkan. Tidak bisa lagi kabur. Ya. Didudukkan oleh dua malaikat. Fayaqulan, kemudian dua malaikat ini akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Siapakah Tuhanmu? Fayaqulu Rabbiyallah, maka dia akan menjawab, "Rabbku adalah Allah." Fayaqulan madinuka. Kemudian dua malaikat ini akan bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dinial Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulan ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum. Kemudian dua malaikat ini bertanya kembali, siapakah orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian? Fayaqul, maka mayit tersebut akan mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, si mayit tersebut lolos, bisa menjawab semua pertanyaan malaikat. Nah, ada poin penting yang perlu kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berikutnya. Tidak sampai di situ pertanyaannya. Hanya tiga pertanyaan. Walaupun dia bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, orang ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Malaikat melanjutkan, wa ma yudrik. Apa yang membuatmu tahu? Kenapa kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Dari mana kamu tahu? Nah ini, jangan-jangan nyontek, kan begitu? Nah, ya, disinilah para malaikat akan bertanya, dan disinilah kita akan disadarkan tentang pentingnya satu hal. Nah, maka hamba yang beriman tersebut menjawab, fayaqulu qara'tu fi kitabillah fa amantu bihi wa saddaqtu. Ya, hamba tersebut mengatakan, menjawab lagi, qara'tu, aku menjawab, fi kitabillah, aku membaca apa? Kitabullah, yaitu apa? Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an. Qara'tu fi, artinya aku mempelajari Al-Qur'an. Fa'amantu bihi, kemudian aku mengimani seluruh apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wasaddaqtu, dan aku membenarkannya dan mempercayainya. Maka di sini, di dalam beragama tidak cukup hanya mengandalkan warisan apa, nenek moyang. Ya, agama itu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Tidak ada yang namanya ilmu laduni yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ya ada. Itu semua adalah hal-hal yang apa, mengandung khurafat. Tidak ada seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, seorang rasul, ya, beliau mendapatkan wahyu dengan cara apa? Belajar dari malaikat Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian didengar oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak yang pertama kali ketika Rasulullah bertemu beliau di Gua Hira, dan begitu seterusnya, Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap, satu demi satu, lewat malaikat Jibril. Dan bahkan malaikat Jibril senantiasa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan untuk mengulangi ya Al-Qur'an, supaya terus kokoh. Nah, jadi itulah Islam. Ya. Kalau di sini dijawab saya hanya ikut-ikutan, tidak akan bisa lolos. Dan nanti kita akan dengarkan bagaimana kondisi seorang jiwa yang durhaka, seorang hamba yang durhaka. Nah, sudah isya ya? Ya? Ini nanti masih panjang. Tapi sedikit lagi, ya. Nah, kemudian Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berikutnya, fayunadi munadin minas sama. Kemudian datanglah ataupun datang suara orang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku telah berkata jujur. Dia bisa menjawab itu semua karena memang dia mempelajari Al-Quran, mempelajari firman-firman Zat yang menciptakan dia dan yang mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kewajiban setiap muslim. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebagai hiasan lemari saja. Ya, bahkan di sana banyak sekali Al-Quran-Al-Quran yang sampai berdebu karena tidak pernah disentuh. Dia menangis. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung kebaikan, yang mengandung pedoman, yang mengandung barokah, yang mengandung keselamatan, yang mengandung sumber-sumber kebaikan. Semuanya ada di situ. Al-Quran untuk dibaca, kemudian dipahami, kemudian ditadaburi, kemudian untuk dilaksanakan dan dipraktekkan. Tidak seperti koran atau novel atau majalah, itu hanya sekedar dibaca saja tidak masalah. Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagai ya sebuah kitab yang harus kita pahami dan kita tadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan untuk kalian yang penuh dengan barakah, agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya, memikirkan, memahami, menghayati. Waliyatadakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Begitulah cara supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat di kubur kelak. Nah, kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, maka jangan harap Anda akan lolos dan lulus dari pertanyaan-pertanyaan para malaikat di naam alam kubur kelak. Naam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita lanjutkan perjalanan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita semua dan memberikan keberkahan pada umur kita semua, sehingga umur kita yang tersisa ini akan terisi dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
2: kita semua wasallam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah acara ataupun momentum yang sangat mulia, yang menjadi ciri khas dan tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para Salafiyun adalah mereka senantiasa mengikat diri mereka dengan para ulama, dengan para masyayikh, untuk kembali dan mengambil serta melaksanakan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan mereka demi kebaikan kita di dunia ini, terlebih khusus juga kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana telah antum baca dan telah sampai kepada antum semua, bahwa kita walhamdulillah telah mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin di negeri kita tercinta Indonesia, semoga Allah menjaganya, dan terlebih khusus bagi kita sekalian para salafiyin yang insyaallah ta'ala nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semua untuk kita dengarkan, kemudian kita terima, dan yang terpenting adalah untuk kita laksanakan dan kita terapkan. Insyaallah ta'ala kita akan memutar dahulu audio yang telah disampaikan oleh Fadilatu Syekhina Al-Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani Hafizahullah ta'ala. Setelah itu insyaallah ta'ala kita akan mendengarkan penjelasan dan terjemah dari nasihat beliau. Naam, barakallahu fikum.
3: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل الذي يسرنا بهذا اللقاء بين إخواننا وأبنائنا وآبائنا في بلاد أندونيسيا، حفظها الله وحرسها من كل سوء ومكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز، يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا أي مقابل دنيوي. ثالثا، الجد والاجتهاد، يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي فعل الطاعات. الواجب علينا أن نقبل على شأننا، الواجب علينا أن نقبل على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فالجد والاجتهاد، ونحن على هذه العشر أيضا، ما من أيام العمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه العشر. قال: وللجهاد في سبيل الله، قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجلا، أو إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك، أي إلا الشهيد. وإلا عمل الجهاد ما يوازي مباركة

نعم،

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات والآباء والأمهات والأبناء والبنات وجميع من يستمع ومن يحضر هذه الكلمة أو المحاضرة، saudaraku sekalian, para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, dan seluruh yang mendengar ataupun yang menghadiri muhadharah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah acara ataupun momentum yang sangat mulia, yang menjadi ciri khas dan tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para Salafiyun adalah mereka senantiasa mengikat diri mereka dengan para ulama, dengan para masyayikh, untuk kembali dan mengambil serta melaksanakan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan mereka demi kebaikan kita di dunia ini, terlebih khusus juga kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana telah antum baca dan telah sampai kepada antum semua, bahwa kita walhamdulillah telah mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah menjaganya, dan terlebih khusus bagi kita sekalian para salafiyin, yang insyaallah ta'ala nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semua untuk kita dengarkan, kemudian kita terima, dan yang terpenting adalah untuk kita laksanakan dan kita terapkan. Insyaallah ta'ala kita akan memutar dahulu audio yang telah disampaikan oleh fadilatu syekhina Al-Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani hafizahullah.

من ملبورن فيها

din, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan segala macam amalannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka yang wajib bagi kita semua untuk mengikhlaskan amalan-amalan kita untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim, man qala la ilaha illallah khalisan biha wajhahu dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dalam keadaan ikhlas, hanya mengharapkan dengan ucapan itu wajhahu, wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Maka yang wajib bagi kita semua, hendaknya kita mengikhlaskan seluruh perbuatan dan amalan kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya amalan-amalan tersebut dan ketaatan-ketaatan tersebut semuanya hanya diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah mengharapkan dan menginginkan dari amalan-amalan kita balasan-balasan ataupun ucapan terima kasih ataupun mengharapkan faedah-faedah duniawi ataupun keuntungan-keuntungan duniawi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau thalithan, yang ketiga, nasihat yang ketiga, al-jidd wal ijtihadu fi ta'ati wa talabil ilmi. Hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan dan di dalam menuntut ilmu. Al-jidd wal ijtihad, kita harus serius dan bersungguh-sungguh. Wajib bagi kita untuk serius dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita semua adalah an-nuqbila ala sya'nina. Yang wajib kita laksanakan, hendaknya kita fokus dan konsentrasi terhadap urusan-urusan kita. Yang wajib bagi kita, hendaknya kita fokus dan konsentrasi ala ma yanfa'una, terhadap perkara-perkara dan urusan-urusan yang akan memberikan manfaat kepada kita fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan juga di akhirat. Maka kita harus serius dan bersungguh-sungguh. Apalagi kita berada dalam 10 hari yang penuh dengan barakah ini. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu fihi ila Allah min hadhihi al-ashr." Qalu wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulan dhahaba bi malihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada hari-hari yang jika amal saleh dikerjakan pada hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, tidak pula jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan hartanya dan jiwa dan raganya, kemudian dia tidak pulang membawa apapun dari jihad itu, ai illa syahid, yaitu kata beliau, kecuali orang yang meninggal dan gugur di medan peperangan dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Maka orang yang meninggal dalam berperang, memperjuangkan kalimat Allah, itu yang bisa menyaingi keutamaan amal saleh
yang dilakukan pada

0: 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini. Kemudian kata beliau, wa illa amalul jihadi ma yuwazi hadhil amal, ya. Akan tetapi, nah, kalau orang yang berjihad kemudian dia tidak gugur, tidak meninggal, dan dia masih pulang kepada keluarganya dan pulang ke rumahnya, maka amalan jihad tersebut yang seperti itu belum bisa menyaingi dan menandingi amal-amal saleh yang dilakukan pada hari-hari yang penuh barokah ini, yaitu hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Fabadiru ikhwani, maka hendaknya kalian, wahai saudara-saudaraku, bersegera, bergegas untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam dan bentuknya dan jenisnya. Seluruh jenis-jenis kebaikan semuanya, baik itu puasa, ataupun salat, ataupun zakat, ataupun haji, ataupun berkurban, ataupun berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan takbir ataupun dengan ihlal, dengan mengeraskan suara di dalam mengucapkan talbiyah, yaitu pada saudara, bagi saudara-saudara kita yang diberikan nikmat dan karunia oleh Allah untuk bisa berangkat untuk melaksanakan haji ke Baitullah, maka hendaknya mereka juga berzikir kepada Allah, mengeraskan suaranya di dalam berihlal, bertalbiyah, watahlil, ataupun zikir kepada Allah berupa tahlil, membaca tahlil, sebagaimana takbir dan tahlil ini telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin ketika mereka masuk dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Naam, fal wajibu alaina, kata beliau, maka yang wajib bagi kita semua hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh, karena kita tidak tahu, bisa jadi kita tidak akan bertemu lagi setelah tahun ini, kita tidak akan hidup lagi setelah tahun ini. Maka yang wajib bagi kita semua untuk kita memanfaatkan hembusan-hembusan rahmat ini, yaitu memanfaatkan kesempatan-kesempatan emas ini. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal memiliki hembusan-hembusan rahmat dan kebaikan pada setiap hari, dan bahkan pada setiap malam, dan bahkan pada setiap tahun. Maka barang siapa yang bisa bertepatan dengan hembusan rahmat Allah itu, maka dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hembusan-hembusan dari rahmat Allah Azza wa Jal yang telah Allah lepas untuk hamba-hambanya, marilah kita manfaatkan dengan baik. Kita gunakan kesempatan emas ini, maka hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Kemudian kata beliau berikutnya, rabi'an, nasihat yang keempat, al-inayatu bi talabil ilmi syar'i, hendaknya kita memiliki perhatian di dalam menuntut ilmu syar'i. Alaina, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i yang akan membuat kita bisa melihat, yaitu bisa menilai dengan benar. Maka ilmu syar'i itu wajib untuk dituntut oleh setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Iya. Fakullama ta'allama al-mar'u, maka setiap kali orang mau menuntut ilmu dan setiap kali orang mau mendidik dirinya dengan menuntut ilmu, maka itu adalah merupakan kebaikan baginya. Maka seorang manusia jika dia mau belajar, jika dia mau menuntut ilmu syar'i, maka dia akan mengetahui kebenaran dan dia akan mengetahui jalan kebenaran dan dia akan bisa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, yaitu di atas ilmu dan bukti-bukti dan dasar-dasar yang kokoh. Adapun Adapun jika seseorang jauh dari perkara-perkara ini, yaitu jauh dari ilmu, dia tidak mau mendidik dirinya dengan ilmu, dan dia tidak mengetahui perkara-perkara hukum-hukum di dalam agama, ataupun yang berkaitan dengan akidah-akidah dan keyakinan dalam agama ini, fa innahu qad yakhbitu khabta ashwa, maka dia akan ngawur, dia akan goncang dengan kegoncangan dan sikap yang tidak karuan. Kata beliau, seseorang yang jauh dari ilmu dan tidak mau mendidik dirinya dengan ilmu syar'i, maka dia akan ngawur, dia akan goncang, dia akan bersikap sembarangan dan serampangan, kata beliau hafizahullah ta'ala. Fal wajibu alaih, maka yang wajib untuk dilakukan oleh orang tersebut, al-ilmu, untuk mencari ilmu, an yata'allam, untuk belajar, yang wajib bagi dia untuk menuntut ilmu dan untuk belajar. Karena jika dia mau belajar, tabassara, dia akan tahu, dia akan faham perkara-perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan kemudian berikutnya dalam hadis riwayat Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dalam urusan dan perkara agama. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya dengan jalan tersebut, yaitu jalan menuju surga. Naam, beliau juga menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadalah, ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Kemudian beliau mengatakan, menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang alim dibandingkan seorang yang ahli ibadah adalah bagaikan keutamaan bulan purnama yang sinarnya begitu terang menyinari dunia dibandingkan dengan bintang-bintang. Maka hendaknya kalian bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, wahai ikhwani fillah, wahai saudara-saudaraku fillah. Dan sekarang terlebih lagi kita berada pada zaman kathurat fihil fitan. Kita berada pada zaman yang sangat banyak terjadi fitnah-fitnah. Wakhtalatal habilu bin nabil, bahkan kata beliau, di zaman ini sungguh tercampur aduk antara al-habil, yaitu orang yang berburu menggunakan tali ataupun menggunakan jaring, bin nabil, tercampur aduk dengan orang yang berburu menggunakan panah ataupun senapan. Maksudnya apa? Ini sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa pada zaman tersebut tercampur aduk antara al-haq wal batil, antara kebenaran dan antara kebatilan, antara kebaikan dan antara keburukan, antara kejujuran dan antara kedustaan. Maka itu semua akan hilang dengan nasihat beliau, yaitu apa? Kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Khamisan, kemudian nasihat yang terakhir dari beliau adalah al-muhafadatu 'alal ukhuwati wal ijtima'. Naam, hendaknya kita semua menjaga al-ukhuwah, persaudaraan, wal ijtima', dan juga persatuan. Beliau mengatakan wajib bagi kita untuk memiliki perhatian terhadap ukhuwah, terhadap persaudaraan, dan hendaknya kita semua yadan wahidah, menjadi satu tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Anfal 46, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum," dan janganlah kalian bertanazu', berselisih, janganlah kalian bermusuhan, fatafshalu, yang akan membuat kalian menjadi gentar, yang akan membuat kalian menjadi gagal, wa tadhhabu rihukum, dan akan menghilangkan kekuatan kalian. Fal munaza'atu wal khusumat tadhhabu min quwwatil ukhuwah, maka perselisihan ataupun keributan dan juga permusuhan itu akan menghilangkan kekuatan ukhuwah, menghilangkan kekuatan persaudaraan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita semua untuk menjadi satu tangan, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya al-furqah, bahwasanya perpecahan itu adalah al-haliqah, perpecahan itu akan memotong habis, akan mencukur habis. Yang mana kata beliau, allati la aqulu tahliqu sya'r, aku tidak mengatakan bahwasanya perpecahan itu akan memotong habis rambut, akan tetapi perpecahan itu akan memotong habis al-ukhuwah wad-din, akan memotong habis persaudaraan dan agama kita. Tub'iduhu, na'am, yaitu al-furqah tersebut, perpecahan tersebut akan menjauhkan kita dari ukhuwah, dari persaudaraan, dan dari agama kita. Maka yang wajib bagi kita, hendaknya kita bersatu di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ini adalah bimbingan beliau sebagai penutup. Wa natrukul ghibah wan namimah, dan hendaknya kita meninggalkan perbuatan ghibah, menggunjing, menghibai, membicarakan keburukan saudara kita, dan meninggalkan perbuatan namimah, mengadu domba, merusak hubungan baik saudara kita, yang mana itu akan tufarriqus saf, akan mencerai-beraikan barisan kita, akan memecah belah barisan kita. Au naqlal akhbar, dan hendaknya kita juga meninggalkan untuk naqlal akhbar, menukil-nukil berita, au ghairi dzalik, ataupun au ghairi dzalik, ataupun menukil-menukil ya perkara yang lain, cerita-cerita, menukil berita-berita dari fulan, dari alan, maka kita tinggalkan itu. Fal wajibu alaina, maka yang wajib bagi kita semua, ma'asyaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, annana najid, hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan di antara kita. Wa anna khuddat tarfa, dan hendaknya kita memejamkan mata, menundukkan mata, yaitu maksudnya kita jangan membesar-besarkan masalah, jangan membahas-bahas masalah, jangan membuat masalah menjadi ngeri, jangan kita mempermasalahkan, mengulang-ulang, tapi hendaknya kita menundukkan pandangan kita, memejamkan mata kita atas kesalahan-kesalahan saudara kita. Dan wajib bagi kita untuk natahakam, untuk berhukum kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fallaha Allah bil ukhuwah, maka jagalah, maka jagalah ukhuwah kita. Nah, maksudnya bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dalam hal ukhuwah ini. Jagalah ukhuwah kita. Hafidhu ala da'watikum, hendaknya kalian semua menjaga dakwah kalian. La a'ni fulanan aw 'allanan, dan aku tidak bermaksud person tertentu, baik si fulan atau si 'alan, si 'allan, minan nas, dari manusia. hiya nasihatun 'ammatun li awwalan ana wa li jami'i ikhwani, kata beliau, ini semua adalah nasihat yang bersifat umum, yang bersifat universal, berlaku untuk siapapun, untuk aku yang pertama kalinya dan untuk seluruh saudara-saudaraku, untuk menjaga dakwah kita dan menjaga ukhuwah di antara kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua. Dan beliau menutup dengan wasiat ataupun bimbingan berikutnya, dan kami memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan karunia-Nya, dengan kemuliaannya, dan dengan kedermawanannya dan kebaikannya, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolak dari kami dan dari kalian seluruh keburukan dan hal-hal yang tidak disukai. Naam, iya. Wala tarbauna, penutup dari beliau, kata beliau, wala tarbauna la anna fulan yata'an fi fulan, dan janganlah kalian ridha, janganlah kalian suka, dan janganlah kalian rela kalau ada seorang fulan yata'an fi fulan, menusuk si fulan. Maksudnya apa? Mencela si fulan, menjatuhkan si fulan, mencaci maki si fulan, maka janganlah kalian ridha, janganlah kalian suka, janganlah kalian rela. Bahkan beliau mengulangi, au fulanun yata'an fi fulan, la, kata beliau, ataupun ada seorang fulan yang mencela, yang menjatuhkan, yang mencaci, merendahkan si fulan, la, sekali-kali tidak. Naam, iya, bal wajibun alaikum, bahkan yang wajib untuk kalian semua untuk menjaga dakwah kalian, wa masyayikh ajilla indakum, dan masyayikh, para syekh-syekh yang mulia ada di tengah-tengah kalian. Naam, Syekh Luqman hafizahullah wal ikhwah al mudarrisin jami'ihim aidha, kata beliau, seperti Syekh Luqman hafizahullah dan juga para ikhwah, yaitu para masyayikh yang lain juga, mereka para asatidah, para mudarrisin, para pengajar, jami'ihim aidha, mereka juga semuanya masyayikh, kulluhum ala khairin wa salah, maka mereka semua berada di atas kebaikan dan di atas kesalehan. Kemudian beliau menutup muhadharah ringkas ini dengan doa yang begitu mulia dan berharga dari beliau. Wa nas'alullah azza wa jal, kami memohon kepada Allah azza wa jal agar supaya Allah Subhanahu wa taala menuntun mereka kepada kebenaran, dan untuk menjaga mereka semua, dan untuk menjaga negeri Indonesia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yakbita a'da'akum, semoga Allah Subhanahu wa taala menundukkan dan mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh dakwah salafiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb seluruh alam. Barakallahu fikum. Ini beberapa nasihat, wasiat, dan bimbingan dari guru kita semua, Fadilatul Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani Hafizahullahu Ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas beliau dengan kebaikan. Dan sebagai penutup, sebuah nasihat bagi saya pribadi, dan juga kepada ikhwah semua yang hadir di majlis ini, dan juga kepada semua ikhwah yang mendengar secara langsung maupun yang mendengar nanti lewat rekaman, marilah kita sambut nasihat beliau dengan kebaikan, marilah kita ikuti dan kita laksanakan nasihat-nasihat yang berharga dari beliau. Dan yang lebih penting lagi, sebagaimana tadi telah beliau katakan, bahwa ini merupakan nasihat untuk beliau sendiri yang pertama kali, maka juga ini nasihat untuk saya sendiri, yang juga nasihat ini adalah merupakan nasihat untuk kita semua. Maka marilah kita berusaha untuk mengarahkan nasihat ini pada diri kita. Jangan justru nasihat-nasihat ini kita lemparkan, kita arahkan kepada orang lain, maka sungguh orang yang memiliki sifat dan tabiat seperti ini, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah, karena justru dia selalu merasa bahwa nasihat itu adalah ditujukan untuk orang lain, sehingga bagaimana mungkin dia akan bisa memperbaiki dirinya. Maka marilah kita sambut nasihat-nasihat ini dengan baik, dengan penuh keikhlasan dan hati yang bersih, hati yang terbuka, untuk supaya kita bisa melaksanakan nasihat-nasihat tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوتي رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada pagi hari ini kita melanjutkan sisa materi dari tema pilar-pilar pendidikan, di mana pada kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada poin yang ketiga, di mana poin yang pertama adalah mendidik anak-anak kita dengan al-aqidah as-sahihah, dengan akidah benar, yang benar, akidah salafus salih. Kemudian yang kedua adalah ta'widuhum 'alal ibadat, membiasakan mereka 'ala ada'il ibadat, untuk menunaikan dan mengerjakan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah al-qudwah as-salihah, yaitu mendidik mereka dengan teladan yang baik. Artinya kita sebagai orang tua menjadi contoh bagi anak-anak kita dengan amalan-amalan yang dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian poin yang keempat adalah al-ikthar minad du'a ilahum bil hidayati was-salah, memperbanyak doa untuk mereka dengan hidayah dan as-salah, kesalihan. Banyak-banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak-anak kita diberikan hidayah, diperbaiki oleh Allah, dan dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Kalau kita melihat kisah-kisah para nabi, mereka tak luput dari doa-doa yang baik untuk anak turun mereka. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100, ya, beliau berdoa Rabbi habli minas salihin. Ini diantara doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, habli, karuniakanlah untukku minas salihin, keturunan yang saleh. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40 Allah juga sebutkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbu, jadikanlah aku hambamu yang menegakkan salat, wa min dhurriyyati, jadikanlah pula anak cucuku orang-orang yang juga menegakkan salat. Rob kami, kabulkanlah dan terimalah doa kami. Dalam surat Ibrahim juga dalam ayat yang ke-35 Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah supaya beliau dan keturunan beliau dijauhkan dari kesyirikan. Dan ini penting, terkadang kita lupa mendoakan, berdoa kepada Allah supaya kita dan anak turun kita dijauhkan dari kesyirikan. Nah, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35 Allah berfirman, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Nah, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku untuk menyembah as-sanam, berhala-berhala. Nah, demikian pula Nabi Zakaria, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa-doa yang bisa kita ya panjatkan kepada Allah ya, karena semuanya datang dalam Al-Qur'an dan isinya sama, yaitu berdoa untuk kesalihan anak turun kita, anak cucu kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Bagaimana doanya? Qal Rabbi habli, Rabb kami, habli, karuniakanlah untukku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik, yang thayyibah. Nah, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Demikian pula dalam surat Maryam ayat yang ke-5 dan ke-6 ya, Allah menyebutkan fahabli min ladunka waliya. Nah, maka karuniakanlah untukku dari sisimu waliya, yaitu keturunan. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub, keturunan Ya'qub. Ya, artinya mewarisi dalam ilmu dan amal, mewarisi silsilah kenabian dari nenek moyangnya ya, yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, membawa ilmu dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu doa Nabi Zakaria. Nafahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Itu bisa sebutkan yarithuni wa yarithu min siapa? Ya. Nah, supaya nanti silsilah anak cucu kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, kemudian juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ya, ayat yang ke-74, di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, di antara ciri-ciri orang yang menghambakan dirinya kepada Allah adalah mereka yang tidak lupa untuk mendoakan kebaikan untuk keluarga dan keturunannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Furqan ayat yang ke-74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan mereka-mereka yang berkata dan berdoa, ciri-ciri dan sifat-sifat hamba-hamba Allah ya, yang saleh adalah mereka yang berdoa kepada Allah, Rabbana, Rabb kami, hablana, karuniakanlah untuk kami, min azwajina ya, istri-istri, wa zurriyatina, dan anak-anak, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata. Nah, ya, dan mata itu tidak akan sejuk, tidak akan senang kecuali ketika mereka semua menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, yang soleh. Ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kondisi seorang yang beriman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 dan 16. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu. Ketika Allah menyebutkan kondisi hamba Allah yang saleh, kemudian Allah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang sudah mengandungnya dengan penuh lemah dan letih dan kesulitan, dan menyusuinya selama minimalnya 30 bulan mengandung dan menyusui, sampai ketika hamba ini balagha ashuddah, mulai dewasa, mulai remaja, wa balagha 40 sana, bahkan ketika dia sudah mencapai umur yang paling sempurna, yaitu 40 tahun. Di sini kesempurnaan manusia ada di umur 40 tahun. Tapi sekarang manusia 40 tahun malah mulai lembek. Ya. Nah, karena faktor apa? Ya, mengikuti hawa nafsu. Tidak bisa menjaga makanan dan minumannya. Ya, makan sebelum lapar, ya, setelah kenyang tidak berhenti. Nah, akhirnya rusak. Nah, barakallahu fiik. Makan itu kalau sudah lapar baru makan, sebelum kenyang berhenti. Bihasbi ibni Adam luqaimatun. Nah, yukimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap nasi yang menegakkan ya tulang punggungnya. Nah, kalau memang harus, kata Nabi, makan tambah lagi, bukan beberapa suap, fatulutsun li ta'ami wa thulutsun li syarabi wa thulutsun li nafasi. Maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, ya sepertiga untuk nafasnya. Kalau kebiasaan orang sekarang tidak begitu, dipenuhi makanan sudah full ini. Nah, tambah lagi bejananya ditambah. Nah, untuk minuman akhirnya enggak bisa bernafas. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah mencapai umur 40 tahun, qala, dia berkata, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday. Wahai Rabbku, ya, auzi'ni, berilah aku kemudahan, ya, berilah aku petunjuk dan bimbingan, an ashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmatmu. Nah, Ya, kita pernah tidak berdoa supaya dijadikan hamba Allah yang bersyukur. Kadang kita lupa. Ya. Karena juga kita bisa bersyukur itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya dijadikan hamba Allah yang bersyukur, yang banyak bersyukur dan selalu bersyukur. Nah, maka di sini salah satu doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya, jadikanlah aku hambamu yang selalu mensyukuri nikmatmu. Allati an'amta alayya, mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayi, dan telah engkau berikan kepada kedua orang tua. Nah. Wa an a'mala shaliha, kemudian juga dia berdoa dengan doa yang lain, dan berilah aku petunjuk dan bimbingan supaya aku bisa beramal soleh. Nah, jadi ini kita juga kadang lupa doanya, minta rezeki terus, minta dimudahkan urusannya terus. Nah, ya, minta supaya kita punya rumah, semuanya dunia. Nah, tenang, dunia itu sudah dijamin. Engkau tidak akan dapat dari dunia kecuali yang sudah dijatah untukmu. Nah, tapi akhirat ini yang kadang kita tidak punya jaminan. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, jadikanlah ya Allah aku hambamu yang senantiasa mensyukuri nikmatmu. Jadikanlah aku hambamu yang soleh, yang selalu mudah untuk taat kepadamu. Nah, jadikanlah aku hambamu yang banyak melakukan amal-amal kebaikan. Nah, wa an a'mala salihan tardah. Ya. Mudahkanlah aku, bimbinglah aku untuk selalu bisa beramal soleh dengan amalan-amalan yang engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini. Dan aslih, ya, perbaikilah untukku fi dzurriyyati, pada anak-anakku. Jadikanlah anak-anakku orang-orang yang, ya, yang baik. Dan taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa a'malana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Allah, mereka akan kami terima perbuatan-perbuatan terbaiknya mereka. Wa natajawaz, dan kami akan natajawaz, memaafkan, nam an sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, fi ashabil jannah, dan mereka kami golongkan termasuk dari para penduduk surga. Wa'dash shidqi, sebuah janji, ya, yang penuh dengan kejujuran dari Allah, alladzi kanu yu'adun, yang dijanjikan untuk mereka. Nah, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turadd." Tiga jenis doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Da'watul walidi li waladihi, wa da'watus shaimi, wa da'watul musafir. Yang pertama adalah doanya seorang bapak untuk anaknya. Nah, ini para bapak, para ayah, ya, jangan pernah lupa mendoakan anak-anaknya. Ya, ini kata Rasulullah, tidak akan ditolak doa kita. Manfaatkan, kita punya, ya, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mendoakan anak-anak kita, maka tidak akan ditolak. Berdoalah sering mungkin, sebisa mungkin untuk kebaikan anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua, da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Nah, wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang melakukan safar. Jadi ini termasuk waktu-waktu yang mustajab, ya, adalah ketika seseorang berpuasa, maka banyaklah berdoa. Dan ketika orang safar juga banyaklah berdoa, yang kadang kita lalai. Nah, kemudian dalam hadis Abdullah bin Abbas, nah, radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ini sebagai sebuah bentuk praktek daripada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan para sahabatnya, keponakannya, kerabatnya dan juga cucu-cucunya. Nah, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau radhiyallahu taala anhuma, dhammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memelukku, ya, memelukku ya, dan meletakkanku pada dada beliau. Wa qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma 'allimhul hikmah, wa fi lafdhin Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, 'allimhu, ajarilah anak ini, yaitu Ibnu Abbas, al-hikmah. Hikmah. Ya. Hikmah di sini bentuknya umum. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hikmah adalah kesempurnaan akal, kebijaksanaan. Nah, dan dalam riwayat yang lain, Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam hal dalam urusan agama. Nah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Usama bin Zaid dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, Usama bin Zaid bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhuni. Siapa ini Usama bin Zaid? Hubungannya apa dengan Rasulullah? Cucu angkat. Ya, hibbi Rasulillah, karena ayahnya Zaid nam adalah anak angkat beliau. Falamma qadha Zaidun. Naam, dalam surat Al-Ahzab disebutkan minhu waqara. Jadi Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah dan Usamah adalah cucu angkatnya beliau yang juga sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya'khuduni, mengambilku, ya. Fayuq'iduni 'ala fahlihi, kemudian mendudukkanku di atas paha beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yuq'idul hasana 'ala fahlihi al-ukhra, dan beliau juga mengambil al-Hasan, cucu beliau yang tercinta, dari putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, beliau ambil, fayuq'iduhu, kemudian didudukkan, ala fahlihi al-ukhra, di atas paha beliau yang satu. Jadi yang satu ada Usamah ibn Zaid, yang satu ada Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, thumma yadhummuhuma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk kedua anak ini. Thumma yaqul, seraya beliau berdoa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, berilah rahmat-Mu untuk mereka berdua. Sayangilah mereka berdua. Kasihilah mereka berdua, karena sungguh aku menyayangi mereka berdua. Nah, ya, jadi ini contoh-contoh dan juga riwayat-riwayat yang datang dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua jangan pernah lalai untuk mendoakan kebaikan untuk keluarga kita dan anak-anak kita. Nah, dan berhati-hatilah, wahdar. Nah, dan hati-hatilah, ya, jangan sampai keluar dari mulut kita doa-doa buruk untuk anak-anak kita dengan alasan apapun, ya, dengan alasan apapun. Misalnya kita mau menghukum atau kita mengancam, nah, tidak boleh. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum." Janganlah sekali-kali kalian mendoakan kejelekan diri kalian sendiri. Nah, ya. Jangan pula kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan pula mendoakan kejelekan untuk khodamikum, pembantu-pembantu kalian, ya, orang-orang yang membantu kalian atau karyawan-karyawan kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan pula kalian mendoakan kejelekan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha 'ata fa yastajib lakum. Jangan sampai terjadi ketika engkau berdoa dengan doa-doa buruk untuk dirimu atau anakmu atau pembantumu atau hartamu, ternyata kalian menepati sa'ata ijabah, waktu mustajab, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-karunianya. Fa yastajib lakum, yang akhirnya dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali, karena kadang orang kalau marah begitu. Ketika emosi, ya, terhadap anaknya, akhirnya semoga Allah menjadikanmu, ya, anak yang, ya, durhaka misalnya. Ah, ini durhaka betul. Nah, jadi jangan sekali-kali keluar dari mulut kita, ya, doa-doa yang buruk untuk anak-anak kita. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin." Ada tiga doa yang pasti akan terkabul, tidak diragukan lagi, kata Nabi. Nah, da'watul mazlum, yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Ya. Doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang musafir. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doanya seorang ayah untuk anaknya dengan doa keburukan. Jadi ternyata seorang ayah ini punya keistimewaan, kalau mendoakan kebaikan akan dikabulkan, kalau mendoakan keburukan juga akan dikabulkan. Maka hati-hati, ya, jangan sampai keluar dari mulut kita doa-doa buruk untuk anak-anak kita. Bahkan kalau bisa, setiap kita mengajak anak-anak kita, memerintahkan anak-anak kita, menasihati anak-anak kita, diselingi dengan doa. Anakku hafizakallah, barakallahu fi, aslahakallah, hadakallah, waffaqakallah, saddadakallah. Nah, dan seterusnya, ya, sehingga ketika sang anak ini sering mendengar ucapan-ucapan baik, apalagi doa-doa yang baik, ya, dari ayahnya, dia akan semakin cinta terhadap ayahnya, dan dia akan semakin mudah dan ringan di dalam mengerjakan bimbingan dan perintah ayahnya dan ataupun orang tuanya. Nah, jadi ini hal yang keempat yang harus kita perhatikan, yaitu memperbanyak doa-doa kebaikan untuk anak-anak kita. Poin yang terakhir, nah, di antara pilar-pilar dalam pendidikan, adalah ikhtiar as-suhbah as-salihah wal bi'ah al-hasanah wa mal'u awqatihim bima yanfa'. Ya, memilihkan untuk anak-anak kita teman-teman yang baik, ya, dan lingkungan yang baik, dan menyibukkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif. Nah, ya, kita sudah lewati alhamdulillah pada poin yang kedua. Nah, dan poin pertama juga banyak riwayat dari salafus saleh, dari para sahabat, yang menunjukkan supaya kita menyibukkan anak-anak kita dengan hal-hal yang bermanfaat, mengajari mereka akidah yang sahihah, menyibukkan mereka dengan ibadah. Nah, dan ini juga yang terpenting apa? Ya, mencarikan lingkungan yang baik. Ini sebagai bentuk pendidikan untuk anak-anak. Nah, ya, terutama lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Ya, artinya kita dalam keluarga juga jadikan suasana rumah itu suasana yang menyenangkan, suasana yang membuat anak itu betah di rumah, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, oleh karenanya Allah sebutkan dalam surat An-Nur, ya, kondisi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Wassalamu ala Rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Maka pada pertemuan yang baik ini, yang semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas yang kami suguhkan untuk saudara-saudara kami, para penuntut ilmu. Dan telah meminta kepadaku saudara kami Muhammad ibn Muslih Abul Harith Al-Indunusi nasihat ini untuk saudara-saudaranya, saudara-saudara kami para penuntut ilmu. Dan dia sekarang sedang berkunjung ke beberapa kota di Provinsi Jawa Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya kepada kaum muslimin. Maka saya katakan, kata beliau hafizahullah, di antara cara-cara yang bisa ditempuh oleh seorang manusia untuk menjaga dirinya melawan syaitan adalah dia menjaga anggota badannya. Kenapa? Dikarenakan mayoritas dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu terjadi karena sebab ulah anggota badan kita. Sedangkan syaitan akan mampu untuk menguasai anak Adam, bahkan bisa mempermainkan anggota-anggota badannya. Akan tetapi jika seorang manusia tersebut, anak Adam tersebut, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi syaitan untuk mengganggunya dan menjerumuskannya. Oleh karena itu, syaitan telah berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau seandainya engkau ya Allah menundaku, memberikan kesempatan untuk aku hidup sampai hari kiamat, maka sungguh aku akan menguasai mereka, menguasai keturunan Adam alaihissalam, yaitu untuk menyesatkan mereka, kecuali hanya sedikit dari mereka yang selamat. Oleh karena itu, kita telah mendapati di dalam sunnah Nabi SAW hadith-hadith yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim wajib untuk menjaga lisannya dan wajib untuk menjaga anggota-anggota badannya dari ucapan-ucapan yang rendah, dari ucapan-ucapan yang kotor, atau dari perbuatan-perbuatan yang keji dan hina.

syaitan untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Maka wajib bagi seorang muslim untuk betul-betul hati-hati terhadap lisannya dari perbuatan ghibah menggunjing, ataupun namimah mengadu domba, ataupun berdebat dengan perdebatan yang batil, ataupun mencela manusia dan melaknat mereka, ataupun mencemooh dan berdusta, ataupun melakukan permusuhan, ataupun melakukan persaksian dusta, ataupun menuduh saudaranya berbuat zina ataupun berbuat dosa-dosa besar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya innar rajula law qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala illa wa illa raj'at alaihi. Sesungguhnya seseorang ketika menjuluki saudaranya ya kafir, wahai orang yang kafir, maka sungguh kekufuran julukan itu akan kembali dan menetap pada salah satunya. Jika memang itu benar julukan tersebut pantas untuk didapatkan oleh orang yang dia juluki, maka akan menetap pada saudaranya. Akan tetapi kalau ternyata tidak, maka julukan tersebut, kekafiran tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka dua orang yang saling mencaci maki, kata Nabi, syaitonan. Pada hakikatnya mereka berdua adalah dua syaitan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Fahdharu minal lisan, kata beliau, maka hati-hatilah dan waspadalah terhadap lisan kalian. Karena sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang melepas lisannya untuk menyebar permusuhan-permusuhan yang sengit. Dan seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menceritakan rahasia-rahasianya bersama istrinya atau bersama suaminya. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka mencurahkan syahwatnya, kemudian mereka menyebar luaskan rahasia-rahasia tersebut. Maka jagalah lisan-lisan kalian, dan jagalah lisan-lisan kalian, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah, dan katakanlah al-haq, katakanlah yang benar dengan lisan-lisan tersebut. Dan janganlah kalian menyampaikan hal-hal yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innama tanazzalu syayatin ala kulli affakin athim. Naam. Hanyalah syaitan itu akan turun dan menguasai pada setiap orang yang suka berdusta dan banyak melakukan dosa. Dan hal ini tidaklah dilakukan kecuali oleh setiap orang yang suka berdusta dan banyak berbuat dosa, yang tidak bisa menjaga lisannya dan tidak membentenginya. Kemudian kata beliau hafizahullah, hendaknya engkau menjaga penglihatanmu. Karena sesungguhnya kedua matamu itu adalah merupakan anak panah iblis. Maka janganlah engkau sekali-kali melihat kepada perkara kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan untukmu. Jagalah pula perutmu dari memakan makanan ataupun hal-hal yang haram, seperti memakan riba, ataupun memakan hartanya anak yatim, ataupun memakan hasil rishwah suap-menyuap, ataupun memakan hasil menjual barang-barang yang haram, seperti barang-barang yang tidak dihalalkan oleh Allah dan tidak dibolehkan, seperti menjual khamar, yaitu minuman keras. Dan terkadang sebagian manusia, dia menjauhkan dirinya, ataupun Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dari perkara yang haram. Akan tetapi dia terlalu bermudah-mudahan di dalam perkara-perkara yang mubah, sampai akhirnya menjatuhkan dirinya pada perbuatan israf, yaitu melampaui batas.
Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan

0: perbuatan melampaui batas. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik. Kemudian jagalah juga kemaluanmu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk menjaga kemaluan kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Dan sifat-sifat orang yang beriman adalah mereka-mereka yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak wanita yang mereka miliki. Maka sungguh ketika mereka menyalurkan syahwatnya kepada yang halal tersebut, maka mereka tidaklah tercela. Demikian pula Nabi SAW telah menjamin bagi orang yang menjaga suatu benda yang ada di antara kedua lihyahnya dan kedua pahanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjaminnya dengan surga. Maka kata beliau hafizahullah, jika engkau bisa menjaga kemaluanmu dari perbuatan zina atau perbuatan liwat, homo ataupun yang serupa yaitu lesbi, ataupun menjaga kemaluanmu dari perbuatan istimna yaitu onani ataupun masturbasi, demikian pula yang berkaitan dengan seorang suami yang menjimaki istrinya melewati belakang lewat duburnya, ataupun menjimaki istrinya ketika dia sedang haid, atau bahkan na'udzubillah dia menggauli binatang, semua itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang mungkar dan menjijikkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya engkau jika telah menjaga dari semua perkara-perkara yang haram itu, engkau telah menjaga kemaluanmu. Dan di antara menjaga anggota badan kita adalah kita harus menjaga tangan-tangan kita. Maka jangan sampai tangan kita memukul dengan pukulan yang haram. Dan janganlah tangan kita mencuri, jangan pula merampas, jangan pula mencopet ataupun menculik, jangan pula membunuh, jangan pula yusafihun nisa bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Jangan pula tangannya dia gunakan untuk bermain dengan permainan-permainan yang haram, seperti bermain musik ataupun permainan-permainan yang lain seperti bermain dadu ataupun bermain catur dan yang semisalnya. Maka julurkanlah tanganmu untuk melakukan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sejati adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan dari tangannya. Fa ya ayyuhas sunni, maka wahai seorang sunni, jadilah engkau panutan dan teladan untuk manusia pada lisanmu, pada kedua matamu, penglihatanmu, pada tanganmu, pada perutmu, dan pada kakimu. Jagalah anggota-anggota badanmu tersebut. Maka jagalah pendengaranmu. Janganlah engkau mendengar perkara-perkara yang haram, suara-suara yang haram yang akan menimbulkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau dengarkan kaset-kaset ataupun taklim-taklim dars-darsnya ahlul kufur, orang-orang pengusung dan penyeru kekufuran, ataupun penyeru kekhurafatan, ataupun penyeru tasawuf. Janganlah engkau mendengarkan ahlul bid'ah. Janganlah engkau mendengarkan musik-musik ataupun nyanyian-nyanyian. Hendaknya engkau mendengarkan hal-hal yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. kamu harus memperbanyak mendengarkan kitabullah, mendengarkan bacaan Al-Quran, maka sungguh tidak ada ucapan yang lebih indah dan lebih utama daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya mendengarkan nyanyian-nyanyian dan mendengarkan musik ataupun hiburan-hiburan yang melalaikan seperti al-muka wa tasdiyah, yaitu tepuk tangan dan siulan, sebagaimana itu kebiasaan orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah di Ka'bah, maka kebiasaan mereka adalah bersiul dan bertepuk tangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di depan Ka'bah kecuali hanyalah siulan dan tepuk tangan. Fahfaz jawarihak, maka jagalah anggota-anggota badanmu. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirimu. Dan seriuslah, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ajaran-ajaran Allah, syariat Allah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Jagalah kedua kakimu. Janganlah engkau pergunakan kedua kakimu untuk berjalan mendatangi tempat-tempat yang haram ataupun mendatangi tempat-tempat hiburan yang melalaikan ataupun mendatangi tempat-tempat yang di dalamnya terdapat ikhtilat, campur baur wanita dan laki-laki, ataupun tempat-tempat yang dipergunakan untuk menyebarkan kedustaan, ataupun tempat-tempat tongkrongan yang di dalamnya disebutkan kedustaan, adu domba dan ghibah. Maka sesungguhnya dua kakimu itu wajib untuk engkau jadikan dan engkau pergunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pergilah dengan dua kakimu ke masjid. Pergilah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pergilah untuk haji, untuk umrah. Laksanakanlah seluruh perkara yang baik untukmu, baik untuk kehidupan duniamu, ataupun untuk kehidupan akhiratmu, ataupun untuk agamamu. Dan ketahuilah sesungguhnya syaitan menginginkan darimu untuk berbuat seperti perbuatannya, dan supaya engkau mencontoh dan mengikuti gaya dan kelakuannya. Maka hati-hatilah, dan janganlah sekali-kali engkau meniru syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Demikian pula syaitan menginginkan kamu supaya kamu makan dan minum dengan satu nafas. Ya, afan. Demikian pula syaitan menginginkan darimu supaya kamu ketika minum, minum dengan satu teguk, satu nafas. Sedangkan sunnah engkau minum dengan tiga nafas. Demikian pula syaitan tidak pernah tidur siang. Dan sunnahnya adalah engkau tidur di siang hari. Karena apa? Syaitan itu tidak melakukan tidur siang. Demikian pula syaitan itu duduk di antara cahaya dan antara adzil. Naam. Yaitu naungan di antara cahaya dan antara tempat teduh. Maka janganlah engkau duduk di tempat tersebut. Di antara cahaya matahari dan tempat apa? Teduh. Wasyaitan min ahlil israf wat tabdir. Demikian pula syaitan adalah makhluk yang suka melampaui batas dan melakukan perbuatan mubadir. Wala tubadir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kanas syaitanu lirabbihi kafura. Dan janganlah engkau berlaku mubadir dengan perbuatan-perbuatan mubadir, karena sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubadir adalah saudara-saudara syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu sangatlah ingkar dan kufur terhadap Rabbnya. jauhilah dan tinggalkanlah berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu. Karena sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal atau satu alas kaki. Sebagaimana datang dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Janganlah engkau mengambil atau menerima dengan tangan kirimu. Jangan engkau pula memberi dengan tangan kirimu. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya, menerima atau mengambil dengan tangan kirinya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Hendaklah engkau menjaga wudhumu, karena sesungguhnya menjaga wudhu itu di antara senjata yang paling ampuh untuk melawan syaitan. Dan senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh seorang mukmin. Demikian pula jagalah salat-salat wajibmu. Karena sesungguhnya salat, menjaga salat-salat wajib, menjaga salat itu adalah termasuk dari cara yang paling ampuh untuk menjaga diri dan membentengi diri melawan syaitan. Jagalah pula kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadamu. Jadilah orang yang senantiasa khusyuk dalam salat dan ibadahmu. Bangunlah di malam hari sesuai dengan kemampuanmu dengan maksimal. Lakukanlah salat. Karena sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala diberitahu tentang seseorang yang dia tidur pada malam hari sampai pagi hari tidak bangun malam, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dzaka rajulun balas syaitanu fi udunih." Itulah seseorang yang syaitan telah kencing di telinganya. Wa ja'a kadzalika fil haditsil marfu. Demikian pula datang hadis yang marfu, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala memberimu rizki dengan harta yang melimpah, maka bersedekahlah, berinfaklah sebelum datang sebuah waktu yang engkau akan berkata pada waktu tersebut, "Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin." Wahai Rabbku, duhai seandainya engkau menunda kematianku dalam waktu yang sedikit saja supaya saya bisa kembali bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Karena sesungguhnya syaitan itu akan berusaha dengan maksimal supaya engkau tidak mau berinfak. Dan ketahuilah, tidaklah datang sebuah hari pada setiap pagi harinya kecuali kedua malaikat Allah Subhanahu wa taala akan berkata, salah satunya, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa," wa yaqulul akharu, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Salah satu malaikat itu akan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, "Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti." Kemudian yang satu akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah orang yang tidak mau berinfak kehancuran dan kebinasaan." Sebagaimana datang dalam riwayat Sahihain. Dan syaitan itu senantiasa menjanjikan atau menakut-nakuti dengan kefakiran atau kemiskinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Setan itu akan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kefakiran atau kemiskinan. Dan mereka akan mengajak kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ampunan dan keutamaan-keutamaan. Maka kemudian, jika datang kepadamu sebuah musibah, atau sebuah kejadian yang menimpamu, jadilah orang yang senantiasa ridha, menerima dan rela terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan keputusannya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menakdirkan dan memutuskan hal itu untuk terjadi dan menimpamu. Maka seorang mukmin yang kuat, dia akan bersemangat dan melakukan usaha yang maksimal untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuknya. Dan melakukan perbuatan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan pernah bosan dan lemah. Maka jika dia ditimpa oleh sebuah musibah atau ditimpa oleh sebuah bencana, dia akan mengatakan qaddarallahu wa masya'a fa'al, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah bebas dan berkehendak untuk melakukan segala sesuatu yang Allah maui dan Allah kehendaki. Maka engkau bahkan akan bisa merasakan manisnya keimanan ketika engkau rela menerima dan ridha terhadap segala keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah itu menjadi Rabbmu, sembahanmu. Dan ridha Islam itu menjadi agamamu. Dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu. Ini semua adalah termasuk dari hiasan-hiasan syaitan. Ketika dosa itu terjadi, maka sungguh syaitan itu akan menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Maka seolah-olah kita melihat kemaksiatan itu sangat indah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, dan telah kami siapkan untuk mereka, untuk anak-anak Adam yang melakukan kezaliman, qurana, teman-teman yang selalu nempel, yang selalu bersama dia. Fazayyanu lahum, maka teman-teman buruk ini akan menghiasi untuk anak-anak Adam, ma baina aidihim, menghiasi dunia yang ada di depan mereka seperti sesuatu yang indah, wa ma khalfahum, dan akan memperjelek akhirat yang ada di belakang mereka. Man huwal qarin, kata Syekhuna Arafat hafizahullah, siapakah yang dimaksud dengan teman yang akan selalu membersamai seorang manusia? Huwal ladzi sulita 'alaika huwa minal jin. Teman yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah makhluk Allah yang diberikan kekuatan dan kekuasaan untuk bisa menguasaimu, yang berasal dari jin, yaitu syaitan. Wa kadzalika, demikian pula kata beliau hafizahullah, hunaka syayatinul insi, di sana ada setan-setan manusia yang senantiasa mengajakmu untuk melakukan perbuatan buruk. Dan di antara fitnah yang terbesar yang menimpa seseorang dan membuatnya menjadi orang yang terfitnah, merubah dirinya, yaitu fitnah ittiba'ul hawa, mengekor, mengikuti, menaati hawa nafsu. Maka demikian pula syaitan akan menghiasi untukmu untuk selalu mengikuti hawa nafsu. Dia akan membuatnya menjadi indah ketika engkau mengikuti hawa nafsumu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu 'alaihi wakila, apakah engkau melihat bagaimana keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan dan sembahan, apakah engkau bisa untuk menjaminnya dan menjadi penanggung jawabnya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Apakah engkau melihat kondisi orang yang senantiasa menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia dalam keadaan dia mengetahui? Oleh karenanya para ulama mengatakan, inna sahibal hawa sara abidan lihawa, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya atau mengekor hawa nafsunya, memenuhi hawa nafsunya, maka hakikatnya dia adalah orang yang menyembah hawa nafsunya. Maka jika dia melihat perkara yang buruk, dia akan berubah melihatnya seperti perkara yang baik, menjadi perkara yang baik. Dan sebaliknya ketika dia melihat perkara yang baik, dia akan berubah melihatnya menjadi perkara yang buruk. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mengambil hidayah dari cahaya wahyu Allah dan cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menjadikan hidayah sebagai cahaya yang meneranginya. Akhirnya syaitan akan menghiasi kebid'ahan-kebid'ahan untuknya, sehingga dia merasa melakukan sebuah ibadah padahal itu adalah bid'ah. Syaitan akan menghiasi perbuatan maksiat-maksiat untuknya, sehingga dia merasa melakukan hal yang biasa saja padahal itu adalah kemaksiatan. Fatasallata alaihi, maka syaitan itu pun akhirnya menguasainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa." Janganlah engkau ikuti, janganlah engkau contoh, janganlah engkau taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dan betapa banyak manusia-manusia yang mengikuti syaitan ketika mereka menghiasi hawa nafsunya. Maka akhirnya manusia-manusia tersebut duduk bersama ahlul bid'ah. Mereka duduk bersama ahlul dalal, para pengusung kesesatan dan penyeru kesesatan. Maka akhirnya mereka pun mengikuti ahlul bid'ah tersebut dan mengikuti ahlul dalal tersebut. Dan mereka pun terpengaruh dengan mereka. Maka sungguh salafus saleh telah memperingatkan dan mereka telah memberikan tahzir untuk duduk-duduk bersama ahlul ahwa, para pengusung na'am kebid'ahan dan hawa nafsu. Apa tujuannya? Supaya kebid'ahan dan hawa nafsu itu tidak terserap dan syubhat-syubhat tersebut tidak menjalar, kebatilan-kebatilan dan kebid'ahan tersebut tidak menular, dan tidaklah sesat orang yang sesat. Tidak pula orang melakukan perbuatan melampaui batas. Tidak pula orang terjatuh dalam nifaq, kemunafikan, kecuali itu semua disebabkan karena syaitan yang menghiasi perkara-perkara tersebut. Dan tidaklah orang mengikuti madhab-madhab yang menghancurkan, dan juga pemikiran-pemikiran yang sesat dan melenceng. Mereka tidaklah terjatuh dalam hal itu kecuali karena syaitan yang menghiasi untuk mereka. Maka sebuah fitnah yang besar itu semuanya datang dari syaitan. Kenapa? Oleh karenanya syaitan itu diberikan julukan fattan, tukang fitnah. Akan tetapi musibah yang lebih besar lagi adalah orang yang mengikuti syaitan. Musibah yang besar adalah ada pada orang yang tidak mau berlindung diri, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Musibah yang besar itu ada pada orang yang tidak mau mewujudkan penghambaan diri, dan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa selamat dari bisikan dan jeratan-jeratan syaitan. Musibah yang besar itu ada pada orang yang tidak mau meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah dan dia berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Dan musibah yang besar itu ada pada orang yang tidak mau continue dan konsisten di dalam membaca zikir-zikir pagi dan petang sehingga dia bisa mengusir setan-setan tersebut, sehingga dia berkelanjutan dan dia terus menerus di dalam mempelajari tauhid dan akidah-akidah yang benar. Dia terus berkomitmen dan continue untuk membaca doa-doa sebelum tidur maupun bangun dari tidurnya. Dia senantiasa continue dan terus menerus sholat dan menjaga sholat-sholat jamaah dan masuk masjid. Dia senantiasa continue di dalam membaca Al-Quran, terlebih surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas. Demikian pula dia konsisten untuk selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat-maksiat, menundukkan pandangannya, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan senantiasa bertaubat dan beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua perbuatan-perbuatan tadi akan membentengimu dari syaitan dan akan menjaga seluruh anggota-anggota badanmu. Bertawakallah kepada Allah dan hati-hatilah dan tinggalkanlah hasad, dengki. Jadilah orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik bersama keluargamu, dengan keluargamu, akhlak yang baik kepada orang-orang sekitarmu dan masyarakatmu. Perbanyaklah berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbanyaklah perbuatan-perbuatan dan amalan saleh. Jauhilah amarah, janganlah marah. Karena sesungguhnya marah itu, kata beliau hafizahullah, adalah merupakan pintu setan untuk masuk dan menguasaimu yang terbesar. Pintu terbesar untuk syaitan sehingga bisa masuk menguasaimu dan menjerumuskanmu. Ta'anna, hati-hatilah. Dan janganlah engkau menjadi orang yang tergesa-gesa. Sahih niyatak. Benarkanlah, tuluskanlah niatmu pada setiap perbuatanmu dan ucapanmu dan segala macam gerak-gerikmu. Perbanyaklah menuntut ilmu, perbanyaklah menghadiri halaqah-halaqah ilmu yang akan memberikan manfaat untukmu. Tawadhu'lillah, bertawadhu'lah, rendah hatilah karena Allah Azza wa Jal. Dan bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan untukmu. Thumma iyyaka wa iyyaka, hati-hatilah dan hati-hatilah dan tinggalkanlah. Antasta'liya au antahtaqira ikhwanak, untuk engkau merasa tinggi dan meremehkan atau merendahkan saudara-saudaramu. Perbanyaklah doa agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepadamu. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hassin zaujataka wa awladaka. Bangunlah benteng yang kokoh untuk istrimu dan anak-anakmu. Dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Dan jauhilah tempat-tempat fitnah ataupun tempat-tempat yang nampak di situ fitnah-fitnah, karena sesungguhnya fitnah itu sangat banyak. Fitnah kekufuran, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah anak, fitnah hawa nafsu, fitnah syahwat dan mengikuti syahwat, Iyak. Kemudian berikutnya kata beliau, wa iyaka tsumma iyak. Hati-hatilah. Hati-hatilah antaghluwa fi ahad, untuk engkau berlaku ekstrim terhadap seseorang. Au anta ta'assab li ahad, ataupun engkau fanatik buta atau taklid kepada seseorang. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang jujur, yang adil. Dan kami memohon kepada Allah Jalla fi'ulah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua supaya kita bisa melaksanakan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga kalimat ringkas ini cukup. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat yang ringkas ini termasuk dari timbangan kebaikan kita semua. Dan saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga dan pengikutnya dan para sahabatnya. Dan yang terakhir dari kami, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini ya ikhwah, nasihat yang begitu berharga dari syaikhina fadilatul syaikh ad-doktur Arafat Ibnu Hasan al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah dan taufik oleh Allah untuk benar-benar bisa melaksanakan nasihat ini dengan maksimal dan sebaik-baiknya, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل, وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون, رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dan selalu kita memuji, menyanjung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bernafas dengan baik, bernafas dengan lancar. Tentunya itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebutkan dalam pamflet kajian sore hari ini, yang mana temanya adalah saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Jadi tadi pagi atau siang saya diberitahu ini tema kajian sore hari ini. Maka ketika tadi salat maghrib, imam kita membaca sebuah ayat yang begitu mulia, yaitu dalam surah Al-Ankabut, akhir-akhir surat Al-Ankabut, yaitu wajah terakhir, dan imam kita membaca sampai akhir surat. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Awal ayat yang dibaca oleh imam kita adalah ada keterkaitan dengan tema ini. Karena kalau kita sudah menghembuskan nafas yang terakhir, tidak ada lagi orang yang sombong, tidak ada lagi orang yang angkuh, dan tidak ada lagi orang yang tidak menyesal, yang tidak sadar. Ayat tersebut adalah ayat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut, ayat yang ke-64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa lahwu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahwun, sia-sia, wa la'ibun, dan main-main. Jadi inilah bahasa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan ini disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya dalam satu atau dua ayat. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan gambaran yang sama. I'lamu annama hadihil hayatu dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Jadi hakikat daripada dunia ini adalah lahwun, sia-sia, wala'ibun, dan main-main. Sehingga kadang kita heran kenapa di sana banyak sekali orang-orang yang ribut, bahkan sampai berkelahi hanya karena sesuatu yang main-main. Berarti ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak paham tentang hakikat dunia ini, dan dia nanti akan paham ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dunia yang dia kejar, dunia yang dia banggakan, dunia yang dia tumpuk-tumpuk, dunia yang dia pamerkan, itu semua sirna dan tidak ada manfaatnya. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang hayawan, yaitu negeri kehidupan. Nanti insya Allah kita akan mendengar sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Maka tentukanlah nasibmu sejak sekarang. Pilihlah dalam kehidupan yang kekal abadi tersebut, apakah engkau akan menjadi orang yang beruntung dan berbahagia dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala, atau ternyata engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka wal'iyadu billah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hakikat dunia ini adalah main-main dan sia-sia. Sehingga janganlah engkau silau dengan kehidupan dan gemerlapnya dunia ini. Sadarlah. bahwa dunia ini hanya sebuah wasilah, sebuah perantara supaya engkau bisa meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, supaya engkau bisa meraih kenikmatan yang kekal dan abadi. Jangan sampai dunia ini menyibukkan kamu dari ibadah kepada Allah, menyibukkan kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menyibukkan kamu dari tujuan utama dari diciptakannya kamu di dunia ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menghambakan diri menyembah aku. Maka jangan sampai perkara yang sia-sia dan main-main ini membuatmu lupa dari tujuan utama kamu muncul dan hidup di dunia ini. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka tahu. Itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Hadid yang tadi kita sebutkan potongannya, ayat yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, i'lamu, ketahuilah, sadarlah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun walahu, permainan dan sia-sia, wazinah dan apa, perhiasan, watafakhurum bainakum, dan kehidupan dunia itu isinya adalah saling berbangga di antara kalian. Dan inilah faktanya dan realita yang kita lihat. Masing-masing orang berbangga dengan dunianya, padahal dunia itu bukan miliknya. Milik Allah yang memberi dia harta, benda, jabatan, kedudukan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah memberikan akal pikiran, memberikan penglihatan sehingga dia bisa belajar, sehingga dia bisa bekerja, sehingga dia bisa bersaing, dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Begitulah manusia berbangga dengan dunia. Itulah kehidupan dunia. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan juga dunia itu isinya adalah memperbanyak harta dan juga anak. Bukan dari segi jumlah saja, tapi juga dari segi apa? Kualitas, berbangga-bangga dengan anaknya. Oh, anakku itu adalah pegawai di sini. Anakku berhasil. Dia menjadi pejabat. Dia ada di kementerian. Dia punya tambang. Dia punya usaha, punya bisnis. Begitulah dunia. Maka ketika kita melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ternyata dia lupa bahwa di sana banyak hal-hal yang seharusnya dia banggakan. Dia lalai ketika dia berbangga dengan anaknya, dengan kedudukan atau jabatan. Dia tidak pernah melihat dan meneliti dan mengoreksi apakah anaknya ini sholat 5 waktu atau tidak. Apakah anaknya ini bisa sholat dengan baik atau tidak. Apakah anaknya ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa atau tidak? Apakah dia punya perhatian terhadap orang tuanya, terhadap tetangganya, memiliki akhlak yang mulia atau tidak? Dia hanya berbangga dengan dunianya. Maka itulah dunia melalaikan manusia. Watakathurum fil amwali wal aulad, memperbanyak harta dan juga anak. Kamatsali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Perumpamaan dunia Allah gambarkan seperti air hujan. Air hujan yang turun ke bumi, yang mana air hujan tersebut bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman dengan subur. A'jabal kuffara nabatuh, sehingga tanaman-tanaman tadi karena air hujan yang turun kemudian tumbuh subur dengan baik, membuat kuffar yaitu para petani terheran-heran dan takjub. Masya Allah, tanamanku subur. Naam, ya, karena air hujan yang turun tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fatarahu musfarra thumma yahiju fatarahu musfar, tetapi itu semua tidak lama. Kita bisa melihat misalnya tanaman padi ketika tumbuh subur. Naam, kemudian setelah itu mulai apa? Thumma yahij. Naam, mulai layu. Fatarahu musfarran, kemudian mulai menguning. Engkau saksikan dan engkau lihat tanaman tersebut yang tadinya tumbuh subur dengan baik, kemudian dia mulai layu, kemudian menguning. Naam, thumma yakunu hutama, kemudian setelah itu hancur mengering. Begitulah tanaman dan begitu pula dunia. Kamu ini ketika kamu lahir, kemudian kamu tumbuh berkembang, kamu diberi nikmat, diberi kemampuan, diberi apa namanya, kedudukan, diberi harta, pas enak-enaknya, tidak lama kemudian kamu akan tua, kemudian bahkan bisa jadi kamu kembali seperti kondisimu ketika bayi. Allah uji kamu dengan penyakit, Allah uji kamu dengan gangguan-gangguan kesehatan dan seterusnya, sampai akhirnya kamu menghembuskan nafasmu yang terakhir dan kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa yang kamu bawa? Naam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai sebuah pengingat bagi kita semua, agar kita tidak lalai dan lupa dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan di akhirat, setelah kamu menghembuskan nafas terakhirmu dengan proses yang tadi yang begitu indah, ketika kamu mulai masuk ke negeri akhirat, karena awal negeri akhirat itu adalah apa? Kematian. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa kematian itu man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati, yang meninggal, maka sudah tegak kiamatnya, yaitu al-qiyamatu sughra, kiamat yang kecil. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas kiamat yang besar. Jadi tidak harus menunggu itu, kita pun akan bertemu dengan kiamat kita masing-masing, kiamat kecil yaitu apa? Kematian. Nah, maka setelah itu wa fil akhirah, di akhirat, kalau kita sudah masuk kepada pintu akhirat ini yaitu kematian ini, apa yang akan kita hadapi dan dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, azabun syadid, ada dua saja. Yang satu adalah azabun syadid, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Jangan sampai setelah kita menghembuskan nafas terakhir, kita mendapatkan azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah, wa ridwan, dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tinggal kita pilih mau yang mana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Sehingga jangan mau engkau ditipu oleh sesuatu yang hakikatnya adalah main-main dan sia-sia. Kamu punya tugas yang mulia hidup di dunia ini, yaitu untuk menghambakan dirimu kepada Allah demi kehidupan yang kekal dan abadi. Seperti tadi, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri kehidupan. Oleh karenanya, ketika kita membaca sebuah ayat dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal hayat, dan kehidupan. Apa tujuannya? Tujuan Allah menghidupkan orang, melahirkan orang ke dunia ini, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amalan, yang terbaik amalannya. Jadi kita lahir ke dunia yang kemudian kisah kita akan berakhir juga nanti dengan kematian, itu tujuannya bukan mencari dunia, bukan untuk banyak-banyakan harta, mewah-mewahan rumah ataupun mobil, bukan. Tetapi satu tujuan, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus dan baik amalannya. Perhatikan, bukan paling banyak ya. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan menciptakan kehidupan dan kematian adalah menguji kita siapa yang paling bagus, paling baik amalannya, bukan paling banyak. Banyak-banyak tapi kalau tidak benar maka tidak ada gunanya. Oleh karena itu Abu Ali Al-Fudail bin Iyadh, salah seorang ulama salaf, beliau pernah ditanya, ya Aba Ali, ya Aba Ali, ma naam qaul ma ma madza tara fi qawlihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, apa pendapatmu tentang ayat ini? Qala akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang terbaik, yang terbagus adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi ada dua kriteria. Suatu amalan dikatakan baik, dikatakan bagus, yang pertama jika dilakukan dengan apa? Ikhlas, dengan niat yang murni mencari ridha dan pahala di sisi Allah. Kemudian yang kedua, aswabuhu, yang paling benar, maksudnya apa? Yang paling sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amal ibadah jika dia dilaksanakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlahnya banyak. Nah, ini maka seorang muslim harus pintar. Yang terpenting dalam beramal, pertama, amalan itu benar, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah dia belajar amalan tersebut, dia laksanakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, wa innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Demikian pula sebuah amalan ketika dilaksanakan dengan benar, tetapi tidak dilaksanakan dengan ikhlas, Dia melakukan amalan tersebut, dia membaca Al-Quran, walaupun bacaannya bagus, walaupun bacaannya benar, tajwidnya, makhrajnya, sifatnya, ahkamnya, ahkam mimnya, ahkam nun sakinahnya, ahkamul gunan, ahkamul mudud, semuanya benar. Tetapi dia membacanya karena pengin dikatakan orang yang pandai dan bagus bacaannya.

ibadahnya itu betul, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah kita mendengarkan beberapa ayat di atas, ya, kita pun tentunya sadar bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa lari dari kematian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari dan kabur darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Jadi tidak ada istilahnya orang yang bisa kabur dan lari dari kematian, walaupun dia berobat kepada dokter yang paling canggih, ya, di rumah sakit yang paling modern. Kalau memang sudah waktunya mati, ya akan mati. Naam, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna minhu sa'atan wala yastaqdimun. Dalam surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, jika telah datang ajal mereka, yaitu ajal dari kematiannya, maka mereka tidak bisa menundanya sesaat pun ataupun mempercepatnya sesaat pun. Maka di sini dalam surat Al-Jumu'ah Allah mengingatkan kita, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, dia akan mengejar kalian, akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian setelah kalian bertemu dengan kematian tersebut, kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang nyata, yaitu kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitahu kalian apa yang telah kalian amalkan. Jadi begitulah. Nah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Setelah kamu kembali kepada Allah, kamu akan diberitahu. Seperti ayat-ayat yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Catatan-catatan amalan akan engkau temui. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikum, maka kematian itu pasti akan menangkap kalian, menyusul kalian, walaupun kalian berada di balik benteng-benteng yang tinggi dan kokoh. Karena apa? Karena sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Aynama kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Jadi setelah mati, kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu bagaikan benteng yang kokoh antara alam dunia dengan alam akhirat. Jembatan antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, kita di alam barzakh tersebut, di alam kubur tersebut, mendapatkan pendahuluan. Ya, pendahuluan dari siksa atau nikmat. Sehingga ada na'imul qabri wa adabuhu. Di sana ada nikmat kubur dan siksa kubur. Insya Allah kita akan baca nanti pada kesempatan berikutnya
proses

0: bagaimana seorang manusia yang nyawanya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari awal sampai dia duduk di alam kubur, bagaimana ceritanya, perinciannya, kita akan bacakan insyaallah kisah yang disebutkan ya tentunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap jiwa, setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian. Dan di dalam hadis tersebut disebutkan bagaimana kematian seorang mukmin dan bagaimana kematian seorang kafir. Perbedaan ketika nyawanya dicabut dari jasadnya seperti apa, kemudian siapa yang akan menyambutnya, kemudian apa yang akan dipakaikan kepada dia dan kemana dia akan dibawa dan seterusnya. Jadi mau mukmin, mau kafir, mau muslim, mau non-muslim, semuanya akan merasakan kematian. Wa innamatu wafauna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah kalian akan disempurnakan pahala kalian ataupun siksa kalian pada hari kiamat. Jadi itu hanya proses pendahuluan. Ya. Pahala yang sempurna ataupun azab yang pedih itu nanti ketika setelah manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari alam kuburnya. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa yang digeser, zuhzih, naam, dijauhkan, digeser menjauh, anin nar, dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah menang, dia telah beruntung. Itulah hakikat orang yang beruntung, bukan orang yang berhasil dalam pendidikannya atau bisnisnya, mudah. Walaupun dia tidak punya jabatan, pendidikannya biasa-biasa, ya, duitnya tidak banyak, ya, tidak dipandang orang. Tapi kalau dia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digeser dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung dan menang. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang agung dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan seseorang dari penduduk neraka, tetapi ketika di dunia dia adalah orang yang paling nikmat. Pokoknya paling bahagia di dunia, paling nikmat di dunia, paling semuanya. Mungkin dia adalah ya rajanya para raja. Pokoknya ya melebihi presiden, karena disebutkan dalam hadis ini adalah apa, orang yang paling nikmat di dunia akan didatangkan nanti, tetapi dia ternyata termasuk dari penduduk neraka. Fayusbahu finnari sabghatan thumma yuqal. Kemudian setelah itu dia dicelupkan ke api neraka satu celupan, sebentar saja, celup. Fayuqal, kemudian dia ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat sebuah keindahan dan kebaikan selama di dunia? Apakah engkau pernah merasakan suatu kenikmatan Di mana dulu kamu di dunia adalah orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil, orang yang paling enak, orang yang paling bahagia selama hidupnya. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala celupkan dia sesaat ke dalam neraka, kemudian ditanya, pernahkah engkau melihat kebaikan, melihat keindahan, merasakan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan? Faqal fayaqul la wallahi ya rab. Maka dia menjawab, la, tidak pernah, demi Allah wahai Rabbku. Artinya apa? Seluruh nikmat, kebahagiaan, harta, kedudukan, jabatan, ketenaran, semuanya yang dia rasakan selama di dunia, lupa semua hanya dengan satu celupan di neraka. Na'udzubillah. Nah, padahal nanti dia bakalan kekal di neraka. Kira-kira bagaimana rasanya kalau dengan hanya satu celupan saja bisa melupakan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian akan didatangkan lagi berikutnya dengan seorang manusia dari penduduk surga. Tetapi dia ini adalah manusia yang tersengsara selama hidupnya di dunia. Tersusah, tersengsara, tersulit. Mungkin dia mencari makan saja kesulitan. Dicemooh orang, tidak dipandang orang, diremehkan orang, bahkan dicaci orang, tidak punya tempat tinggal. Mungkin dia orang yang penyakitan, orang lari dari dia karena takut ketularan, dan seterusnya. Bukan dari orang yang terpandang, tidak punya pendidikan, atau bahkan dia orang yang cacat. Pokoknya manusia yang paling susah dan sengsara di dunia. Tetapi dia termasuk dari penduduk surga. Maka orang ini didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusbagu sabagatan fil jannah. Kemudian orang tersebut akan dicelupkan ke dalam surga dengan satu celupan. Fayuqalulah. Kemudian dia akan ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Hal marra bika syiddatun qattu? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat keburukan? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan, kesengsaraan, kesusahan? Fayaqul, maka orang tersebut akan menjawab, la, wallahi ya Rab, ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu shiddatan qattu. Dia menjawab, tidak wahai Rabbku, tidak pernah aku mendapatkan atau merasakan kesulitan dan kesengsaraan sedikitpun. Dan aku tidak pernah melihat dan mendapatkan kesusahan sedikitpun. Jadi kesulitan dan kesengsaraan yang dia rasakan selama hidupnya di dunia langsung hilang dan terlupakan hanya dengan satu celupan dalam surga. Lalu bagaimana kiranya orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di surga dan dia akan kekal di dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan tersebut? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pikiran dan akal manusia tidak akan pernah bisa membayangkan nikmatnya dan enaknya dan lezatnya dan indahnya surga itu sendiri. Maka bersabarlah wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau di dunia ini mendapatkan sebuah kesulitan, mendapatkan sebuah ujian, maka jadikanlah ujian dan kesulitan tersebut sebagai ajang untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan engkau bersabar. Engkau menerima cobaan tersebut dengan lapang dada, dengan penuh keyakinan bahwasanya ini adalah sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan menerimanya dengan lapang dada, saya akan berusaha untuk bersabar, kemudian saya akan semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika engkau mendapatkan sebuah kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala memberimu sebuah harta, ataupun Allah Subhanahu wa taala menitipkan kamu sebuah jabatan ataupun kedudukan ataupun kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka jadikanlah nikmat tersebut sebagai ajang untuk memperbanyak pahala di sisi Allah dengan cara engkau mensyukurinya, yaitu engkau menggunakan nikmat-nikmat tersebut, engkau menggunakan karunia-karunia tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah jawaban dari tema yang kita bahas telah menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Bahwasanya yang akan mengikuti mayit ketika dia akan dikebumikan dalam kuburnya ada tiga hal. Naam. Fayarji'u ithnani, maka dua hal itu akan pulang kembali, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan yang akan menemani dia dan bersama dia satu saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, yang akan mengikuti mayit ketika digotong, dipapah, ya, digotong menuju kepada kuburnya adalah yang pertama ahluhu, keluarganya, istrinya atau suaminya atau orang tuanya atau anaknya dan kerabat-kerabatnya, mereka akan ikut menguburkan mayit tersebut. Wa maluhu, demikian pula hartanya akan mengikutinya yang dia miliki, ya. Wa amaluhu, dan yang ketiga adalah apa? Amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarganya, kerabatnya dan hartanya akan pergi. Setelah dia dikubur, semuanya akan pulang. Harta yang selama ini kamu kumpulkan, ya, langsung secara otomatis dalam hukum syar'i kepemilikannya berpindah sesuai dengan alokasi masing-masing dengan urutan-urutan yang telah ditentukan. Yang pertama kali adalah membayar hutang-hutangnya. Secara otomatis, berapapun harta yang dia miliki, kalau masih punya hutang, maka pertama kali sebelum, ya, dibagikan kepada ahli warisnya, maka seluruh hutangnya harus dibayarkan dengan apa? Harta yang dia tinggal tersebut. Kalau masih ada sisa, kemudian dilihat dia punya wasiat atau tidak. Ya. Kalau dia punya wasiat, misalnya saya mewasiatkan kalau nanti saya mati, maka 20% dari harta saya dialokasikan untuk membangun masjid atau untuk rumah sakit, maka wasiat tersebut harus ditunaikan sebelum pembagian warisan. Kemudian setelah itu, kalau masih ada sisa, baru dibagi. Kita lihat bagaimana ahli warisnya, ada istrinya, ada suaminya, ada ibunya, ada bapaknya, ada anak laki-lakinya, anak perempuannya, ada pamannya, ada kakaknya, ada adiknya. Semuanya ada jatah masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ataupun juga di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah keadaan harta yang dulu dia banggakan ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir, langsung pergi, berpindah ke pemilikan secara otomatis. Wa ahluhu, demikian pula keluarganya. Kalau dia seorang suami, maka meninggalkan istri, bisa jadi setelah selesai masa ihdad dan iddah, istrinya diambil orang dan jadi istrinya orang. Ataupun kalau dia seorang istri, yang meninggal adalah suaminya, demikian pula. Setelah itu kalau suami tidak ada masa iddah, tadi istrinya meninggal, besok boleh menikah lagi. Nah, sehingga Anda sudah dilupakan. Hartamu itu tidak akan ingat kamu lagi. Karena hakikat dari harta yang kamu miliki adalah harta yang telah kamu infakkan dan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau yang masih ada dan tertinggal dalam tabunganmu, rekeningmu, dalam asetmu, itu bukan hartamu. Makanya ketika kita masih hidup ini, ayo segera sahkan kepemilikan hartamu. Ya, biar kamu langsung dapat sertifikat. Naam. Terutama di surga, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sahihain, barang siapa yang membangun satu rumah untuk Allah, maka Allah juga akan membangunkan untuk dia rumah di surga. Segera kalian kapling surga yang luas itu. Dan walaupun kamu hanya mampu mengkapling 100 meter persegi atau bahkan 60 meter persegi di dunia, jangan khawatir. Ya, bisa jadi kaplinganmu nanti di akhirat, di surga, bisa berjuta-juta kali lipat dengan bangunan yang jauh lebih megah dan lebih indah. Itulah hakikat harta yang kamu miliki. Nah, ya, maka bersegeralah untuk kamu sahkan kepemilikan hartamu dengan cara membelanjakan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa amaluhu, yang akan tersisa adalah amal dia. Imma khairan wa imma syarran, aw wa imma khairun wa imma syarrun, bisa jadi amal itu berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Maka dialah yang akan menemanimu di alam kuburmu nanti. Akan Allah wujudkan menjadi seorang makhluk. Nah, ya. Jadi ini ya sudah masuk waktu Isya. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita ya lanjutkan pada kesempatan ataupun pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa beramal saleh dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saudara-saudaraku semua yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan majelis ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penduduk surganya yang mulia. Allahumma amin, dan diselamatkan dari siksa neraka. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله Para hadirin semua jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih meringankan hati dan kaki kita untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita duduk di majlis ini juga semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan sebuah majlis yang akan memudahkan jalan kita kelak menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sakaratul maut, yaitu rasa sakit yang akan ditemui oleh setiap jiwa ketika dia menghadapi kematian. Dan telah kita jelaskan bahwa baik seorang mukmin ataupun seorang ahli maksiat ataupun seorang kafir, semuanya akan merasakan hal tersebut. Bahkan hal ini juga tidak lepas dari manusia terbaik, orang-orang yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Akan tetapi apa yang dihadapi dari rasa sakit ketika seseorang menghadapi kematian, jika dia seorang yang beriman, maka itu sebagai pelebur dosa atau sebagai peninggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sempat membaca hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menyebutkan bahwa ya kita ataupun kami membenci kematian. Maka telah kita jelaskan dan insya Allah kita akan tambahkan penjelasan supaya lebih jelas dari Al-Allamah Al-Maghari dalam kitab beliau Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Naam. Ya, yaitu tentang kebencian seseorang terhadap kematian itu merupakan hal yang lumrah. Oleh karenanya beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari istri beliau radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan laisa dzak, bukan demikian. Ya, artinya apa? Bahwa seorang mukmin walaupun dia merasakan sakit ketika menghadapi kematian, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sehingga kabar gembira tersebut akan melalaikan dia dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Dan rasa cintanya dan rindunya untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala itu juga akan melalaikan dia dari rasa sakit tersebut. Naam. Oleh karenanya Al-Madhari mengatakan, naam, ya'ni laysat karahatul mauti kama tadhunnina ya Aisyah. Yaitu bahwa kebencian seseorang terhadap kematian itu tidak seperti yang engkau sangka wahai Aisyah. Balil mu'minuna yakrahuna al-mauta fi halati sihhati wa fil maradhi qabla huduri malakil mauti bihim. Bahkan orang-orang yang beriman pun akan memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap kematian, baik saat dia masih sehat ataupun ketika dia sakit. Sebelum malaikat itu datang menjemput nyawanya. Wakarahiyatuhumul mauta li khawfi syiddatil maut. Dan kebencian mereka terhadap kematian itu hanyalah karena syiddatul maut, kondisi yang sangat yang menyakitkan ketika seseorang menghadapi kematian. Walaisa likarahatin tiqalihim minad dunya ilal akhirah. Dan bukan maksudnya seorang mukmin membenci kematian itu karena mereka tidak suka untuk berpindah dari dunia menuju ke negeri akhirat. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal idza ra'al mu'minu malakal mauti bushiral mu'minu fi dzalikal waqti. Bahkan ketika seorang mukmin melihat malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira di saat itu juga. Apa kabar gembira tersebut? Bima lahu indallahi minal manzilati wal karamah. Yaitu kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa yang terjadi setelah dia mendapatkan kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya dia tidak suka dengan kematian itu? Fayazulu hina idzin khaufuhu wa yashtaddu hirsuhu bi sur'ati qabdi ruhih. Maka saat itu akan yazul, rasa khawatir dan rasa takutnya akan hilang dari rasa sakit yang dia hadapi itu. Ya, wa yashtaddu hirsuhu, dan semangatnya
0: ya, serta keinginannya akan semakin meningkat supaya ruhnya itu segera dicabut. Nah, kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira, kamu nanti begitu kamu meninggal maka di sanalah tempatmu. Naam, ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dan memang malaikat memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tersebut agar supaya dia tidak memiliki rasa khawatir dan tidak bersedih. Naam, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Sehingga kita bisa bayangkan, kita ya sudah diberi kabar gembira dengan surga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Walaupun mungkin ya ketika itu sudah pasti di depan mata, walaupun mungkin kita ditebas kaki kita dengan pedang, tidak akan peduli lagi. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, oleh karena itu, itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ya, syiddatul maut, kerasnya, dan juga ngerinya kematian dan rasa sakit yang dirasakan, itu akan yazul, akan hilang. Nah, ya, karena dia sudah diberikan janji dan diberikan kabar gembira oleh para malaikat tentang kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir. Nah, perhatikan, adapun orang kafir, fahaluhu bi'aksi hadza, maka kondisi dan keadaannya kebalikan dari mukmin tersebut. Justru dia semakin takut dengan kematian itu karena dia sudah tahu bahwa setelah kematian itu huru-hara, azab, siksa, kesulitan, ancaman, himpitan, dan azab yang akan dia dapatkan dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib pada nomor yang ke-3403 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah masuk yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Ya. Naam, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'ukun. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang panas tinggi, sedang demam tinggi. Alaihi qatifatun, dan beliau memakai selimut yang tebal. Jadi di atas jasad beliau, tubuh yang mulia beliau, ada apa? Selimut yang tebal. Wa wada'a yadahu 'alayha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut itu. Fa wajada hararataha fawqal qatibah, maka dia merasakan panas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimut yang tebal itu. Jadi betul-betul Nabi sedang demam tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ashadda harra hummaka ya Rasulullah?" Betapa tinggi panasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, naam, ya, dan ini adalah saat-saat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna kadzalika yushaddadu 'alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajru. Naam, demikianlah kami. Yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu hidupnya enak-enak. Justru para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang ujiannya paling berat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal-amthal. Manusia yang paling keras cobaannya, paling sulit cobaannya adalah para nabi. Nah, kemudian ya berikutnya dan berikutnya, yaitu orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, maka ujiannya lebih sulit. Nah, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtaddal bala. Naam, wa in kana fi dinihi riqqah. Naam, ubtuliya bihasabi dinihi. Maka jika seseorang itu kuat dalam agamanya, maka cobaannya akan semakin berat. Dan jika dia tipis keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan pernah menyangka ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak ya mengerti agama ini, kemudian kita semakin banyak beramal saleh, kita akan semakin bebas, terlepas dari kesulitan. Oh tidak. Karena apa? Karena logikanya, kalau setiap orang yang belajar agama, kemudian dia mengaku dia berilmu, mengaku dia beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya tidak akan kelihatan dong siapa yang benar ya dan jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang berdusta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman, kami beriman. Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan musibah dan gangguan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh kami telah menguji, kami telah memberikan ujian yang berat bagi orang-orang sebelum mereka, sehingga terbukti, tentunya Allah mengetahui, dan terbukti siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Jadi siap-siap ya, ketika engkau semakin tebal imanmu, maka akan semakin berat ujianmu. Dan disitulah terbukti kamu ini ya jujur dalam keimananmu atau sekedar bercerita dan mengaku. Kalau dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan dunia ya, ketika seorang anak mengenyam pendidikan ya, mulai dari sekolah
1: dasar atau bahkan sebelumnya, dari kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 6, kan setiap naik kelas diuji, ya enggak? Nah, ada ujiannya. Supaya layak tidak dia naik tingkat. Maka demikian pula ketika kamu semakin tambah keimananmu, diuji juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, layak tidak kamu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah nanti, dan layak tidak kamu mendapatkan rumah di surga yang lebih tinggi lagi. Karena derajatmu di surga akan sesuai dengan amalanmu, keimananmu, dan ketakwaanmu. Ya, sehingga di sini, ya, kita memahami bersama bahwa ketika Nabi SAW beliau sakit, beliau menyampaikan bahwa kami ini para nabi, ya, yushaddadu alainal bala'u, ujian dan cobaan itu yushaddad, diperkeras, dipersulit, diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar apa? Wa yudha'afu lanal ajru. Dan kemudian pahala kami akan dilipat gandakan. Maka demikian pula kamu semua, wahai umatku, nam kita semua, ya umat manusia, semakin kita beriman kepada Allah, maka ujian kita akan semakin berat. Sehingga ketika kita lulus dari ujian itu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan untuk kita pahala yang semakin besar. Kemudian datang lagi ujian, ketika kita lulus lagi, semakin besar lagi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memuliakan seorang hamba. Oleh karena itu dalam bahasa yang lain, Nabi s.a.w. menyampaikan bahwa musibah itu, cobaan itu adalah justru merupakan salah satu bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Naam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan pada diri mereka. Cobaan apa saja? Berkaitan dengan jiwanya, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, naam, dicela oleh orang, difitnah oleh orang, direndahkan oleh orang, dibicarakan oleh orang, atau jasadnya yang sakit, ya dia jatuh, dia kecelakaan, dia punya penyakit, ini semua adalah ujian. Atau berkaitan dengan hartanya, ya, dari dulu gajinya segitu, gitu saja. Tidak naik-naik, padahal harga semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Qadarullah, dia belum diberikan tambahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau berkaitan dengan rasa takut dan rasa aman. Dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, sedangkan dia belum mampu untuk pindah ke tempat yang lain. Itu juga ujian. Nah, ataupun naqsin minal anfus wat thamarat wal amwal, kekurangan dari buah-buahan, ya, bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang dia makan di rumahnya kurang, ataupun kalau ada maka tidak seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, serba pas-pasan, tiap hari makan sayur, tempe, dan tahu, misalnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Cobaan. Nah, itu adalah ujian. Dan itu justru apa tadi? Bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Naam, inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha,
0: Wa man sakhita falahu sukhtu. Maka barang siapa yang dia menerima ujian tersebut dan rela, ya, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka, ketika dia diberi cobaan dan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah dia membenci Allah dan berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia semakin menjauhkan diri dari Allah, falahus sukhtu, maka dia yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka di sini, ya, kita harus mencontoh para teladan kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pun tidak lepas dari ujian, beliau tidak lepas dari rasa sakit, beliau tidak lepas dari sakaratul maut. Naam, akan tetapi itu semua adalah kebaikan untuk beliau dan juga kebaikan untuk orang-orang yang beriman dari umat beliau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang keempat, 370. Beliau mengatakan, Allahu Azza wa Jalla yabtali ibadahu bis-sarra'i wad-dharra' wasyiddati war-rakha'. Bahwasannya Allah Azza wa Jal itu akan menguji hambanya dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ujian itu tidak melulu apa? Sesuatu yang sulit. Bahkan nikmat pemberian karunia dan kemudahan itu juga merupakan ujian. Nah, ini yang bahaya. Terkadang kita tidak menyadari. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah nikmat, baik itu harta, ataupun itu kedudukan, ataupun itu ketenaran, ataupun itu tempat tinggal, ataupun itu anak, ataupun itu teman yang baik, itu semua juga ujian. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik untuk bersyukur kepada Allah, atau justru nikmat-nikmat itu akan menjadikan kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah kita punya pandangan ataupun kita punya penilaian bahwa ujian itu hanya hal-hal yang sulit. Ya, kita harus menyadari bahwa apa setiap nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan yang kita miliki, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Maka waspadalah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau Asy-Syaikh Ibn Baz, menguji hambanya itu bisarra, dengan suatu kemudahan, sesuatu yang menyenangkan, wadarra, dan dengan sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan. Wabishiddati warraha, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menguji hambanya dengan syiddah, dengan kesempitan, dengan kesulitan, warraha, dan dengan kelonggaran, ya, dengan keluasan rizki. Waqad yabtalihim biha li raf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya baik dengan kesulitan maupun kemudahan karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah akan meninggikan nama-nama baik mereka. Wa mudha'afati hasanatihim, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka. Kama yaf'alu bil anbiya'i war rusul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan itu untuk para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia, bahkan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya, tetapi Allah tetap menguji mereka. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka, kemudian mengharumkan nama baik mereka, mengangkat nama baik mereka, dan melipat gandakan apa? Pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Naam. Wassulaha min ibadillah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah melakukan hal itu kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut, dan insyaallah sebagai penutup dari kajian ya tema yang sudah kita apa namanya pelajari bersama, saya ingin membacakan sebuah hadis ya, karena temanya adalah memang tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Maka di sini ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sepele, tetapi ternyata itu menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah, bahkan sejak di alam kubur, sejak di alam barzakh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Ibnu Abbas, marra an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tembok ya, atau tanah yang tinggi dari tembok-tembok yang ada di Madinah. Au Makkah atau di Makkah. Ini adalah keraguan dari perawi hadis. Walaupun dalam riwayat yang lain ya, ya ditentukan secara pasti bahwa itu di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab. Ya, suara dua orang yang sedang disiksa fi quburihima, di dalam kubur mereka. Jadi ini perkara yang gaib, perkara gaib. Tentunya beliau mendengar karena memang diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena beliau itu punya kemampuan untuk mendengar apa? Suara orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini catatan penting. An-nabiyyu la ya'lamul ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Nah, Nabi sendiri telah mengatakan Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah ditimpa oleh keburukan. Buktinya Nabi masih sakit. Buktinya Nabi masih terluka ketika perang Uhud. Buktinya Nabi masih disihir. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka perkara

penduduk-penduduk neraka dan siksa-siksa yang mereka alami ketika di neraka, sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mencakar-cakar muka mereka? Kenapa ada orang yang melubangi dan merobek mulut mereka dari depan sampai tembus ke tengkuknya dengan dengan gancu dan seterusnya? Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada beliau dan memperlihatkan kepada beliau perkara yang ghaib. Maka demikian pula di sini, ketika Nabi melewati salah satu tembok dari tembok-tembok yang ada di Madinah, maka beliau mendapati dua orang sedang diazab, sedang disiksa di kubur mereka. Naam. Ya, sehingga beliau melewati apa? Kuburan. Ya. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, thumma qala bala. Beliau mengatakan, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab, disiksa di kubur mereka. Dan tidaklah mereka disiksa karena sebuah dosa yang besar menurut pandangan kalian. Ya. Jadi mungkin kita menganggap dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sehingga menjadi penyebab siksa kubur yang mereka alami, itu adalah dosa yang sepele, atau bahkan dosa yang biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang biasa dilakukan. Qala bala, thumma qala bala. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, akan tetapi iya, sebenarnya itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyangka itu dosa yang remeh. Makanya di sini saya ingin mengingatkan hal ini. Naam. Kemudian Nabi mengatakan, faka amma ahaduhuma au kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun salah satunya, maka dia tidak yastatir, membentengi dirinya atau menutupi dirinya, min baulihi, dari air kencingnya. Boleh lewat sedikit? Jadi, ya, ini yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang tidak perhatian dengan najisnya. Sembarang, misalnya ini, akramakumullah, dia buang air kecil, tidak melihat kondisi, di sembarang tempat dengan berdiri sehingga terpercik air kencing tersebut, najis tersebut, ke badannya atau ke pakaiannya, dan dia tidak peduli. Dan ini betapa banyak di kalangan kaum muslimin. Bayangkan hal sepele ini bisa menyebabkan siksa kubur. Karena tentunya ketika dia terkena najis pakaiannya atau tubuhnya, kemudian tidak dicuci dan disucikan, maka tentunya akan membuat sholatnya tidak sah. Berarti dia sehakikatnya tidak melaksanakan sholat. Ataupun dia sembarangan tidak menutup auratnya. Ketika dia membuang hajatnya, maka seorang muslim, di antara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia perhatian dengan kesucian tubuhnya dan pakaiannya, terlebih ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya pengagungan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maksimal. Sehingga dia berusaha ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadapnya dalam keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dengan hati yang khusyuk, dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menampakkan rasa cinta dan takutnya kepada Allah dan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab seorang muslim.

0: Kemudian yang kedua, wa kanal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan kesana kemari mengadu domba, ngegosip, kemudian tujuannya agar tercipta kegaduhan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naqlul akhbar. An-namimah itu apa? Naqlul akhbar min ajlil waqi'ah wal ifsad. Menukil berita, bahkan kalaupun, walaupun berita itu benar. Ya, jangan sembarangan menukil berita walaupun berita itu benar. Hati-hati, tidak setiap apa yang kamu lihat, tidak setiap yang apa yang kamu dengar, tidak setiap apa yang kamu ketahui bisa sembarangan kamu sampaikan dan kamu sebarkan kemana-mana. Karena bisa mengakibatkan balbalah, kegaduhan, na'am, wal khusumat, dan permusuhan, wasyiqaq, dan juga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka hati-hati, apalagi berita-berita itu sekedar apa? Sekedar hoax, tidak benar. Nas'alullah as-salamah, betapa mudahnya lisan ini mengeluarkan buah-buah bibir yang terkadang tidak kita sangka, ya. Perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita mengakibatkan permusuhan yang tidak berhenti di antara dua orang muslim yang dulunya saling mencintai dan saling menyayangi. Nas'alullah as-salama. Apa sebabnya? Karena itu. Ya, dia mengadu domba. Dan ini sebuah dosa besar, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bahwa pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah kondisi orang yang sedang disiksa itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang ini yang sedang disiksa karena dia suka namimah, mengadu domba, menyampaikan berita yang mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau diam. Nah, jadi ini salah satu atau dua perkara yang akan mengakibatkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan, dan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebersihan hati kita semua dan juga memberikan karunia kepada kita keimanan yang jujur dan ketakwaan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal, wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharrul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari sebuah kajian yang bertema saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Walhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara ibni Azib radhiyallahu ta'ala an, di mana seorang manusia tatkala berangkat untuk meninggalkan negeri ini, maka dia akan didatangi oleh para malaikat, dan perlakuan para malaikat kepada masing-masing manusia itu ditentukan oleh amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimanakah kondisi sakaratul maut, atau yang sering kita sebut ya detik-detik kematian seorang manusia tatkala dia meninggalkan dunia ini, apakah apa yang dialami oleh seorang mukmin itu akan sama dengan yang dialami seorang kafir ataupun seorang ahli maksiat atau seorang pendosa? Apakah serasa sekarat yang dirasakan itu akan sama tingkatannya? Maka insyaallah ta'ala kita akan membaca beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimanakah penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Yang perlu diketahui bahwa secara garis besar seorang mukmin maupun seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun seorang pendosa, semuanya akan mengalami sakaratul maut, rasa sakit ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Naam, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi hasil dan efek dari sakarat tersebut, dari sekarat tersebut berbeda. Maka rasa sakit yang dialami dan dirasakan oleh seorang mukmin tatkala sakaratul maut itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya
0: dan akan menjadi peninggi derajat-derajatnya di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan rasa sakit itu pun akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah mendengar penjelasannya dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib tersebut, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nyawa seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya, yaitu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudahnya menetes. Adapun kondisi orang yang kafir atau orang pendosa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Besi, naam, yang berduri, kemudian ditarik dari kain yang basah, dari kain kasar yang basah. Begitu sulit. Naam, ya. Akan tetapi terkadang juga seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sekarat yang sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah, bahkan rasa sakit yang semakin keras dan semakin besar, semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi seorang mukmin, bahkan sampai pada saat-saat terakhirnya pun dia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya pada nomor 6510, diceritakan oleh istri Nabi, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadaihi rakwatun ay ulbatun fiha ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, yaitu ketika beliau berada pada sakitnya, pada saat-saat terakhir dari umur beliau, beliau menyimpan satu botol air atau tempat air. Nah, fungsinya apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali memasukkan tangan yang mulia beliau ke dalam botol tersebut dan mencelupkannya ke dalam air yang ada di dalamnya. Fayamsahu bihima wajhahu, kemudian setelah kedua tangan beliau dimasukkan ke botol tersebut, air yang menempel pada kedua telapak tangan yang mulia beliau digunakan untuk mengusap wajahnya. Nah, apa maksudnya? Yaitu untuk meringankan rasa sakit yang beliau rasakan. Dan panas badan yang begitu tinggi yang dialami oleh beliau. Wa yaqul, kemudian seraya beliau berkata, La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan apa? Dunia ini. Kalimat tauhid, karena barang siapa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.
1: Naam. Kemudian beliau bersabda, innalil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki apa? Sakarat, yaitu rasa sakit yang sangat ketika datang. Naam. Ya. Akan tetapi, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, bahwa rasa sakit tersebut adalah sebagaimana musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Naam. Fahuwa au fahiya imma ziyadatun fi ajrihi au takfirun lidhunubihi. Maka rasa sakit dan musibah yang dialami oleh seorang mukmin adalah memberikan fungsi akan menghapus dosa-dosanya atau menambah pahala-pahalanya. Oleh karenanya, di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa fil hadidi, di dalam hadis tadi, terdapat sebuah faedah, anna syiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya kerasnya rasa sakit ketika meninggal, ketika hendak meninggal, itu tidak menunjukkan kurangnya derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi au imma wa imma takfirun li sayyiatihi. Bahkan kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika hendak meninggal itu bisa jadi merupakan penghapus dosa-dosa dan keburukannya, dan bisa jadi tambahan bagi kebaikan-kebaikannya dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Imamul Bukhari pada nomor ke-2999, bagaimana kondisi seorang mukmin dalam segala keadaan dia selalu beruntung dan dia selalu meraih kebaikan, apapun yang dia alami dan dia hadapi selalu dijadikan medan dan momen untuk meraih pahala. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mukmin. Naam, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Nabi menyampaikan hal ini, inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh urusannya, seluruh kondisi dan keadaannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang betul-betul beriman. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah, kalau dia mendapatkan nikmat, ditimpa oleh apa? Suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, meraih kesuksesan, syakara, dia akan ya, dia akan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk menambah pahala dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh dharra, kesempitan, kesulitan, musibah, rasa sakit, kematian, kehilangan harta, kebakaran, apapun itu, sabar, dia bersabar.
0: Dia yakin bahwasanya musibah itu adalah merupakan keputusan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar bahwa musibah tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu anak, baik itu istri, baik itu orang tua, semua yang ada pada dirinya dan sekitarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, mengambil apa yang memang itu milik Allah, dia tidak keberatan. Oleh karena itu dia ucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan yang mendalam sehingga musibah dan kesulitan yang dia hadapi tidak akan membuat dia jauh kepada Allah ataupun dia murka dan benci terhadap ketentuan Allah tersebut. Bahkan dia menerima dengan kerelaan, dengan senang hati, dan bersabar atas musibah-musibah itu. Nah, jadi itu kondisi seorang mukmin sampai pun pada saat detik-detik kematian. Dia bersabar, ya, ketika mendapatkan rasa sakit walaupun sangat keras. Nah, akan tetapi sebuah kabar gembira. Wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia menghadapi detik-detik kematian tersebut, maka seketika rasa sakit itu akan hilang. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sempat kita singgung, bagaimana ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya. Nah, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, thayyibin, dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa? Kondisi orang yang beriman ketika mereka wafat, walaupun merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu akan hilang, akan dia lupakan. Karena dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya. Yaqulun, malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'amalun, sebagai hasil dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kira-kira kalau kita sudah mendapat kabar gembira dari malaikat, bukan dari bapak atau ibu atau tetangga, dari siapa? Malaikat utusan Allah, kamu silakan masuk surga. Hilang enggak rasa sakitnya? Hah? Enggak terasa lagi. Tentunya bagi orang yang memang memiliki keimanan yang jujur dan mendalam. Karena dia sudah rindu, sudah tidak tahan ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ingin kembali kepada negeri dan tempat impiannya yang dia rindukan selama dia hidup di dunia. Naam, dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten pada hal tersebut, pada pengakuan tersebut yang akan melahirkan amal perbuatan. Ketika kamu meyakini dan mengakui bahwasanya Allah itu Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rizki, maka kamu akan menyembah dia, menghambakan dirimu untuk dia. Dan dia konsisten, istiqamah. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikatu ay indal maut. Maka para malaikat akan berduyun-duyun datang kepadanya, turun. Nah, kemudian sebelum orang tersebut dicabut nyawanya, dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Apa itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Sudah, kamu jangan khawatir. Kamu jangan takut dan kamu jangan bersedih. Tidak perlu kamu sesali dunia yang hina, yang fana, yang rendah ini kamu tinggalkan. Dan tidak perlu kamu takut dan khawatir kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah ini. Nah, kenapa? Malaikat melanjutkan lagi kabar gembiranya. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk kepadanya. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga pada kehidupan akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ditambah lagi kabar gembiranya oleh para malaikat. Dan kalian fiha, di surga tersebut, ma tashtahi anfusukum, akan kalian dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian minta akan terrealisasi, akan terwujud. Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan apapun yang kalian sebut, tinggal nyebut saja, kalian akan dapatkan. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, itulah tempat-tempat kemuliaan, tempat kembali, tempat apa, tinggal dari Rabb yang Maha Pengasih, naam, dan Maha Pengampun. Maka sabarlah wahai saudaraku. Kematian itu justru merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin. Sepedih dan sesakit apapun sakarat yang dia hadapi dan dia rasakan, maka itu akan hilang seketika ketika malaikat datang menjemputnya dan memberi kabar gembira kepadanya. Oleh karena itu, nah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, naam, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau berkata kepada Nabi, inna lanakrahul maut, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini benci kepada kematian. Naam. Ya, dan nanti akan saya jelaskan apa maksud benci pada kematian itu. Qala laisa dzak. Nah, maka Nabi menjawab, tidak begitu. Naam. Artinya Nabi mengingatkan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bukan suatu musibah, tapi bahkan suatu awal dari kenikmatan yang akan dia dapatkan. Naam. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Karena sesungguhnya seorang mukmin jika didatangi oleh kematian, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Perhatikan. Sehingga saat itu, saat dia didatangi oleh kematian, tidak ada lagi yang paling dia rindukan dan dia sukai kecuali apa yang ada di depannya, yaitu kematian itu sendiri dan juga tentunya kehidupan setelah kematian. Sudah tidak sabar dia. Naam. Fa ahabba liqa Allah, yaitu apa maksudnya yang paling dia tunggu-tunggu dan dia cintai dan dia rindukan? Dia cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia rindu untuk bertemu dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya rindu dan ingin bertemu kepada hamba yang mukmin tersebut. Allah juga sama, karena dia juga seperti itu kepada Allah. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza hudira, jika dia mulai didatangi kematian, busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia benci dan tidak dia sukai yang melebihi apa yang ada di depannya. Dia takut untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, kariha liqa Allah, karena dia sadar kalau dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Tidak lagi dia bisa menghindar, mencari alasan, ya, kemudian dia lari dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang paling tidak dia sukai adalah pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa karihallahu liqa'ahu, demikian pula Allah benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, ketika dia berada pada detik-detik kematian, sebagaimana dalam kisah yang panjang yang sudah kita dengar, malaikat datang kepadanya akan memberikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayatnya, dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika, kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Bagaimana perlakuan para malaikat terhadap mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mereka akan memukul-mukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Begitulah cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Disiksa. Bahkan sejak di dunia, ketika dia berpisah nyawanya dari jasadnya. Ditambah lagi wadhuku, disertai kabar gembira, ucapan-ucapan para malaikat untuk supaya dia sakit dan takut. Dzuku adzabal hariq, na'am, rasakanlah siksaan yang sangat sakit, yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan kalian. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi perlakuan malaikat ini adalah sebuah balasan yang setimpal, bukan karena Allah menyiksa kalian tanpa sebab, tapi kalian telah melanggar, membangkang, berbuat dosa semena-mena, maka itulah balasan untuk kalian. Dalam surat Al-An'am ayat ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idzil zalimun fi ghamaratil maut." Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya kamu bisa menyaksikan ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam kepayahan kematian, dalam kedahsyatan kematian, nah bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari malaikat? Wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat yang datang kepadanya, basitu, membentangkan tangan-tangan mereka. Nah, para malaikat bagaimana kekuatannya? Nah, gunung saja dibalik dengan mudah oleh para malaikat. Ini sudah siap ini. Nah, ya, mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul dan menyiksa orang ini. Kemudian seraya mereka berkata, "Akhriju anfusakum," keluarkanlah ruh-ruh, ya, jiwa-jiwa kalian. "Al-yawma tujazawna adzabal hun," pada hari ini kalian akan dibalas dengan sebuah siksa yang sangat hina. "Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq," karena kalian dulu berkata atas nama Allah tanpa dasar yang benar. Seenaknya kalian mengatakan ini halal, ini boleh, oh enggak apa-apa, ayo kita kerjakan, ayo kita pergi. Seenaknya sendiri, ya, memutuskan sebuah hukum. Naam, "wa kuntum an ayatihi tastakbirun," dan karena kalian dulu sombong dan enggan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ayat-ayat Allah, ketika datang peringatan dari Allah, kalian seolah-olah tidak mendengarnya, atau kalian mengabaikannya, atau kalian meremehkannya. Alah, apa itu? Nah, nanti sih, umurku masih muda. Nah, dia remehkan. Maka seperti ini kondisinya ketika dia tidak bertobat kepada Allah. Nanti ketika dia meninggal dan mati, seperti inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kembali kepada hadis tadi. Naam, hadis Aisyah tentang seseorang yang membenci kematian. Naam, dikatakan oleh Abu Abbas Al-Qurtubi, naam, salah satu ahli tafsir dalam kitab beliau Al-Mufhim, "Hadhihi al-karahiyatu lil mauti hiya al-karahiyatu at-tabi'iyyatu allati hiya raji'atun ila an-nufrati 'anil makruh wad-darari wasti'abi dzalika 'ala an-nufus." Rasa tidak suka ini, ya, terhadap kematian itu adalah rasa tidak suka yang bersifat natural. Ya, biasa. Ya. Naam. Apa maksudnya? Ya, karena dia merasa enggan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dan membahayakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya kalau mati itu ada sakarat, dan itu sangat berat bagi jiwanya. Jadi hampir setiap manusia memiliki perasaan itu. "Wala syakka fi wijdaniha likulli ahadin." Sehingga kata beliau, apa? "Dan itu tidak diragukan lagi, perasaan tersebut itu pasti ada pada setiap manusia." "Ghaira anna man razaqahu Allah ta'ala dauqan min mahabbatihi," akan tetapi orang yang telah diberikan karunia oleh Allah dengan sebuah perasaan, rasa cinta yang sangat mendalam, rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam, dan tersingkap ya bagi dirinya sebuah keindahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ghalaba alaihi ma yajiduhu min khalisi mahabbatihi, maka perasaan cinta tersebut dan kerinduan tersebut akan mengalahkan rasa sakit yang sedang dia rasakan. Naam. Ya. Bahkan faqala inda uzufi rihlatihi, maka ketika dia mulai mengawali perjalanannya, maksudnya perjalanan meninggalkan dunia, apa yang dia ucapkan ketika rasa sakarat, rasa sekarat mulai datang kepadanya dan dia tahu bahwasanya dia akan meninggal? Apa kata dia? Kama qala Mu'adz, dan ini juga yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal. Habibun jaa ala faqatin la aflahal yawma man nadima. Datanglah seorang kekasih pada saat aku sangat membutuhkannya. Yaitu maksudnya apa? Kematian ini. Dia sudah menunggu-nunggu kematian tersebut. La aflahal yauma, maka tidak akan beruntung pada hari ini man nadima, orang yang menyesal. Yaitu menyesali perbuatan selama dia hidup. Karena dia tahu kalau dia menyesali berarti dia berbuat buruk. Sehingga ya, ketika seorang mukmin merasakan rasa sakarat tersebut, kemudian dia mengingat rasa cintanya kepada Allah dan kerinduannya untuk bertemu kepada Allah, ditambah lagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka keadaan tersebut akan melalaikan rasa sakit yang dia hadapi. Maka dia menghadapinya dengan senang hati. Jadi itu penjelasan dari apa? Membenci kematian. Bukan karena dia membenci untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dan berpindah dari negeri yang fana yang hina menuju negeri keabadian, tetapi itu sebuah hal yang wajar yang dihadapi oleh setiap manusia karena tidak suka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyakitkan. Akan tetapi toh demikian, seorang mukmin ketika dia sudah yakin dia akan meninggal, maka dia justru semakin ingin untuk dipercepat, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka hal itu akan membuat dia terlalaikan dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Karena waktu sudah habis, sudah datang waktu azan Isya, maka insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang tersisa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jall, wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharrul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fin nar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, jamaah salat maghrib Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang dengan segala karunia dan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suatu majlis yang kita mengharapkan berkah dan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala dari majlis ini. Maka ini semua semata-mata kenikmatan kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan kita pada sore hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dimana pada kesempatan sebelumnya kita masih membaca hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Dan kita sampai pada penjelasan perjalanan ruh yang fajir, ya, perjalanan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pendosa, maka tatkala dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian tidak dibiarkan sebentar pun, melainkan langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang menunggunya, yang berbaris sepanjang mata memandang, yang membawa kain-kain yang kasar dengan wajah-wajah yang mengerikan dan hitam, lantas mengambil roh tersebut dan membawanya ke atas. Maka keluarlah dari, ya, orang ini suatu aroma dan bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia. Dan bahkan ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, memberikan kabar buruk kepadanya dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab
0: keluarlah engkau menuju murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala ruh tersebut keluar dari jasadnya, seluruh urat, otot dan sarafnya terputus-putus bagaikan besi penusuk yang memiliki gigi ataupun memiliki duri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Maka di sini adalah merupakan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am. Sebagaimana kisah seorang mukmin juga kita sebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31 dan 32. Kabar gembira yang datang kepada seorang mukmin tatkala dia meninggal didatangi oleh para malaikat dan diberikan kabar gembira. Adapun seorang hamba yang pendosa, maka tatkala dia menghadapi perpisahan dari dunia menuju negeri akhirat, dia diberikan kabar buruk seperti tadi saya sebutkan dalam hadis. Naam. Dan ini semakna dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'." وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى. Dan kalau seandainya engkau bisa melihat, ya, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, tatkala orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, fi ghamaratil maut, pada detik-detik kematian, wal malaikatu basitu aydihim, kemudian para malaikat di dekatnya dalam keadaan basitu aydihim, membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, kemudian para malaikat itu memerintahkan, ya, hamba yang zalim tadi untuk mengeluarkan apa, ruh-ruh mereka. Al yauma tudzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, maka pada hari ini kalian akan tudzaun, akan diberi balasan azab al-huni, berupa azab yang sangat menghinakan. Jadi semua pangkat, atribut dan jabatanmu di dunia tidak ada manfaatnya. Yang dulu kamu disanjung, dipuji dan dipuja, disebut-sebut di hadapan manusia, maka sekarang waktunya engkau mendapatkan balasan, yaitu berupa apa? Azabal hun. Azab yang sangat menghinakan. Engkau akan betul-betul dihinakan. Dan ini baru permulaan. Belum nanti di akhirat, setelah tegak hari kiamat. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Hal itu disebabkan karena kalian telah mengeluarkan ucapan-ucapan atas nama Allah, nah, tanpa dasar yang benar. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia menjual agama ini. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa ini adalah suatu hal yang baik, padahal itu semua dia gunakan untuk meraih tujuan-tujuan dunianya atau untuk memuaskan ambisi dan hawa nafsunya atau untuk membalas dendamnya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dikarenakan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kalian tatkala mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, kalian enggan untuk menerima dan melaksanakannya. Itulah hakikat

Naam. Dia akan dibawa naik ke atas, maka tidaklah melewati apa? Rombongan atau gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, siapa ruh yang begitu buruk ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang membawanya, dia adalah Fulan bin Fulan. Disebut nama yang paling dia benci dan yang paling terburuk yang pernah dia dipanggil dengannya di dunia. Nah, sampai akhirnya dia sampai di langit dunia dan meminta izin para malaikat untuk dibukakan, tetapi tidak dibukakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua ya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan, fayaqulullahu ta'ala dzikruhu uktubu kitabahu fi asfali ardin fi sijjin. Tulislah catatan-catatan amalannya di bumi yang paling bawah, yaitu di sijjin. Fil ardi sufla, di dunia ataupun di bumi yang rendah. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah ruh tersebut ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu kami menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia asal muasalnya dari tanah, yaitu bapak kita semua Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wa fiha u'iduhum, dan kami akan mengembalikan seluruh manusia fiha ke dalam bumi itu juga. Kita diciptakan dari bumi, kemudian kita akan dikembalikan ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kami juga akan mengeluarkan mereka, yaitu manusia, yang kedua kalinya dari bumi tersebut, yaitu setelah ditegakkannya hari kiamat, kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya pada hari kebangkitan, yaumul ba'ti wan nusyur. Naam, ya, pada hari kebangkitan semua akan bangkit dari kuburnya. Qala fatutrahu ruhuhu, maka setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh tersebut, ketika mereka meminta izin untuk dibukakan pintu langit dunia kemudian tidak dibukakan, bagaimana cara para malaikat mengembalikan ruh itu? Bukan dibawa turun dan dikembalikan baik-baik, bukan. Fatutrahu ruhuhu, maka ruh tersebut akan dilempar oleh para malaikat, betul-betul dihinakan. Naam, fatahwi, maka ruh itu akan jatuh, melayang, tatakhattufuhu thair, disambar-sambar oleh apa? Burung. Betul-betul tidak ada harganya. Au tahwi bihirrih, bahkan dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, pada tempat yang sangat jauh. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yushrik billah fa ka'annama kharra minas samaa fa takhtafuhu thair au tahwi bihirrih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ka'annama kharra minas samaa, maka seakan-akan dia jatuh tersungkur dari langit. Bayangkan, kalau jatuh dari lantai dua itu sudah mengerikan. Mending-mending kalau masih hidup, tapi paling tidak bisa patah tulang atau ada organ yang rusak. Itu baru lantai dua. Bagaimana kiranya dari langit?

Dia dihempaskan. Fatakhthafuhu thoir, lalu disambar-sambar oleh burung-burung. Au tahwi bihi rih, atau dihempaskan oleh angin. Fi makanin sahiq, kepada tempat yang jauh. Begitu caranya para malaikat mengembalikan ruh ini ke dalam bumi, ke alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian ruh sang pendosa ini akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa ya'tihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Fayaqulanilah, maka dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Fayaqul, dengarkan jawabannya, maka dia akan menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalam riwayat yang lain, hahu hahu la adri. Dia menjawab, saya tidak tahu siapa Rabbku. Dalam riwayat yang lain disebutkan hahu hahu, yaitu maksudnya apa? Nam, tidak tahu. Nam, aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, maka aku ikut ikutan. Nah, ini bahayanya beragama hanya dengan dasar apa? Ikut-ikutan. Orang-orang merayakan suatu perayaan, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan suatu ibadah, zikir misalnya, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan sholat caranya begini dan begitu, ikut-ikutan lagi. Bukan begitu cara beragama. Maka nanti di kubur kita akan mengalami nasib yang sama. Ketika kita tidak mau mempelajari agama kita dengan baik, dengan hujah, dengan dalil. Nah, maka dia mengatakan, la adri sami'tun nasa yaqulun, aku tidak tahu siapa Rabbku, aku hanya mendengar manusia mengatakan begini dan begitu. Nah, fayaqulani, kemudian kembali bertanya dua malaikat tersebut, wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulu la adri, demikian pula dia menjawab dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu. Nah, fayaqulan, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum, siapakah orang ini yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri, maka dia menjawab lagi dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begini, maka aku ikut-ikut mengatakannya. Naam. Kemudian setelah itu, fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari langit, an kadzab, sungguh dia berdusta. Nah, artinya semua alasan-alasan dia yang dia kemukakan, ya, itu semua adalah alasan yang palsu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran, bahkan sebelum manusia ditiupkan ruhnya ke rahim seorang ibu, di janin yang disimpan dengan rapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rahim seorang ibu. Telah diambil janji mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka semua telah menjawab dan mengakui, betul, kami bersaksi dulu sebelum kita terlahir di dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, saking besar kasih sayangnya kepada manusia dan pemaafnya kepada manusia,
Ketika manusia tersebut sempurna di alam rahim, kemudian keluar ke dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi mengingatkan. Mengingatkan tentang perjanjian yang sudah mereka lakukan di alam dar, alam ruh. Perjanjian dengan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala anzalal kutuba wa arsalal rusula liyuballighu risalati rabbihim ilan nasi kafatan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sejak zaman para rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengingatkan mereka kembali tentang perjanjian tauhid, perjanjian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mereka lakukan dan sepakati sejak mereka belumlah lahir ke dunia. Ditambah lagi setelah Allah menurunkan kitab, Allah mengutus rasul-rasul untuk menjelaskan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sejelas-jelasnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai rasul adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada seluruh manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Kurang apa lagi coba? Nah, saking sabarnya Allah, saking sayangnya Allah agar manusia itu betul-betul selamat, diberi kesempatan, kesempatan dan seterusnya. Diturunkan Alkitab, diutus seorang rasul untuk menjelaskan Alkitab ini. Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa perantara antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia, karena satu-satunya bahasa yang paling sempurna yang akan bisa menjelaskan risalatillah, ajaran-ajaran Allah, hanyalah bahasa Arab yang paling lengkap, yang paling jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, dan tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa menyamai bahasa Arab dalam hal kesempurnaannya. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Quraisy ketika itu, kepada orang-orang Arab, terutama kabilah Quraisy, karena memang mereka adalah orang-orang yang fasih, yang memiliki kemahiran dan kecakapan dalam berbahasa. Naam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang mereka semua, wahai orang-orang Arab yang pandai bercakap, pandai berbahasa, pandai bersyair dan bertutur kata dengan segala kalimat-kalimatnya, keindahan dan retorikanya. Kalau kalian ragu tentang Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini turun dari Allah atau buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, coba buatlah satu surat saja yang mithlihi, yang sama seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, dari segi kandungannya, dari segi maknanya, dari segi lafadznya, dan dari segi kedalaman bahasanya. Mana? Wad'u, ditambah lagi tantangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syuhada'akum, coba panggillah semua orang-orang ahli kalian di seluruh dunia ini. Nah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian betul-betul orang yang jujur.
Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau ternyata kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Nah, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia yang disediakan oleh Allah. Neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang tidak bisa disaingi sampai kapanpun. Beda dengan Az-Zabur, Wat-Taurah, Wal-Injil, Baddalu, Waharrafu. Ya, mereka menggantinya, mereka menambahnya, mereka menyelewengkannya. Tapi Al-Quran tidak bisa. Allah berikan keajaiban Al-Quran ini menempel dan melekat di dada-dada orang-orang yang beriman. Siapapun yang berani merubahnya atau menambahnya atau menguranginya akan dibongkar. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, Al-Quran dijadikan dengan bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa menjelaskan dengan sempurna isi dan makna dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika para ulama besar, ulama-ulama senior berbicara tentang terjemah Al-Quran, nah, mereka menjelaskan dalam menerjemahkan Al-Quran itu tidak bisa secara tekstual karena tidak ada satupun bahasa yang bisa mewakili apa? Bahasa-bahasa, kata-kata, dan istilah-istilah dalam Al-Quran. Sehingga harus dijelaskan secara makna. Nah, ya, maka inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih menurunkan Al-Quran untuk mengingatkan manusia semuanya tentang kesepakatan yang dulu telah mereka sepakati, yaitu tentang menyembah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah dengan mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka semua. Naam. Maka, nah, orang-orang yang masih saja melanggar, ya, sudah janji, diingatkan, diutuslah para rasul, dan para rasul pun setelah mereka meninggal ada para penerusnya, ada para pewarisnya sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar maupun dirham. Tidak ada dari mereka yang mewariskan harta dan benda. Wa innama warathul ilma, dan mereka hanyalah mewariskan apa? Ilmu. Jadi ilmu agama ini adalah warisan para nabi yang akan dibawa oleh para ulama untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam istilah para ulama, arhamun nasi bin nasi humul ulama, orang-orang yang paling sayang dan paling besar kasih sayangnya kepada manusia adalah para ulama. Tentunya ulama yang rabbani, ulama yang benar, yang lurus, yang ilmunya kokoh dari Al-Quran dan sunnah mengikuti pemahaman para salafus saleh. Karena mereka menyelamatkan manusia bukan dari kelaparan ataupun bukan dari bencana, bukan dari musibah. Tapi mereka lebih dari itu menyelamatkan manusia dari kesesatan dan jurang-jurang api neraka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah jadikan pewaris-pewaris para nabi untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Sehingga kalau masih ada seseorang yang juga tidak mau sadar, tidak mau mengerti, bahkan dia berpaling dari ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, acuh tak acuh atau bahkan menentang, maka pantas kalau mendapatkan balasan seperti ini ketika dia mati nanti. Dia akan dihinakan oleh Allah, dilempar ruhnya dari langit, disambar, sambar oleh burung dan ditiup, dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian setelah dia di roh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat dan ternyata dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari malaikat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali memerintahkan para malaikat, fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dengan bentangan dari neraka. Nah, dibuka, dibentangkan apa? Neraka. Wa'albisuhu minan nar, dan berilah dia pakaian-pakaian yang berasal dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Naam fayatihi min harriha wasamumiha, maka dia akan didatangi oleh panasnya ya dan huru-hara neraka tersebut. Kalau kita jangankan neraka, kalau ada kebakaran jarak 20 meter saja, hawa panas itu sangat terasa. Jangankan kebakaran, tungku api. Ya. Yang terdiri dari tumpukan apa? Kayu. Bisa menghangatkan badan sekian ya meter, dengan jarak sekian meter. Bagaimana kiranya kalau neraka? Jadi kuburan kita nanti, kalau kita na'udzubillah wa nas'alullah assalama termasuk orang yang zalim ini, yang pendosa ini, dibentangkan di depan kita apa? Neraka. Nah, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ngam. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, ditambah lagi kuburnya akan disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih karena saking sempitnya. Terus seperti itu, dan dia sudah tidak mati lagi, sudah tidak ada lagi kematian. Karena nanti kematian akan didatangkan di hari kiamat ala surati kabshin, dalam bentuk apa? Seekor domba, kemudian disembelih. Kemudian setelah itu ada suara yang memanggil khuludun la maut. Sekarang yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Yang disiksa akan merasakan siksanya secara terus-menerus. Na'udzubillah. Maka dia disempitkan kuburnya sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih. Hancur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi, kemudian dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya jelek, buruk, mengerikan. Qabihul thiyab, pakaiannya juga buruk sekali, muntinur rih, dan baunya sangat busuk. Na'udzubillah. Fayaqul, maka orang tadi akan memberi kabar
kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumukal ladhi kunta tu'at, wahai manusia yang buruk, bergembiralah dengan segala hal yang akan membuatmu sakit. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Naam, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, kata Allah. Barang siapa yang beramal buruk, maka dia tidak akan dibalas kecuali juga serupa. Keburukan juga. Dulu kamu di dunia sudah diingatkan, Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, Allah sudah mengutus seorang rasul, Allah meneruskan ajaran rasul dengan para ulama, kamu sudah dikasih tahu, masih saja kamu membangkang. Maka inilah janji Allah yang telah di untukmu. Naam. Fayaqul man anta? Kemudian si mayit ini akan bertanya, siapa kamu? Wa wajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, sungguh wajahmu ini adalah wajah orang yang membawa berbagai macam masalah, berbagai macam keburukan. Fayaqulu, maka orang tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya jelek, baunya busuk, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk yang kamu lakukan selama kamu di dunia. Fayaqul, maka mayit tersebut berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah ya engkau tegakkan hari kiamat, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ini baru permulaan, dan nanti di akhirat tentunya akan lebih dahsyat dan lebih pedih lagi siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah perjalanan ya ruh seorang mukmin dan ruh seorang fajir, seorang pendosa, tatkala dia dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat kematian, sampai dia dikembalikan di alam barzakh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kemarin ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari sebagian jamaah ya, yang sebenarnya sudah terjawab dari beberapa penjelasan yang lalu. Yang pertama adalah, apakah ruh yang diangkat ke langit itu ruh yang baik saja atau juga ruh yang buruk? Nah, dan sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, ruh yang baik akan diangkat oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit dunia, kemudian dibukakan pintunya, kemudian didoakan, dan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikembalikan dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nah, adapun ruh yang buruk, maka akan diangkat juga, tetapi berhenti, belum, bahkan belum bisa masuk ke langit dunia. Dan setelah itu dia akan dilempar. Na'udzubillah. Nah, sampai dia terhempas ke tempat yang jauh, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, kemudian apakah cara keluarnya ruh yang baik dan yang buruk itu sama? Maka kita sudah mendengar juga. Nah, ya, perbedaan kalau ruh yang baik keluarnya dari jasad, kakafratin min fiyis siqa, seperti setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudah. Ya. Nah, itu ruh seorang mukmin.
Dan sebelum itu dia diberi kabar gembira, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun roh yang buruk, maka seperti besi penusuk yang dicabut dari bulu domba yang basah, sampai-sampai seluruh urat, otot, sarafnya terputus-putus. Na'udzubillah. Naam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin dan orang ya fajir itu sama? Naam. Ya, maka di sini ada pembahasan yang sebenarnya cukup panjang. Naam, tentang sakaratul maut, karena terkadang seorang mukmin juga merasakan apa? Sakarat. Sakarat itu adalah ya rasa sakit menjelang kematian. Berbeda dengan keluarnya ruh tadi. Nah, maka bahkan para nabi dan para rasul juga merasakan apa? Sakarat. Nah, insya Allah kita akan bacakan secara rinci riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sakaratul maut, dan juga penjelasan para ulama tentang hal tersebut, yang kesimpulannya bahwa sakaratul maut itu tidak menjadi jaminan. Ya, artinya orang yang merasakan sakarat dengan sakit belum tentu dia adalah orang yang buruk. Ya, dan orang yang tidak merasakan sakarat belum tentu dia adalah orang yang baik. Bahkan itu termasuk ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menghapus dosanya sampai pada kesempatan terakhir sebelum dia berpindah ke negeri akhirat. Allah masih beri kesempatan untuk menghapus dosanya dengan rasa sakit ketika kematian. Ataupun kalau dia orang yang baik, maka li raf'i darajatihi, untuk mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu berlaku untuk para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian pada sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dan juga semua saudara kita yang mendengar kajian ini, dan saudara kita kaum muslimin di negeri Indonesia dan di seluruh dunia ini, termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberi istiqamah di atas keimanan dan takwa sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار أيها الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai pada sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam tema yang sama, saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebuah hadis dari sahabat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu tentang kisah perjalanan manusia ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia. Dan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kondisi seorang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat kematian, yang kemudian nyawa tersebut tidak lama akan diambil oleh para malaikat-malaikat rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjejer menunggu ruh yang mulia ini, ruh seorang mukmin sepanjang mata melihat. Kemudian mereka, para malaikat tersebut, akan meletakkan ruh mukmin tersebut dalam kafan-kafan yang telah mereka bawa, yang berasal dari surga. Kemudian akan diberikan wewangian sehingga mereka membawanya ke langit, dan akan muncul dari ruh mukmin ini sebuah aroma wangi dan harum sebagaimana aroma parfum kasturi yang terbaik yang ada di dunia dan seterusnya. Kemudian kita telah sampai pada kisah ruh tersebut ketika didudukkan oleh dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepadanya. tentang siapa Tuhannya, kemudian apa agamanya, dan siapakah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa ya ruh tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Kemudian disebutkan pula bahwa dari mana ya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka di sini akhir dari pembahasan kita, bahwa orang tersebut ketika ditanya oleh para malaikat dan bisa menjawab semua tes ataupun ujian di alam kubur. Nah, maka dia mengatakan, wa ma yudrika, dua malaikat itu bertanya, apa atau dari mana kamu tahu, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Fayaqul, maka orang yang beriman ini menjawab, qara'tu fi kitabillahi fa amantu bihi wa saddaqt, bahwa aku ketika di dunia membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, kemudian aku mempelajarinya, kemudian aku mengimaninya, meyakininya, dan aku membenarkannya. Apa maksud dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab, yaitu Al-Quran, yaitu mewujudkan isi dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran dalam bentuk ucapan dan amal perbuatan sehari-harinya. Itulah bentuk dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Sehingga agama ini, ya saya garis bawahi, tidak hanya berasal dari warisan. Mari kita perbaiki bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu harus dipelajari sebagaimana yang diucapkan oleh si mukmin tersebut di alam kuburnya. Kita harus mendasari agama kita dengan pengetahuan yang kokoh, yang didasari dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ya orang mukmin tadi menjawab, fayunadi munadin minas sama, ada seseorang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, suara dari langit yang mengatakan, sungguh hambaku tersebut telah mengatakan dan menjawab dengan jujur. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yaitu Nabi menjelaskan sebab hamba yang beriman ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Karena kondisi alam ya di alam barzakh, di alam kubur, itu berbeda dengan di alam dunia. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa ketika kita di dunia sibuk menghafalkan pertanyaan malaikat dan jawabannya. Misalnya ini, seperti ujian-ujian di sekolah atau di kuliah. Kan begitu. Kita baca materinya, kita ya mencari soal-soal yang diperkirakan akan muncul di ujian, kemudian kita hafalkan sehingga kita bisa menjawab. Maka di alam kubur tidak seperti itu. Siapapun yang menghafal pertanyaan dan jawabannya, bahkan dia mengulang setiap harinya 100 kali, belum tentu ketika dia betul-betul didudukkan oleh dua malaikat itu akan bisa menjawab, walaupun di dunia dia bisa hafal. Di sini kuncinya. Qala, Nabi mengatakan fadzalika, maka itulah ya qauluhu ta'ala, bukti dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya yuthabbit, akan memberikan kekokohan, memberikan kemampuan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, dengan apa Allah berikan kekokohan? Bil qawli tsabit, dengan prinsip dan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunia, baik di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat. Inilah maksudnya. Nah, di kehidupan akhirat, hina ya'tihil malakani fayas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an rasulihi. Allah akan memberikan kekokohan dengan prinsip yang kokoh dan ucapan yang kokoh di akhirat itu kapan? Yaitu ketika dia didatangi oleh dua malaikat, kemudian dia ditanya tentang siapa Rob dan Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Jadi orang yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh atau di alam kubur dengan benar adalah mereka-mereka yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala beri apa? Kekokohan. Sehingga Anda jangan khawatir, wahai seorang mukmin, walaupun Anda orang Indonesia ya, ataupun bahkan orang Sulawesi tidak bisa bahasa Arab, jangan khawatir Anda tidak bisa menjawab. Karena Allah yang akan memberikan bimbingan dan kekokohan kepada Anda. Tapi ingat, selama Anda apa? Alladzina amanu, menjadi orang yang beriman tadi, yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan baik, dan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam ucapan dan amal perbuatan Anda. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Syadi rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir yang menjelaskan makna ayat ini. Yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu al-mu'minin ay alladhina qamu bima 'alayhim min imanil qalbi at-tami alladhi yastalzimu a'mal al-jawarihi wa yuthmiruha. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi Ibrahim ayat 27 menjelaskan bahwa orang-orang yang betul-betul mewujudkan keimanan dengan sempurna di dalam hatinya. Apa arti keimanan yang sempurna? Yaitu keimanan alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih, sebuah keimanan yang membuahkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itulah apa? Iman yang sempurna. Bukan sekedar omongan atau sekedar keyakinan. Tetapi keimanan yang sempurna adalah keimanan yang membuahkan kepada amalan-amalan apa? Al-jawarih, anggota badan kita. Wa yuthmiruha, dan dia mengembangkan amalan-amalan tersebut dalam arti apa? Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Apa ganjarannya? Fayuthabbituhumullahu fil hayati dunya inda wurudi syubuhat bil hidayati ilal yaqin wa inda urudi syahawat bil iradatil jazimah ala taqdimi ma yuhibbuhullah ala hawa nafsi wa muradatiha. Allah subhanahu wa ta'ala ganjarannya akan memberikan kekokohan sejak dia masih ada di dunia. Apa itu bentuk kekokohan yang akan diberikan oleh Allah? Ketika datang kepadanya syubhat, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang akan menggoyahkan keyakinannya dalam agama. Ya, karena zaman sekarang ini terutama zaman yang betul-betul informasi terbuka dan mudah untuk diakses, ya, dari manapun tanpa ada penyaring. Dan musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Dari kalangan orang-orang komunis, ateis, liberal, kemudian dari Yahud, Nasara, mereka akan terus menyerang kaum muslimin dengan segala cara, bukan hanya dengan apa? Bom ataupun pesawat tempur, itu sudah tidak zamannya lagi. Karena umat Islam mudah untuk ditipu dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang akan menimbulkan sebuah keraguan pada keyakinan seorang muslim. Bahkan dia akan ragu kepada Rabbnya, kepada Allah yang telah menciptakan dia. Maka orang yang beriman, di dalam ayat ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala sejak dia di dunia, orang itu di dunia Allah berikan kekokohan dalam memegang prinsip agamanya. Dia tidak mudah terkena apa? Syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang rancu. Nah, sehingga Allah jaga. Dia mudah untuk membantah, dia mudah untuk mengetahui, oh ini bahaya, oh ini tidak benar, sehingga dia tidak apa? Tersesat. Nah, demikian pula kekokohan yang lain yang akan diberikan oleh Allah adalah inda wurudi syahwat. Ketika datang kepadanya syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu. Berupa apa? Berbagai macam bentuk maksiat. Na'udzubillah dari segala sisinya. Maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat mulut, maksiat na'udzubillah kemaluan. Maka dia diberikan kekokohan, dia bisa melindungi dirinya dari apa namanya bisikan-bisikan syaitan, baik dari kalangan jin maupun setan-setan manusia yang setiap hari berkeliaran di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Nah, dijaga oleh Allah. Karena apa? Dia beriman tadi. Dia yakin, dia amalkan. Tidak ada waktu untuk mikir kesana kemari. Walaupun ketika ada, dia beristighfar, dia berlindung kepada Allah, kembali lagi. Kalaupun dia suatu saat terjatuh sekali dua kali, dia segera bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang telah dia lakukan dan kemaksiatan tersebut. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Terjatuh lagi, bertobat lagi, beristighfar lagi, meminta ampun kepada Allah. Dia sujud, memohon supaya dosa itu dihapuskan dan diganti dengan amal saleh. Itulah kekokohan yang akan diberikan oleh Allah ketika apa? Dia masih di dunia. Sehingga apa? Dia memiliki al-irada al-jazimah, memiliki tekad dan keinginan yang kuat, ala taqdimi ma yuhibbuhullah, untuk terus mendahulukan dan memprioritaskan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap hawa nafsunya. Karena perlu diketahui wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksiat itu secara yang nampak kayaknya enak, tetapi bersifat semu dan bersifat sementara dan sebentar. Dan akibatnya bukan hanya di dunia, akan Anda rasakan sampai Anda meninggal, dan bahkan sampai Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat itu, kemaksiatan akan menghalangi rizki seseorang, kemaksiatan akan membuat hati seseorang membatu dan mengeras, kemaksiatan akan membuat hati manusia menjadi hitam, kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan hidup manusia, kemaksiatan akan memporak-porandakan kehidupan manusia, bahkan keluarganya dan anak-anaknya. Oleh karena itu kata para ulama, mereka mengatakan, sungguh aku pernah melakukan satu dosa saja, satu maksiat saja, kemudian ternyata aku melihat efek negatifnya ada pada keluargaku, istri, anakku, bahkan dabati, hewan tungganganku. Jadi susah diatur, jadi sulit untuk dikontrol, jadi gak bener. Jadi ini efek maksiat. Padahal paling kita katakanlah na'udzubillah, nah, melihat kepada yang haram, apalagi melakukan minum yang haram atau makan yang haram, tidak seberapa. Tapi efeknya berkepanjangan kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekokohan yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman, apa itu? Dia akan punya prinsip selalu mengedepankan ridha Allah, kecintaan Allah, daripada kecintaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Naam. Kemudian yang kedua, kekokohan dalam akhirat. Apa kata beliau? Wa bil akhirati indal mauti. Dan kekokohan di dalam akhirat, yang pertama kali dia akan dapatkan indal maut, ketika dia wafat. Ya. Apa itu? Bithabati ala dinil islami wal khatimatil hasanah. Dia akan diberikan husnul khatimah. Bithabat ala dinil islami, ketika dia meninggal, dia berada di atas agama Islam, wal khatimah al hasanah, dan dalam keadaan mengamalkan amal yang baik. Itu yang kita cari. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan itu tergantung finishnya, akhirnya. Ketika kamu pas mati, kamu pas ngapain? Nas'alullah assalamah. Semoga Allah memberikan kita semua keselamatan dan juga khatimah hasanah, akhir yang baik. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu min 'amali aw bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba seumur hidupnya melaksanakan amalan-amalan penduduk surga. Dia sholat, dia sedekah, ucapannya baik, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, suka berinfak. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira', sampai-sampai gambarkan tidak ada jarak antara orang ini dengan surga kecuali satu hasta, tinggal satu langkah.

Para ulama menjelaskan di antaranya lafaz hadis tersebut dengan fima yabdulinnas. Selama ini dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga yang dilihat oleh orang. Ya. Yang nampak ini amalan penduduk surga, dia sholat, dia ke masjid, dia umroh terus, dia haji berkali-kali, dia sedekah. Walakin akan tetapi hatinya busuk. Ternyata dia mengamalkan amalan-amalan itu laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena riya. Pengin dipuji, pengin dipandang, pengin cari kedudukan supaya jadi imam, supaya jadi pemimpin dan seterusnya. Nah, maka ini bahaya. Ya, maka kita sangat butuh kepada kekokohan ini. Orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh di akhirat akan Allah berikan kekokohan, yaitu apa? Indal maut, ketika dia meninggal. Ya, dia diberi apa? Al khatimah al hasanah, penghujung yang baik, yaitu amal yang baik yang dia meninggal di atas amalan tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan berikutnya, wa fil qabri, kemudian ya, kekokohan di akhirat yang kedua di alam kubur, inda su'alil malakain, ketika ditanya oleh dua malaikat, lil jawabis sahih, dia diberikan kekokohan oleh Allah untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Idza qila lil mayyit, ketika dikatakan kepada seorang mayit, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapakah Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu, hadahum lil jawabis sahih bi an yaqul al mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi, maka orang yang beriman akan diberikan kemudahan oleh Allah, kekokohan untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar bahwa Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengakhiri ayat tadi, wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim kepada Allah, atau zalim terhadap dirinya sendiri, atau zalim terhadap orang lain. Nah, Allah sesatkan mereka anis sawab, dari kebenaran fid dunya wal akhirah. Mulai dari di dunia, dia semakin dijauhkan oleh Allah, dan bahkan juga di akhirat. Nah, dan itu bukan karena Allah yang zalim terhadap mereka, walakinnahum zalamu anfusahum, dikarenakan mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah berikan mereka nikmat, Allah berikan mereka segala macam fasilitas, akan tetapi mereka lebih memilih jalan kesesatan dan jalan kezaliman, dan dia tinggalkan jalan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan tentang jawaban pertanyaan malaikat. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa seorang mayit itu akan bisa menjawab hanya dengan taufik dan juga hidayah dan kekokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya hanya satu, yaitu kita beriman dengan keimanan yang sempurna, yaitu keimanan yang didasari dengan ilmu, keyakinan, dan kemudian keimanan tersebut membuahkan amal-amal perbuatan, amal-amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi mayit yang beriman ini. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah.

0: Maka setelah dia bisa menjawab pertanyaan itu dan menyampaikan dari mana dia bisa menjawabnya. Naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk afrishu, bentangkanlah dia. Berikanlah bentangan minal jannah, dari bentangan-bentangan surga, permadani-permadani dan apa? Alas-alas dari surga. Wa albisuhu minha, dan berilah dia pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuk dia satu pintu menuju surga. Faya'tihi min rawhiha wa min tibiha, dan kemudian dia akan dibukakan untuknya satu pintu ke surga, maka akan datang kepadanya hawa-hawa surga dan semerbak dan harumnya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian kuburnya akan diluaskan, madda basarihi, seluas mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian ditambah lagi akan datang kepadanya seorang teman yang menemani dia selama di alam barzakh sampai ditegakkan hari kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun hasanul wajhi, seorang laki-laki yang wajahnya sangat baik. Nah, bahasa kita wajahnya apa? Tampan, menyenangkan, ramah, sumeh. Nah, hasanut thiyab, pakaiannya juga baik, rapi, indah dan bagus. Thayyibur rih, aroma dan baunya juga wangi. Fayaqul, kemudian sang teman tadi memberi kabar gembira kepada si mayit yang beriman tersebut, abshir billadhi yasurruk, fahadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Abshir, bergembiralah dengan segala nikmat yang akan membuatmu senang dan bahagia, maka inilah suatu hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu di dunia. Jadi kenyataan dan fakta. Ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang pahala-pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jadilah kenyataan. Nah, kemudian fayaqul, si mayat tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, sungguh wajahmu itu adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Sudah rapi, wangi, tampan, indah, tambah lagi ucapannya baik, memberikan apa? Motivasi dan kabar gembira. Fayaqul, maka dia mengatakan, menjawab, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu selama di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan alam semesta ini yang dulunya tidak ada, ya kan? Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dan dulunya alam semesta ini beserta seisinya tidak ada sama sekali. Allah bisa menciptakannya dengan kun, hanya dengan satu kata, jadilah. Fayakun, maka apa yang Allah inginkan itu akan terjadi. Lah apalagi ini, menciptakan amal soleh menjadi sosok seorang laki-laki yang pernah ada di dunia berupa apa? Amalan soleh. Maka Allah sangat-sangat-sangat mampu. Maka Allah akan jadikan amal-amal soleh kita ketika di dunia ini, ibadah-ibadah kita akan menjadi pendamping kita dan penghibur kita dan teman kita di alam kubur nanti sampai ditegakkannya hari kiamat. Naam. Fayaqul, maka setelah itu si mayit berdoa setiap hari kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali, wahai Rabbmu, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, karena aku sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul dengan keluargaku, kerabatku, dan juga hartaku. Karena dia paham, dikubur saja dia sudah mendapatkan kenikmatan yang istimewa, apalagi nanti ketika di akhirat setelah ditegakkan hari kiamat. Nah, jadi ini kondisi ruh dan kisah seorang mukmin yang berpisah dari alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Kemudian berikutnya kita akan sambung tentang kisah ruh seorang yang fajir, seorang pendosa, yang hidupnya dipenuhi dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Bentuk maksiat itu macam-macam. Seperti tadi saya sebutkan, maksiat yang berkaitan dengan syahwat, ada maksiat yang berkaitan dengan kezaliman-kezaliman, perbuatan aniaya, baik aniaya lisan, aniaya tangan, aniaya ya kaki, aniaya anggota badan, aniaya harta benda, dan seterusnya. Atau kemaksiatan yang berbentuk kebid'ahan-kebid'ahan, atau bahkan perbuatan syirik, na'udzubillah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan membuat seseorang kekal selama-lamanya di neraka. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba yang fajir, yang pendosa, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia berada pada penghujung kehidupan dunianya dan akan terputus dari kehidupan dunianya, dan dia akan berpindah untuk masuk kepada kehidupan akhirat, nazala alaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka akan turun menjemputnya para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam-hitam pekat. Ma'ahum akfanul musuhi, mereka membawa kain-kain kafan yang kasar. Ya, musuh yaitu kain yang kasar, yang menyakitkan ketika menyentuh kulit. Nah, hatta yajlisu minhu, sehingga malaikat-malaikat itu akan duduk di sampingnya, di dekatnya. Maddal basar, sebanyak mereka berjejer berbaris, nam sejauh mata memandang. Wa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu akan datang malaikat pencabut nyawa. Fayajlisu 'inda ra'sihi, malaikat pencabut nyawa akan duduk persis di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian akan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau, keluarlah kamu menuju kepada murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari panggilannya saja sudah mengerikan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, yang buruk. Nah, fatufarraqu fi jasadihi tanqati'u ma'ahal uruqu wal 'asab, maka dia akan dipaksa untuk keluar, dipisahkan dari jasadnya dalam keadaan sulit, sampai-sampai seluruh urat-urat, otot-otot dan sarafnya terputus-putus. Kama yunzi'us sufudu minas sufil mablul. Bagaimana gambarannya? Seperti besi penusuk yang ada apa? Duri-durinya dicabut dari suf bulu domba. Antum ya jamaah ingat ya, bulu domba al-mablul yang dalam keadaan basah, yang dibasahi. Besi penusuk yang berduri dicabut dari bulu domba yang basah. Bagaimana kira-kira? Sulit. Kalaupun bisa, maka pasti ada bagian-bagian dari bulu domba itu yang ikut terbawa, tersobek-sobek. Begitulah sakarat, perumpamaan keluarnya ruh seorang pendosa dari tubuhnya. Fayakhuduha, maka kemudian setelah itu malaikat maut akan segera mengambil ruh tersebut. Faida waqa'at fi yadihi, maka tatkala sudah berada di tangan malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain, maka para malaikat-malaikat tadi, malaikat-malaikat penjemput yang mengerikan wajah-wajahnya yang sudah membawa kapan-kapan yang kasar, tidak akan meninggalkan sebentar pun ruh tersebut berada di tangan malaikat maut. Segera mereka ambil tarfata 'ain, bahkan satu kejap mata langsung diambil. Hatta ya'khuduha, sehingga mereka ambil. Fayada'uha fi tilkal musuh, kemudian malaikat-malaikat itu akan meletakkan ruh seorang pendosa tadi dalam kain-kain kafan yang kasar. Thumma yas'adu biha, kemudian mereka akan membawa ruh tadi ke atas. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat 'alal ardi, maka keluar dari ruh yang busuk tadi bau busuk yang paling busuk ya dari bangkai yang ada di dunia. Jadi kalau kita bisa menghirup bau busuknya bangkai, maka rohnya orang pendosa itu lebih busuk dari itu. Pokoknya bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia, maka seperti itulah baunya roh apa? Pendosa. Nah, fayas'adun, maka mereka membawa roh tersebut ke atas. Fala yamurruna 'ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ar-ruhul khabith, maka tidaklah para malaikat itu yang membawa ruh pendosa ini melewati ya gerombolan-gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, bau apa ini? Apa ruh yang begitu busuk ini? Ruhnya siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa ruh itu mereka menjawab, fulanun bi aqbahi asma'ihi allati kana bi yusamma biha fid dunya, mereka akan menjawab, ini adalah ruhnya si fulan. Naam, disebarkan namanya, ini adalah ruhnya si fulan, dan nama yang disebutkan oleh para malaikat yang membawa ruh tadi adalah nama yang paling jelek, yang paling tidak dia sukai ketika di dunia. Misalnya dia punya julukan apa? Perampok, penyamun, atau pemabuk, itu yang akan di si fulan, fulan pemabuk. Nah, nama yang akan disebut oleh para malaikat tadi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka sampai di langit dunia. Fayastafti'una lahu fala yuftahu lahu, maka mereka akan meminta izin kepada para malaikat penjaga pintu langit dunia supaya dibukakan pintunya agar mereka bisa naik ke atas lagi. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan pintu langit dunia untuk siapa? Ruh tadi. 6. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyaq. Nah, mereka orang-orang yang zalim, para pendosa-pendosa tersebut tidak akan pernah dibukakan untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka semua tidak akan masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Tidak mungkin bisa masuk surga. Kapan seekor unta bisa masuk ke lubang jarum? Inilah maksud dari firman Allah tersebut. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini sudah Isya. Silahkan azan dulu. Nah, kemudian atau mau dilanjut sedikit baru azan, atau lanjut pertemuan berikutnya? Ya. Nah, ya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita semua dengan keimanan yang sempurna selama kita menjalani hidup kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita agar bisa terus istiqamah di atas keimanan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir hidup kita dengan amalan-amalan yang terbaik sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون والمسلمات، saudaraku jamaah salat maghrib, sabilul masjid sabilul muttaqin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya di mana kita dipertemukan kembali pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama-sama mendengarkan siraman-siraman rohani untuk hati dan jiwa kita, dikarenakan hati seorang manusia sangatlah ringkih kalau tidak terus disiram dan dipupuk serta diingatkan, maka dia mudah untuk lepas, mudah untuk terbawa oleh hawa nafsunya, sehingga dia akan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih dimudahkan untuk bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari firman-firman, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabda-sabda Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan dengan dua hal ini, hati kita akan hidup, hati kita akan sehat dan selamat. Dan dengan hati yang selamat inilah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keselamatan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan tema dari pertemuan sebelumnya yang berjudul saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dan kita sudah jelaskan bahwa setiap manusia pasti akan merasakan kematian, dan setiap jiwa tidak bisa lari dari kematian, karena ketika ajal seseorang mendatanginya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mempercepatnya maupun menundanya. Kemudian kita juga telah menyebutkan bahwa insyaallah ta'ala pada pertemuan yang kedua ini kita akan menjelaskan perjalanan bagaimana ketika roh setiap manusia berpisah dari jasadnya, bagaimana penjelasan dan perjalanannya. Ternyata telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang dari hadis Al-Bara Ibni Azib, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang ketika itu beliau sedang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala pada nomor 4753, juga oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala pada nomor 2001, dan juga Al-Imam Ibnu Majah 1549, dan juga diriwayatkan secara panjang dan lengkap oleh Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir Al-Qadri rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Beliau bercerita, yaitu sahabat Al-Bara Ibnu Azib, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Pada suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, ya, yang tinggal di Madinah. Fantahaina ilal qabri walamma yulhadu, maka kami pun sampai pada area pekuburan dan kubur yang telah digali dan dipersiapkan untuk jenazah ini belum selesai. Lamma yulhad, masih belum dibuatkan lahat. Lahat itu adalah ya bagian dari kubur ke arah kiblat yang berada di dasar, kemudian digali sedikit ya, supaya posisi sang mayit tidak berada tepat di atas lubang kubur tetapi masuk ke dalam. Itu sunnahnya. Jadi kalau menggali kubur dibuatkan apa? Lahat ke arah kiblat. Nah, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kuburan salah seorang laki-laki dari Ansar tersebut belum selesai dibuatkan lahat. Otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna aula ka'anna ala ru'usina tayr.
0: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu beliau duduk. Maka para sahabat yang mulia, mereka juga duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Bara ibn Azib, seolah-olah di atas kepala-kepala kami ada burung-burung yang sedang hinggap. Saking khusyuknya dan tenangnya, digambarkan kalau seandainya burung-burung mencelok hinggap di atas kepala-kepala mereka, maka mereka tidak akan merasakan sedikit pun pergerakan yang membuat mereka terbang. Nah, karena mereka sedang di depan apa, kondisi yang seharusnya mengingatkan kita semua bahwa kita nanti akan menyusul dia, sehingga dia akan berpikir, apa yang sudah saya persiapkan ketika saya akan menjadi seperti orang ini yang telah mendahului saya. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan, wa fi yadihi udun yankutu biha fil ardi tawila. Kemudian di tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat ranting kayu yang beliau pakai untuk menggores-gores tanah. Nah, menunjukkan bahwa beliau sedang dalam keadaan tidak tenang. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, sekaligus orang dan manusia yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau sebutkan, ala inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Ketahuilah bahwasanya aku adalah manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Farafa'a ra'sahu, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau. Kemudian beliau berdoa, a'udzu billahi min adzabil qabri. Qalaha marrataini aw thalatha. Beliau berdoa, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Beliau mengulangi lagi, a'udzu billah min adzabil qabri, a'udzu billah min adzabil qabri. Beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan, keseriusan dan kekhusyuan supaya diselamatkan dari azab kubur. Berarti dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa di alam kubur itu juga ada siksa kubur. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang, seperti kelompok Al-Mu'tazilah, mereka mengingkari tentang adanya azab kubur. Tidak ada. Buktinya kalau mayat habis dikubur, 2 hari dibongkar lagi masih sama. Nah, mereka menyangka bahwa alam barzakh itu adalah yang dilihat oleh mata mereka. Nah, alamul barzakh, alam barzakh atau alam kubur adalah alamun ghaibi, alam yang bersifat gaib. Tidak bisa kita, ya, kita apa namanya, kita lihat dengan panca indera kita. Bukan di situ tempatnya alam barzakh, alam yang gaib, hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tsumma qala innal 'abdal mu'mina idza kana binqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika dia berada pada perpisahan dari dunia, wa iqbalin 'alal akhirah, dan menuju kepada gerbang akhirat. Artinya dia sudah berada pada posisi ya, saat-saat, detik-detik perpisahan ruhnya dari jasadnya. Mulai mau berpisah dengan dunia dan mau masuk ke negeri akhirat, sehingga pintu awal negeri akhirat adalah apa? Kematian. Ya, negeri yang pertama dari negeri akhirat adalah alamul barzakh. Alam barzakh, alam kubur. Naam. Ba'athallahu ilaihi malaikatan minas sama' biidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu hatta yaq'udu minhu maddal basar. Maka ketika yang akan berpisah dengan dunia ini adalah seorang hamba yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus untuknya malaikat-malaikat dari langit. Ini bukan malaikat pencabut nyawa. Nah, bukan, malaikat lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikat-malaikat yang jumlahnya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dari langit akan menunggu, ya, ruh seorang hamba yang beriman ini, biidul wujuh, yang wajahnya sangatlah putih. Ka'anna wujuhahum asy-syams, seakan-akan wajah mereka adalah matahari, saking bersinarnya dan putihnya. Hatta yaq'udu minhu maddal basar, yang kemudian malaikat-malaikat tadi akan duduk menunggu roh tersebut sepanjang mata memandang. Semuanya berjajar. Makanya jumlahnya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kain kafan dari kain-kain kafan yang berasal dari surga. Dan juga mereka membawa parfum-parfum, wewangian-wewangian yang berasal dari surga. Wa yaji'u malakul maut. Kemudian setelah itu datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Hatta yaq'uda 'inda ra'sihi, sampai akhirnya malaikat pencabut nyawa tersebut akan duduk di samping kepala seorang hamba yang beriman tersebut. Nah, fayaqul, kemudian malaikat pencabut nyawa itu akan berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, keluarlah engkau dari jasad ini menuju kepada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Inilah kabar gembira yang pertama kali didapatkan oleh seorang yang beriman sejak dia memisahkan ruhnya dari jasadnya, sudah mendapatkan kabar gembira. Silahkan keluar menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un, nuzulam min ghafurir rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sembahan kami, penguasa kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, penolong kami adalah Allah, sehingga kami hanya menyembah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya cinta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini betul-betul mengakui dan menyerahkan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, continue di dalam keimanan tersebut, berkelanjutan, berkesinambungan, tidak hanya di masa mudanya atau masa paruh bayanya, sejak kecil sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia jaga keimanan tersebut. Maka apa ganjarannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun temurun menemui dia, menghampiri dia. Kapan? Para ulama ahli tafsir mengatakan indal maut, ketika dia pada proses apa? Kematian. Nah itu seperti disebutkan oleh Rasulullah bentuk konkretnya. Ya, Allah mengutus para malaikat dari langit dengan membawa kafan-kafan dari surga, dan juga membawa wewangian dan parfum-parfum yang terbaik dari surga. Kemudian bahkan malaikat maut sendiri yang mau mencabut nyawanya memberi kabar gembira, sebagaimana Allah mengatakan Allah takhafu wala tahzanu, malaikat-malaikat tersebut menenangkan dia, memberi kabar kepadanya agar supaya kalian jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, maka kami adalah pelindung-pelindung kalian baik dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Walakum fiha, dan di dalam surga tersebut kalian akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, apapun yang kalian mau akan kalian dapatkan di surga. Walakum fiha ma tadda'un, dan kalian juga akan mendapatkan segala sesuatu yang kalian minta di dalam surga tersebut. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai bentuk pemuliaan dari zat yang maha ghafur, yang maha pengampun, rahim lagi maha penyayang. Naam, jadi ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makna dari apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31. Kemudian setelah itu berikutnya, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah. Ini proses kedua. Ya. Bagaimana ruh seorang mukmin keluar dari jasadnya, dari tubuhnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat maut memerintahkan ruh hamba yang beriman tersebut untuk keluar, maka ruh tersebut keluar, tasil, mengalir. Ya, kama tasilul qatratu minas siqa, sebagaimana mengalirnya setetes air dari mulut apa, kantong penampung air. Ya, jadi kalau ada kantong penampung air, siqa itu adalah kalau zaman dulu adalah kantong yang dibuat untuk menampung air yang terbuat dari kulit binatang ternak. Karena dulu belum ada apa? Dispenser, belum ada galon. Ya, adanya seperti itu. Nah, mereka buat untuk apa? Nah, menampung air. Biasanya digantung di apa namanya di katakanlah di atas kayu atau di atas pintu atau apa, kemudian ujungnya itu ada apa? Naam, yang sesuatu yang bisa ditali. Nah, kadang bocor, menetes. Jadi begitulah secara alami, mudah sekali keluar satu tetes air tersebut dari kantong penyimpan air itu. Begitulah proses keluarnya apa? Ruhnya seorang yang beriman dengan mudah. Nah, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa ya'khudhuha, maka setelah ruh tersebut keluar, maka diambil, dipegang oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Fa idza akhadhaha, maka jika malaikat maut sudah mengambil dan membawa ruh yang mulia ini, na'am, lam yada'uha fi yadihi tarfata'ain, maka para malaikat tadi yang diutus oleh Allah dari langit, yang sudah menunggu berjejer sebanyak apa mata memandang, tidak memberikan kesempatan kepada malaikat maut untuk membawanya sekejap mata pun, langsung diminta. Ya, karena memang malakul maut tugasnya hanya apa? Mencabut nyawa. Nah, mereka inilah malaikat-malaikat yang akan mendampingi, menemani dan membawa ruh seorang hamba yang beriman tersebut. Nah, maka tidak dibiarkan mereka langsung mengambil dari malakul maut, ya, hatta ya'khudhuha, sampai mereka mengambilnya, fayuhawwiluha fi dzalikal hanuq wal kafan, kemudian mereka meletakkan ruh orang yang beriman tersebut di atas kain-kain kafan yang mereka bawa dari surga, sambil diberi parfum-parfum yang dia mereka bawa dari surga tersebut. 6. Thumma yas'aduna biha wa yakhruju minha ka'athyabi nafhati miskin wujidat 'alal ardi, kemudian mereka membawa ruh tersebut, kemudian mengangkatnya, membawanya ke atas menuju ke langit, maka keluarlah dari ruh hamba yang beriman ini sebuah aroma semerbak, ya, minyak kasturi atau minyak misik yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi ini. Naam, fa yas'aduna biha ila sama'id dunya, maka mereka para malaikat tersebut membawa roh ini menuju ke langit dunia. Fa yastaftihu fa yuftahu laha, maka ya, para malaikat tersebut meminta izin agar supaya langit dunia dibuka. Fayuftahu laha, maka kemudian penjaga langit dunia membukakan pintu langit dunia tersebut untuk ruh hamba yang beriman ini. Fala yamurruna bi ahli sama'in illa qalu ma hadzar ruhu thayyib, maka setelah mereka naik di atas langit dunia, mereka tidaklah melewati para penduduk langit, yaitu para malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang senantiasa menyembah, bersujud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berhenti. Tidaklah mereka yang membawa jenazah ataupun ruh ini melewati apa, para penduduk langit, kecuali mereka semua berkomentar, ada apa dengan ruh yang begitu baik ini, ya, siapakah dia? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa ruh ini menjawab, fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi alladhi kana yusamma biha fid dunya, disebutkan ini adalah si fulan, sebutkan namanya, bin fulan, dengan nama yang terbaik yang dulu di dunia dia dipanggil, yang nama yang paling dia sukai, ini adalah ruhnya si Fulan bin Fulan. Ketemu lagi dengan penduduk langit, siapakah ini? Begitu baiknya ruh ini. Oh, ini adalah ruhnya si Fulan bin Fulan. Nah, hatta yantahiya biha ila sama'id dunya. Naam. Fayuftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'. Sampai akhirnya setelah mereka selesai dari langit dunia, kemudian mereka naik lagi ke langit berikutnya. Fayastaftihuna lahu. Kemudian para malaikat yang membawa ruh tersebut meminta izin ya penjaga langit berikutnya supaya dibukakan. Fayuftahu lahu, kemudian dibukakanlah untuknya. Dan terus seperti itu sampai dia naam berada pada langit yang paling paling tinggi. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in, kemudian disebutkan oleh Rasulullah, dan pada setiap langit yang dia masuk ke dalamnya diiringi dan diikuti atau diantar oleh para penduduk langit yang paling dekat ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, hatta yantahiya biha ila sama'i sabi'ah, sampai akhirnya ruh tersebut sampai ke langit yang ketujuh. Naam. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atasnya. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ketika dia sudah menembus ke langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uktubu kitabahu fi 'illiyyin." Tulislah catatan-catatan amalan dia fi 'illiyyin, di 'illiyyin, yaitu sebuah tempat dikumpulkan catatan-catatan ya para manusia, dan yang mana tempat tersebut ya posisinya ada di ketinggian. Dan itulah tempat catatan-catatan hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian Allah berfirman berikutnya, wa'iduhu ilal ardi. Kemudian setelah itu kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu aku menciptakan manusia, dan ke dalam bumi pula aku akan mengembalikan manusia. Kemudian setelah itu aku akan mengeluarkan kedua kalinya manusia dari bumi tersebut. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka setelah itu ruh tersebut yang sudah dibawa ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibawa lagi ke bumi, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Ya, tetapi bukan jasad yang kita lihat ada di kuburan tadi, bukan. Itu sudah beda cerita. Ya, karena dia hidup lagi. Dia adalah hidup di alam barzakh. Naam. Wa ya'tihi malakani. Kemudian setelah itu dia didatangi oleh dua malaikat. Ya. Fayaqulan fayujlisanihi fayaqulan. Kemudian dua malaikat ini, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan memberikan pertanyaan kepada hamba yang beriman tadi. Nah, ini proses berikutnya. Jadi ini proses yang ketiga. Setelah tadi proses apa? Keluar dari ruh, kemudian dibawa oleh para malaikat, ya naik ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya dia dikembalikan lagi ruh tersebut ke dalam jasadnya di alam barzakh. Kemudian dia akan didatangi oleh dua malaikat. Fayujlisanihi, dua malaikat ini akan mendudukkan. Tidak bisa lagi kabur. Ya, didudukkan oleh dua malaikat. Fayaqulan, kemudian dua malaikat ini akan bertanya, man rabbuka, siapakah Rabbmu, siapakah Tuhanmu? Fayaqulu Rabbi Allah, maka dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulan madinuka, kemudian dua malaikat ini akan bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dinial Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulan ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum, kemudian dua malaikat ini bertanya kembali, siapakah orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian? Fayaqul, maka mayit tersebut akan mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, si mayit tersebut lolos, bisa menjawab semua pertanyaan malaikat. Nah, ada poin penting yang perlu kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berikutnya. Tidak sampai di situ pertanyaannya. Hanya tiga pertanyaan. Walaupun dia bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, orang ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Malaikat melanjutkan, wa ma yudri, apa yang membuatmu tahu? Kenapa kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Dari mana kamu tahu? Nah ini, jangan-jangan nyontek kan begitu? Nah, ya, disinilah para malaikat akan bertanya dan disinilah kita akan disadarkan tentang pentingnya satu hal. Nah, maka hamba yang beriman tersebut menjawab, fayaqulu qara'tu fi kitabillah fa amantu bihi wa saddaqtu. Ya, hamba tersebut mengatakan, menjawab lagi, qara'tu, aku menjawab, fi kitabillah, aku membaca apa? Kitabullah, yaitu apa? Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an. Qara'tu fi, artinya aku mempelajari Al-Qur'an. Fa amantu bihi, kemudian aku mengimani seluruh apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, wa saddaqtu, dan aku membenarkannya dan mempercayainya. Maka di sini, di dalam beragama tidak cukup hanya mengandalkan warisan apa, nenek moyang. Ya, agama itu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Tidak ada yang namanya ilmu laduni yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ya ada. Itu semua adalah hal-hal yang apa, mengandung khurafat. Tidak ada seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, seorang rasul, ya, beliau mendapatkan wahyu dengan cara apa? Belajar dari malaikat Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian didengar oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak yang pertama kali ketika Rasulullah bertemu beliau di Gua Hira, dan begitu seterusnya, Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap, satu demi satu, lewat malaikat Jibril. Dan bahkan malaikat Jibril senantiasa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan untuk mengulangi ya Al-Qur'an supaya terus kokoh. Nah, jadi itulah Islam. Ya. Kalau di sini dijawab saya hanya ikut-ikutan, tidak akan bisa lolos. Dan nanti kita akan dengarkan bagaimana kondisi seorang jiwa yang durhaka, seorang hamba yang durhaka.
1: apakah? Naam. Sudah isya ya? Ya? Ini nanti masih panjang. Tapi sedikit lagi, ya. Naam. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berikutnya, fayunadi munadin minas sama. Kemudian datanglah ataupun datang suara orang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi.

0: sebagai hiasan lemari saja. Ya, bahkan di sana banyak sekali Al-Quran-Al-Quran yang sampai berdebu karena tidak pernah disentuh. Dia menangis. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung kebaikan, yang mengandung pedoman, yang mengandung barokah, yang mengandung keselamatan, yang mengandung sumber-sumber kebaikan. Semuanya ada di situ. Al-Quran untuk dibaca, kemudian dipahami, kemudian ditadaburi, kemudian untuk dilaksanakan dan dipraktekkan. Tidak seperti koran atau novel atau majalah, itu hanya sekedar dibaca saja tidak masalah. Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebagai ya sebuah kitab yang harus kita pahami dan kita tadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan untuk kalian yang penuh dengan barokah, agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya, memikirkan, memahami, menghayati. Waliyatadakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Begitulah cara supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat di kubur kelak. Nah, kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, maka jangan harap Anda akan lolos dan lulus dari pertanyaan-pertanyaan para malaikat di naam alam kubur kelak. Naam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita lanjutkan perjalanan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita semua dan memberikan keberkahan pada umur kita semua, sehingga umur kita yang tersisa ini akan terisi dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi
1: kita semua wassalam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah acara ataupun momentum yang sangat mulia, yang menjadi ciri khas dan tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para Salafiyun adalah mereka senantiasa mengikat diri mereka dengan para ulama, dengan para masyayikh, untuk kembali dan mengambil serta melaksanakan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan mereka demi kebaikan kita di dunia ini, terlebih khusus juga kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana telah antum baca dan telah sampai kepada antum semua, bahwa kita walhamdulillah telah mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah menjaganya, dan terlebih khusus bagi kita sekalian para salafiyin, yang insyaallah ta'ala nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semua untuk kita dengarkan, kemudian kita terima, dan yang terpenting adalah untuk kita laksanakan dan kita terapkan. Insyaallah ta'ala kita akan memutar dahulu audio yang telah disampaikan oleh Fadilatu Syekhina الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه.

سرعات

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات والآباء والأمهات والأبناء والبنات وجميع من يستمع ومن يحضر هذه الكلمة أو المحاضرة، صدركم sekalian para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, dan seluruh yang mendengar ataupun yang menghadiri muhadharah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah acara ataupun momentum yang sangat mulia, yang menjadi ciri khas dan tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para Salafiyun adalah mereka senantiasa mengikat diri mereka dengan para ulama, dengan para masyayikh, untuk kembali dan mengambil serta melaksanakan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan mereka demi kebaikan kita di dunia ini, terlebih khusus juga kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana telah antum baca dan telah sampai kepada antum semua, bahwa kita walhamdulillah telah mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah menjaganya, dan terlebih khusus bagi kita sekalian para salafiyin, yang insyaallah ta'ala nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semua untuk kita dengarkan, kemudian kita terima, dan yang terpenting adalah untuk kita laksanakan dan kita terapkan. Insyaallah ta'ala kita akan memutar dahulu audio yang telah disampaikan oleh fadilatu syekhina Al-Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani hafizahullah

من فيها

0: يعني ذكر لله تبارك وتكبيرا وإهلالا وتهليلا. نعم، فالواجب علينا أن نجد ونجتهد، ولا ندري لعلنا لا ندرك بعد هذا العام. والواجب علينا أيضا أن نستغل هذه النفحات، فإن لله عز وجل نفحات في كل يوم وليلة في كل عام، فمن وافقه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه هي نفحات الله عز وجل الذي يرسلها لعباده، فالجد والاجتهاد في ذلك. رابعا، علينا بطلب العلم، العلم الشرعي الذي يبصرنا، والعلم الشرعي واجب على كل مسلم ومسلمة. نعم، فكلما تعلم المرء وكلما تربى بطلب العلم كان هذا خير له. فالإنسان إذا تعلم العلم الشرعي عرف الحق، عرف طريق الصواب، وعبد الله على بصيرة. أما إذا كان بعيدا عن هذه الأشياء ولا يعرف هذه الأشياء من أحكام في الدين أو معتقدات، فإنه قد يخبط خبط عشواء. فالواجب عليه العلم أن يتعلم، الواجب عليه العلم أن يتعلم. فإذا تعلم تبصر بهذه الأشياء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. نعم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فجدوا في طلب العلم إخواني في الله، ونحن في زمن قد كثرت فيه الفتن واختلط الحابل بالنابل. خامسا، يجب علينا مراعاة الأخوة، وأن نكون يدا واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمنازعة والخصومات تذهب من قوة الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون يدا واحدا، وذكر أن الفرقة الحالقة التي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الأخوة، الدين تبعده. نعم، فالواجب علينا أن نجتمع على طاعة الله عز وجل، ونترك الغيبة والنميمة التي تفرق الصف أو نقل الأخبار أو غير ذلك. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نجد ونجتهد في المحافظة على الأخوة، وأن نغض الطرف. ويجب علينا أيضا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله الله بالأخوة، حافظوا على دعوتكم. لا أعني فلانا أو علانا من الناس، هي نصيحة عامة لي أولا أنا ولجميع إخواني. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظكم جميعا، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. نعم، ولا ترضون أن فلان يطعن في فلان أو فلان يطعن في فلان، لا. نعم، بل واجب عليكم أن تحافظوا على دعوتكم، ومشايخ أجلاء عندكم. نعم، الشيخ لقمان حفظه الله، والإخوة المدرسين جميعهم أيضا كلهم على خير وصلاح، ونسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يحفظهم جميعا، وأن يحفظ بلاد أندونيسيا، ويكبت عداءكم وأعداء الدعوة السلفية. والحمد لله رب العالمين.
1: نعم، والحمد لله. إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله، kita telah mendengarkan bersama nasihat-nasihat dan juga bimbingan-bimbingan dari guru kita Syekh Fadilatul Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani Hafizahullah Ta'ala. Maka kita ucapkan dan kita doakan untuk beliau, jazahullahu anna wa 'anil salafiyyin wa 'anil muslimin khairal jazaa'. Wa as'alullah 'azza wa jall an yaj'ala ma qaddam fi mizan hasanatihi yaumal qiyamah. Allahumma amin. Maka dalam audio yang ringkas tersebut, beliau mengatakan setelah beliau membacakan khutbatul hajah, maka beliau mengucapkan nahmadullah azza wa jal, kita senantiasa memuji Allah azza wa jal yang telah memudahkan kita untuk mengadakan pertemuan ini bersama ikhwanina wa aba wa abnaina wa abaina, bersama saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan ayah-ayah kami, orang tua kami di negeri Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaganya dari segala keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempersatukan al-ikhwah, saudaraku-saudaraku semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalimat mereka. Dan sungguh ataupun dan aku suka dan senang di dalam kalimat yang ringkas ini untuk menyuguhkan kepada kalian semua nasihat-nasihat tentang talabul ilm wal ukhuwah fillah, yaitu nasihat-nasihat tentang menuntut ilmu dan juga al-ukhuwah, pentingnya persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ula hadihin nasa'ih taqwallah, kata beliau, nasihat-nasihat yang pertama, nah, ataupun yang pertama dari nasihat-nasihat tersebut adalah bertakwa kepada Allah ta'ala. Wajib bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan takwa itu adalah merupakan wasiat Allah Azza wa Jal untuk orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam An-Nisa 131. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, dan kami juga telah mewasiatkan kepada kalian. Apa itu wasiatnya? Anittaqullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi kita semua, ma'asyiral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla haitsuma kunna, dimanapun kita berada. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada, dan hendaknya engkau mengikutkan sebuah keburukan dengan sebuah kebaikan. Kamu ganti sebuah keburukan dengan amalan kebaikan, tamhuha, maka niscaya amalan kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang telah engkau lakukan. Kemudian kata Nabi, dan hendaknya engkau memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Hendaknya engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka yang wajib bagi kita semua, ma'asyaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan takwa itu adalah al-ityanu bil ma'mur wajtinabul manhi, melaksanakan mewujudkan perintah-perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan tsanian, yang kedua, al-ikhlasu lillahi taala. Hendaknya kita semua senantiasa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ikhlas itu adalah merupakan perkara yang sangat istimewa dan berharga, merupakan tujuan yang sangat berharga. Wajib bagi kita semua untuk mengikhlaskan segala amalan-amalan kita, terlebih lagi kita sedang berada pada 10 hari yang penuh dengan barokah ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana amalan-amalan saleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi kita semua untuk mengikhlaskan amalan-amalan kita hanya dalam rangka mengharapkan dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan wajib bagi kita untuk menghindari dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, menjauhi riya, ingin untuk dilihat ataupun dipuji ataupun disanjung, was-sum'ah, demikian pula menjauhi as-sum'ah, ingin didengar ucapannya. Fal ikhlasu matlabun aziz, kata beliau, maka ikhlas itu adalah merupakan tujuan yang sangat berharga dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan segala macam amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka yang wajib bagi kita semua untuk mengikhlaskan amalan-amalan kita untuk Allah tabaraka wa taala, dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim, man qala la ilaha illallah khalisan biha wajhahu dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dalam keadaan ikhlas, hanya mengharapkan dengan ucapan itu wajhahu, wajah Allah Subhanahu wa taala, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Maka yang wajib bagi kita semua, hendaknya kita mengikhlaskan seluruh perbuatan dan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya amalan-amalan tersebut dan ketaatan-ketaatan tersebut semuanya hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengharapkan dan menginginkan dari amalan-amalan kita balasan-balasan ataupun ucapan terima kasih ataupun mengharapkan faedah-faedah duniawi ataupun keuntungan-keuntungan duniawi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau thalithan, yang ketiga, nasihat yang ketiga, al-jiddu wal-ijtihadu fi ta'ati wa talabil ilmi. Hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan dan di dalam menuntut ilmu. Al-jiddu wal-ijtihad, kita harus serius dan bersungguh-sungguh. Wajib bagi kita untuk serius dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita semua adalah an-nuqbila ala sya'nina, yang wajib kita laksanakan, hendaknya kita fokus dan konsentrasi terhadap urusan-urusan kita yang wajib bagi kita, hendaknya kita fokus dan konsentrasi ala ma yanfa'una, terhadap perkara-perkara dan urusan-urusan yang akan memberikan manfaat kepada kita fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan juga di akhirat. Maka kita harus serius dan bersungguh-sungguh. Apalagi kita berada dalam 10 hari yang penuh dengan barakah ini. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu fihi ila Allah min hadhihi al-ashr." Qalu wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulan dhahaba bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bishay'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada hari-hari yang jika amal saleh dikerjakan pada hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, tidak pula jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan hartanya dan jiwa dan raganya, kemudian dia tidak pulang membawa apapun dari jihad itu, ai illa syahid, yaitu kata beliau, kecuali orang yang meninggal dan gugur di medan peperangan dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Maka orang yang meninggal dalam berperang memperjuangkan kalimat Allah, itu yang bisa menyaingi keutamaan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini. Kemudian kata beliau, wa illa amalul jihadi ma yuwazi hadhil amal. Ya, akan tetapi, nah, kalau orang yang berjihad kemudian dia tidak gugur, tidak meninggal, dan dia masih pulang kepada keluarganya dan pulang ke rumahnya, maka amalan jihad tersebut yang seperti itu belum bisa menyaingi dan menandingi amal-amal saleh yang dilakukan pada hari-hari yang penuh barokah ini, yaitu hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Fabadiru ikhwani, maka hendaknya kalian wahai saudara-saudaraku bersegera, bergegas untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam dan bentuknya dan jenisnya. Seluruh jenis-jenis kebaikan semuanya, baik itu puasa ataupun salat ataupun zakat ataupun haji ataupun berkurban ataupun berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan takbir ataupun dengan ihlal, dengan mengeraskan suara di dalam mengucapkan talbiyah, yaitu pada saudara, bagi saudara-saudara kita yang diberikan nikmat dan karunia oleh Allah untuk bisa berangkat untuk melaksanakan haji ke Baitullah, maka hendaknya mereka juga berzikir kepada Allah, mengeraskan suaranya di dalam berihlal, bertalbiyah, wa tahlil, ataupun zikir kepada Allah berupa tahlil, membaca tahlil, sebagaimana takbir dan tahlil ini telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin ketika mereka masuk dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Naam, fal wajibu alaina, kata beliau, maka yang wajib bagi kita semua hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh, karena kita tidak tahu, bisa jadi kita tidak akan bertemu lagi setelah tahun ini, kita tidak akan hidup lagi setelah tahun ini. Maka yang wajib bagi kita semua untuk kita memanfaatkan hembusan-hembusan rahmat ini, yaitu memanfaatkan kesempatan-kesempatan emas ini. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal memiliki hembusan-hembusan rahmat dan kebaikan pada setiap hari dan bahkan pada setiap malam dan bahkan pada setiap tahun. Maka barang siapa yang bisa bertepatan dengan hembusan rahmat Allah itu, maka dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hembusan-hembusan dari rahmat Allah Azza wa Jal yang telah Allah lepas untuk hamba-hambanya, marilah kita manfaatkan dengan baik. Kita gunakan kesempatan emas ini, maka hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Kemudian kata beliau berikutnya, rabi'an, nasihat yang keempat, al-inayatu bi talabil ilmi syar'i. Hendaknya kita memiliki perhatian di dalam menuntut ilmu syar'i. Alaina, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i yang akan membuat kita bisa melihat, yaitu bisa menilai dengan benar. Maka ilmu syar'i itu wajib untuk dituntut oleh setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Iya. Fakullama ta'allama al-mar'u, maka setiap kali orang mau menuntut ilmu dan setiap kali orang mau mendidik dirinya dengan menuntut ilmu, maka itu adalah merupakan kebaikan baginya. Maka seorang manusia jika dia mau belajar, jika dia mau menuntut ilmu syar'i, maka dia akan mengetahui kebenaran dan dia akan mengetahui jalan kebenaran dan dia akan bisa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, yaitu di atas ilmu dan bukti-bukti dan dasar-dasar yang kokoh. Adapun jika seseorang jauh dari perkara-perkara ini, yaitu jauh dari ilmu, dia tidak mau mendidik dirinya dengan ilmu, dan dia tidak mengetahui perkara-perkara hukum-hukum di dalam agama, ataupun yang berkaitan dengan akidah-akidah dan keyakinan dalam agama ini, فَإِنَّهُ قَدْ يَخْبِطُ خَبْطُ عَشْوَى, maka dia akan ngawur, dia akan goncang dengan kegoncangan dan sikap yang tidak karuan. Kata beliau, seseorang yang jauh dari ilmu dan tidak mau mendidik dirinya dengan ilmu syar'i, maka dia akan ngawur, dia akan goncang, dia akan bersikap sembarangan dan serampangan, kata beliau hafizahullahu ta'ala. Fal wajibu alaih, maka yang wajib untuk dilakukan oleh orang tersebut, al-ilmu, untuk mencari ilmu, an yata'allam, untuk belajar, yang wajib bagi dia untuk menuntut ilmu dan untuk belajar. Karena jika dia mau belajar, tabassara, dia akan tahu, dia akan faham perkara-perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan kemudian berikutnya dalam hadis riwayat Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dalam urusan dan perkara agama. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya dengan jalan tersebut, yaitu jalan menuju surga. Naam, beliau juga menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Kemudian beliau mengatakan, menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang alim dibandingkan seorang yang ahli ibadah adalah bagaikan keutamaan bulan purnama yang sinarnya begitu terang menyinari dunia dibandingkan dengan bintang-bintang. Maka hendaknya kalian bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, wahai ikhwani fillah, wahai saudara-saudaraku fillah. Dan sekarang terlebih lagi kita berada pada zaman kathurat fihil fitan. Kita berada pada zaman yang sangat banyak terjadi fitnah-fitnah. Wakhtalapal habilu binabil. Bahkan kata beliau, di zaman ini sungguh tercampur aduk antara al-habil, yaitu orang yang berburu menggunakan tali ataupun menggunakan jaring, binabil tercampur aduk dengan orang yang berburu menggunakan panah ataupun senapan. Maksudnya apa? Ini sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa pada zaman tersebut tercampur aduk antara al-haq wal batil, antara kebenaran dan antara kebatilan, antara kebaikan dan antara keburukan, antara kejujuran dan antara kedustaan. Maka itu semua akan hilang dengan nasihat beliau, yaitu apa? Kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Khamisan, kemudian nasihat yang terakhir dari beliau adalah al-muhafadatu 'alal ukhuwati wal ijtima'. Naam, hendaknya kita semua menjaga al-ukhuwah, persaudaraan, wal ijtima', dan juga persatuan. Beliau mengatakan wajib bagi kita untuk memiliki perhatian terhadap ukhuwah, terhadap persaudaraan, dan hendaknya kita semua yadan wahidah, menjadi satu tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Anfal 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum, dan janganlah kalian bertanazu', berselisih, janganlah kalian bermusuhan, fatafshalu, yang akan membuat kalian menjadi gentar, yang akan membuat kalian menjadi gagal, wa tadhhab rihukum, dan akan menghilangkan kekuatan kalian. Wal munaza'atu wal khusumat tadhhabu min quwwatil ukhuwah, maka perselisihan ataupun keributan dan juga permusuhan itu akan menghilangkan kekuatan ukhuwah, menghilangkan kekuatan persaudaraan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita semua untuk menjadi satu tangan, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya al-furqah, bahwasanya perpecahan itu adalah al-haliqah, perpecahan itu akan memotong habis, akan mencukur habis. Yang mana kata beliau, allati la aqulu tahliqu sya'r, aku tidak mengatakan bahwasanya perpecahan itu akan memotong habis rambut, akan tetapi perpecahan itu akan memotong habis al-ukhuwah wad-din, akan memotong habis persaudaraan dan agama kita. Tub'iduhu, na'am, yaitu al-furqah tersebut, perpecahan tersebut akan menjauhkan kita dari ukhuwah, dari persaudaraan dan dari agama kita. Maka yang wajib bagi kita, hendaknya kita bersatu di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ini adalah bimbingan beliau sebagai penutup. Wa natrukul ghibah wa namimah, dan hendaknya kita meninggalkan perbuatan ghibah, menggunjing, menghibai, membicarakan keburukan saudara kita, dan meninggalkan perbuatan namimah, mengadu domba, merusak hubungan baik saudara kita, yang mana itu akan tufarriqus saf, akan mencerai-beraikan barisan kita, akan memecah belah barisan kita, au naqlal akhbar, dan hendaknya kita juga meninggalkan untuk naqlal akhbar, menukil-nukil berita, au ghaira dhalik, ataupun au ghairi dhalik, ataupun menukil-menukil ya perkara yang lain, cerita-cerita, menukil berita-berita dari fulan, dari alan, maka kita tinggalkan itu. Fal wajibu alaina, maka yang wajib bagi kita semua, ma'asyaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, annana najid, hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan di antara kita, wa anna khuddat tarfa, dan hendaknya kita memejamkan mata, menundukkan mata, yaitu maksudnya kita jangan membesar-besarkan masalah, jangan membahas-bahas masalah, jangan membuat masalah menjadi ngeri, jangan kita mempermasalahkan, mengulang-ulang, tapi hendaknya kita menundukkan pandangan kita, memejamkan mata kita atas kesalahan-kesalahan saudara kita. Dan wajib bagi kita untuk natahakam, untuk berhukum kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fallaha Allah bil ukhuwah, maka jagalah, maka jagalah ukhuwah kita. Nah, maksudnya bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dalam hal ukhuwah ini. Jagalah ukhuwah kita. Hafidhu ala da'watikum, hendaknya kalian semua menjaga dakwah kalian. La a'ni fulanan aw 'allanan, dan aku tidak bermaksud person tertentu, baik si fulan atau si 'alan, si 'allan, minan nas, dari manusia. Hiya nasihatun 'ammatun li awwalan ana wa li jami'i ikhwani, kata beliau. Ini semua adalah nasihat yang bersifat umum, yang bersifat universal, berlaku untuk siapapun, untuk aku yang pertama kalinya, dan untuk seluruh saudara-saudaraku, untuk menjaga dakwah kita dan menjaga ukhuwah di antara kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua. Dan beliau menutup dengan wasiat ataupun bimbingan berikutnya, dan kami memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan karunia-Nya, dengan kemuliaannya, dan dengan kedermawanannya dan kebaikannya, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolak dari kami dan dari kalian seluruh keburukan dan hal-hal yang tidak disukai. Naam, iya. Wala tardawna, penutup dari beliau, kata beliau, wala tardawna la anna fulan yata'an fi fulan, dan janganlah kalian ridha, janganlah kalian suka, dan janganlah kalian rela kalau ada seorang fulan yata'an fi fulan, menusuk si fulan. Maksudnya apa? Mencela si fulan, menjatuhkan si fulan, mencaci maki si fulan, maka janganlah kalian ridha, janganlah kalian suka, janganlah kalian rela. Bahkan beliau mengulangi, au fulanun yata'an fi fulan, la, kata beliau, ataupun ada seorang fulan yang mencela, yang menjatuhkan, yang mencaci, merendahkan si fulan, la, sekali-kali tidak. Naam, iya, bal wajibun alaikum, bahkan yang wajib untuk kalian semua untuk menjaga dakwah kalian. Wa masyayikh ajilla indakum, dan masyayikh, para syekh-syekh yang mulia ada di tengah-tengah kalian. Naam, Syekh Luqman hafizahullah wal ikhwah al mudarrisin jami'ihim aidha, kata beliau, seperti Syekh Luqman hafizahullah dan juga para ikhwah, yaitu para masyayikh yang lain juga, mereka para asatidah, para mudarrisin, para pengajar, jami'ihim aidha, mereka juga semuanya masyayikh kulluhum ala khairin wa salah, maka mereka semua berada di atas kebaikan dan di atas kesalehan. Kemudian beliau menutup muhadharah ringkas ini dengan doa yang begitu mulia dan berharga dari beliau. Wa nas'alullah azza wa jal, kami memohon kepada Allah azza wa jal agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menuntun mereka kepada kebenaran dan untuk menjaga mereka semua dan untuk menjaga negeri Indonesia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yakbita a'da'akum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan dan mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh dakwah salafiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh alam. Barakallahu fikum. Ini beberapa nasihat, wasiat, dan bimbingan dari guru kita semua, Fadilatul Syekh Zakaria ibni Shu'aib al-Adani hafizahullahu ta'ala. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan kebaikan. Dan sebagai penutup, sebuah nasihat bagi saya pribadi dan juga kepada ikhwah semua yang hadir di majlis ini dan juga kepada semua ikhwah yang mendengar secara langsung maupun yang mendengar nanti lewat rekaman, marilah kita sambut nasihat beliau dengan kebaikan. Marilah kita ikuti dan kita laksanakan nasihat-nasihat yang berharga dari beliau. Dan yang lebih penting lagi, sebagaimana tadi telah beliau katakan bahwa ini merupakan nasihat untuk beliau sendiri yang pertama kali, maka juga ini nasihat untuk saya sendiri, yang juga nasihat ini adalah merupakan nasihat untuk kita semua. Maka marilah kita berusaha untuk mengarahkan nasihat ini pada diri kita. Jangan justru nasihat-nasihat ini kita lemparkan, kita arahkan kepada orang lain. Maka sungguh orang yang memiliki sifat dan tabiat seperti ini, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah, karena justru dia selalu merasa bahwa nasihat itu adalah ditujukan untuk orang lain, sehingga bagaimana mungkin dia akan bisa memperbaiki dirinya. Maka marilah kita sambut nasihat-nasihat ini dengan baik, dengan penuh keikhlasan dan hati yang bersih, hati yang terbuka, untuk supaya kita bisa melaksanakan nasihat-nasihat tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوتي رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله pada pagi hari ini kita melanjutkan sisa materi dari tema pilar-pilar pendidikan, di mana pada kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada poin yang ketiga, di mana poin yang pertama adalah mendidik anak-anak kita dengan al-aqidah as-sahihah, dengan akidah benar, yang benar, akidah salafus salih. Kemudian yang kedua adalah ta'widuhum alal ibadat, membiasakan mereka ala ada'il ibadat, untuk menunaikan dan mengerjakan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah al-qudwah as-salihah, yaitu mendidik mereka dengan teladan yang baik. Artinya kita sebagai orang tua menjadi contoh bagi anak-anak kita dengan amalan-amalan yang dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian poin yang keempat adalah al-ikthar minad du'a ilahum bil hidayati was-salah, memperbanyak doa untuk mereka dengan hidayah dan as-salah, kesalihan. Banyak-banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak-anak kita diberikan hidayah, diperbaiki oleh Allah dan dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Kalau kita melihat kisah-kisah para nabi, mereka tak luput dari doa-doa yang baik untuk anak turun mereka. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100, ya, beliau berdoa Rabbi habli minas salihin. Ini diantara doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, habli, karuniakanlah untukku minas salihin, keturunan yang saleh. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40, Allah juga sebutkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.

Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah supaya beliau dan keturunan beliau dijauhkan dari kesyirikan. Dan ini penting, terkadang kita lupa mendoakan, berdoa kepada Allah supaya kita dan anak turun kita dijauhkan dari kesyirikan. Nah, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35 Allah berfirman, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Nah, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku untuk menyembah as-sanam, berhala-berhala. Nah, demikian pula Nabi Zakaria, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa-doa yang bisa kita ya panjatkan kepada Allah. Ya, karena semuanya datang dalam Al-Qur'an dan isinya sama, yaitu berdoa untuk kesalihan anak turun kita, anak cucu kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Bagaimana doanya? Qal Rabbi habli, Rabb kami, habli, karuniakanlah untukku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik, yang thayyibah. Nah, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Demikian pula dalam surat Maryam ayat yang kelima dan keenam, ya Allah menyebutkan, fahabli min ladunka waliya. Nah, maka karuniakanlah untukku dari sisimu waliya, yaitu keturunan. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub, keturunan Ya'qub. Artinya mewarisi dalam ilmu dan amal, mewarisi silsilah kenabian dari nenek moyangnya, ya, yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, membawa ilmu dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu doa Nabi Zakaria. Nafahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Itu bisa sebutkan yarithuni wa yarithu min siapa? Ya. Nah, supaya nanti silsilah anak cucu kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, kemudian juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ya ayat yang ke-74, di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, di antara ciri-ciri orang yang menghambakan dirinya kepada Allah adalah mereka yang tidak lupa untuk mendoakan kebaikan untuk keluarga dan keturunannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Furqan ayat yang ke-74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan mereka-mereka yang berkata dan berdoa, ciri-ciri dan sifat-sifat hamba-hamba Allah ya yang saleh adalah mereka yang berdoa kepada Allah, Rabbana, Rabb kami, hablana, karuniakanlah untuk kami, min azwajina.

0: ya, istri-istri, wa dzurriyyatina, dan anak-anak, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata. Nah, ya, dan mata itu tidak akan sejuk, tidak akan senang kecuali ketika mereka semua menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, yang soleh. Ya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kondisi seorang yang beriman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 dan 16. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu. Ketika Allah menyebutkan kondisi hamba Allah yang saleh, kemudian Allah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang sudah mengandungnya dengan penuh lemah dan letih dan kesulitan, dan menyusuinya selama minimalnya 30 bulan mengandung dan menyusui, sampai ketika hamba ini balagha ashuddah, mulai dewasa, mulai remaja, wa balagha 40 sana, bahkan ketika dia sudah mencapai umur yang paling sempurna, yaitu 40 tahun. Di sini kesempurnaan manusia ada di umur 40 tahun. Tapi sekarang manusia 40 tahun malah mulai lembek. Ya. Nah, karena faktor apa? Ya, mengikuti hawa nafsu. Tidak bisa menjaga makanan dan minumannya. Ya. Makan sebelum lapar, ya, setelah kenyang tidak berhenti. Nah, akhirnya rusak. Nah, barakallahu fiik. Makan itu kalau sudah lapar baru makan, sebelum kenyang berhenti. Bihasbi ibni Adam luqaimatun. Nah, yukimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap nasi yang menegakkan, ya, tulang punggungnya. Nah, kalau memang harus, kata Nabi, makan tambah lagi, bukan beberapa suap, fathulutun li ta'ami, wathulutun li syarabi, wathulutun li nafasi. Maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, ya, sepertiga untuk nafasnya. Kalau kebiasaan orang sekarang tidak begitu, dipenuhi makanan, sudah full ini. Nah, tambah lagi bejananya ditambah. Nah, untuk minuman, akhirnya gak bisa bernafas. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah mencapai umur 40 tahun, qala, dia berkata, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday. Wahai Rabbku, ya, auzi'ni, berilah aku kemudahan, ya, berilah aku petunjuk dan bimbingan, an ashkura ni'matak, untuk mensyukuri nikmatmu. Nah, ya, kita pernah enggak berdoa supaya dijadikan hamba Allah yang bersyukur? Kadang kita lupa, ya, karena juga kita bisa bersyukur itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya dijadikan hamba Allah yang bersyukur, yang banyak bersyukur dan selalu bersyukur. Nah, maka di sini salah satu doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya, jadikanlah aku hambamu yang selalu mensyukuri nikmatmu. Allati an'amta 'alayya, mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayi, dan telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Nah, wa an a'mala salihah. Kemudian juga dia berdoa dengan doa yang lain, dan berilah aku petunjuk dan bimbingan supaya aku bisa beramal soleh. Nah, jadi ini kita juga kadang lupa doanya, minta rezeki terus, minta dimudahkan urusannya terus. Nah, ya, minta supaya kita punya rumah, semuanya dunia. Nah, tenang, dunia itu sudah dijamin. Engkau tidak akan dapat dari dunia kecuali yang sudah dijatah untukmu. Nah, tapi akhirat ini yang kadang kita tidak punya jaminan. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, jadikanlah ya Allah aku hambamu yang senantiasa mensyukuri nikmatmu, jadikanlah aku hambamu yang soleh, yang selalu mudah untuk taat kepadamu. Nah, jadikanlah aku hambamu yang banyak melakukan amal-amal kebaikan. Nah, wa an a'mala salihan tardah. Ya, mudahkanlah aku, bimbinglah aku untuk selalu bisa beramal soleh dengan amalan-amalan yang engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini. Dan aslih, ya, perbaikilah untukku fi dzurriyyati, pada anak-anakku. Jadikanlah anak-anakku orang-orang yang, ya, yang baik. Dan taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa a'malana. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Allah, mereka akan kami terima perbuatan-perbuatan terbaiknya mereka. Wa natajawaz, dan kami akan natajawaz, memaafkan, nam an sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, fi ashabil jannah, dan mereka kami golongkan termasuk dari para penduduk surga. Wa'dash shidqi, sebuah janji, ya, yang penuh dengan kejujuran dari Allah, alladzi kanu yu'adun, yang dijanjikan untuk mereka. Nah, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Tiga jenis doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Da'watul walidi li waladih, wa da'watus sha'imi, wa da'watul musafir. Yang pertama adalah doanya seorang bapak untuk anaknya. Nah, ini para bapak, para ayah, ya, jangan pernah lupa mendoakan anak-anaknya. Ya, ini kata Rasulullah, tidak akan ditolak doa kita. Manfaatkan, kita punya, ya, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mendoakan anak-anak kita, maka tidak akan ditolak. Berdoalah sering mungkin, sebisa mungkin untuk kebaikan anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua, da'watus sha'im, doanya orang yang sedang berpuasa. Nah, wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang melakukan safar. Jadi ini termasuk waktu-waktu yang mustajab, ya, adalah ketika seseorang berpuasa, maka banyaklah berdoa, dan ketika orang safar juga banyaklah berdoa, yang kadang kita lalai. Nah, kemudian dalam hadis Abdullah bin Abbas, nah, radhiyallahu taala anhuma, ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ini sebagai sebuah bentuk praktek daripada, ya, Nabi SAW yang mendoakan para sahabatnya, keponakannya, kerabatnya, dan juga cucu-cucunya. Nah, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Nah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, dhammanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memelukku, ya, memelukku ya, dan meletakkanku pada dada beliau. Wa qal, kemudian Nabi berdoa, Allahumma 'allimhul hikmah wa fi lafdhin Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, 'allimhu, ajarilah anak ini, yaitu Ibnu Abbas, al-hikmah. Hikmah. Ya. Hikmah di sini bentuknya umum. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hikmah adalah kesempurnaan akal, kebijaksanaan. Nah, dan dalam riwayat yang lain, Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam hal dalam urusan agama. Nah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Usamah bin Zaid dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, Usamah bin Zaid bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni. Siapa ini Usamah bin Zaid? Hubungannya apa dengan Rasulullah? Hah? Cucu angkat. Ya, hibbu hibbi Rasulillah, karena ayahnya Zaid nah, adalah anak angkat beliau. Falamma qadha Zaidun. Nah, dalam surat Al-Ahzab disebutkan minhu waqara. Jadi Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah dan Usamah adalah cucu angkatnya beliau yang juga sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya'khuduni, mengambilku ya. Fayuq'iduni ala fahidih, kemudian mendudukkanku di atas paha beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yuq'idul hasana ala fahidihil ukhra, dan beliau juga mengambil Al-Hasan, cucu beliau yang tercinta, dari putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha ya, beliau ambil, fayuq'iduhu, kemudian didudukkan ala fahidihil ukhra, di atas paha beliau yang satu. Jadi yang satu ada Usamah ibn Zaid, yang satu ada Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, thumma yadhummuhuma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk kedua anak ini. Thumma yaqul, seraya beliau berdoa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, berilah rahmat-Mu untuk mereka berdua. Sayangilah mereka berdua, kasihilah mereka berdua, karena sungguh aku menyayangi mereka berdua. Nah, ya, jadi ini contoh-contoh dan juga riwayat-riwayat yang datang dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua jangan pernah lalai untuk mendoakan kebaikan untuk keluarga kita dan anak-anak kita. Nah, dan berhati-hatilah, wahdar. Nah, dan hati-hatilah, ya, jangan sampai keluar dari mulut kita doa-doa buruk untuk anak-anak kita dengan alasan apapun. Ya. Dengan alasan apapun, misalnya kita mau menghukum atau kita mengancam, nah, tidak boleh. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la tad'u ala anfusikum ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم. Janganlah sekali-kali kalian mendoakan kejelekan diri kalian sendiri. Nah, ya, jangan pula kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan pula mendoakan kejelekan untuk khodamikum, pembantu-pembantu kalian, ya, orang-orang yang membantu kalian atau karyawan-karyawan kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan pula kalian mendoakan kejelekan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu min Allahi tabaraka wa ta'ala sa'ata naylin fiha 'ata fa yastajib lakum. Jangan sampai terjadi ketika engkau berdoa dengan doa-doa buruk untuk dirimu atau anakmu atau pembantumu atau hartamu, ternyata kalian menepati saat ijabah, waktu mustajab, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-karunianya. Fa yastajibalakum, yang akhirnya dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali, karena kadang orang kalau marah begitu, ketika emosi ya terhadap anaknya, akhirnya semoga Allah menjadikanmu ya anak yang ya durhaka misalnya. Ah, ini durhaka betul. Nah, jadi jangan sekali-kali keluar dari mulut kita ya doa-doa yang buruk untuk anak-anak kita. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Tsalatsu da'awatin mustajabatun la syakka fihin." Ada tiga doa yang pasti akan terkabul, tidak diragukan lagi, kata Nabi. Nah, da'watul mazlum, yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Ya. Doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang musafir. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doanya seorang ayah untuk anaknya dengan doa keburukan. Jadi ternyata seorang ayah ini punya keistimewaan, kalau mendoakan kebaikan akan dikabulkan, kalau mendoakan keburukan juga akan dikabulkan. Maka hati-hati ya, jangan sampai keluar dari mulut kita doa-doa buruk untuk anak-anak kita. Bahkan kalau bisa, setiap kita mengajak anak-anak kita, memerintahkan anak-anak kita, menasihati anak-anak kita, diselingi dengan doa. Anakku hafizakallah, barakallahu fi, aslahakallah, hadakallah, waffaqakallah, saddadakallah. Nah, dan seterusnya. Ya, sehingga ketika sang anak ini sering mendengar ucapan-ucapan baik, apalagi doa-doa yang baik ya dari ayahnya, dia akan semakin cinta terhadap ayahnya, dan dia akan semakin mudah dan ringan di dalam mengerjakan bimbingan dan perintah ayahnya dan ataupun orang tuanya. Nah, jadi ini hal yang keempat yang harus kita perhatikan, yaitu memperbanyak doa-doa kebaikan untuk anak-anak kita. Poin yang terakhir, nah, di antara pilar-pilar dalam pendidikan adalah ikhtiar as-suhbah as-salihah wal bi'ah al-hasanah wa mal'u awqatihim bima yanfa'. Ya, memilihkan untuk anak-anak kita teman-teman yang baik ya, dan lingkungan yang baik, dan menyibukkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif. Nah, ya, kita sudah lewati alhamdulillah pada poin yang kedua. Nah, dan poin pertama juga, banyak riwayat dari salafus saleh, dari para sahabat, yang menunjukkan supaya kita menyibukkan anak-anak kita dengan hal-hal yang bermanfaat, mengajari mereka akidah yang sahihah, menyibukkan mereka dengan ibadah. Nah, dan ini juga yang terpenting apa? Ya, mencarikan lingkungan yang baik. Ini sebagai bentuk pendidikan untuk anak-anak. Nah, ya, terutama lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Ya, artinya kita dalam keluarga juga jadikan suasana rumah itu suasana yang menyenangkan, suasana yang membuat anak itu betah di rumah, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, oleh karenanya Allah sebutkan dalam surat An-Nur, ya, kondisi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Wassalamu ala Rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du, maka pada pertemuan yang baik ini yang semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas yang kami suguhkan untuk saudara-saudara kami para penuntut ilmu, dan telah meminta kepadaku saudara kami Muhammad ibn Muslih Abul Harith Al-Indunusi nasihat ini untuk saudara-saudaranya, saudara-saudara kami para penuntut ilmu, dan dia sekarang sedang berkunjung ke beberapa kota di Provinsi Jawa Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya kepada kaum muslimin. Maka saya katakan, kata beliau hafizahullah, di antara cara-cara yang bisa ditempuh oleh seorang manusia untuk menjaga dirinya melawan syaitan adalah dia menjaga anggota badannya. Kenapa? Dikarenakan mayoritas dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu terjadi karena sebab ulah anggota badan kita. Sedangkan syaitan akan mampu untuk menguasai anak Adam, bahkan bisa mempermainkan anggota-anggota badannya. Akan tetapi jika seorang manusia tersebut, anak Adam tersebut, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi syaitan untuk mengganggunya dan menjerumuskannya. Oleh karena itu, syaitan telah berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau seandainya engkau ya Allah menundaku, memberikan kesempatan untuk aku hidup sampai hari kiamat, maka sungguh aku akan menguasai mereka, menguasai keturunan Adam alaihissalam, yaitu untuk menyesatkan mereka, kecuali hanya sedikit dari mereka yang selamat. Oleh karena itu, kita telah mendapati di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith-hadith yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim wajib untuk menjaga lisannya dan wajib untuk menjaga anggota-anggota badannya dari ucapan-ucapan yang rendah, dari ucapan-ucapan yang kotor, atau dari perbuatan-perbuatan yang keji dan hina, dan juga dari kelakuan-kelakuan yang durjana, yang tercela, dan kebanyakan maksiat-maksiat tersebut dan kebanyakan dosa-dosa tersebut pada hakikatnya disebabkan karena lisan dan karena syahwat yang menggelora dan juga karena kemaluan yang berada di antara kedua pahanya. Maka tiga perkara itu adalah jalan masuk terbesar bagi syaitan untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Maka wajib bagi seorang muslim untuk betul-betul hati-hati terhadap lisannya dari perbuatan ghibah menggunjing ataupun namimah mengadu domba ataupun berdebat dengan perdebatan yang batil ataupun mencela manusia dan melaknat mereka ataupun mencemooh dan berdusta ataupun melakukan permusuhan ataupun melakukan persaksian dusta ataupun menuduh saudaranya berbuat zina ataupun berbuat dosa-dosa besar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya innar rajula law qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala illa wa illa raja'at alaihi. Sesungguhnya seseorang ketika menjuluki saudaranya ya kafir, wahai orang yang kafir, maka sungguh kekufuran julukan itu akan kembali dan menetap pada salah satunya. Jika memang itu benar julukan tersebut, pantas untuk didapatkan oleh orang yang dia juluki, maka akan menetap pada saudaranya. Akan tetapi kalau ternyata tidak, maka julukan tersebut, kekafiran tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka dua orang yang saling mencaci maki, kata Nabi, syaitonan. Pada hakikatnya mereka berdua adalah dua syaitan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Fahdharu minal lisan, kata beliau, maka hati-hatilah dan waspadalah terhadap lisan kalian. Karena sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang melepas lisannya untuk menyebar permusuhan-permusuhan yang sengit. Dan seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menceritakan rahasia-rahasianya bersama istrinya atau bersama suaminya. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka mencurahkan syahwatnya, kemudian mereka menyebar luaskan rahasia-rahasia tersebut. Maka jagalah lisan-lisan kalian dan jagalah lisan-lisan kalian dan perbanyaklah berzikir kepada Allah dan katakanlah al-haq, katakanlah yang benar dengan lisan-lisan tersebut. Dan janganlah kalian menyampaikan hal-hal yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innama tanazzalu syayatin ala kulli affakin athim. Naam. Hanyalah syaitan itu akan turun dan menguasai pada setiap orang yang suka berdusta dan banyak melakukan dosa. Dan hal ini tidaklah dilakukan kecuali oleh setiap orang yang suka berdusta dan banyak berbuat dosa, yang tidak bisa menjaga lisannya dan tidak membentenginya. Kemudian kata beliau hafizahullah, hendaknya engkau menjaga penglihatanmu. Karena sesungguhnya kedua matamu itu adalah merupakan anak panah iblis. Maka janganlah engkau sekali-kali melihat kepada perkara kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan untukmu. Jagalah pula perutmu dari memakan makanan ataupun hal-hal yang haram, seperti memakan riba ataupun memakan hartanya anak yatim ataupun memakan hasil rishwah suap menyuap ataupun memakan hasil menjual barang-barang yang haram, seperti barang-barang yang tidak dihalalkan oleh Allah dan tidak dibolehkan, seperti menjual khamar yaitu minuman keras. Dan terkadang sebagian manusia dia menjauhkan dirinya ataupun Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari perkara yang haram, akan tetapi dia terlalu bermudah-mudahan di dalam perkara-perkara yang mubah, sampai akhirnya menjatuhkan dirinya pada perbuatan israf, yaitu melampaui batas. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan melampaui batas. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik. Kemudian jagalah juga kemaluanmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menjaga kemaluan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Dan sifat-sifat orang yang beriman adalah mereka-mereka yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak wanita yang mereka miliki. Maka sungguh ketika mereka menyalurkan syahwatnya kepada yang halal tersebut, maka mereka tidaklah tercela. Demikian pula Nabi SAW telah menjamin bagi orang yang menjaga suatu benda yang ada di antara kedua lihyahnya dan kedua pahanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjaminnya dengan surga. Maka kata beliau, hafizahullah, jika engkau bisa menjaga kemaluanmu dari perbuatan zina atau perbuatan liwat, homo, ataupun yang serupa, yaitu lesbi, ataupun menjaga kemaluanmu dari perbuatan istimna, yaitu onani ataupun masturbasi. Demikian pula yang berkaitan dengan seorang suami yang menjimaki istrinya melewati belakang lewat duburnya, ataupun menjimaki istrinya ketika dia sedang haid, atau bahkan na'udzubillah dia menggauli binatang. Semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang mungkar dan menjijikkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya engkau jika telah menjaga dari semua perkara-perkara yang haram itu, engkau telah menjaga kemaluanmu. Dan di antara menjaga anggota badan kita adalah kita harus menjaga tangan-tangan kita. Maka jangan sampai tangan kita memukul dengan pukulan yang haram. Dan janganlah tangan kita mencuri, jangan pula merampas, jangan pula mencopet ataupun menculik, jangan pula membunuh, jangan pula yusafihun nisa, bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Jangan pula tangannya dia gunakan untuk bermain dengan permainan-permainan yang haram, seperti bermain musik ataupun permainan-permainan yang lain, seperti bermain dadu ataupun bermain catur dan yang semisalnya. Maka julurkanlah tanganmu untuk melakukan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sejati adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan dari tangannya. Fa ya ayyuhas sunni, maka wahai seorang sunni, jadilah engkau panutan dan teladan untuk manusia pada lisanmu, pada kedua matamu, penglihatanmu, pada tanganmu, pada perutmu, dan pada kakimu. Jagalah anggota-anggota badanmu tersebut. Maka jagalah pendengaranmu. Janganlah engkau mendengar perkara-perkara yang haram, suara-suara yang haram yang akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau dengarkan kaset-kaset ataupun taklim-taklim dars-darsnya ahlul kufur orang-orang pengusung dan penyeru kekufuran, ataupun penyeru kekhurafatan, ataupun penyeru tasawuf. Janganlah engkau mendengarkan ahlul bid'ah. Janganlah engkau mendengarkan musik-musik ataupun nyanyian-nyanyian. Hendaknya engkau mendengarkan hal-hal yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Kamu harus memperbanyak mendengarkan kitabullah, mendengarkan bacaan Al-Quran, maka sungguh tidak ada ucapan yang lebih indah dan lebih utama daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya mendengarkan nyanyian-nyanyian dan mendengarkan musik ataupun hiburan-hiburan yang melalaikan seperti al-muga wa tasdiyah, yaitu tepuk tangan dan siulan, sebagaimana itu kebiasaan orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah di Ka'bah, maka kebiasaan mereka adalah bersiul dan bertepuk tangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di depan Ka'bah kecuali hanyalah siulan dan tepuk tangan. Fahfaz jawarihak, maka jagalah anggota-anggota badanmu. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirimu. Dan seriuslah, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ajaran-ajaran Allah, syariat Allah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Jagalah kedua kakimu. Janganlah engkau pergunakan kedua kakimu untuk berjalan mendatangi tempat-tempat yang haram, ataupun mendatangi tempat-tempat hiburan yang melalaikan, ataupun mendatangi tempat-tempat yang di dalamnya terdapat ikhtilat, campur baur wanita dan laki-laki, ataupun tempat-tempat yang dipergunakan untuk menyebarkan kedustaan, ataupun tempat-tempat tongkrongan yang di dalamnya disebutkan kedustaan, adu domba dan ghibah, maka sesungguhnya dua kakimu itu wajib untuk engkau jadikan dan engkau pergunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pergilah dengan dua kakimu ke masjid. Pergilah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pergilah untuk haji, untuk umrah. Laksanakanlah seluruh perkara yang baik untukmu, baik untuk kehidupan duniamu, ataupun untuk kehidupan akhiratmu, ataupun untuk agamamu. Dan ketahuilah sesungguhnya syaitan menginginkan darimu untuk berbuat seperti perbuatannya, dan supaya engkau mencontoh dan mengikuti gaya dan kelakuannya. Maka hati-hatilah, dan janganlah sekali-kali engkau meniru syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Demikian pula syaitan menginginkan kamu supaya kamu makan dan minum dengan satu nafas. Ya, afan. Demikian pula syaitan menginginkan darimu supaya kamu ketika minum, minum dengan satu teguk, satu nafas. Sedangkan sunnah engkau minum dengan tiga nafas. Demikian pula syaitan tidak pernah tidur siang. Dan sunnahnya adalah engkau tidur di siang hari. Karena apa? Syaitan itu tidak melakukan tidur siang. Demikian pula syaitan itu duduk di antara cahaya dan antara adzil. Naam. Yaitu naungan di antara cahaya dan antara tempat teduh. Maka janganlah engkau duduk di tempat tersebut. Di antara cahaya matahari dan tempat apa? Teduh. Wasyaitan min ahlil israf wat tabdir. Demikian pula syaitan adalah makhluk yang suka melampaui batas dan melakukan perbuatan mubadir. Wala tubadir tabdira. innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan janganlah engkau berlaku mubadzir dengan perbuatan-perbuatan mubadzir, karena sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubadzir adalah saudara-saudara syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu sangatlah ingkar dan kufur terhadap Rabb-nya. Jauhilah dan tinggalkanlah berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu, karena sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal atau satu alas kaki, sebagaimana datang dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Janganlah engkau mengambil atau menerima dengan tangan kirimu, jangan engkau pula memberi dengan tangan kirimu, karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya, menerima atau mengambil dengan tangan kirinya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Hendaklah engkau menjaga wudhumu, karena sesungguhnya menjaga wudhu itu di antara senjata yang paling ampuh untuk melawan syaitan, dan senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh seorang mukmin. Demikian pula jagalah salat-salat wajibmu, karena sesungguhnya salat, menjaga salat-salat wajib, menjaga salat itu adalah termasuk dari cara yang paling ampuh untuk menjaga diri dan membentengi diri melawan syaitan. Jagalah pula kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadamu. Jadilah orang yang senantiasa khusyuk dalam salat dan ibadahmu. Bangunlah di malam hari sesuai dengan kemampuanmu dengan maksimal. Lakukanlah salat. Karena sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala diberitahu tentang seseorang yang dia tidur pada malam hari sampai pagi hari, tidak bangun malam, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dzaka rajulun balas syaitanu fi udunih," itulah seseorang yang syaitan telah kencing di telinganya. Waja'a kadzalika fil haditsil marfu, demikian pula datang hadits yang marfu, hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut. Kemudian jika Allah subhanahu wa ta'ala memberimu rizki dengan harta yang melimpah, maka bersedekahlah, berinfaklah sebelum datang sebuah waktu yang engkau akan berkata pada waktu tersebut, "Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin," wahai Rabbku, duhai seandainya engkau menunda kematianku dalam waktu yang sedikit saja, supaya saya bisa kembali bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Karena sesungguhnya syaitan itu akan berusaha dengan maksimal supaya engkau tidak mau berinfak. Dan ketahuilah, tidaklah datang sebuah hari pada setiap pagi harinya kecuali kedua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata, salah satunya, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa," wa yaqulul akharu, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Salah satu malaikat itu akan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, "Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti." Kemudian yang satu akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah orang yang tidak mau berinfak kehancuran dan kebinasaan," sebagaimana datang dalam riwayat Sahihain. Dan syaitan itu senantiasa menjanjikan atau menakut-nakuti dengan kefakiran atau kemiskinan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." setan itu akan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kefakiran atau kemiskinan, dan mereka akan mengajak kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian ampunan dan keutamaan-keutamaan. Maka kemudian jika datang kepadamu sebuah musibah atau sebuah kejadian yang menimpamu, jadilah orang yang senantiasa ridha, menerima dan rela terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan keputusannya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menakdirkan dan memutuskan hal itu untuk terjadi dan menimpamu. Maka seorang mukmin yang kuat, dia akan bersemangat dan melakukan usaha yang maksimal untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuknya, dan melakukan perbuatan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan pernah bosan dan lemah. Maka jika dia ditimpa oleh sebuah musibah atau ditimpa oleh sebuah bencana, dia akan mengatakan qaddarallahu wa masya'a fa'al, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah bebas dan berkehendak untuk melakukan segala sesuatu yang Allah maui dan Allah kehendaki. Maka engkau bahkan akan bisa merasakan manisnya keimanan ketika engkau rela menerima dan ridha terhadap segala keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah itu menjadi Rabbmu, sembahanmu. Dan ridha Islam itu menjadi agamamu. Dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu. Ini semua adalah termasuk dari hiasan-hiasan syaitan. Ketika dosa itu terjadi, maka sungguh syaitan itu akan menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Maka seolah-olah kita melihat kemaksiatan itu sangat indah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, dan telah kami siapkan untuk mereka, untuk anak-anak Adam yang melakukan kezaliman, قُرَنَا, teman-teman yang selalu nempel, yang selalu bersama dia. Fazayyanu lahum, maka teman-teman buruk ini akan menghiasi untuk anak-anak Adam, ma baina aidihim, menghiasi dunia yang ada di depan mereka seperti sesuatu yang indah, wa ma khalfahum, dan akan memperjelek akhirat yang ada di belakang mereka. Man huwal qarin, kata Syekhuna Arafat hafizahullah, siapakah yang dimaksud dengan teman yang akan selalu membersamai seorang manusia? Huwal ladzi sulita 'alaika huwa minal jin. Teman yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah makhluk Allah yang diberikan kekuatan dan kekuasaan untuk bisa menguasaimu, yang berasal dari jin, yaitu syaitan. Wa kadzalika, demikian pula kata beliau hafizahullah, hunaka syayatinul insi, di sana ada setan-setan manusia yang senantiasa mengajakmu untuk melakukan perbuatan buruk. Dan di antara fitnah yang terbesar yang menimpa seseorang dan membuatnya menjadi orang yang terfitnah, merubah dirinya, yaitu fitnah ittiba'ul hawa, mengekor, mengikuti, menaati hawa nafsu. Maka demikian pula syaitan akan menghiasi untukmu, untuk selalu mengikuti hawa nafsu, dia akan membuatnya menjadi indah ketika engkau mengikuti hawa nafsumu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa, afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau melihat bagaimana keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan sembahan? Apakah engkau bisa untuk menjaminnya dan menjadi penanggung jawabnya? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahullahu ala ilm. Apakah engkau melihat kondisi orang yang senantiasa menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dia dalam keadaan dia mengetahui? Oleh karenanya para ulama mengatakan, inna sahibal hawa sara abidan lihawa, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya atau mengekor hawa nafsunya, memenuhi hawa nafsunya, maka hakikatnya dia adalah orang yang menyembah hawa nafsunya. Maka jika dia melihat perkara yang buruk, dia akan berubah melihatnya seperti perkara yang baik, menjadi perkara yang baik. Dan sebaliknya ketika dia melihat perkara yang baik, dia akan berubah melihatnya menjadi perkara yang buruk. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mengambil hidayah dari cahaya wahyu Allah dan cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menjadikan hidayah sebagai cahaya yang meneranginya. Akhirnya syaitan akan menghiasi kebid'ahan-kebid'ahan untuknya, sehingga dia merasa melakukan sebuah ibadah padahal itu adalah bid'ah. Syaitan akan menghiasi perbuatan maksiat-maksiat untuknya, sehingga dia merasa melakukan hal yang biasa saja padahal itu adalah kemaksiatan. Fatasallata alaihi, maka syaitan itu pun akhirnya menguasainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Janganlah engkau ikuti, janganlah engkau contoh, janganlah engkau taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dan betapa banyak manusia-manusia yang mengikuti syaitan ketika mereka menghiasi hawa nafsunya, maka akhirnya manusia-manusia tersebut duduk bersama ahlul bid'ah, mereka duduk bersama ahlul dalal, para pengusung kesesatan dan penyeru kesesatan, maka akhirnya mereka pun mengikuti ahlul bid'ah tersebut dan mengikuti ahlul dalal tersebut, dan mereka pun terpengaruh dengan mereka. Maka sungguh salafus saleh telah memperingatkan, dan mereka telah memberikan tahzir untuk duduk-duduk bersama ahlul ahwa, para pengusung na'am kebid'ahan dan hawa nafsu. Apa tujuannya? Supaya kebid'ahan dan hawa nafsu itu tidak terserap, dan syubhat-syubhat tersebut tidak menjalar, kebatilan-kebatilan dan kebid'ahan tersebut tidak menular, dan tidaklah sesat orang yang sesat. Tidak pula orang melakukan perbuatan melampaui batas. Tidak pula orang terjatuh dalam nifaq, kemunafikan, kecuali itu semua disebabkan karena syaitan yang menghiasi perkara-perkara tersebut. Dan tidaklah orang mengikuti madhab-madhab yang menghancurkan, dan juga pemikiran-pemikiran yang sesat dan melenceng. Mereka tidaklah terjatuh dalam hal itu kecuali karena syaitan yang menghiasi untuk mereka. Maka sebuah fitnah yang besar itu semuanya datang dari syaitan. Kenapa? Oleh karenanya syaitan itu diberikan julukan fattan, tukang fitnah. Akan tetapi musibah yang lebih besar lagi adalah orang yang mengikuti syaitan. Musibah yang besar adalah ada pada orang yang tidak mau berlindung diri, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Musibah yang besar itu ada pada orang

dan konsisten di dalam membaca zikir-zikir pagi dan petang, sehingga dia bisa mengusir setan-setan tersebut, sehingga dia berkelanjutan dan dia terus-menerus di dalam mempelajari tauhid dan akidah-akidah yang benar. Dia terus berkomitmen dan kontinu untuk membaca doa-doa sebelum tidur maupun bangun dari tidurnya. Dia senantiasa kontinu dan terus menerus sholat dan menjaga sholat-sholat jamaah dan masuk masjid. Dia senantiasa kontinu di dalam membaca Al-Quran, terlebih surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas. Demikian pula dia konsisten untuk selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat-maksiat, menundukkan pandangannya, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan senantiasa bertaubat dan beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua perbuatan-perbuatan tadi akan membentengimu dari syaitan dan akan menjaga seluruh anggota-anggota badanmu. Bertawakallah kepada Allah dan hati-hatilah dan tinggalkanlah hasad, dengki. Jadilah orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik bersama keluargamu, dengan keluargamu. Akhlak yang baik kepada orang-orang sekitarmu dan masyarakatmu. Perbanyaklah berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbanyaklah perbuatan-perbuatan dan amalan saleh. Jauhilah amarah. Janganlah marah. Karena sesungguhnya marah itu, kata beliau hafizahullah, adalah merupakan pintu setan untuk masuk dan menguasaimu yang terbesar. Pintu terbesar untuk syaitan sehingga bisa masuk menguasaimu dan menjerumuskanmu. Ta'anna, hati-hatilah. Dan janganlah engkau menjadi orang yang tergesa-gesa. Sahih niyatak. Benarkanlah, tuluskanlah niatmu pada setiap perbuatanmu dan ucapanmu dan segala macam gerak-gerikmu. Perbanyaklah menuntut ilmu. Perbanyaklah menghadiri halaqah-halaqah ilmu yang akan memberikan manfaat untukmu. Tawadhu'lillah. Bertawadhu'lah, rendah hatilah karena Allah Azza wa Jal. Dan bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan untukmu. Thumma iyyaka wa iyyaka, hati-hatilah dan hati-hatilah dan tinggalkanlah antasta'liya au antahtaqira ikhwanak, untuk engkau merasa tinggi dan meremehkan atau merendahkan saudara-saudaramu. Perbanyaklah doa agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepadamu. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hassin zaujataka wa auladaka. Bangunlah benteng yang kokoh untuk istrimu dan anak-anakmu. Dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Dan jauhilah tempat-tempat fitnah ataupun tempat-tempat yang nampak di situ fitnah-fitnah, karena sesungguhnya fitnah itu sangat banyak. Fitnah kekufuran, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah anak, fitnah hawa nafsu, fitnah syahwat dan mengikuti syahwat. Iya, kemudian berikutnya kata beliau, wa iyyaka tsumma iyyak. Hati-hatilah. Hati-hatilah antaghlu wa fi ahad, untuk engkau berlaku ekstrim terhadap seseorang. Au anta ta'assab li ahad, ataupun engkau fanatik buta atau taklid kepada seseorang. Kami memohon kepada Allah subhanahu

0: wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang jujur, yang adil. Dan kami memohon kepada Allah jalla fi'ulah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua supaya kita bisa melaksanakan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga kalimat ringkas ini cukup. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat yang ringkas ini termasuk dari timbangan kebaikan kita semua. Dan saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga dan pengikutnya dan para sahabatnya. Dan yang terakhir dari kami, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini ya ikhwah, nasihat yang begitu berharga dari syaikhina Fadilatul Syekh Ad-Doktur Arafat Ibnu Hasan Al-Muhammadi Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah dan taufik oleh Allah untuk benar-benar bisa melaksanakan nasihat ini dengan maksimal dan sebaik-baiknya, penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل, وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون, رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dan selalu kita memuji, menyanjung dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bernafas dengan baik, bernafas dengan lancar. Tentunya itu adalah karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah disebutkan dalam pamflet kajian sore hari ini, yang mana temanya adalah saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Jadi tadi pagi atau siang saya diberitahu ini tema kajian sore hari ini. Maka ketika tadi salat maghrib, imam kita membaca sebuah ayat yang begitu mulia, yaitu dalam surah Al-Ankabut, akhir-akhir surat Al-Ankabut, yaitu wajah terakhir, dan imam kita membaca sampai akhir surat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Awal ayat yang dibaca oleh imam kita adalah ada keterkaitan dengan tema ini. Karena kalau kita sudah menghembuskan nafas yang terakhir, tidak ada lagi orang yang sombong, tidak ada lagi orang yang angkuh, dan tidak ada lagi orang yang tidak menyesal, yang tidak sadar. Ayat tersebut adalah ayat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut, ayat yang ke-64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa lahwu wa la'ib, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahwun sia-sia, wa la'ibun dan main-main. Jadi inilah bahasa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan ini disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya dalam satu atau dua ayat. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan gambaran yang sama. I'lamu annama hadhihil hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takadzurun fil amwali wal aulad. Jadi hakikat daripada dunia ini adalah lahwun, sia-sia, wala'ibun dan main-main. Sehingga kadang kita heran kenapa di sana banyak sekali orang-orang yang ribut, bahkan sampai berkelahi hanya karena sesuatu yang main-main. Berarti ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak paham tentang hakikat dunia ini, dan dia nanti akan paham ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dunia yang dia kejar, dunia yang dia banggakan, dunia yang dia tumpuk-tumpuk, dunia yang dia pamerkan, itu semua sirna dan tidak ada manfaatnya. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang hayawan, yaitu negeri kehidupan. Nanti insyaallah kita akan mendengar sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Maka tentukanlah nasibmu sejak sekarang. Pilihlah dalam kehidupan yang kekal abadi tersebut, apakah engkau akan menjadi orang yang beruntung dan berbahagia dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala, atau ternyata engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka wal'iyadu billah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hakikat dunia ini adalah main-main dan sia-sia. Sehingga janganlah engkau silau dengan kehidupan dan gemerlapnya dunia ini. Sadarlah bahwa dunia ini hanya sebuah wasilah, sebuah perantara, supaya engkau bisa meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, supaya engkau bisa meraih kenikmatan yang kekal dan abadi. Jangan sampai dunia ini menyibukkan kamu dari ibadah kepada Allah, menyibukkan kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menyibukkan kamu dari tujuan utama dari diciptakannya kamu di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menghambakan diri menyembah aku. Maka jangan sampai perkara yang sia-sia dan main-main ini membuatmu lupa dari tujuan utama kamu muncul dan hidup di dunia ini. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka tahu. Itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Hadid yang tadi kita sebutkan potongannya, ayat yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, i'lamu, ketahuilah, sadarlah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu, la'ibun walahu, permainan dan sia-sia, wazinah dan apa? Perhiasan. Watafakhurum bainakum, dan kehidupan dunia itu isinya adalah saling berbangga di antara kalian. Dan inilah faktanya dan realita yang kita lihat. Masing-masing orang berbangga dengan dunianya, padahal dunia itu bukan miliknya, milik Allah yang memberi dia harta, benda, jabatan, kedudukan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah memberikan akal pikiran, memberikan penglihatan sehingga dia bisa belajar, sehingga dia bisa bekerja, sehingga dia bisa bersaing, dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Begitulah manusia berbangga dengan dunia. Itulah kehidupan dunia. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan juga dunia itu isinya adalah memperbanyak harta dan juga anak. Bukan dari segi jumlah saja, tapi juga dari segi apa? Kualitas, berbangga-bangga dengan anaknya. Oh, anakku itu adalah pegawai di sini. Anakku berhasil. Dia menjadi pejabat. Dia ada di kementerian. Dia punya tambang. Dia punya usaha, punya bisnis. Begitulah dunia. Maka ketika kita melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ternyata dia lupa bahwa di sana banyak hal-hal yang seharusnya dia banggakan. Dia lalai. Ketika dia berbangga dengan anaknya, dengan kedudukan atau jabatan, dia tidak pernah melihat dan meneliti dan mengoreksi apakah anaknya ini sholat 5 waktu atau tidak. Apakah anaknya ini bisa sholat dengan baik atau tidak. Apakah anaknya ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa atau tidak? Apakah dia punya perhatian terhadap orang tuanya, terhadap tetangganya, memiliki akhlak yang mulia atau tidak? Dia hanya berbangga dengan dunianya. Maka itulah dunia, melalaikan manusia. Watakathurum fil amwali wal aulad, memperbanyak harta dan juga anak. Kamatsali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Perumpamaan dunia Allah gambarkan seperti air hujan. Air hujan yang turun ke bumi, yang mana air hujan tersebut bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman dengan subur. A'jabal kuffara nabatuh, sehingga tanaman-tanaman tadi, karena air hujan yang turun, kemudian tumbuh subur dengan baik, membuat kuffar, yaitu para petani, terheran-heran dan takjub. Masya Allah, tanamanku subur. Naam, ya, karena air hujan yang turun tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fatarahu musfarra thumma yahiju fatarahu musfarra, tetapi itu semua tidak lama. Kita bisa melihat misalnya tanaman padi ketika tumbuh subur. Naam, kemudian setelah itu mulai apa? Thumma yahij. Naam, mulai layu. Fatarahu musfarran, kemudian mulai menguning. Engkau saksikan dan engkau lihat tanaman tersebut yang tadinya tumbuh subur dengan baik, kemudian dia mulai layu, kemudian menguning. Naam, thumma yakunu hutama, kemudian setelah itu hancur mengering. Begitulah tanaman dan begitu pula dunia. Kamu ini ketika kamu lahir, kemudian kamu tumbuh berkembang, kamu diberi nikmat, diberi kemampuan, diberi apa namanya, kedudukan, diberi harta, pas enak-enaknya, tidak lama kemudian kamu akan tua, kemudian bahkan bisa jadi kamu kembali seperti kondisimu ketika bayi. Allah uji kamu dengan penyakit, Allah uji kamu dengan gangguan-gangguan kesehatan dan seterusnya, sampai akhirnya kamu menghembuskan nafasmu yang terakhir dan kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa yang kamu bawa? Naam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai sebuah pengingat bagi kita semua agar kita tidak lalai dan lupa dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan di akhirat, setelah kamu menghembuskan nafas terakhirmu dengan proses yang tadi yang begitu indah, ketika kamu mulai masuk ke negeri akhirat, karena awal negeri akhirat itu adalah apa? Kematian. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa kematian itu man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati, yang meninggal, maka sudah tegak kiamatnya. Yaitu al-qiyamatus sughra, kiamat yang kecil. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas kiamat yang besar. Jadi tidak harus menunggu itu, kita pun akan bertemu dengan kiamat kita masing-masing, kiamat kecil yaitu apa? Kematian. Nah, maka setelah itu wa fil akhirah, di akhirat, kalau kita sudah masuk kepada pintu akhirat ini yaitu kematian ini, apa yang akan kita hadapi dan dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, azabun syadid, ada dua saja. Yang satu adalah azabun syadid, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Jangan sampai setelah kita menghembuskan nafas terakhir, kita mendapatkan azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah, wa ridwan, dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tinggal kita pilih mau yang mana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Sehingga jangan mau engkau ditipu oleh sesuatu yang hakikatnya adalah main-main dan sia-sia. Kamu punya tugas yang mulia hidup di dunia ini, yaitu untuk menghambakan dirimu kepada Allah demi kehidupan yang kekal dan abadi. Seperti tadi, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri kehidupan. Oleh karenanya ketika kita membaca sebuah ayat dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal-hayat, dan kehidupan. Apa tujuannya? Tujuan Allah menghidupkan orang, melahirkan orang ke dunia ini, kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan dia. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amalan, yang terbaik amalannya. Jadi kita lahir ke dunia yang kemudian kisah kita akan berakhir juga nanti dengan kematian. Itu tujuannya bukan mencari dunia, bukan untuk banyak-banyakan harta, mewah-mewahan rumah ataupun mobil, bukan. Tetapi satu tujuan, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus dan baik amalannya. Perhatikan, bukan paling banyak ya. Ya. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tujuan menciptakan kehidupan dan kematian adalah menguji kita siapa yang paling bagus, paling baik amalannya, bukan paling banyak. Banyak-banyak, tapi kalau tidak benar maka tidak ada gunanya. Oleh karena itu Abu Ali Al-Fudail Ibn Iyad, salah seorang ulama salaf, beliau pernah ditanya, ya Aba Ali, ya Aba Ali, ma naam qaul ma ma madza tara fi qawlihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, apa pendapatmu tentang ayat ini? Qala akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang terbaik, yang terbagus adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi ada dua kriteria. Suatu amalan dikatakan baik, dikatakan bagus, yang pertama jika dilakukan dengan apa? Ikhlas, dengan niat yang murni mencari ridha dan pahala di sisi Allah. Kemudian yang kedua, aswabuhu, yang paling benar, maksudnya apa? Yang paling sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amal ibadah jika dia dilaksanakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun jumlahnya banyak. Nah ini, maka seorang muslim harus pintar. Yang terpenting dalam beramal, pertama, amalan itu benar, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah dia belajar amalan tersebut, dia laksanakan dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan, wa innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Demikian pula sebuah amalan ketika dilaksanakan dengan benar, tetapi tidak dilaksanakan dengan ikhlas. Dia melakukan amalan tersebut, dia membaca Al-Quran, walaupun bacaannya bagus, walaupun bacaannya benar, tajwidnya, makhrajnya, sifatnya, ahkamnya, ahkam mimnya, ahkam nun sakinahnya, ahkamul gunan, ahkamul mudud, semuanya benar. Tetapi dia membacanya karena pengin dikatakan orang yang pandai dan bagus bacaannya. Dia tidak mengharap dengan bacaannya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia salat, Masya Allah, mulai takbiratul ihram sampai salamnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata dia salat biar ya dikatakan orang yang rajin salat. Lam yuqbal, maka yang seperti ini juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amal ibadahnya itu betul ya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah kita mendengarkan beberapa ayat di atas ya, kita pun tentunya sadar bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa lari dari kematian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari dan kabur darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Jadi tidak ada istilahnya orang yang bisa kabur dan lari dari kematian, walaupun dia berobat kepada dokter yang paling canggih ya di rumah sakit yang paling modern. Kalau memang sudah waktunya mati, ya akan mati. Naam, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna minhu sa'atan wala yastaqdimun. Dalam surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, jika telah datang ajal mereka, yaitu ajal dari kematiannya, maka mereka tidak bisa menundanya sesaat pun ataupun mempercepatnya sesaat pun. Maka di sini dalam surat Al-Jumu'ah Allah mengingatkan kita, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, dia akan mengejar kalian, akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kemudian setelah kalian bertemu dengan kematian tersebut, kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang nyata, yaitu kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitahu kalian apa yang telah kalian amalkan. Jadi begitulah. Nah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Setelah kamu kembali kepada Allah, kamu akan diberitahu. Seperti ayat-ayat yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Catatan-catatan amalan akan engkau temui. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikkum, maka kematian itu pasti akan menangkap kalian, menyusul kalian, walaupun kalian berada di balik benteng-benteng yang tinggi dan kokoh. Karena apa? Karena sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Aynama kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, kemudian kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Jadi setelah mati, kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu bagaikan benteng yang kokoh antara alam dunia dengan alam akhirat. jembatan antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, kita di alam barzakh tersebut, di alam kubur tersebut, mendapatkan pendahuluan. Ya, pendahuluan dari siksa atau nikmat. Sehingga ada na'imul qabri wa adabuhu. Di sana ada nikmat kubur dan siksa kubur. Insyaallah kita akan baca nanti pada kesempatan berikutnya proses bagaimana seorang manusia yang nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai dia duduk di alam kubur, bagaimana ceritanya, perinciannya kita akan bacakan insyaallah kisah yang disebutkan ya tentunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap jiwa, setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian. Dan di dalam hadis tersebut disebutkan bagaimana kematian seorang mukmin dan bagaimana kematian seorang kafir. Perbedaan ketika nyawanya dicabut dari jasadnya seperti apa? Kemudian siapa yang akan menyambutnya? Kemudian apa yang akan dipakaikan kepada dia dan kemana dia akan dibawa dan seterusnya. Jadi mau mukmin, mau kafir, mau muslim, mau non-muslim, semuanya akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah kalian akan disempurnakan pahala kalian ataupun siksa kalian pada hari kiamat. Jadi itu hanya proses pendahuluan. Ya. Pahala yang sempurna ataupun azab yang pedih itu nanti ketika setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang digeser zuhzih, naam, dijauhkan, digeser menjauh aninar dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah menang, dia telah beruntung. Itulah hakikat orang yang beruntung. Bukan orang yang berhasil dalam pendidikannya atau bisnisnya. Mudah. Walaupun dia tidak punya jabatan, pendidikannya biasa-biasa, ya, duitnya tidak banyak, ya, tidak dipandang orang. Tapi kalau dia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digeser dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung dan menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang agung dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan seseorang dari penduduk neraka, tetapi ketika di dunia dia adalah orang yang paling nikmat. Pokoknya paling bahagia di dunia, paling nikmat di dunia, paling semuanya. Mungkin dia adalah ya rajanya para raja. Pokoknya ya melebihi presiden, karena disebutkan dalam hadis ini adalah apa, orang yang paling nikmat di dunia akan didatangkan nanti, tetapi dia ternyata termasuk dari penduduk neraka. Fayusbahu finnari sabghatan thumma yuqal, kemudian setelah itu dia dicelupkan ke api neraka satu celupan, sebentar saja, celup. Fayuqal, kemudian dia ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat sebuah keindahan dan kebaikan selama di dunia? Apakah engkau pernah merasakan suatu kenikmatan di mana dulu kamu di dunia adalah orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil, orang yang paling enak, orang yang paling bahagia selama hidupnya? Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala celupkan dia sesaat ke dalam neraka, kemudian ditanya, pernahkah engkau melihat kebaikan, melihat keindahan, merasakan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan? Faqal fayaqul la wallahi ya Rabb. Maka dia menjawab, la, tidak pernah, demi Allah wahai Rabbku. Artinya apa? Seluruh nikmat, kebahagiaan, harta, kedudukan, jabatan, ketenaran, semuanya yang dia rasakan selama di dunia, lupa semua hanya dengan satu celupan di neraka. Na'udzubillah. Nah, padahal nanti dia bakalan kekal di neraka. Kira-kira bagaimana rasanya kalau dengan hanya satu celupan saja bisa melupakan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian akan didatangkan lagi berikutnya dengan seorang manusia dari penduduk surga. Tetapi dia ini adalah manusia yang tersengsara selama hidupnya di dunia. Tersusah, tersengsara, tersulit. Mungkin dia mencari makan saja kesulitan. Dicemooh orang, tidak dipandang orang, diremehkan orang, bahkan dicaci orang, tidak punya tempat tinggal. Mungkin dia orang yang penyakitan, orang lari dari dia karena takut ketularan, dan seterusnya. Bukan dari orang yang terpandang, tidak punya pendidikan, atau bahkan dia orang yang cacat. Pokoknya manusia yang paling susah dan sengsara di dunia. Tetapi dia termasuk dari penduduk surga. Maka orang ini didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusbagu sabagatan fil jannah. Kemudian orang tersebut akan dicelupkan ke dalam surga dengan satu celupan. Fayuqalulah. Kemudian dia akan ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qattu, hal marra bika syiddatun qattu, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat keburukan? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan, kesengsaraan, kesusahan? Fayaqul, maka orang tersebut akan menjawab, la, wallahi ya Rab, ma marra bi bu'sun qattu, wala ra'aitu shiddatan qattu. Dia menjawab, tidak wahai Rabbku, tidak pernah aku mendapatkan atau merasakan kesulitan dan kesengsaraan sedikitpun. Dan aku tidak pernah melihat dan mendapatkan kesusahan sedikitpun. Jadi kesulitan dan kesengsaraan yang dia rasakan selama hidupnya di dunia langsung hilang dan terlupakan hanya dengan satu celupan dalam surga. Lalu bagaimana kiranya orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di surga dan dia akan kekal di dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan tersebut, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pikiran dan akal manusia tidak akan pernah bisa membayangkan nikmatnya dan enaknya dan lezatnya dan indahnya surga itu sendiri. Maka bersabarlah wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau di dunia ini mendapatkan sebuah kesulitan, mendapatkan sebuah ujian, maka jadikanlah ujian dan kesulitan tersebut sebagai ajang untuk meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan engkau bersabar, engkau menerima cobaan tersebut dengan lapang dada, dengan penuh keyakinan bahwasanya ini adalah sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya akan menerimanya dengan lapang dada. Saya akan berusaha untuk bersabar. Kemudian saya akan semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika engkau mendapatkan sebuah kenikmatan, Allah subhanahu wa ta'ala memberimu sebuah harta, ataupun Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kamu sebuah jabatan, ataupun kedudukan, ataupun kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka jadikanlah nikmat tersebut sebagai ajang untuk memperbanyak pahala di sisi Allah dengan cara engkau mensyukurinya, yaitu engkau menggunakan nikmat-nikmat tersebut, engkau menggunakan karunia-karunia tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah jawaban dari tema yang kita bahas telah menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله. Bahwasanya yang akan mengikuti mayit ketika dia akan dikebumikan dalam kuburnya ada tiga hal. Naam. فيرجع اثنان, maka dua hal itu akan pulang kembali, ويبقى معه واحد, dan yang akan menemani dia dan bersama dia satu saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, yang akan mengikuti mayit ketika digotong, dipapah, ya, digotong menuju kepada kuburnya adalah yang pertama ahluhu, keluarganya, istrinya atau suaminya atau orang tuanya atau anaknya dan kerabat-kerabatnya, mereka akan ikut menguburkan mayit tersebut. Wa maluhu, demikian pula hartanya akan mengikutinya yang dia miliki. Ya, wa amaluhu, dan yang ketiga adalah apa? Amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarganya, kerabatnya dan hartanya akan pergi. Setelah dia dikubur, semuanya akan pulang. Harta yang selama ini kamu kumpulkan, ya, langsung secara otomatis dalam hukum syar'i kepemilikannya berpindah sesuai dengan alokasi masing-masing dengan urutan-urutan yang telah ditentukan. Yang pertama kali adalah membayar hutang-hutangnya. Secara otomatis, berapapun harta yang dia miliki, kalau masih punya hutang, maka pertama kali sebelum ya dibagikan kepada ahli warisnya, maka seluruh hutangnya harus dibayarkan dengan apa? Harta yang dia tinggal tersebut. Kalau masih ada sisa, kemudian dilihat dia punya wasiat atau tidak. Ya, Kalau dia punya wasiat, misalnya saya mewasiatkan kalau nanti saya mati, maka 20% dari harta saya dialokasikan untuk membangun masjid atau untuk rumah sakit, maka wasiat tersebut harus ditunaikan sebelum pembagian warisan. Kemudian setelah itu, kalau masih ada sisa, baru dibagi. Kita lihat bagaimana ahli warisnya, ada istrinya, ada suaminya, ada ibunya, ada bapaknya, ada anak laki-lakinya, anak perempuannya, ada pamannya, ada kakaknya, ada adiknya. Semuanya ada jatah masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ataupun juga di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah keadaan harta yang dulu dia banggakan, ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir, langsung pergi, berpindah ke pemilikan secara otomatis. Wa ahluhu, demikian pula keluarganya. Kalau dia seorang suami, maka meninggalkan istri, bisa jadi setelah selesai masa ihdad dan iddah, istrinya diambil orang dan jadi istrinya orang. Ataupun kalau dia seorang istri, yang meninggal adalah suaminya, demikian pula. Setelah itu kalau suami tidak ada masa iddah, tadi istrinya meninggal, besok boleh menikah lagi. Nah, sehingga Anda sudah dilupakan. Hartamu itu tidak akan ingat kamu lagi. Karena hakikat dari harta yang kamu miliki adalah harta yang telah kamu infakkan dan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau yang masih ada dan tertinggal dalam tabunganmu, rekeningmu, dalam asetmu, itu bukan hartamu. Makanya ketika kita masih hidup ini, ayo segera sahkan kepemilikan hartamu. Ya, biar kamu langsung dapat sertifikat. Naam. Terutama di surga, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sahihain, barang siapa yang membangun satu rumah untuk Allah, maka Allah juga akan membangunkan untuk dia rumah di surga. Segera kalian kapling surga yang luas itu. Dan walaupun kamu hanya mampu mengkapling 100 meter persegi atau bahkan 60 meter persegi di dunia, jangan khawatir. Ya, bisa jadi kaplinganmu nanti di akhirat, di surga, bisa berjuta-juta kali lipat dengan bangunan yang jauh lebih megah dan lebih indah. Itulah hakikat harta yang kamu miliki. Nah, ya, maka bersegeralah untuk kamu sahkan kepemilikan hartamu dengan cara membelanjakan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa amaluhu, yang akan tersisa adalah amal dia. Imma khairan wa imma syarran, aw wa imma khairun wa imma syarrun. Bisa jadi amal itu berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Maka dialah yang akan menemanimu di alam kuburmu nanti. Akan Allah wujudkan menjadi seorang makhluk. Nah, ya. Jadi ini ya sudah masuk waktu Isya. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita ya lanjutkan pada kesempatan ataupun pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa beramal saleh dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saudara-saudaraku semua yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan majelis ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penduduk surganya yang mulia. Allahumma amin, dan diselamatkan dari siksa neraka. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi 'azza wa jall, wa khairal hadi هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله, para hadirin semua jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih meringankan hati dan kaki kita untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita duduk di majelis ini juga semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan majelis ini adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat dan sebuah majelis yang akan memudahkan jalan kita kelak menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sakaratul maut, yaitu rasa sakit yang akan ditemui oleh setiap jiwa ketika dia menghadapi kematian. Dan telah kita jelaskan bahwa baik seorang mukmin ataupun seorang ahli maksiat ataupun seorang kafir, semuanya akan merasakan hal tersebut. Bahkan hal ini juga tidak lepas dari manusia terbaik, orang-orang yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Akan tetapi apa yang dihadapi dari rasa sakit ketika seseorang menghadapi kematian jika dia seorang yang beriman, maka itu sebagai pelebur dosa atau sebagai peninggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sempat membaca hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menyebutkan bahwa ya kita atau

merupakan hal yang lumrah. Oleh karenanya beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari istri beliau radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan laisa dzak, bukan demikian. Ya, artinya apa? Bahwa seorang mukmin walaupun dia merasakan sakit ketika menghadapi kematian, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sehingga kabar gembira tersebut akan melalaikan dia dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Dan rasa cintanya dan rindunya untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala itu juga akan melalaikan dia dari rasa sakit tersebut. Naam. Oleh karenanya Al-Madhhari mengatakan, naam, ya'ni laysat karahatul mauti kama tadhunnina ya Aisyah. Yaitu bahwa kebencian seseorang terhadap kematian itu tidak seperti yang engkau sangka wahai Aisyah. Balil mu'minuna yakrahuna al-mauta fi halati sihhati wa fil maradhi qabla huduri malakil mauti bihim. Bahkan orang-orang yang beriman pun akan memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap kematian, baik saat dia masih sehat ataupun ketika dia sakit. Sebelum malaikat itu datang menjemput nyawanya. Wa karahiyatuhumul mauta li khawfi shiddatil maut, dan kebencian mereka terhadap kematian itu hanyalah karena syiddatul maut, kondisi yang sangat yang menyakitkan ketika seseorang menghadapi kematian. Walaisa likarahatin tiqalihim minad dunya ilal akhirah, dan bukan maksudnya seorang mukmin membenci kematian itu karena mereka tidak suka untuk berpindah dari dunia menuju ke negeri akhirat. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal idza ra'al mu'minu malakal mauti bushiral mu'minu fi dzalikal waqti. Bahkan ketika seorang mukmin melihat malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira di saat itu juga. Apa kabar gembira tersebut? Bima lahu indallahi minal manzilati wal karamah. Yaitu kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa yang terjadi? Setelah dia mendapatkan kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya dia tidak suka dengan kematian itu. Fayazulu hina idzin khaufuhu wa yashtaddu hirsuhu bi sur'ati qabdi ruhih. Maka saat itu akan yazul, rasa khawatir dan rasa takutnya akan hilang dari rasa sakit yang dia hadapi itu. Ya, wa yashtaddu hirsuhu, dan semangatnya ya serta keinginannya akan semakin meningkat supaya ruhnya itu segera dicabut. Nah, kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira, kamu nanti begitu kamu meninggal maka di sanalah tempatmu. Naam, ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dan memang malaikat memberikan kabar gembira

0: kepada seorang mukmin tersebut agar supaya dia tidak memiliki rasa khawatir dan tidak bersedih. Naam, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Sehingga kita bisa bayangkan, kita ya sudah diberi kabar gembira dengan surga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Walaupun mungkin ya ketika itu sudah pasti di depan mata, walaupun mungkin kita ditebas kaki kita dengan pedang, tidak akan peduli lagi. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, oleh karena itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ya. Syiddatul maut, kerasnya dan juga ngerinya kematian dan rasa sakit yang dirasakan itu akan yazul, akan hilang. Naam, ya, karena dia sudah diberikan janji dan diberikan kabar gembira oleh para malaikat tentang kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir. Nah, perhatikan, adapun orang kafir, fahaluhu bi'aksi hadza, maka kondisi dan keadaannya kebalikan dari mukmin tersebut. Justru dia semakin takut dengan kematian itu karena dia sudah tahu bahwa setelah kematian itu huru-hara, azab, siksa, kesulitan, ancaman, himpitan dan azab yang akan dia dapatkan dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib pada nomor yang ke-3403, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah masuk yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Ya. Naam, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'ukun. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang panas tinggi, sedang demam tinggi. Alaihi qatifatun, dan beliau memakai selimut yang tebal. Jadi di atas jasad beliau, tubuh yang mulia beliau, ada apa? Selimut yang tebal. Wa wada'a yadahu 'alaiha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut itu. Fawajada hararataha fawqal qatibah, maka dia merasakan panas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimut yang tebal itu. Jadi betul-betul Nabi sedang demam tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma ashadda harra hummaka ya Rasulullah, betapa tinggi panasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, naam, ya, dan ini adalah saat-saat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna kadzalika yushaddadu alaina albala wa yudha'afu lana al-ajru. Naam, demikianlah kami, yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu hidupnya enak-enak. Justru para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang ujiannya paling berat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal-amthal. Manusia yang paling keras cobaannya, paling sulit cobaannya adalah para nabi. Nah, kemudian ya berikutnya dan berikutnya, yaitu orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, maka ujiannya lebih sulit. Nah, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtaddal bala. Naam, wa in kana fi dinihi riqqah. Naam, ubtuliya bihasabi dinihi. Maka jika seseorang itu kuat dalam agamanya, maka cobaannya akan semakin berat. Dan jika dia tipis keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan pernah menyangka ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak ya mengerti agama ini, kemudian kita semakin banyak beramal soleh, kita akan semakin bebas, terlepas dari kesulitan. Oh tidak. Karena apa? Karena logikanya, kalau setiap orang yang belajar agama, kemudian dia mengaku dia berilmu, mengaku dia beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya tidak akan kelihatan dong siapa yang benar ya dan jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang berdusta. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman, kami beriman. Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan musibah dan gangguan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh kami telah menguji, kami telah memberikan ujian yang berat bagi orang-orang sebelum mereka sehingga terbukti, tentunya Allah mengetahui, dan terbukti siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Jadi siap-siap ya, ketika engkau semakin tebal imanmu, maka akan semakin berat ujianmu. Dan disitulah terbukti kamu ini ya jujur dalam keimananmu atau sekedar bercerita dan mengaku. Kalau dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan dunia ya, ketika seorang anak mengenyam pendidikan ya, mulai dari sekolah dasar atau bahkan sebelumnya, dari kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 6, kan setiap naik kelas diuji ya enggak? Nah, ada ujiannya. Supaya layak tidak dia naik tingkat. Maka demikian pula ketika kamu semakin tambah keimananmu, diuji juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, layak tidak kamu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah nanti, dan layak tidak kamu mendapatkan rumah di surga yang lebih tinggi lagi. Karena derajatmu di surga akan sesuai dengan amalanmu, keimananmu, dan ketakwaanmu. Ya, sehingga di sini, ya, kita memahami bersama bahwa ketika Nabi SAW beliau sakit, beliau menyampaikan bahwa kami ini para nabi, ya, yushaddadu alainal bala'u, ujian dan cobaan itu yushaddad, diperkeras, dipersulit, diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar apa? Wa yudha'afu lanal ajru, dan kemudian pahala kami akan dilipat gandakan. Maka demikian pula kamu semua, wahai umatku, nam kita semua, ya umat manusia, semakin kita beriman kepada Allah, maka ujian kita akan semakin berat. Sehingga ketika kita lulus dari ujian itu, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan untuk kita pahala yang semakin besar. Kemudian datang lagi ujian, ketika kita lulus lagi, semakin besar lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memuliakan seorang hamba. Oleh karena itu dalam bahasa yang lain, naam, ya, Nabi SAW menyampaikan bahwa musibah itu, cobaan itu adalah justru merupakan salah satu bukti cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Naam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan pada diri mereka. Cobaan apa saja? Berkaitan dengan jiwanya, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, naam, dicela oleh orang, difitnah oleh orang, direndahkan oleh orang, dibicarakan oleh orang, atau jasadnya yang sakit, ya dia jatuh, dia kecelakaan, dia punya penyakit, ini semua adalah ujian. Atau berkaitan dengan hartanya, ya, dari dulu gajinya segitu, gitu saja. Tidak naik-naik, padahal harga semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Qadarullah, dia belum diberikan tambahan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atau berkaitan dengan rasa takut dan rasa aman. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, sedangkan dia belum mampu untuk pindah ke tempat yang lain. Itu juga ujian. Nah, ataupun naqsin minal anfus wat thamarat wal amwal, kekurangan dari buah-buahan, ya, bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang dia makan di rumahnya kurang, ataupun kalau ada, maka tidak seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, serba pas-pasan, tiap hari makan sayur, tempe, dan tahu. Misalnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Cobaan. Nah, itu adalah ujian. Dan itu justru apa tadi? Bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Naam, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha waman sakhita falahus sukhtu. Maka barang siapa yang dia menerima ujian tersebut dan rela, ya, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka, ketika dia diberi cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia membenci Allah dan berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia semakin menjauhkan diri dari Allah, falahus sukhtu, maka dia yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka di sini ya kita harus mencontoh para teladan kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pun tidak lepas dari ujian, beliau tidak lepas dari rasa sakit, beliau tidak lepas dari sakaratul maut. Naam, akan tetapi itu semua adalah kebaikan untuk beliau dan juga kebaikan untuk orang-orang yang beriman dari umat beliau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang keempat, 370. Beliau mengatakan, Allahu Azza wa Jalla yabtali ibadahu bis-sarra'i wad-dharra' wasyiddati war-rakha'. Bahwasannya Allah Azza wa Jal itu akan menguji hambanya dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ujian itu tidak melulu apa? Sesuatu yang sulit. Bahkan nikmat pemberian, karunia, dan kemudahan itu juga merupakan ujian. Nah, ini yang bahaya. Terkadang kita tidak menyadari. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah nikmat, baik itu harta, ataupun itu kedudukan, ataupun itu ketenaran, ataupun itu tempat tinggal, ataupun itu anak, ataupun itu teman yang baik, itu semua juga ujian. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik untuk bersyukur kepada Allah, atau justru nikmat-nikmat itu akan menjadikan kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah kita punya pandangan ataupun kita punya penilaian bahwa ujian itu hanya hal-hal yang sulit. Ya, kita harus menyadari bahwa apa setiap nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan yang kita miliki itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Maka waspadalah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau Asy-Syaikh Ibn Baz, menguji hambanya itu bisarra, dengan suatu kemudahan, sesuatu yang menyenangkan, wadharra, dan dengan sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan. Wa bisyiddati warraha, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menguji hambanya dengan syiddah, dengan kesempitan, dengan kesulitan, warraha, dan dengan kelonggaran, ya, dengan keluasan rizki. Wa qad yabtalihim biha li raf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya baik dengan kesulitan maupun kemudahan karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah akan meninggikan nama-nama baik mereka, wa mudha'afati hasanatihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin melipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka. Kama yaf'alu bil anbiya'i war rusul, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melakukan itu untuk para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia. Bahkan mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya. Tetapi Allah tetap menguji mereka. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka, kemudian mengharumkan nama baik mereka, mengangkat nama baik mereka, dan melipat gandakan apa? Pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Naam, wassulaha min ibadillah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan hal itu kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut, dan insya Allah sebagai penutup dari kajian ya tema yang sudah kita apa namanya pelajari bersama, saya ingin membacakan sebuah hadis ya, karena temanya adalah memang tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Maka di sini ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sepele, tetapi ternyata itu menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah bahkan sejak di alam kubur, sejak di alam barzakh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Ibnu Abbas, marra an-nabiy alaihi salatu wassalam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tembok ya, atau tanah yang tinggi dari tembok-tembok yang ada di Madinah. Au Makkah atau di Makkah. Ini adalah keraguan dari perawi hadis. Walaupun dalam riwayat yang lain ya, ya ditentukan secara pasti bahwa itu di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab. Ya, suara dua orang yang sedang disiksa fi quburihima, di dalam kubur mereka. Jadi ini perkara yang gaib, perkara gaib. Tentunya beliau mendengar karena memang diperdengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena beliau itu punya kemampuan untuk mendengar apa? Suara orang-orang yang sudah meninggal. Nah ini catatan penting. An-nabiyyu la ya'lamul ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa mamassani as-su'. Nah, Nabi sendiri telah mengatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah ditimpa oleh keburukan. Buktinya Nabi masih sakit. Buktinya Nabi masih apa namanya terluka ketika perang Uhud. Buktinya Nabi masih disihir. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka perkara-perkara ghaib, perkara-perkara gaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi atau memperdengarkan untuk Nabi atau memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana kejadian ketika Isra Mi'raj dan kejadian ketika di salat beliau, beliau terkadang diperlihatkan surga, terkadang diperlihatkan neraka, diperlihatkan penduduk-penduduk neraka dan siksa-siksa yang mereka alami ketika di neraka, sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mencakar-cakar muka mereka? Kenapa ada orang yang melubangi dan merobek mulut mereka dari depan sampai tembus ke tengkuknya dengan dengan gancu dan seterusnya? Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada beliau dan memperlihatkan kepada beliau perkara yang ghaib. Maka demikian pula di sini, ketika Nabi melewati salah satu tembok dari tembok-tembok yang ada di Madinah, maka beliau mendapati dua orang sedang diadab, sedang disiksa di kubur mereka. Sehingga beliau melewati kuburan. Ya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, thumma qala bala. Beliau mengatakan sesungguhnya dua orang ini sedang diazab, disiksa di kubur mereka. Dan tidaklah mereka disiksa karena sebuah dosa yang besar menurut pandangan kalian. Ya. Jadi mungkin kita menganggap dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sehingga menjadi penyebab siksa kubur yang mereka alami itu adalah dosa yang sepele atau bahkan dosa yang biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang biasa dilakukan. Qala bala thumma qala bala. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, akan tetapi iya, sebenarnya itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyangka itu dosa yang remeh. Makanya di sini saya ingin mengingatkan hal ini. Kemudian Nabi mengatakan, faka amma ahaduhuma au kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun salah satunya, maka dia tidak yastatir, membentengi dirinya atau menutupi dirinya, min baulihi, dari air kencingnya. Boleh lewat sedikit? Jadi, ya ini yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang tidak perhatian dengan najisnya. Sembarang misalnya ini, akramakumullah, dia buang air kecil, tidak melihat kondisi, di sembarang tempat dengan berdiri sehingga terpercik air kencing tersebut, najis tersebut ke badannya atau ke pakaiannya dan dia tidak peduli. Dan ini betapa banyak di kalangan kaum muslimin. Bayangkan hal sepele ini bisa menyebabkan siksa kubur. Karena tentunya ketika dia terkena najis pakaiannya atau tubuhnya kemudian tidak dicuci dan disucikan, maka tentunya akan membuat salatnya tidak sah. Berarti dia sehakikatnya tidak melaksanakan salat. Ataupun dia sembarangan tidak menutup auratnya. Ketika dia membuang hajatnya, maka seorang muslim, di antara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia perhatian dengan kesucian tubuhnya dan pakaiannya, terlebih ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya pengagungan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maksimal. Sehingga dia berusaha ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapnya dalam keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dengan hati yang khusyuk, dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menampakkan rasa cinta dan takutnya kepada Allah dan harapan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab seorang muslim. Nah, kemudian yang kedua, wa kanal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan kesana kemari mengadu domba, ngegosip, kemudian tujuannya agar tercipta kegaduhan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naqlul akhbar. An-namimah itu apa? Naqlul akhbar min ajlil waqi'ah wal ifsad. Menukil berita, bahkan kalaupun, walaupun berita itu benar. Ya, jangan sembarangan menukil berita walaupun berita itu benar. Hati-hati, tidak setiap apa yang kamu lihat, tidak setiap yang apa yang kamu dengar, tidak setiap apa yang kamu ketahui bisa sembarangan kamu sampaikan dan kamu sebarkan kemana-mana. Karena bisa mengakibatkan balbalah, kegaduhan, na'am, wal khusumat, dan permusuhan, wasyiqaq, dan juga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka hati-hati, apalagi berita-berita itu sekedar apa? Sekedar hoax, tidak benar. Nas'alullah assalamah. Betapa mudahnya lisan ini mengeluarkan buah-buah bibir yang terkadang tidak kita sangka, ya, perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita mengakibatkan permusuhan yang tidak berhenti di antara dua orang muslim yang dulunya saling mencintai dan saling menyayangi. Nas'alullah assalama. Apa sebabnya? Karena itu, ya, dia mengadu domba. Dan ini sebuah dosa besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bahwa pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah kondisi orang yang sedang disiksa itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang ini yang sedang disiksa karena dia suka namimah, mengadu domba, menyampaikan berita yang mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau diam. Nah, jadi ini salah satu atau dua perkara yang akan mengakibatkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan, dan taufiknya kepada kita semua, agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebersihan hati kita semua dan juga memberikan karunia kepada kita keimanan yang jujur dan ketakwaan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal, wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharrul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nar. A'adhani Allahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya, karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari sebuah kajian yang bertema saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara ibni Azib radhiyallahu ta'ala an, di mana seorang manusia tatkala berangkat untuk meninggalkan negeri ini, maka dia akan didatangi oleh para malaikat, dan perlakuan para malaikat kepada masing-masing manusia itu ditentukan oleh amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimanakah kondisi sakaratul maut, atau yang sering kita sebut ya detik-detik kematian seorang manusia tatkala dia meninggalkan dunia ini, apakah apa yang dialami oleh seorang mukmin itu akan sama dengan yang dialami seorang kafir ataupun seorang ahli maksiat atau seorang pendosa? Apakah serasa sekarat yang dirasakan itu akan sama tingkatannya? Maka insyaallah ta'ala kita akan membaca beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimanakah penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Yang perlu diketahui bahwa secara garis besar seorang mukmin maupun seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun seorang pendosa, semuanya akan mengalami sakaratul maut, rasa sakit ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Naam, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi hasil dan efek dari sakarat tersebut, dari sekarat tersebut berbeda. Maka rasa sakit yang dialami dan dirasakan oleh seorang mukmin tatkala sakaratul maut itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan akan menjadi peninggi derajat-derajatnya di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan rasa sakit itu pun akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sudah mendengar penjelasannya dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib tersebut, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam nyawa seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya yaitu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudahnya menetes. Adapun kondisi orang yang kafir atau orang pendosa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Besi, naam, yang berduri kemudian ditarik dari kain yang basah, dari kain kasar yang basah. Begitu sulit. Naam, ya. Akan tetapi terkadang juga seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sekarat yang sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah, bahkan rasa sakit yang semakin keras dan semakin besar semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi seorang mukmin, bahkan sampai pada saat-saat terakhirnya pun dia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya pada nomor 6510 diceritakan oleh istri Nabi yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun ay ulbatun fiha ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, yaitu ketika beliau berada pada sakitnya, pada saat-saat terakhir dari umur beliau, beliau menyimpan satu botol air atau tempat air. Nah, fungsinya apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali memasukkan tangan yang mulia beliau ke dalam botol tersebut dan mencelupkannya ke dalam air yang ada di dalamnya. Fayamsahu bihima wajhahu, kemudian setelah kedua tangan beliau dimasukkan ke botol tersebut, air yang menempel pada kedua telapak tangan yang mulia beliau digunakan untuk mengusap wajahnya. Naam. Apa maksudnya? Yaitu untuk meringankan rasa sakit yang beliau rasakan. Dan panas badan yang begitu tinggi yang dialami oleh beliau. Wa yaqul, kemudian seraya beliau berkata, La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan apa? Dunia ini. Kalimat tauhid, karena barang siapa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Naam. Kemudian beliau bersabda, innalil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki apa? Sakarat, yaitu rasa sakit yang sangat ketika datang. Naam. Ya. Akan tetapi sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa rasa sakit tersebut adalah sebagaimana musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Naam. Fahuwa au fahiya imma ziyadatun fi ajrihi au takfirun lidhunubihi. Maka rasa sakit dan musibah yang dialami oleh seorang mukmin adalah memberikan fungsi akan menghapus dosa-dosanya atau menambah pahala-pahalanya. Oleh karenanya di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa fil hadidi, di dalam hadis tadi terdapat sebuah faedah, anna shiddatal maut la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya kerasnya rasa sakit ketika meninggal, ketika hendak meninggal, itu tidak menunjukkan kurangnya derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi au imma wa imma takfirun li sayyiatihi. Bahkan kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika hendak meninggal itu bisa jadi merupakan penghapus dosa-dosa dan keburukannya, dan bisa jadi tambahan bagi kebaikan-kebaikannya dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Imamul Bukhari pada nomor ke-2999, bagaimana kondisi seorang mukmin dalam segala keadaan dia selalu beruntung dan dia selalu meraih kebaikan, apapun yang dia alami dan dia hadapi selalu dijadikan medan dan momen untuk meraih pahala. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mukmin. Nah, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Nabi menyampaikan hal ini, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya, seluruh kondisi dan keadaannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang betul-betul beriman. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan nikmat, ditimpa oleh apa? Suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, meraih kesuksesan, syakara, dia akan ya, dia akan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk menambah pahala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh dharra, kesempitan, kesulitan, musibah, rasa sakit, kematian, kehilangan harta, kebakaran, apapun itu, sabar, dia bersabar. Dia yakin bahwasanya musibah itu adalah merupakan keputusan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar bahwa musibah tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu anak, baik itu istri, baik itu orang tua, semua yang ada pada dirinya dan sekitarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, mengambil apa yang memang itu milik Allah, dia tidak keberatan. Oleh karena itu dia ucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan yang mendalam sehingga musibah dan kesulitan yang dia hadapi tidak akan membuat dia jauh kepada Allah ataupun dia murka dan benci terhadap ketentuan Allah tersebut. Bahkan dia menerima dengan kerelaan, dengan senang hati, dan bersabar atas musibah-musibah itu. Nah, jadi itu kondisi seorang mukmin sampai pun pada saat detik-detik kematian. Dia bersabar, ya, ketika mendapat kan rasa sakit walaupun sangat keras. Nah, akan tetapi sebuah kabar gembira, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika dia menghadapi detik-detik kematian tersebut, maka seketika rasa sakit itu akan hilang. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sempat kita singgung, bagaimana ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya. Nah, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh Allah taala, berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, thayyibin, dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa? Kondisi orang yang beriman ketika mereka wafat, walaupun merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu akan hilang, akan dia lupakan. Karena dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya. Yaqulun, malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'amalun, sebagai hasil dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kira-kira kalau kita sudah mendapat kabar gembira dari malaikat, bukan dari bapak atau ibu atau tetangga, dari siapa? Malaikat utusan Allah, kamu silakan masuk surga. Hilang enggak rasa sakitnya? Hah?
1: Tidak terasa lagi.
2: Tentunya bagi orang yang memang memiliki keimanan yang jujur dan mendalam.
0: Karena dia sudah rindu, sudah tidak tahan ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin kembali.

kepada negeri dan tempat impiannya yang dia rindukan selama dia hidup di dunia. Naam, dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat, ayat yang ke-30 sampai 32, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah

nazzalu alaihimul malaikatu ay indal maut. Maka para malaikat akan berduyun-duyun datang kepadanya, turun. Naam. Kemudian sebelum orang tersebut dicabut nyawanya, dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Apa itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Sudah, kamu jangan khawatir. Kamu jangan takut dan kamu jangan bersedih. Tidak perlu kamu sesali dunia yang hina, yang fana, yang rendah ini kamu tinggalkan. Dan tidak perlu kamu takut dan khawatir kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah ini. Nah, kenapa? Malaikat melanjutkan lagi kabar gembiranya. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk kepadanya. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga pada kehidupan akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ditambah lagi kabar gembiranya oleh para malaikat. Dan kalian fiha, di surga tersebut. Ma tashtahi anfusukum, akan kalian dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian minta akan terrealisasi, akan terwujud. Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan apapun yang kalian sebut, tinggal nyebut saja, kalian akan dapatkan. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, itulah tempat-tempat kemuliaan, tempat kembali, tempat apa, tinggal dari Rabb yang maha pengasih, naam, dan maha pengampun. Maka sabarlah wahai saudaraku. Kematian itu justru merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin, sepedih dan sesakit apapun sakarat yang dia hadapi dan dia rasakan, maka itu akan hilang seketika ketika malaikat datang menjemputnya dan memberi kabar gembira kepadanya. Oleh karena itu, naam, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, naam, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau berkata kepada Nabi, "Inna lanakrahul maut." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini benci kepada kematian. Naam. Ya, dan nanti akan saya jelaskan apa maksud benci pada kematian itu. Qala laisa dzak. Nah, maka Nabi menjawab, tidak begitu. Naam. Artinya Nabi mengingatkan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bukan suatu musibah, tapi bahkan suatu awal dari kenikmatan yang akan dia dapatkan. Naam. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Karena sesungguhnya seorang mukmin jika didatangi oleh kematian, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Perhatikan. Sehingga saat itu, saat dia didatangi oleh kematian, tidak ada lagi yang paling dia rindukan dan dia sukai kecuali apa yang ada di depannya, yaitu kematian itu sendiri dan juga tentunya kehidupan setelah kematian.

0: kematian, sudah tidak sabar dia. Naam. Fa ahabba liqa Allah, yaitu apa maksudnya yang paling dia tunggu-tunggu dan dia cintai dan dia rindukan? Dia cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia rindu untuk bertemu dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ahu, demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebaliknya rindu dan ingin bertemu kepada hamba yang mukmin tersebut. Allah juga sama. Karena dia juga seperti itu kepada Allah. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza hudira, jika dia mulai didatangi kematian, busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia benci dan tidak dia sukai yang melebihi apa yang ada di depannya. Dia takut untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, kariha liqa Allah, karena dia sadar kalau dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selesai. Tidak lagi dia bisa menghindar, mencari alasan, ya, kemudian dia lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang paling tidak dia sukai adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa karihallahu liqa'ahu, demikian pula Allah benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, ketika dia berada pada detik-detik kematian, sebagaimana dalam kisah yang panjang yang sudah kita dengar, malaikat datang kepadanya akan memberikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayatnya, dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaika." Kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Bagaimana perlakuan para malaikat terhadap mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka akan memukul-mukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Begitulah cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Disiksa. Bahkan sejak di dunia, ketika dia berpisah nyawanya dari jasadnya. Ditambah lagi wadhuku, disertai kabar gembira, ucapan-ucapan para malaikat untuk supaya dia sakit dan takut. Dhuku azabal hariks. Nah, rasakanlah siksaan yang sangat sakit, yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan kalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi perlakuan malaikat ini adalah sebuah balasan yang setimpal, bukan karena Allah menyiksa kalian tanpa sebab, tapi kalian telah melanggar, membangkang, berbuat dosa semena-mena, maka itulah balasan untuk kalian. Dalam surat Al-An'am ayat ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Walau tara Idzil zalimun fi ghamaratil maut. Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya kamu bisa menyaksikan ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut dalam kepayahan kematian, dalam kedahsyatan kematian. Nah, bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari malaikat? Wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat yang datang kepadanya basitu membentangkan tangan-tangan mereka. Nah, para malaikat bagaimana kekuatannya? Nah, gunung saja dibalik dengan mudah oleh para malaikat. Ini sudah siap ini. Nah, ya, mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul dan menyiksa orang ini. Kemudian seraya mereka berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh, ya, jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujazawna azabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan sebuah siksa yang sangat hina. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, karena kalian dulu berkata atas nama Allah tanpa dasar yang benar. Seenaknya kalian mengatakan ini halal, ini boleh, oh enggak apa-apa, ayo kita kerjakan, ayo kita pergi. Seenaknya sendiri ya memutuskan sebuah hukum. Naam, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan karena kalian dulu sombong dan enggan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang ayat-ayat Allah, ketika datang peringatan dari Allah, kalian seolah-olah tidak mendengarnya, atau kalian mengabaikannya, atau kalian meremehkannya. Alah, apa itu? Nah, nanti sih, umurku masih muda. Nah, dia remehkan. Maka seperti ini kondisinya ketika dia tidak bertobat kepada Allah. Nanti ketika dia meninggal dan mati, seperti inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada hadis tadi. Nah, hadis Aisyah tentang seseorang yang membenci kematian. Nah, dikatakan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, nah, salah satu ahli tafsir dalam kitab Al-Mufhim, hadhil karahiyatu lil mauti hiya al karahiyatu tabi'iyyatu allati hiya raji'atun ila an-nufrati 'anil makruh wad-darari wastis'abi dhalika 'ala an-nufus. Rasa tidak suka ini ya terhadap kematian itu adalah rasa tidak suka yang bersifat natural. Ya biasa. Ya. Nah, apa maksudnya? Ya, karena dia merasa enggan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dan membahayakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya kalau mati itu ada sakarat. Dan itu sangat berat bagi jiwanya. Jadi hampir setiap manusia memiliki perasaan itu. Wala syakka fi wijdaniha likulli ahadin. Sehingga kata beliau, apa? Dan itu tidak diragukan lagi, perasaan tersebut itu pasti ada pada setiap manusia. Ghaira anna man razaqahu Allah ta'ala dawqan min mahabbatihi, akan tetapi orang yang telah diberikan karunia oleh Allah dengan sebuah perasaan rasa cinta yang sangat mendalam, rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam, dan tersingkap ya bagi dirinya sebuah keindahan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, ghalaba alaihi ma yajiduhu min khalisi mahabbatihi, maka perasaan cinta tersebut dan kerinduan tersebut akan mengalahkan rasa sakit yang sedang dia rasakan. Naam. Ya. Bahkan faqala inda uzufi rihlatihi, maka ketika dia mulai mengawali perjalanannya, maksudnya perjalanan meninggalkan dunia, apa yang dia ucapkan? Ketika rasa sakarat, rasa sekarat mulai datang kepadanya dan dia tahu bahwasanya dia akan meninggal, apa kata dia? Kama qala Mu'adz, dan ini juga yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia yaitu Mu'adz bin Jabal. Habibun jaa ala faqatin la aflaha al-yawma man nadima. Datanglah seorang kekasih pada saat aku sangat membutuhkannya. Yaitu maksudnya apa? Kematian ini. Dia sudah menunggu-nunggu kematian tersebut. La aflahal yauma, maka tidak akan beruntung pada hari ini man nadima, orang yang menyesal. Yaitu menyesali perbuatan selama dia hidup. Karena dia tahu kalau dia menyesali berarti dia berbuat buruk. Sehingga ketika seorang mukmin merasakan rasa sakarat tersebut, kemudian dia mengingat rasa cintanya kepada Allah dan kerinduannya untuk bertemu kepada Allah, ditambah lagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka keadaan tersebut akan melalaikan rasa sakit yang dia hadapi. Maka dia menghadapinya dengan senang hati. Jadi itu penjelasan dari apa? Membenci kematian. Bukan karena dia membenci untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan berpindah dari negeri yang fana, yang hina, menuju negeri keabadian. Tetapi itu sebuah hal yang wajar yang dihadapi oleh setiap manusia karena tidak suka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyakitkan. Akan tetapi toh demikian, seorang mukmin ketika dia sudah yakin dia akan meninggal, maka dia justru semakin ingin untuk dipercepat, ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan apalagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka hal itu akan membuat dia terlalaikan dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Karena waktu sudah habis, sudah datang waktu azan Isya, maka insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan materi yang tersisa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahirrahmanirrahim alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla, وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون والمسلمات جماعة صلاة مغرب سبيل المتقين yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang dengan segala karunia dan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suatu majlis yang kita mengharapkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dari majlis ini. Maka ini semua semata-mata kenikmatan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita pada sore hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu saat nafas terakhir apa yang kita bawa, di mana pada kesempatan sebelumnya kita masih membaca hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan kita sampai pada penjelasan perjalanan ruh yang fajir, ya, perjalanan hamba Allah Subhanahu wa taala yang pendosa, maka tatkala dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian tidak dibiarkan sebentar pun, melainkan langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang menunggunya, yang berbaris sepanjang mata memandang, yang membawa kain-kain yang kasar, dengan wajah-wajah yang mengerikan dan hitam, lantas mengambil roh tersebut dan membawanya ke atas. Maka keluarlah dari, ya, orang ini suatu aroma dan bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia. Dan bahkan ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, memberikan kabar buruk kepadanya dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala ruh tersebut keluar dari jasadnya, seluruh urat, otot dan sarafnya terputus-putus, bagaikan besi penusuk yang memiliki gigi ataupun memiliki duri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Maka di sini
0: adalah merupakan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Sebagaimana kisah seorang mukmin juga kita sebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31 dan 32. Kabar gembira yang datang kepada seorang mukmin tatkala dia meninggal, didatangi oleh para malaikat dan diberikan kabar gembira. Adapun seorang hamba yang pendosa, maka tatkala dia menghadapi perpisahan dari dunia menuju negeri akhirat, dia diberikan kabar buruk seperti tadi saya sebutkan dalam hadis. Naam. Dan ini semakna dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'." وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى. Dan kalau seandainya engkau bisa melihat, ya, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, tatkala orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, fi ghamaratil maut, pada detik-detik kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, kemudian para malaikat di dekatnya dalam keadaan basitu aydihim, membentangkan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum, kemudian para malaikat itu memerintahkan, ya, hamba yang zalim tadi untuk mengeluarkan apa, ruh-ruh mereka. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, maka pada hari ini kalian akan tujzaun, akan diberi balasan. Azab al-huni, berupa azab yang sangat menghinakan. Jadi semua pangkat, atribut dan jabatanmu di dunia tidak ada manfaatnya. Yang dulu kamu disanjung, dipuji dan dipuja, disebut-sebut di hadapan manusia, maka sekarang waktunya engkau mendapatkan balasan, yaitu berupa apa? Azabal hun. Azab yang sangat menghinakan. Engkau akan betul-betul dihinakan. Dan ini baru permulaan. Belum nanti di akhirat, setelah tegak hari kiamat. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, hal itu disebabkan karena kalian telah mengeluarkan ucapan-ucapan atas nama Allah, nah, tanpa dasar yang benar. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia menjual agama ini. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa ini adalah suatu hal yang baik, padahal itu semua dia gunakan untuk meraih tujuan-tujuan dunianya, atau untuk memuaskan ambisi dan hawa nafsunya, atau untuk membalas dendamnya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dikarenakan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kalian tatkala mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, kalian enggan untuk menerima dan melaksanakannya. Itulah hakikat kesombongan. Batarul, menolak kebenaran. Maksudnya apa? ketika kalian diberi nasihat, kalian dibacakan ayat-ayat Allah, tapi kalian tidak mau menerima dan melaksanakannya, maka ini sebab ya orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal perpisahan ya dari kehidupan dunia. Naam. Maka kita lanjutkan kemudian setelah itu. Naam. Dia akan dibawa naik ke atas, maka tidaklah melewati apa? Rombongan atau gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, siapa ruh yang begitu buruk ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang membawanya, dia adalah Fulan bin Fulan, disebut nama yang paling dia benci dan yang paling terburuk yang pernah dia dipanggil dengannya di dunia. Nah, sampai akhirnya dia sampai di langit dunia dan meminta izin para malaikat untuk dibukakan, tetapi tidak dibukakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan, fayaqulullahu ta'ala dzikruhu uktubu kitabahu fi asfali ardin fi sijjin. Tulislah catatan-catatan amalannya di bumi yang paling bawah, yaitu di sijjin. Fil ardi sufla, di dunia ataupun di bumi yang rendah. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah roh tersebut ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu kami menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia asal muasalnya dari tanah, yaitu bapak kita semua Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa fiha u'iduhum, dan kami akan mengembalikan seluruh manusia fiha, ke dalam bumi itu juga. Kita diciptakan dari bumi, kemudian kita akan dikembalikan ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kami juga akan mengeluarkan mereka, yaitu manusia, yang kedua kalinya dari bumi tersebut, yaitu setelah ditegakkannya hari kiamat, kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya pada hari kebangkitan, yaumul ba'ti wan nusyur. Naam, ya, pada hari kebangkitan semua akan bangkit dari kuburnya. Qala fatutrahu ruhuhu, maka setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh tersebut, ketika mereka meminta izin untuk dibukakan pintu langit dunia kemudian tidak dibukakan, bagaimana cara para malaikat mengembalikan ruh itu? Bukan dibawa turun dan dikembalikan baik-baik, bukan. Fatutrahu ruhuhu, maka roh tersebut akan dilempar oleh para malaikat, betul-betul dihinakan. Naam, fatahwi, maka roh itu akan jatuh, melayang, tatakhattufuhu thair, disambar-sambar oleh apa? Burung. Betul-betul tidak ada harganya. Au tahwi bihirrih, bahkan dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, pada tempat yang sangat jauh. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yushrik billah fakannama kharra minas sama fatakhthafuhu thair, au tahwi bihirrih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh tersungkur dari langit. Bayangkan, kalau jatuh dari lantai dua, itu sudah mengerikan. Mending-mending kalau masih hidup, tapi paling tidak bisa patah tulang, atau ada organ yang rusak. Itu baru lantai dua. Bagaimana kiranya dari langit, dia dihempaskan, fatakhthafuhu thoir, lalu disambar-sambar oleh burung-burung, au tahwi bihi rih, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, kepada tempat yang jauh. Begitu caranya para malaikat mengembalikan ruh ini ke dalam bumi, ke alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian ruh sang pendosa ini akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Fayaqulanilah, maka dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Fayaqul, dengarkan jawabannya, maka dia akan menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalam riwayat yang lain, ha hu la adri, dia menjawab, saya tidak tahu siapa Rabbku. Dalam riwayat yang lain disebutkan ha hu, yaitu maksudnya apa? Tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, maka aku ikutan. Nah, ini bahayanya beragama hanya dengan dasar apa? Ikut-ikutan. Orang-orang merayakan suatu perayaan, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan suatu ibadah, zikir misalnya, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan sholat, caranya begini dan begitu, ikut-ikutan lagi. Bukan begitu cara beragama. Maka nanti di kubur, kita akan mengalami nasib yang sama. Ketika kita tidak mau mempelajari agama kita dengan baik, dengan hujjah, dengan dalil. Maka dia mengatakan, la adri sami'tun nasa yaqulun, aku tidak tahu siapa Rabbku, aku hanya mendengar manusia mengatakan begini dan begitu. Fayaqulani, kemudian kembali bertanya dua malaikat tersebut, wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulu la adri, demikian pula dia menjawab dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu. Fayaqulan, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum, siapakah orang ini yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri, maka dia menjawab lagi dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begini, maka aku ikut-ikut mengatakannya. Kemudian setelah itu, fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari langit, an kadzab, sungguh dia berdusta. Artinya semua alasan-alasan dia yang dia kemukakan, ya, itu semua adalah alasan yang palsu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran, bahkan sebelum manusia ditiupkan ruhnya ke rahim seorang ibu, di janin yang disimpan dengan rapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rahim seorang ibu. telah diambil janji mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka semua telah menjawab dan mengakui, betul, kami bersaksi. Dulu sebelum kita terlahir di dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala saking besar kasih sayangnya kepada manusia dan pemaafnya kepada manusia, ketika manusia tersebut sempurna di alam rahim, kemudian keluar ke dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi mengingatkan. Mengingatkan tentang perjanjian yang sudah mereka lakukan di alam dar, alam ruh. Perjanjian dengan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala anzalal kutuba wa arsalal rusula liyuballighu risalati rabbihim ilan nasi kafatan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sejak zaman para rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengingatkan mereka kembali tentang perjanjian tauhid, perjanjian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mereka lakukan dan sepakati sejak mereka belumlah lahir ke dunia. Ditambah lagi setelah Allah menurunkan kitab, Allah mengutus rasul-rasul untuk menjelaskan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sejelas-jelasnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai rasul adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada seluruh manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Kurang apa lagi coba? Naam, saking sabarnya Allah, saking sayangnya Allah agar manusia itu betul-betul selamat, diberi kesempatan-kesempatan dan seterusnya. Diturunkan Alkitab, diutus seorang rasul untuk menjelaskan Alkitab ini. Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa perantara antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia, karena satu-satunya bahasa yang paling sempurna yang akan bisa menjelaskan risalatillah, ajaran-ajaran Allah, hanyalah bahasa Arab yang paling lengkap, yang paling jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, dan tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa menyamai bahasa Arab dalam hal kesempurnaannya. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Quraisy ketika itu, kepada orang-orang Arab, terutama kabilah Quraisy, karena memang mereka adalah orang-orang yang fasih, yang memiliki kemahiran dan kecakapan dalam berbahasa. Naam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang mereka semua, wahai orang-orang Arab yang pandai bercakap, pandai berbahasa, pandai bersyair dan bertutur kata dengan segala kalimat-kalimatnya, keindahan dan retorikanya. Kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an ini, bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah atau buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, coba buatlah satu surat saja yang mithlihi, yang sama seperti
2: surat-surat yang ada di dalam Al-Quran dari segi kandungannya, dari segi maknanya, dari segi lafadznya, dan dari segi kedalaman bahasanya. Mana? Wad'u, ditambah lagi tantangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, syuhada'akum, coba panggillah semua orang-orang ahli kalian di seluruh dunia ini. Naam, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian betul-betul orang yang jujur. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau ternyata kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Naam, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia, yang disediakan oleh Allah neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang tidak bisa disaingi sampai kapanpun. Beda dengan Az-Zabur, Wat-Taurah, Wal-Injil, Baddalu, Waharrafu. Ya, mereka menggantinya, mereka menambahnya, mereka menyelewengkannya. Tapi Al-Quran tidak bisa. Allah berikan keajaiban Al-Quran ini menempel dan melekat di dada-dada orang-orang yang beriman. Siapapun yang berani merubahnya atau menambahnya atau menguranginya akan dibongkar. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, Al-Quran dijadikan dengan bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa menjelaskan dengan sempurna isi dan makna dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika para ulama besar, ulama-ulama senior berbicara tentang terjemah Al-Quran, nah, mereka menjelaskan dalam menterjemahkan Al-Quran itu tidak bisa secara tekstual, karena tidak ada satupun bahasa yang bisa mewakili apa? Bahasa-bahasa, kata-kata, dan istilah-istilah dalam Al-Quran. Sehingga harus dijelaskan secara makna. Nah, ya, maka inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih menurunkan Al-Quran untuk mengingatkan manusia semuanya tentang kesepakatan yang dulu telah mereka sepakati, yaitu tentang menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka semua. Naam, maka orang-orang yang masih saja melanggar, ya, sudah janji, diingatkan, diutuslah para rasul, dan para rasul pun setelah mereka meninggal ada para penerusnya, ada para pewarisnya sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar maupun dirham. Tidak ada dari mereka yang mewariskan harta dan benda. Wa innama warathul ilma, dan mereka hanyalah mewariskan apa? Ilmu. Jadi ilmu agama ini adalah warisan para nabi yang akan dibawa oleh para ulama untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam istilah para ulama, arhamun nasi bin nasi humul ulama, orang-orang yang paling sayang dan paling besar kasih sayangnya kepada manusia adalah para ulama, tentunya ulama yang rabbani, ulama yang benar, yang lurus, yang ilmunya kokoh dari Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman para salafus saleh. Karena mereka menyelamatkan manusia bukan dari kelaparan ataupun bukan dari bencana, bukan dari musibah, tapi mereka lebih dari itu menyelamatkan manusia dari kesesatan dan jurang-jurang api neraka dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan pewaris-pewaris para nabi untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Sehingga kalau masih ada seseorang yang juga tidak mau sadar, tidak mau mengerti, bahkan dia berpaling dari ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, acuh tak acuh atau bahkan menentang, maka pantas kalau mendapatkan balasan seperti ini ketika dia mati nanti. Dia akan dihinakan oleh Allah, dilempar ruhnya dari langit, disambar-sambar oleh burung dan ditiup, dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian setelah dia di ruh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat dan ternyata dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari malaikat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan para malaikat, fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dengan bentangan dari neraka. Nah, dibuka, dibentangkan apa? Neraka. Wa albisuhu minan nar, dan berilah dia pakaian-pakaian yang berasal dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Naam fayatihi min harriha wa samumiha, maka dia akan didatangi oleh panasnya ya dan huru-hara neraka tersebut. Kalau kita jangankan neraka, kalau ada kebakaran jarak 20 meter saja, hawa panas itu sangat terasa. Jangankan kebakaran, tungku api. Ya. Yang terdiri dari tumpukan apa? Kayu. Bisa menghangatkan badan sekian ya meter, dengan jarak sekian meter. Bagaimana kiranya kalau neraka? Jadi kuburan kita nanti, kalau kita na'udzubillah wa nas'alullah assalama termasuk orang yang zalim ini, yang pendosa ini, dibentangkan di depan kita apa? Neraka. Nah, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ngam. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, ditambah lagi kuburnya akan disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih karena saking sempitnya. Terus seperti itu, dan dia sudah tidak mati lagi, sudah tidak ada lagi kematian. Karena nanti kematian akan didatangkan di hari kiamat ala surati kabshin, dalam bentuk apa? Seekor domba, kemudian disembelih. Kemudian setelah itu ada suara yang memanggil khuludun la maut. Sekarang yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Yang disiksa akan merasakan siksanya secara terus-menerus. Na'udzubillah. Maka dia disempitkan kuburnya sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih.
3: Hancur.
2: Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi. Kemudian dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya jelek, buruk, mengerikan. Qabihul thiyab, pakaiannya juga buruk sekali, muntinur rih, dan baunya sangat busuk. Na'udzubillah. Fayaqul, maka orang tadi akan memberi kabar kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Wahai manusia yang buruk, bergembiralah dengan segala hal yang akan membuatmu sakit. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Nam, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, kata Allah. Barang siapa yang beramal buruk, maka dia tidak akan dibalas kecuali juga serupa keburukan juga. Dulu kamu di dunia sudah diingatkan, Allah sudah menurunkan Al-Quran, Allah sudah mengutus seorang Rasul, Allah meneruskan ajaran Rasul dengan para ulama, kamu sudah dikasih tahu, asih saja kamu membangkang. Maka inilah janji Allah yang telah untukmu. Naam. Fayaqul man anta. Kemudian si mayit ini akan bertanya, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladhi yaji'u bisyarr. Sungguh wajahmu ini adalah wajah orang yang membawa berbagai macam masalah, berbagai macam keburukan. Fayaqulu, maka orang tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya jelek, baunya busuk, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk yang kamu lakukan selama kamu di dunia. Fayaqul, maka mayit tersebut berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah ya engkau tegakkan hari kiamat. Janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ini baru permulaan, dan nanti di akhirat tentunya akan lebih dahsyat dan lebih pedih lagi siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah perjalanan ya ruh seorang mukmin dan ruh seorang fajir, seorang pendosa, tatkala dia dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat kematian, sampai dia dikembalikan di alam barzakh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kemarin ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari sebagian jamaah ya, yang sebenarnya sudah terjawab dari beberapa penjelasan yang lalu. Yang pertama adalah, apakah ruh yang diangkat ke langit itu ruh yang baik saja atau juga ruh yang buruk? Nah, dan sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, ruh yang baik akan diangkat oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit dunia, kemudian dibukakan pintunya, kemudian didoakan, dan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikembalikan dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nah, adapun ruh yang buruk, maka akan diangkat juga, tetapi berhenti, belum bisa masuk ke langit dunia. Dan setelah itu dia akan dilempar. Na'udzubillah. Nah, sampai dia terhempas ke tempat yang jauh, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, kemudian apakah cara keluarnya ruh yang baik dan yang buruk itu sama? Maka kita sudah mendengar juga. Nah, ya, perbedaan kalau ruh yang baik keluarnya dari jasad, kakafratin min fiyis siqa.

cucuk yang dicabut dari bulu domba yang basah. Sampai-sampai seluruh urat, otot, sarafnya terputus-putus. Na'udzubillah. Naam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin dan orang ya fajir itu sama? Naam. Ya, maka di sini ada pembahasan yang sebenarnya cukup panjang. Naam, tentang sakaratul maut, karena terkadang seorang mukmin juga merasakan apa? Sakarat. Sakarat itu adalah ya rasa sakit menjelang kematian. Berbeda dengan keluarnya ruh tadi. Nah, maka bahkan para nabi dan para rasul juga merasakan apa? Sakarat. Nah, insyaallah kita akan bacakan secara rinci riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sakaratul maut dan juga penjelasan para ulama tentang hal tersebut, yang kesimpulannya bahwa sakaratul maut itu tidak menjadi jaminan. Ya, artinya orang yang merasakan sakarat dengan sakit belum tentu dia adalah orang yang buruk. Ya. Dan orang yang tidak merasakan sakarat belum tentu dia adalah orang yang baik. Bahkan itu termasuk ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menghapus dosanya sampai pada kesempatan terakhir sebelum dia berpindah ke negeri akhirat. Allah masih beri kesempatan untuk menghapus dosanya dengan rasa sakit ketika kematian. Ataupun kalau dia orang yang baik, maka li raf'i darajatihi, untuk mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu berlaku untuk para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian pada sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dan juga semua saudara kita yang mendengar kajian ini, dan saudara kita kaum muslimin di negeri Indonesia dan di seluruh dunia ini, termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberi istiqamah di atas keimanan dan taqwa sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار أيها الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai pada sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam tema yang sama, saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebuah hadis dari sahabat Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah perjalanan manusia ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia. Dan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kondisi seorang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat kematian, yang kemudian nyawa tersebut tidak lama akan diambil oleh para malaikat-malaikat rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjejer menunggu ruh yang mulia ini, ruh seorang mukmin sepanjang mata melihat. Kemudian mereka, para malaikat tersebut, akan meletakkan ruh mukmin tersebut dalam kafan-kafan yang telah mereka bawa, yang berasal dari surga. Kemudian akan diberikan wewangian sehingga mereka membawanya ke langit, dan akan muncul dari ruh mukmin ini sebuah aroma wangi dan harum sebagaimana aroma parfum kasturi yang terbaik yang ada di dunia dan seterusnya. Kemudian kita telah sampai pada kisah ruh tersebut ketika didudukkan oleh dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepadanya. tentang siapa Tuhannya, kemudian apa agamanya, dan siapakah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa ya ruh tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Kemudian disebutkan pula bahwa dari mana ya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka di sini akhir dari pembahasan kita, bahwa orang tersebut ketika ditanya oleh para malaikat dan bisa menjawab semua tes ataupun ujian di alam kubur. Nah, maka dia mengatakan wa ma yudrika, dua malaikat itu bertanya, apa atau dari mana kamu tahu, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Fayaqul, maka orang yang beriman ini menjawab, qara'tu fi kitabillahi fa amantu bihi wa saddaqt, bahwa aku ketika di dunia membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, kemudian aku mempelajarinya, kemudian aku mengimaninya, meyakininya, dan aku membenarkannya. Apa maksud dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, yaitu mewujudkan isi dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dalam bentuk ucapan dan amal perbuatan sehari-harinya. Itulah bentuk dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab yaitu Al-Qur'an. Sehingga agama ini, ya saya garis bawahi, tidak hanya berasal dari warisan. Mari kita perbaiki bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu harus dipelajari sebagaimana yang diucapkan oleh si mukmin tersebut di alam kuburnya. Kita harus mendasari agama kita dengan pengetahuan yang kokoh, yang didasari dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ya orang mukmin tadi menjawab, fayunadi munadin minas sama, ada seseorang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, suara dari langit yang mengatakan, sungguh hambaku tersebut telah mengatakan dan menjawab dengan jujur. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yaitu Nabi menjelaskan sebab hamba yang beriman ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Karena kondisi alam ya di alam barzakh, di alam kubur itu berbeda dengan di alam dunia. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa ketika kita di dunia sibuk menghafalkan pertanyaan malaikat dan jawabannya. Misalnya ini, seperti ujian-ujian di sekolah atau di kuliah. Kan begitu. Kita baca materinya, kita ya mencari soal-soal yang diperkirakan akan muncul di ujian, kemudian kita hafalkan sehingga kita bisa menjawab. Maka di alam kubur tidak seperti itu. Siapapun yang menghafal pertanyaan dan jawabannya, bahkan dia mengulang setiap harinya 100 kali, belum tentu ketika dia betul-betul didudukkan oleh dua malaikat itu akan bisa menjawab, walaupun di dunia dia bisa hafal. Di sini kuncinya. Qala, Nabi mengatakan fadzalika, maka itulah ya qauluhu ta'ala, bukti dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya yuthabbit, akan memberikan kekokohan, memberikan kemampuan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, dengan apa Allah berikan kekokohan? Bil qauli tsabit, dengan prinsip dan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunia, baik di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat. Inilah maksudnya. Nah, di kehidupan akhirat, hina ya'tihil malakani fayas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an rasulihi. Allah akan memberikan kekokohan dengan prinsip yang kokoh dan ucapan yang kokoh di akhirat itu kapan? Yaitu ketika dia didatangi oleh dua malaikat, kemudian dia ditanya tentang siapa Rob dan Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Jadi orang yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh atau di alam kubur dengan benar adalah mereka-mereka yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala beri apa? Kekokohan. Sehingga Anda jangan khawatir, wahai seorang mukmin, walaupun Anda orang Indonesia ya, ataupun bahkan orang Sulawesi tidak bisa bahasa Arab, jangan khawatir Anda tidak bisa menjawab. Karena Allah yang akan memberikan bimbingan dan kekokohan kepada Anda. Tapi ingat, selama Anda apa? Alladzina amanu, menjadi orang yang beriman tadi, yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan baik, dan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam ucapan dan amal perbuatan Anda. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Syadi rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir yang menjelaskan makna ayat ini. Yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu al-mu'minin ay alladhina qamu bima 'alayhim min iman al-qalbi at-tami alladhi yastalzimu a'mal al-jawarihi wa yuthmiruha. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi Ibrahim ayat 27 menjelaskan bahwa orang-orang yang betul-betul mewujudkan keimanan dengan sempurna di dalam hatinya. Apa arti keimanan yang sempurna? Yaitu keimanan alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih, sebuah keimanan yang membuahkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itulah apa? Iman yang sempurna. Bukan sekedar omongan atau sekedar keyakinan. Tetapi keimanan yang sempurna adalah keimanan yang membuahkan kepada amalan-amalan apa? Al-jawarih, anggota badan kita. Wa yuthmiruha, dan dia mengembangkan amalan-amalan tersebut dalam arti apa? Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Apa ganjarannya? Fayuthabbituhumullahu fil hayati dunya inda wurudi syubuhat bil hidayati ilal yaqin wa inda urudi syahawat bil iradatil jazimah ala taqdimi ma yuhibbuhullah ala hawa nafsi wa muradatiha. Allah subhanahu wa ta'ala ganjarannya akan memberikan kekokohan sejak dia masih ada di dunia. Apa itu bentuk kekokohan yang akan diberikan oleh Allah? Ketika datang kepadanya syubhat, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang akan menggoyahkan keyakinannya dalam agama. Ya, karena zaman sekarang ini terutama zaman yang betul-betul informasi terbuka dan mudah untuk diakses, ya, dari manapun tanpa ada penyaring. Dan musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Dari kalangan orang-orang komunis, ateis, liberal, kemudian dari Yahud, Nasara, mereka akan terus menyerang kaum muslimin dengan segala cara, bukan hanya dengan apa? Bom ataupun pesawat tempur, itu sudah tidak zamannya lagi. Karena umat Islam mudah untuk ditipu dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang akan menimbulkan sebuah keraguan pada keyakinan seorang muslim. Bahkan dia akan ragu kepada Rabbnya, kepada Allah yang telah menciptakan dia. Maka orang yang beriman, di dalam ayat ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala sejak dia di dunia, orang itu di dunia Allah berikan kekokohan dalam memegang prinsip agamanya. Dia tidak mudah terkena apa? Syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang rancu. Nah, sehingga Allah jaga. Dia mudah untuk membantah, dia mudah untuk mengetahui, oh ini bahaya, oh ini tidak benar, sehingga dia tidak apa? Tersesat. Nah, demikian pula kekokohan yang lain yang akan diberikan oleh Allah adalah inda wurudi syahwat. Ketika datang kepadanya syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu. Berupa apa? Berbagai macam bentuk maksiat. Na'udzubillah dari segala sisinya. Maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat mulut, maksiat na'udzubillah kemaluan. Maka dia diberikan kekokohan, dia bisa melindungi dirinya dari apa namanya bisikan-bisikan syaitan, baik dari kalangan jin maupun setan-setan manusia yang setiap hari berkeliaran di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Nah, dijaga oleh Allah. Karena apa? Dia beriman tadi. Dia yakin, dia amalkan. Tidak ada waktu untuk mikir kesana kemari. Walaupun ketika ada, dia beristighfar, dia berlindung kepada Allah, kembali lagi. Kalaupun dia suatu saat terjatuh sekali dua kali, dia segera bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang telah dia lakukan dan kemaksiatan tersebut. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Terjatuh lagi, bertobat lagi, beristighfar lagi, meminta ampun kepada Allah. Dia sujud, memohon supaya dosa itu dihapuskan dan diganti dengan amal saleh. Itulah kekokohan yang akan diberikan oleh Allah ketika apa? Dia masih di dunia. Sehingga apa? Dia memiliki al-irada, al-jazimah, memiliki tekad dan keinginan yang kuat, ala taqdimi ma yuhibbuhullah, untuk terus mendahulukan dan memprioritaskan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap hawa nafsunya. Karena perlu diketahui, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksiat itu secara yang nampak kayaknya enak, tetapi bersifat semu dan bersifat sementara dan sebentar. Dan akibatnya bukan hanya di dunia, akan Anda rasakan sampai Anda meninggal, dan bahkan sampai Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat itu, kemaksiatan akan menghalangi rizki seseorang, kemaksiatan akan membuat hati seseorang membatu dan mengeras, kemaksiatan akan membuat hati manusia menjadi hitam, kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan hidup manusia, kemaksiatan akan memporak-porandakan kehidupan manusia, bahkan keluarganya dan anak-anaknya. Oleh karena itu kata para ulama, mereka mengatakan, sungguh aku pernah melakukan satu dosa saja, satu maksiat saja, kemudian ternyata aku melihat efek negatifnya ada pada apa, keluargaku, istri, anakku, bahkan dabati, hewan tungganganku. Jadi susah diatur, jadi sulit untuk dikontrol, jadi gak benar. Jadi ini efek maksiat. Padahal paling kita katakanlah na'udzubillah, nah, melihat kepada yang haram, apalagi melakukan apa, minum yang haram atau makan yang haram, tidak seberapa. Tapi efeknya berkepanjangan kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekokohan yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman, apa itu? Dia akan punya prinsip selalu mengedepankan apa, ridha Allah, kecintaan Allah, daripada kecintaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Naam. Kemudian yang kedua, kekokohan dalam akhirat. Apa kata beliau? Wa bil akhirati indal mauti. Dan kekokohan di dalam akhirat yang pertama kali dia akan dapatkan indal maut, ketika dia wafat. Ya. Apa itu? Bithabati ala dinil islami wal khatimatil hasanah. Dia akan diberikan husnul khatimah. Bithabat ala dinil islami, ketika dia meninggal, dia berada di atas agama Islam, wal khatimah al hasanah, dan dalam keadaan mengamalkan amal yang baik. Itu yang kita cari. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan itu tergantung finishnya, akhirnya. Ketika kamu pas mati, kamu pas ngapain? Nas'alullah assalamah. Semoga Allah memberikan kita semua keselamatan dan juga khatimah hasanah, akhir yang baik. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu min 'amali aw bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainaha bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba seumur hidupnya melaksanakan amalan-amalan penduduk surga. Dia sholat, dia sedekah, ucapannya baik, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, suka berinfak. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira', sampai-sampai Nabi gambarkan tidak ada jarak antara orang ini dengan surga kecuali satu hasta, tinggal satu langkah dia masuk surga. Ya. Yasbiqu alaihi alkitab, tetapi ternyata takdir Allah mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahli nar, sehingga dia meninggal dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Tiba-tiba di penghujung umurnya dia berubah. Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena ada apa namanya, kerusakan-kerusakan yang tersembunyi. Rasulullah menjelaskan di antaranya lafaz hadis tersebut dengan fima yabdulin nas. Selama ini dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga yang dilihat oleh orang. Ya. Yang nampak ini amalan penduduk surga, dia sholat, dia ke masjid, dia umroh terus, dia haji berkali-kali, dia sedekah. Walakin, akan tetapi hatinya busuk. Ternyata dia mengamalkan amalan-amalan itu laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena riya. Pengin dipuji, pengin dipandang, pengin cari kedudukan supaya jadi imam, supaya jadi pemimpin dan seterusnya. Nah, maka ini bahaya. Ya, maka kita sangat butuh kepada kekokohan ini. Orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh di akhirat akan Allah berikan kekokohan, yaitu apa? Indal maut, ketika dia meninggal. Ya, dia diberi apa? Al khatimah al hasanah, penghujung yang baik, yaitu amal yang baik yang dia meninggal di atas amalan tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan berikutnya, wa fil qabri, kemudian ya, kekokohan di akhirat yang kedua di alam kubur, inda su'alil malakain, ketika ditanya oleh dua malaikat, lil jawabis sahih, dia diberikan kekokohan oleh Allah untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Idza qira lil mayyit, ketika dikatakan kepada seorang mayit, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapakah Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu, hadahum lil jawabis sahih bi an yaqulal mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi, maka orang yang beriman akan diberikan kemudahan oleh Allah, kekokohan untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar bahwa Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengakhiri ayat tadi, wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim kepada Allah, atau zalim terhadap dirinya sendiri, atau zalim terhadap orang lain. Nah, Allah sesatkan mereka anis sawab, dari kebenaran fid dunya wal akhirah. Mulai dari di dunia, dia semakin dijauhkan oleh Allah, dan bahkan juga di akhirat. Nah, dan itu bukan karena Allah yang zalim terhadap mereka, walakinnahum zalamu anfusahum, dikarenakan mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah berikan mereka nikmat, Allah berikan mereka segala macam fasilitas, akan tetapi mereka lebih memilih jalan kesesatan dan jalan kezaliman, dan dia tinggalkan jalan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan tentang jawaban pertanyaan malaikat. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa seorang mayit itu akan bisa menjawab hanya dengan taufik dan juga hidayah dan kekokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya hanya satu, yaitu kita beriman dengan keimanan yang sempurna, yaitu keimanan yang didasari dengan ilmu, keyakinan, dan kemudian keimanan tersebut membuahkan amal-amal perbuatan, amal-amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi mayit yang beriman ini. Fayunadi munadin minas sama, an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah, Maka setelah dia bisa menjawab pertanyaan itu dan menyampaikan dari mana dia bisa menjawabnya, naam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk afrishu, bentangkanlah dia, berikanlah bentangan minal jannah, dari bentangan-bentangan surga, permadani-permadani dan apa, alas-alas dari surga. Wa albisuhu minha, dan berilah dia pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuk dia satu pintu menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa min tibiha, dan kemudian dia akan dibukakan untuknya satu pintu ke surga, maka akan datang kepadanya hawa-hawa surga dan semerbak dan harumnya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian kuburnya akan diluaskan, madda basarihi, seluas mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian ditambah lagi akan datang kepadanya seorang teman yang menemani dia selama di alam barzakh sampai ditegakkan hari kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun hasanul wajhi, seorang laki-laki yang wajahnya sangat baik. Nah, bahasa kita wajahnya apa? Tampan, menyenangkan, ramah, sumeh. Nah, hasanut thiyab, pakaiannya juga baik, rapi, indah dan bagus. Thayyibur rih, aroma dan baunya juga wangi. Fayaqul, kemudian sang teman tadi memberi kabar gembira kepada si mayit yang beriman tersebut, abshir billadhi yasurruk fahadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, abshir, bergembiralah dengan segala nikmat yang akan membuatmu senang dan bahagia, maka inilah suatu hari yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kamu di dunia. Jadi kenyataan dan fakta ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang pahala-pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jadilah kenyataan. Nah, kemudian fayaqul, si mayat tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Wajhuka alwajhu yaji'u bil khair, sungguh wajahmu itu adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Sudah rapi, wangi, tampan, indah, tambah lagi ucapannya baik, memberikan apa? Motivasi dan kabar gembira. Fayaqul, maka dia mengatakan, menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu selama di dunia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan alam semesta ini yang dulunya tidak ada, iya kan? Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dan dulunya alam semesta ini beserta seisinya tidak ada sama sekali. Allah bisa menciptakannya dengan kun, hanya dengan satu kata, jadilah. Fayakun, maka apa yang Allah inginkan itu akan terjadi. Lah apalagi ini, menciptakan amal soleh menjadi sosok seorang laki-laki yang pernah ada di dunia berupa apa? Amalan soleh. Maka Allah sangat-sangat-sangat mampu. Maka Allah akan jadikan amal-amal soleh kita ketika di dunia ini, ibadah-ibadah kita akan menjadi pendamping kita dan penghibur kita dan teman kita di alam kubur nanti sampai ditegakkannya hari kiamat. Naam. Fayaqul, maka setelah itu si mayit berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis saah, Rabbi aqimis saah hatta arji'a ila ahli wa mali, wahai Rabbmu, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, karena aku sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul dengan keluargaku, kerabatku, dan juga hartaku. Karena dia paham, dikubur saja dia sudah mendapatkan kenikmatan yang istimewa, apalagi nanti ketika di akhirat setelah ditegakkan hari kiamat. Nah, jadi ini kondisi ruh dan kisah seorang mukmin yang berpisah dari alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Kemudian berikutnya kita akan sambung tentang kisah ruh seorang yang fajir, seorang pendosa, yang hidupnya dipenuhi dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Bentuk maksiat itu macam-macam. Seperti tadi saya sebutkan, maksiat yang berkaitan dengan syahwat, ada maksiat yang berkaitan dengan kezaliman-kezaliman, perbuatan aniaya, baik aniaya lisan, aniaya tangan, aniaya ya kaki, aniaya anggota badan, aniaya harta benda, dan seterusnya. Atau kemaksiatan yang berbentuk kebid'ahan-kebid'ahan, atau bahkan perbuatan syirik, na'udzubillah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat seseorang kekal selama-lamanya di neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang fajir, yang pendosa, idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia berada pada penghujung kehidupan dunianya dan akan terputus dari kehidupan dunianya, dan dia akan berpindah untuk masuk kepada kehidupan akhirat, nazala alaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka akan turun menjemputnya para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam-hitam pekat, ma'ahum akfanul musuhi, mereka membawa kain-kain kafan yang kasar. Ya, musuh yaitu kain yang kasar, yang menyakitkan ketika menyentuh kulit. Nah, hatta yajlisu minhu, sehingga malaikat-malaikat itu akan duduk di sampingnya, di dekatnya, maddal basar, sebanyak mereka berjejer berbaris, enam sejauh mata memandang. Wa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu akan datang malaikat pencabut nyawa. Fayajlisu 'inda ra'sihi, malaikat pencabut nyawa akan duduk persis di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian akan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau, keluarlah kamu menuju kepada murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari panggilannya saja sudah mengerikan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, yang buruk. Nah, fatufarraqu fi jasadihi tanqati'u ma'ahal uruqu wal 'asab, maka dia akan dipaksa untuk keluar, dipisahkan dari jasadnya dalam keadaan sulit, sampai-sampai seluruh urat-urat, otot-otot dan sarafnya terputus-putus. Kama yunzi'us sufudu minas sufil mablul. Bagaimana gambarannya? Seperti besi penusuk yang ada apa duri-durinya dicabut dari suf bulu domba. Antum ya jamaah ingat ya, bulu domba al-mablul yang dalam keadaan basah, yang dibasahi, besi penusuk yang berduri dicabut dari bulu domba yang basah. Bagaimana kira-kira? Sulit. Kalaupun bisa, maka pasti ada bagian-bagian dari bulu domba itu yang ikut terbawa, tersobek-sobek. Begitulah sakarat, perumpamaan keluarnya ruh seorang pendosa dari tubuhnya. Fayakhudhuha, maka kemudian setelah itu malaikat maut akan segera mengambil roh tersebut. Faidha waqa'at fi yadihi, maka tatkala sudah berada di tangan malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain, maka para malaikat-malaikat tadi, malaikat-malaikat penjemput yang mengerikan wajah-wajahnya yang sudah membawa kapan-kapan yang kasar, tidak akan meninggalkan sebentar pun roh tersebut berada di tangan malaikat maut. Segera mereka ambil tarfata 'ain, bahkan satu kejap mata langsung diambil. Hatta ya'khudhuha, sehingga mereka ambil. Fayadha'uha fi tilkal musuh, kemudian malaikat-malaikat itu akan meletakkan roh seorang pendosa tadi dalam kain-kain kafan yang kasar. Thumma yas'adu biha, kemudian mereka akan membawa roh tadi ke atas. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat 'alal ardi, maka keluar dari roh yang busuk tadi bau busuk yang paling busuk ya dari bangkai yang ada di dunia. Jadi kalau kita bisa menghirup bau busuknya bangkai, maka rohnya orang pendosa itu lebih busuk dari itu. Pokoknya bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia, maka seperti itulah baunya roh apa? Pendosa. Nah, fayas'adun, maka mereka membawa roh tersebut ke atas. Fala yamurruna 'ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruhul khabith. Maka tidaklah para malaikat itu yang membawa ruh pendosa ini melewati ya gerombolan-gerombolan para malaikat kecuali mereka akan bertanya, bau apa ini? Apa ruh yang begitu busuk ini? Ruhnya siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa roh itu mereka menjawab, fulanun bi aqbahi asma'ihi allati kana bi yusamma biha fid dunya. Mereka akan menjawab, ini adalah rohnya si fulan. Naam, disebarkan namanya. Ini adalah rohnya si fulan, dan nama yang disebutkan oleh para malaikat yang membawa roh tadi adalah nama yang paling jelek, yang paling tidak dia sukai ketika di dunia. Misalnya dia punya julukan apa? Perampok, penyamun, atau pemabuk, itu yang akan di si fulan, fulan pemabuk. Nah, nama yang akan disebut oleh para malaikat tadi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka sampai di langit dunia. Fayastaftihuna lahu fala yuftahu lahu, maka mereka akan meminta izin kepada para malaikat penjaga pintu langit dunia supaya dibukakan pintunya agar mereka bisa naik ke atas lagi. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan pintu langit dunia untuk siapa? Ruh tadi. Nah, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyaq. Nah, mereka orang-orang yang zalim, para pendosa-pendosa tersebut tidak akan pernah dibukakan untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka semua tidak akan masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq, sampai seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Tidak mungkin bisa masuk surga. Kapan seekor unta bisa masuk ke lubang jarum? Inilah maksud dari firman Allah tersebut. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini sudah Isya. Silahkan azan dulu. Nah, kemudian atau mau dilanjut sedikit baru azan, atau lanjut pertemuan berikutnya? Iya. Nah, ya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita semua dengan keimanan yang sempurna selama kita menjalani hidup kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita agar bisa terus istiqamah di atas keimanan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir hidup kita dengan amalan-amalan yang terbaik sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam,
2: walhamdulillah. Hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون والمسلمات، saudaraku jamaah salat maghrib, sabilul masjid sabilul muttaqin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya di mana kita dipertemukan kembali pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama-sama mendengarkan siraman-siraman rohani untuk hati dan jiwa kita, dikarenakan hati seorang manusia sangatlah ringkih kalau tidak terus disiram dan dipupuk serta diingatkan, maka dia mudah untuk lepas, mudah untuk terbawa oleh hawa nafsunya, sehingga dia akan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih dimudahkan untuk bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari firman-firman, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabda-sabda Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dengan dua hal ini, hati kita akan hidup, hati kita akan sehat dan selamat. Dan dengan hati yang selamat inilah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keselamatan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan tema dari pertemuan sebelumnya yang berjudul saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dan kita sudah jelaskan bahwa setiap manusia pasti akan merasakan kematian, dan setiap jiwa tidak bisa lari dari kematian, karena ketika ajal seseorang mendatanginya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mempercepatnya maupun menundanya. Kemudian kita juga telah menyebutkan bahwa insyaallah ta'ala pada pertemuan yang kedua ini kita akan menjelaskan perjalanan bagaimana ketika roh setiap manusia berpisah dari jasadnya, bagaimana penjelasan dan perjalanannya. Ternyata telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang dari hadis Al-Bara Ibni Azib, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang ketika itu beliau sedang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala pada nomor 4753, juga oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala pada nomor 2001, dan juga Al-Imam Ibnu Majah 1549, dan juga diriwayatkan secara panjang dan lengkap oleh Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Beliau bercerita, yaitu sahabat Al-Bara Ibnu Azib, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Pada suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, ya, yang tinggal di Madinah. Fantahaina ilal qabri walamma yulhadu, maka kami pun sampai pada area pekuburan dan kubur yang telah digali dan dipersiapkan untuk jenazah ini belum selesai. Lamma yulhad, masih belum dibuatkan lahat. Lahat itu adalah ya bagian dari kubur ke arah kiblat yang berada di dasar, kemudian digali sedikit, ya, supaya posisi sang mayit tidak berada tepat di atas lubang kubur, tetapi masuk ke dalam. Itu sunnahnya. Jadi kalau menggali kubur dibuatkan apa? Lahat ke arah kiblat. Nah, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kuburan salah seorang laki-laki dari Ansar tersebut belum selesai dibuatkan lahat.

Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Bara ibn Azib seolah-olah di atas kepala-kepala kami ada burung-burung yang sedang hinggap. Saking khusyuknya dan tenangnya, digambarkan kalau seandainya burung-burung mencolok hinggap di atas kepala-kepala mereka, maka mereka tidak akan merasakan sedikit pun pergerakan yang membuat mereka terbang. Nah, karena mereka sedang di depan apa kondisi yang seharusnya mengingatkan kita semua bahwa kita nanti akan menyusul dia, sehingga dia akan berpikir, apa yang sudah saya persiapkan ketika saya akan menjadi seperti orang ini yang telah mendahului saya. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan wa fi yadihi udun yankutu biha fil ardi tawila. Kemudian di tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat ranting kayu yang beliau pakai untuk menggores-gores tanah. Nah, menunjukkan bahwa beliau sedang dalam keadaan tidak tenang. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, sekaligus orang dan manusia yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau sebutkan, ala inni la atqakum wa akhsyakum billah. Ketahuilah bahwasanya aku adalah manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Farafa'a ra'sahu, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau. Kemudian beliau berdoa, a'udzu billahi min adzabil qabri. Qalaha marrataini aw thalatha. Beliau berdoa, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Beliau mengulangi lagi, a'udzu billah min adzabil qabri, a'udzu billah min adzabil qabri. Beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan, keseriusan dan kekhusyuan supaya diselamatkan dari adab kubur. Berarti dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa di alam kubur itu juga ada siksa kubur. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang, seperti kelompok Al-Mu'tazilah, mereka mengingkari tentang adanya adab kubur. Tidak ada. Buktinya kalau mayat habis dikubur, 2 hari dibongkar lagi masih sama. Nah, mereka menyangka bahwa alam barzakh itu adalah yang dilihat oleh mata mereka. Nah, alamul barzakh, alam barzakh atau alam kubur adalah alamun ghaibi, alam yang bersifat gaib. Tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Bukan di situ tempatnya alam barzakh, alam yang gaib, hanya Allah yang tahu. Naam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tsumma qala innal 'abdal mu'mina idza kana binqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika dia berada pada perpisahan dari dunia, wa iqbalin alal akhirah, dan menuju kepada gerbang akhirat, artinya dia sudah berada pada posisi ya saat-saat, detik-detik perpisahan ruhnya dari jasadnya, mulai mau berpisah dengan dunia dan mau masuk ke negeri akhirat, sehingga pintu awal negeri akhirat adalah apa? Kematian. Ya, negeri yang pertama dari negeri akhirat

0: adalah alamul barzakh, alam barzakh, alam kubur. Naam. Ba'athallahu ilaihi malaikatan minas sama' biidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu hatta yaq'udu minhu maddal basar. Maka ketika yang akan berpisah dengan dunia ini adalah seorang hamba yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus untuknya malaikat-malaikat dari langit. Ini bukan malaikat pencabut nyawa. Nah, bukan. Malaikat lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikat-malaikat yang jumlahnya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dari langit akan menunggu ya ruh seorang hamba yang beriman ini, biidul wujuh, yang wajahnya sangatlah putih. Ka'anna wujuhahum asy-syams, seakan-akan wajah mereka adalah matahari, saking bersinarnya dan putihnya. Hatta yaq'udu minhu maddal basar, yang kemudian malaikat-malaikat tadi akan duduk menunggu roh tersebut sepanjang mata memandang. Semuanya berjajar. Makanya jumlahnya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ahum kafanun min afanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kain kafan dari kain-kain kafan yang berasal dari surga, dan juga mereka membawa parfum-parfum, wewangian-wewangian yang berasal dari surga. Wa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Hatta yaq'uda 'inda ra'sihi, sampai akhirnya malaikat pencabut nyawa tersebut akan duduk di samping kepala seorang hamba yang beriman tersebut. Nah, fayaqul, kemudian malaikat pencabut nyawa itu akan berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, keluarlah engkau dari jasad ini menuju kepada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Inilah kabar gembira yang pertama kali didapatkan oleh seorang yang beriman sejak dia memisahkan ruhnya dari jasadnya, sudah mendapatkan kabar gembira. Silahkan keluar menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sembahan kami, penguasa kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, penolong kami adalah Allah, sehingga kami hanya menyembah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya cinta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini betul-betul mengakui dan menyerahkan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, continue di dalam keimanan tersebut, berkelanjutan, berkesinambungan, tidak hanya di masa mudanya atau masa paruh bayanya, sejak kecil sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia jaga keimanan tersebut. Maka apa ganjarannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun temurun menemui dia, menghampiri dia. Kapan? Para ulama ahli tafsir mengatakan indal maut, ketika dia pada proses apa? Kematian. Nah itu seperti disebutkan oleh Rasulullah bentuk konkretnya. Ya, Allah mengutus para malaikat dari langit dengan membawa kafan-kafan dari surga dan juga membawa wewangian dan parfum-parfum yang terbaik dari surga. Kemudian bahkan malaikat maut sendiri yang mau mencabut nyawanya memberi kabar gembira, sebagaimana Allah mengatakan "Alla takhafu wala tahzanu", malaikat-malaikat tersebut menenangkan dia, memberi kabar kepadanya agar supaya kalian jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, maka kami adalah pelindung-pelindung kalian baik dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Walakum fiha, dan di dalam surga tersebut kalian akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian mau akan kalian dapatkan di surga. Walakum fiha ma tadda'un, dan kalian juga akan mendapatkan segala sesuatu yang kalian minta di dalam surga tersebut. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai bentuk pemuliaan dari zat yang maha ghafur, yang maha pengampun, rahim lagi maha penyayang. Naam, jadi ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan makna dari apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31. Kemudian setelah itu berikutnya, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah. Ini proses kedua. Ya. Bagaimana ruh seorang mukmin keluar dari jasadnya, dari tubuhnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat maut memerintahkan ruh hamba yang beriman tersebut untuk keluar, maka ruh tersebut keluar, tasil, mengalir. Ya, kama tasilul qatratu minas siqa, sebagaimana mengalirnya setetes air dari mulut apa? Kantong penampung air. Ya, jadi kalau ada kantong penampung air, siqa itu adalah kalau zaman dulu adalah kantong yang dibuat untuk menampung air yang terbuat dari kulit binatang ternak. Karena dulu belum ada apa? Dispenser, belum ada galon, ya, adanya seperti itu. Nah, mereka buat untuk apa? Nah, menampung air. Biasanya digantung di apa namanya, di katakanlah di atas kayu atau di atas pintu atau apa, kemudian ujungnya itu ada apa, nam yang sesuatu yang bisa ditali. Nah, kadang bocor, menetes. Jadi begitulah secara alami, mudah sekali keluar satu tetes air tersebut dari kantong penyimpan air itu. Begitulah proses keluarnya apa? Ruhnya seorang yang beriman dengan mudah. Nah, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fayakhudhuha, maka setelah ruh tersebut keluar, maka diambil, dipegang oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Faidha akhadaha, maka jika malaikat maut sudah mengambil dan membawa ruh yang mulia ini, na'am, lam yada'uha fi yadihi tarfata'ain, maka para malaikat tadi yang diutus oleh Allah dari langit, yang sudah menunggu berjejer sebanyak apa mata memandang, tidak memberikan kesempatan kepada malaikat maut untuk membawanya sekejap mata pun, langsung diminta. Ya, karena memang malakul maut tugasnya hanya apa? Mencabut nyawa. Nah, mereka inilah malaikat-malaikat yang akan mendampingi, menemani, dan membawa ruh seorang hamba yang beriman tersebut. Nah, maka tidak dibiarkan mereka langsung mengambil dari malakul maut, ya, hatta ya'khudhuha, sampai mereka mengambilnya, fayuhawwiluha fi dzalikal hanuq wal kafan, kemudian mereka meletakkan ruh orang yang beriman tersebut di atas kain-kain kafan yang mereka bawa dari surga, sambil diberi parfum-parfum yang dia mereka bawa dari surga tersebut. Naam. Thumma yas'aduna biha wa yakhruju minha ka'athyabi nafhati miskin wujidat 'alal ardi, kemudian mereka membawa ruh tersebut, kemudian mengangkatnya, membawanya ke atas menuju ke langit, maka keluarlah dari ruh hamba yang beriman ini sebuah aroma semerbak, ya, minyak kasturi atau minyak misik yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi ini. Naam, fayas'aduna biha ila sama'id dunya, maka mereka para malaikat tersebut membawa roh ini menuju ke langit dunia. Fayastaftihu fayuftahu laha, maka ya, para malaikat tersebut meminta izin agar supaya langit dunia dibuka. Fayuftahu laha, maka kemudian penjaga langit dunia membukakan pintu langit dunia tersebut untuk ruh hamba yang beriman ini. Fala yamurruna bi ahli sama'in illa qalu ma hadzal ruhu thayyib, maka setelah mereka naik di atas langit dunia, mereka tidaklah melewati para penduduk langit, yaitu para malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang senantiasa menyembah, bersujud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berhenti. Tidaklah mereka yang membawa jenazah ataupun ruh ini melewati apa? Para penduduk langit, kecuali mereka semua berkomentar, ada apa dengan ruh yang begitu baik ini? Ya, siapakah dia? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa ruh ini menjawab, fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi alladhi kana yusamma biha fid dunya, disebutkan ini adalah si fulan, sebutkan namanya bin fulan, dengan nama yang terbaik yang dulu di dunia dia dipanggil, yang nama yang paling dia sukai. Ini adalah ruhnya si fulan bin fulan. Ketemu lagi dengan penduduk langit, siapakah ini? Begitu baiknya ruh ini. Oh, ini adalah ruhnya si fulan bin fulan. Nah, hatta yantahiya biha ila sama'id dunya. Naam.
1: fayuftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama.
0: Sampai akhirnya setelah mereka selesai dari langit dunia, kemudian mereka naik lagi ke langit berikutnya.
1: Fayastaftihuna lahu.
0: Kemudian para malaikat yang membawa roh tersebut meminta izin ya penjaga langit berikutnya supaya dibukakan.
1: Fayuftahu lahu,
0: kemudian dibukakanlah untuknya. Dan terus seperti itu sampai dia naam berada pada langit yang paling tinggi.
1: Fayushayyi'uhu min kulli sama'in,
0: kemudian disebutkan oleh Rasulullah, dan pada setiap langit yang dia masuk ke dalamnya diiringi dan diikuti atau diantar oleh para penduduk langit yang paling dekat ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam,
1: hatta yantahiya biha ila sama'i sabi'ah,
0: sampai akhirnya ruh tersebut sampai ke langit yang ketujuh. Naam, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atasnya. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika dia sudah menembus ke langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi 'illiyin, tulislah catatan-catatan amalan dia, fi 'illiyin, di 'illiyin, yaitu sebuah tempat dikumpulkan catatan-catatan ya para manusia, dan yang mana tempat tersebut ya posisinya ada di ketinggian. Dan itulah tempat catatan-catatan hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian Allah berfirman berikutnya, wa'iduhu ilal ardi. Kemudian setelah itu kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu aku menciptakan manusia, dan ke dalam bumi pula aku akan mengembalikan manusia. Kemudian setelah itu aku akan mengeluarkan kedua kalinya manusia dari bumi tersebut. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka setelah itu ruh tersebut yang sudah dibawa ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibawa lagi ke bumi, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Ya, tetapi bukan jasad yang kita lihat ada di kuburan tadi, bukan. Itu sudah beda cerita. Ya, karena dia hidup lagi. Dia adalah hidup di alam barzakh. Naam. Wa ya'tihi malakani. Kemudian setelah itu dia didatangi oleh dua malaikat. Ya.
1: Fayaqulan fayujlisanihi fayaqulan.
0: Kemudian dua malaikat ini, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan memberikan pertanyaan kepada hamba yang beriman tadi. Nah, ini proses berikutnya. Jadi ini proses yang ketiga. Setelah tadi proses apa? Keluar dari ruh, kemudian dibawa oleh para malaikat, ya naik ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya dia dikembalikan lagi ruh tersebut ke dalam jasadnya di alam barzakh. Kemudian dia akan didatangi oleh dua malaikat. Fayujrisanihi, dua malaikat ini akan mendudukkan. Tidak bisa lagi kabur. Ya, didudukkan oleh dua malaikat.
1: Fayaqulan,
0: kemudian dua malaikat ini akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Siapakah Tuhanmu?
1: Fayaqulu Rabbiyallah,
0: maka dia akan menjawab, "Rabbku adalah Allah."
1: Fayaqulan madinuka. Kemudian dua malaikat ini akan bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dinial Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulan ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Kemudian dua malaikat ini bertanya kembali, siapakah orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian? Fayaqul, maka mayit tersebut akan mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, si mayit tersebut lolos, bisa menjawab semua pertanyaan malaikat. Nah, ada poin penting yang perlu kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berikutnya. Tidak sampai di situ pertanyaannya. Hanya tiga pertanyaan. Walaupun dia bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, orang ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ.
1: Malaikat melanjutkan, wa ma yudrik. Apa yang membuatmu tahu? Kenapa kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Dari mana kamu tahu?
0: Nah ini, jangan-jangan nyontek, kan begitu? Nah, ya, disinilah para malaikat akan bertanya, dan disinilah kita akan disadarkan tentang pentingnya satu hal.
1: Nah, maka hamba yang beriman tersebut menjawab, fayaqulu qara'tu fi kitabillah fa amantu bihi wa saddaqtu.
0: Ya, hamba tersebut mengatakan, menjawab lagi, qara'tu, aku menjawab, fi kitabillah, aku membaca apa? Kitabullah, yaitu apa? Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an. Qara'tu fi, artinya aku mempelajari Al-Qur'an.
1: Fa'amantu bihi, kemudian aku mengimani seluruh apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wa saddaqtu, dan aku membenarkannya dan mempercayainya.
0: Maka di sini, di dalam beragama tidak cukup hanya mengandalkan warisan apa, nenek moyang. Ya, agama itu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Tidak ada yang namanya ilmu laduni yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ya ada. Itu semua adalah hal-hal yang apa, mengandung khurafat. Tidak ada seperti itu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, seorang rasul, ya, beliau mendapatkan wahyu dengan cara apa? Belajar dari malaikat Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian didengar oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak yang pertama kali ketika Rasulullah bertemu beliau di gua Hira, dan begitu seterusnya Allah menurunkan.
0: Tapi sedikit lagi, ya.
1: Nah, kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berikutnya, fayunadi munadin minas sama. Kemudian datanglah ataupun datang suara orang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku telah berkata jujur. Dia bisa menjawab itu semua karena memang dia mempelajari Al-Qur'an, mempelajari firman-firman Zat yang menciptakan dia dan yang mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kewajiban setiap muslim. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya sebagai hiasan lemari saja. Ya,
0: Bahkan di sana banyak sekali Al-Quran-Al-Quran yang sampai berdebu karena tidak pernah disentuh. Dia menangis. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung kebenaran.

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات والآباء والأمهات والأبناء والبنات وجميع من يستمع ومن يحضر هذه الكلمة أو المحاضرة، saudaraku sekalian, para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, dan seluruh yang mendengar ataupun yang menghadiri muhadharah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah acara ataupun momentum yang sangat mulia, yang menjadi ciri khas dan tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para Salafiyun adalah mereka senantiasa mengikat diri mereka dengan para ulama, dengan para masyayikh, untuk kembali dan mengambil serta melaksanakan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan mereka demi kebaikan kita di dunia ini, terlebih khusus juga kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana telah antum baca dan telah sampai kepada antum semua, bahwa kita walhamdulillah telah mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah menjaganya, dan terlebih khusus bagi kita sekalian para salafiyin, yang insyaallah ta'ala nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semua untuk kita dengarkan, kemudian kita terima, dan yang terpenting adalah untuk kita laksanakan dan kita terapkan. Insyaallah ta'ala kita akan memutar dahulu audio yang telah disampaikan oleh Fadilatu Syekhina Al-Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani Hafizahullah.

من ملبو من فيها

berada di antara kedua pahanya, maka tiga perkara itu adalah jalan masuk terbesar bagi syaitan untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Maka wajib bagi seorang muslim untuk betul-betul hati-hati terhadap lisannya dari perbuatan ghibah menggunjing, ataupun namimah mengadu domba, ataupun berdebat dengan perdebatan yang batil, ataupun mencela manusia dan melaknat mereka, ataupun mencemooh dan berdusta, ataupun melakukan permusuhan, ataupun melakukan persaksian dusta, ataupun menuduh saudaranya berbuat zina, ataupun berbuat dosa-dosa besar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya innar rajula law qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala illa wa illa raj'at alaihi. Sesungguhnya seseorang ketika menjuluki saudaranya ya kafir, wahai orang yang kafir, maka sungguh kekufuran julukan itu akan kembali dan menetap pada salah satunya. Jika memang itu benar julukan tersebut, pantas untuk didapatkan oleh orang yang dia juluki, maka akan menetap pada saudaranya. Akan tetapi kalau ternyata tidak, maka julukan tersebut, kekafiran tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka dua orang yang saling mencaci maki, kata Nabi, syaitonan. Pada hakikatnya mereka berdua adalah dua syaitan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Fahdharu minal lisan, kata beliau, maka hati-hatilah dan waspadalah terhadap lisan kalian. Karena sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang melepas lisannya untuk menyebar permusuhan-permusuhan yang sengit. Dan seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menceritakan rahasia-rahasianya bersama istrinya atau bersama suaminya, dan apa yang mereka lakukan ketika mereka mencurahkan syahwatnya, kemudian mereka menyebar luaskan rahasia-rahasia tersebut. Maka jagalah lisan-lisan kalian, dan jagalah lisan-lisan kalian, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah, dan katakanlah al-haq, katakanlah yang benar dengan lisan-lisan tersebut, dan janganlah kalian menyampaikan hal-hal yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innama tanazzalu syayatin ala kulli affakin athim. Naam. Hanyalah syaitan itu akan turun dan menguasai pada setiap orang yang suka berdusta dan banyak melakukan dosa. Dan hal ini tidaklah dilakukan kecuali oleh setiap orang yang suka berdusta dan banyak berbuat dosa, yang tidak bisa menjaga lisannya dan tidak membentenginya. Kemudian kata beliau hafizahullah, hendaknya engkau menjaga penglihatanmu. Karena sesungguhnya kedua matamu itu adalah merupakan anak panah iblis. Maka janganlah engkau sekali-kali melihat kepada perkara kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan untukmu. Jagalah pula perutmu dari memakan makanan ataupun hal-hal yang haram, seperti memakan riba, ataupun memakan hartanya anak yatim, ataupun memakan hasil rishwah suap-menyuap, ataupun memakan hasil menjual barang-barang yang haram, seperti barang-barang yang tidak dihalalkan oleh Allah dan tidak dibolehkan, seperti menjual khamar, yaitu minuman keras. Dan terkadang sebagian manusia, dia menjauhkan dirinya, ataupun Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dari perkara yang haram.
akan tetapi dia terlalu bermudah-mudahan di dalam perkara-perkara yang mubah.

0: sampai akhirnya menjatuhkan dirinya pada perbuatan israf, yaitu melampaui batas. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan perbuatan melampaui batas. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik. Kemudian jagalah juga kemaluanmu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk menjaga kemaluan kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Dan sifat-sifat orang yang beriman adalah mereka-mereka yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak wanita yang mereka miliki. Maka sungguh ketika mereka menyalurkan syahwatnya kepada yang halal tersebut, maka mereka tidaklah tercela. Demikian pula Nabi SAW telah menjamin bagi orang yang menjaga suatu benda yang ada di antara kedua lihyahnya dan kedua pahanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjaminnya dengan surga. Maka kata beliau hafizahullah, jika engkau bisa menjaga kemaluanmu dari perbuatan zina atau perbuatan liwat, homo ataupun yang serupa yaitu lesbi, ataupun menjaga kemaluanmu dari perbuatan istimna yaitu onani ataupun masturbasi, demikian pula yang berkaitan dengan seorang suami yang menjimaki istrinya melewati belakang lewat duburnya, ataupun menjimaki istrinya ketika dia sedang haid, atau bahkan na'udzubillah dia menggauli binatang, semua itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang mungkar dan menjijikkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya engkau jika telah menjaga dari semua perkara-perkara yang haram itu, engkau telah menjaga kemaluanmu. Dan di antara menjaga anggota badan kita adalah kita harus menjaga tangan-tangan kita. Maka jangan sampai tangan kita memukul dengan pukulan yang haram. Dan janganlah tangan kita mencuri, jangan pula merampas, jangan pula mencopet ataupun menculik, jangan pula membunuh, jangan pula yusafihun nisa bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Jangan pula tangannya dia gunakan untuk bermain dengan permainan-permainan yang haram, seperti bermain musik ataupun permainan-permainan yang lain, seperti bermain dadu ataupun bermain catur dan yang semisalnya. Maka julurkanlah tanganmu untuk melakukan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sejati adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan dari tangannya. Faya ayyuhas sunni, maka wahai seorang sunni, jadilah engkau panutan dan teladan untuk manusia pada lisanmu, pada kedua matamu, penglihatanmu, pada tanganmu, pada perutmu, dan pada kakimu. Jagalah anggota-anggota badanmu tersebut. Maka jagalah pendengaranmu. Janganlah engkau mendengar perkara-perkara yang haram, suara-suara yang haram yang akan menimbulkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau dengarkan kaset-kaset ataupun taklim-taklim dars-darsnya ahlul kufur, orang-orang pengusung dan penyeru kekufuran, ataupun penyeru kekhurafatan, ataupun penyeru tasawuf. Janganlah engkau mendengarkan ahlul bid'ah. Janganlah engkau mendengarkan musik-musik ataupun nyanyian-nyanyian. Hendaknya engkau mendengarkan hal-hal yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Kamu harus memperbanyak mendengarkan kitabullah, mendengarkan bacaan Al-Quran, maka sungguh tidak ada ucapan yang lebih indah dan lebih utama daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya mendengarkan nyanyian-nyanyian dan mendengarkan musik ataupun hiburan-hiburan yang melalaikan seperti al-muga wa tasdiyah, yaitu tepuk tangan dan siulan, sebagaimana itu kebiasaan orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah di Ka'bah, maka kebiasaan mereka adalah bersiul dan bertepuk tangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di depan Ka'bah kecuali hanyalah siulan dan tepuk tangan. Fahfaz jawarihak, maka jagalah anggota-anggota badanmu. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirimu. Dan seriuslah, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ajaran-ajaran Allah, syariat Allah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Jagalah kedua kakimu. Janganlah engkau pergunakan kedua kakimu untuk berjalan mendatangi tempat-tempat yang haram, ataupun mendatangi tempat-tempat hiburan yang melalaikan, ataupun mendatangi tempat-tempat yang di dalamnya terdapat ikhtilat, campur baur wanita dan laki-laki, ataupun tempat-tempat yang dipergunakan untuk menyebarkan kedustaan, ataupun tempat-tempat tongkrongan yang di dalamnya disebutkan kedustaan, adu domba dan ghibah. Maka sesungguhnya dua kakimu itu wajib untuk engkau jadikan dan engkau pergunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pergilah dengan dua kakimu ke masjid. Pergilah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pergilah untuk haji, untuk umrah. Laksanakanlah seluruh perkara yang baik untukmu, baik untuk kehidupan duniamu, ataupun untuk kehidupan akhiratmu, ataupun untuk agamamu. Dan ketahuilah sesungguhnya syaitan menginginkan darimu untuk berbuat seperti perbuatannya, dan supaya engkau mencontoh dan mengikuti gaya dan kelakuannya. Maka hati-hatilah, dan janganlah sekali-kali engkau meniru syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Demikian pula syaitan menginginkan kamu supaya kamu makan dan minum dengan satu nafas. Ya, afan. Demikian pula syaitan menginginkan darimu supaya kamu ketika minum, minum dengan satu teguk, satu nafas. Sedangkan sunnah engkau minum dengan tiga nafas. Demikian pula syaitan tidak pernah tidur siang. Dan sunnahnya adalah engkau tidur di siang hari. Karena apa? Syaitan itu tidak melakukan tidur siang. Demikian pula syaitan itu duduk di antara cahaya dan antara adzil. Naam. Yaitu naungan di antara cahaya dan antara tempat teduh. Maka janganlah engkau duduk di tempat tersebut. Di antara cahaya matahari dan tempat apa? Teduh. Wasyaitan min ahlil israf wat tabdir. Demikian pula syaitan adalah makhluk yang suka melampaui batas dan melakukan perbuatan mubadir. Wala tubadir tabdira innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan janganlah engkau berlaku mubadir dengan perbuatan-perbuatan mubadir, Karena sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubadir adalah saudara-saudara syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu sangatlah ingkar dan kufur terhadap Rabb-nya. Jauhilah dan tinggalkanlah berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu. Karena sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal atau satu alas kaki. Sebagaimana datang dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Janganlah engkau mengambil atau menerima dengan tangan kirimu. Jangan engkau pula memberi dengan tangan kirimu. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya, menerima atau mengambil dengan tangan kirinya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Hendaklah engkau menjaga wudhumu, karena sesungguhnya menjaga wudhu itu di antara senjata yang paling ampuh untuk melawan syaitan. Dan senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh seorang mukmin. Demikian pula jagalah salat-salat wajibmu. Karena sesungguhnya salat menjaga salat-salat wajib, menjaga salat itu adalah termasuk dari cara yang paling ampuh untuk menjaga diri dan membentengi diri melawan syaitan. Jagalah pula kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadamu. Jadilah orang yang senantiasa khusyuk dalam salat dan ibadahmu. Bangunlah di malam hari sesuai dengan kemampuanmu dengan maksimal. Lakukanlah salat. Karena sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala diberitahu tentang seseorang yang dia tidur pada malam hari sampai pagi hari, tidak bangun malam, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udunih." Itulah seseorang yang syaitan telah kencing di telinganya. Wa jaa'a kadzalika fil haditsil marfu', demikian pula datang hadits yang marfu', hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut. Kemudian, jika Allah Subhanahu wa taala memberimu rizki dengan harta yang melimpah, maka bersedekahlah, berinfaklah sebelum datang sebuah waktu yang engkau akan berkata pada waktu tersebut, "Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin." Wahai Rabbku, duhai seandainya engkau menunda kematianku dalam waktu yang sedikit saja, supaya saya bisa kembali bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Karena sesungguhnya syaitan itu akan berusaha dengan maksimal supaya engkau tidak mau berinfak. Dan ketahuilah, tidaklah datang sebuah hari pada setiap pagi harinya kecuali kedua malaikat Allah Subhanahu wa taala akan berkata, salah satunya, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa," wa yaqulul akharu, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Salah satu malaikat itu akan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, "Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti." Kemudian yang satu akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah orang yang tidak mau berinfak kehancuran dan kebinasaan," sebagaimana datang dalam riwayat Sahihain. Dan syaitan itu senantiasa menjanjikan atau menakut-nakuti dengan kefakiran atau kemiskinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Setan itu akan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kefakiran atau kemiskinan. Dan mereka akan mengajak kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ampunan dan keutamaan-keutamaan. Maka kemudian jika datang kepadamu sebuah musibah atau sebuah kejadian yang menimpamu, jadilah orang yang senantiasa ridho, menerima dan rela terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan keputusannya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menakdirkan dan memutuskan hal itu untuk terjadi dan menimpamu. Maka seorang mukmin yang kuat, dia akan bersemangat dan melakukan usaha yang maksimal untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuknya dan melakukan perbuatan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan pernah bosan dan lemah. Maka jika dia ditimpa oleh sebuah musibah atau ditimpa oleh sebuah bencana, dia akan mengatakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Itu semua telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah bebas dan berkehendak untuk melakukan segala sesuatu yang Allah maui dan Allah kehendaki. Maka engkau bahkan akan bisa merasakan manisnya keimanan ketika engkau rela menerima dan ridha terhadap segala keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah itu menjadi Rabbmu, sembahanmu. Dan ridho Islam itu menjadi agamamu. Dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu. Ini semua adalah termasuk dari hiasan-hiasan syaitan. Ketika dosa itu terjadi, maka sungguh syaitan itu akan menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Maka seolah-olah kita melihat kemaksiatan itu sangat indah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Dan telah kami siapkan untuk mereka, untuk anak-anak Adam yang melakukan kezaliman, قُرَنَا, teman-teman yang selalu nempel, yang selalu bersama dia. Fazayyanu lahum, maka teman-teman buruk ini akan menghiasi untuk anak-anak Adam, ma baina aidihim, menghiasi dunia yang ada di depan mereka seperti sesuatu yang indah, wa ma khalfahum, dan akan memperjelek akhirat yang ada di belakang mereka. Man huwal qarin, kata Syekhuna Arafat hafizahullah, siapakah yang dimaksud dengan teman yang akan selalu membersamai seorang manusia? Huwal ladzi sulita 'alaika huwa minal jin. Teman yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah makhluk Allah yang diberikan kekuatan dan kekuasaan untuk bisa menguasaimu, yang berasal dari jin, yaitu syaitan. Wa kadzalika, demikian pula kata beliau hafizahullah, hunaka syayatinul insi, di sana ada setan-setan manusia yang senantiasa mengajakmu untuk melakukan perbuatan buruk. Dan di antara fitnah yang terbesar yang menimpa seseorang dan membuatnya menjadi orang yang terfitnah, merubah dirinya, yaitu fitnah ittiba'ul hawa, mengekor, mengikuti, menaati hawa nafsu. Maka demikian pula syaitan akan menghiasi untukmu untuk selalu mengikuti hawa nafsu. Dia akan membuatnya menjadi indah ketika engkau mengikuti hawa nafsumu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila Apakah engkau melihat bagaimana keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan sembahan? Apakah engkau bisa untuk menjaminnya dan menjadi penanggung jawabnya? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahullahu ala ilm. Apakah engkau melihat kondisi orang yang senantiasa menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dia dalam keadaan dia mengetahui. Oleh karenanya para ulama mengatakan inna sahibal hawa sara abidan li hawa, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya atau mengekor hawa nafsunya, memenuhi hawa nafsunya, maka hakikatnya dia adalah orang yang menyembah hawa nafsunya. Maka jika dia melihat perkara yang buruk, dia akan berubah melihatnya seperti perkara yang baik menjadi perkara yang baik. Dan sebaliknya ketika dia melihat perkara yang baik, dia akan berubah melihatnya menjadi perkara yang buruk. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mengambil hidayah dari cahaya wahyu Allah dan cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menjadikan hidayah sebagai cahaya yang meneranginya. Akhirnya syaitan akan menghiasi kebid'ahan-kebid'ahan untuknya, sehingga dia merasa melakukan sebuah ibadah padahal itu adalah bid'ah. Syaitan akan menghiasi perbuatan maksiat-maksiat untuknya, sehingga dia merasa melakukan hal yang biasa saja padahal itu adalah kemaksiatan. Fatasallata alaihi, maka syaitan itu pun akhirnya menguasainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Janganlah engkau ikuti, janganlah engkau contoh, janganlah engkau taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dan betapa banyak manusia-manusia yang mengikuti syaitan ketika mereka menghiasi hawa nafsunya. Maka akhirnya manusia-manusia tersebut duduk bersama ahlul bid'ah. Mereka duduk bersama ahlul dolal, para pengusung kesesatan dan penyeru kesesatan. Maka akhirnya mereka pun mengikuti ahlul bid'ah tersebut dan mengikuti ahlul dolal tersebut. Dan mereka pun terpengaruh dengan mereka. Maka sungguh salafus saleh telah memperingatkan dan mereka telah memberikan tahzir untuk duduk-duduk bersama ahlul ahwa, para pengusung na'am kebid'ahan dan hawa nafsu. Apa tujuannya? Supaya kebid'ahan dan hawa nafsu itu tidak terserap dan syubhat-syubhat tersebut tidak menjalar, kebatilan-kebatilan dan kebid'ahan tersebut tidak menular, dan tidaklah sesat orang yang sesat. Tidak pula orang melakukan perbuatan melampaui batas. Tidak pula orang terjatuh dalam nifaq, kemunafikan, kecuali itu semua disebabkan karena syaitan yang menghiasi perkara-perkara tersebut. Dan tidaklah orang mengikuti madhab-madhab yang menghancurkan, dan juga pemikiran-pemikiran yang sesat dan melenceng. Mereka tidaklah terjatuh dalam hal itu kecuali karena syaitan yang menghiasi untuk mereka. Maka sebuah fitnah yang besar itu semuanya datang dari syaitan. Kenapa? Oleh karenanya syaitan itu diberikan julukan fattan, tukang fitnah. Akan tetapi musibah yang lebih besar lagi adalah orang yang mengikuti syaitan. Musibah Yang besar adalah ada pada orang yang tidak mau berlindung diri, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Musibah yang besar itu ada pada orang yang tidak mau mewujudkan penghambaan diri dan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa selamat dari bisikan dan jeratan-jeratan syaitan. Musibah yang besar itu ada pada orang yang tidak mau meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah, dan dia berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Dan musibah yang besar itu ada pada orang yang tidak mau continue dan konsisten di dalam membaca zikir-zikir pagi dan petang, sehingga dia bisa mengusir setan-setan tersebut, sehingga dia berkelanjutan dan dia terus-menerus di dalam mempelajari tauhid dan akidah-akidah yang benar. Dia terus berkomitmen dan continue untuk membaca doa-doa sebelum tidur maupun bangun dari tidurnya. Dia senantiasa continue dan terus-menerus sholat dan menjaga sholat-sholat jamaah dan masuk masjid. Dia senantiasa continue di dalam membaca Al-Quran, terlebih surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas. Demikian pula dia konsisten untuk selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat-maksiat, menundukkan pandangannya, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan senantiasa bertaubat dan beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua perbuatan-perbuatan tadi akan membentengimu dari syaitan dan akan menjaga seluruh anggota-anggota badanmu. Bertawakallah kepada Allah dan hati-hatilah dan tinggalkanlah hasad, dengki. Jadilah orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik bersama keluargamu, dengan keluargamu, akhlak yang baik kepada orang-orang sekitarmu dan masyarakatmu. Perbanyaklah berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbanyaklah perbuatan-perbuatan dan amalan saleh. Jauhilah amarah, janganlah marah. Karena sesungguhnya marah itu, kata beliau hafizahullah, adalah merupakan pintu setan untuk masuk dan menguasaimu yang terbesar. Pintu terbesar untuk syaitan, sehingga bisa masuk menguasaimu dan menjerumuskanmu. Ta'anna, hati-hatilah. Dan janganlah engkau menjadi orang yang tergesa-gesa. Sahih niyatak. Benarkanlah, tuluskanlah niatmu pada setiap perbuatanmu dan ucapanmu dan segala macam gerak-gerikmu. Perbanyaklah menuntut ilmu, perbanyaklah menghadiri halaqah-halaqah ilmu yang akan memberikan manfaat untukmu. Tawadhu'lillah, bertawadhu'lah, rendah hatilah karena Allah Azza wa Jal. Dan bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan untukmu. Thumma iyyaka wa iyyaka, hati-hatilah dan hati-hatilah dan tinggalkanlah. Antasta'liya au antahtaqira ikhwanak, untuk engkau merasa tinggi dan meremehkan atau merendahkan saudara-saudaramu. Perbanyaklah doa agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepadamu. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hassin zaujataka wa auladaka. Bangunlah benteng yang kokoh untuk istrimu dan anak-anakmu. Dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Dan jauhilah tempat-tempat fitnah ataupun tempat-tempat yang nampak di situ fitnah-fitnah, karena sesungguhnya fitnah itu sangat banyak. Fitnah kekufuran, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah anak, fitnah hawa nafsu, fitnah syahwat dan mengikuti syahwat. Iya, kemudian berikutnya kata beliau, wa iyyaka tsumma iyyak. Hati-hatilah. Hati-hatilah antaghluwa fi ahad, untuk engkau berlaku ekstrim terhadap seseorang. Au anta ta'assab li ahad, ataupun engkau fanatik buta atau taklid kepada seseorang. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang jujur, yang adil. Dan kami memohon kepada Allah Jalla fi'ulah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua supaya kita bisa melaksanakan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga kalimat ringkas ini cukup. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat yang ringkas ini termasuk dari timbangan kebaikan kita semua. Dan saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga dan pengikutnya dan para sahabatnya. Dan yang terakhir dari kami, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini ya ikhwah, nasihat yang begitu berharga dari syaikhina fadilatul syaikh ad-doktur Arafat Ibnu Hasan al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah dan taufik oleh Allah untuk benar-benar bisa melaksanakan nasihat ini dengan maksimal dan sebaik-baiknya, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dan selalu kita memuji, menyanjung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bernafas dengan baik, bernafas dengan lancar, tentunya itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah disebutkan dalam pamflet kajian sore hari ini, yang mana temanya adalah saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Jadi tadi pagi atau siang saya diberitahu ini tema kajian sore hari ini. Maka ketika tadi salat maghrib, imam kita membaca sebuah ayat yang begitu mulia, yaitu dalam surah Al-Ankabut, akhir-akhir surat Al-Ankabut, yaitu wajah terakhir, dan imam kita membaca sampai akhir surat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Awal ayat yang dibaca oleh imam kita adalah ada keterkaitan dengan tema ini. Karena kalau kita sudah menghembuskan nafas yang terakhir, tidak ada lagi orang yang sombong, tidak ada lagi orang yang angkuh, dan tidak ada lagi orang yang tidak menyesal, yang tidak sadar. Ayat tersebut adalah ayat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut, ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahwun, sia-sia, wa la'ibun, dan main-main. Jadi inilah bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dalam satu atau dua ayat. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan gambaran yang sama. I'lamu annama hadhil hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takadzurun fil amwali wal aulad. Jadi hakikat daripada dunia ini adalah lahwun, sia-sia, wa la'ibun, dan main-main. Sehingga kadang kita heran kenapa di sana banyak sekali orang-orang yang ribut, bahkan sampai berkelahi hanya karena sesuatu yang main-main. Berarti ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak paham tentang hakikat dunia ini, dan dia nanti akan paham ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dunia yang dia kejar, dunia yang dia banggakan, dunia yang dia tumpuk-tumpuk, dunia yang dia pamerkan, itu semua sirna dan tidak ada manfaatnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang hayawan, yaitu negeri kehidupan. Nanti insya Allah kita akan mendengar sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Maka tentukanlah nasibmu sejak sekarang. Pilihlah dalam kehidupan yang kekal abadi tersebut, apakah engkau akan menjadi orang yang beruntung dan berbahagia dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ternyata engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka wal'iyadu billah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hakikat dunia ini adalah main-main dan sia-sia. Sehingga janganlah engkau silau dengan kehidupan dan gemerlapnya dunia ini. Sadarlah bahwa dunia ini hanya sebuah wasilah, sebuah perantara supaya engkau bisa meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, supaya engkau bisa meraih kenikmatan yang kekal dan abadi. Jangan sampai dunia ini menyibukkan kamu dari ibadah kepada Allah, menyibukkan kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menyibukkan kamu dari tujuan utama dari diciptakannya kamu di dunia ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menghambakan diri menyembah aku. Maka jangan sampai perkara yang sia-sia dan main-main ini membuatmu lupa dari tujuan utama kamu muncul dan hidup di dunia ini. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka tahu. Itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Hadid yang tadi kita sebutkan potongannya, ayat yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, i'lamu, ketahuilah, sadarlah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun walahu, permainan dan sia-sia, wazinah dan apa, perhiasan, watafakhurum bainakum, dan kehidupan dunia itu isinya adalah saling berbangga di antara kalian. Dan inilah faktanya dan realita yang kita lihat. Masing-masing orang berbangga dengan dunianya, padahal dunia itu bukan miliknya, milik Allah yang memberi dia harta, benda, jabatan, kedudukan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah memberikan akal pikiran, memberikan penglihatan sehingga dia bisa belajar, sehingga dia bisa bekerja, sehingga dia bisa bersaing, dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Begitulah manusia, berbangga dengan dunia. Itulah kehidupan dunia. Watakatsurun fil amwali wal aulad, dan juga dunia itu isinya adalah memperbanyak harta dan juga anak. Bukan dari segi jumlah saja, tapi juga dari segi apa? Kualitas, berbangga-bangga dengan anaknya. Oh, anakku itu adalah pegawai di sini. Anakku berhasil. Dia menjadi pejabat. Dia ada di kementerian. Dia punya tambang. Dia punya usaha, punya bisnis. Begitulah dunia. Maka ketika kita melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ternyata dia lupa bahwa di sana banyak hal-hal yang seharusnya dia banggakan. Dia lalai. Ketika dia berbangga dengan anaknya, dengan kedudukan atau jabatan, dia tidak pernah melihat dan meneliti dan mengoreksi apakah anaknya ini sholat 5 waktu atau tidak. Apakah anaknya ini bisa sholat dengan baik atau tidak. Apakah anaknya ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa atau tidak? Apakah dia punya perhatian terhadap orang tuanya, terhadap tetangganya, memiliki akhlak yang mulia atau tidak? Dia hanya berbangga dengan dunianya. Maka itulah dunia, melalaikan manusia. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, memperbanyak harta dan juga anak. Kamatsali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Perumpamaan dunia Allah gambarkan seperti air hujan. Air hujan yang turun ke bumi, yang mana air hujan tersebut bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman dengan subur. A'jabal kuffara nabatuh, sehingga tanaman-tanaman tadi, karena air hujan yang turun, kemudian tumbuh subur dengan baik, membuat kuffar, yaitu para petani, terheran-heran dan takjub. Masya Allah, tanamanku subur. Naam, ya, karena air hujan yang turun tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fatarahu musfarra thumma yahiju fatarahu musfarra, tetapi itu semua tidak lama. Kita bisa melihat misalnya tanaman padi ketika tumbuh subur. Naam, kemudian setelah itu mulai apa? Thumma yahij. Naam, mulai layu. Fatarahu musfarran, kemudian mulai menguning. Engkau saksikan dan engkau lihat tanaman tersebut yang tadinya tumbuh subur dengan baik, kemudian dia mulai layu, kemudian menguning. Naam, thumma yakunu hutama, kemudian setelah itu hancur mengering. Begitulah tanaman dan begitu pula dunia. Kamu ini ketika kamu lahir, kemudian kamu tumbuh berkembang, kamu diberi nikmat, diberi kemampuan, diberi apa namanya, kedudukan, diberi harta, pas enak-enaknya, tidak lama kemudian kamu akan tua, kemudian bahkan bisa jadi kamu kembali seperti kondisimu ketika bayi. Allah uji kamu dengan penyakit, Allah uji kamu dengan gangguan-gangguan kesehatan dan seterusnya, sampai akhirnya kamu menghembuskan nafasmu yang terakhir dan kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa yang kamu bawa? Naam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai sebuah pengingat bagi kita semua agar kita tidak lalai dan lupa dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan di akhirat, setelah kamu menghembuskan nafas terakhirmu dengan proses yang tadi yang begitu indah, ketika kamu mulai masuk ke negeri akhirat, karena awal negeri akhirat itu adalah apa? Kematian. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa kematian itu man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati, yang meninggal, maka sudah tegak kiamatnya, yaitu al-qiyamatus sughra, kiamat yang kecil. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas kiamat yang besar. Jadi tidak harus menunggu itu, kita pun akan bertemu dengan kiamat kita masing-masing, kiamat kecil, yaitu apa? Kematian. Nah, maka setelah itu, wafil akhirah, di akhirat, kalau kita sudah masuk kepada pintu akhirat ini, yaitu kematian ini, apa yang akan kita hadapi dan dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, azabun syadid, ada dua saja. Yang satu adalah azabun syadid, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Jangan sampai setelah kita menghembuskan nafas terakhir, kita mendapatkan azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah, wa ridwan, dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tinggal kita pilih mau yang mana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Sehingga jangan mau engkau ditipu oleh sesuatu yang hakikatnya adalah main-main dan sia-sia. Kamu punya tugas yang mulia hidup di dunia ini, yaitu untuk menghambakan dirimu kepada Allah demi kehidupan yang kekal dan abadi. Seperti tadi, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri kehidupan. Oleh karenanya, ketika kita membaca sebuah ayat dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal hayat, dan kehidupan. Apa tujuannya? Tujuan Allah menghidupkan orang, melahirkan orang ke dunia ini, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amalan, yang terbaik amalannya. Jadi kita lahir ke dunia yang kemudian kisah kita akan berakhir juga nanti dengan kematian, itu tujuannya bukan mencari dunia, bukan untuk banyak-banyakan harta, mewah-mewahan rumah ataupun mobil, bukan. Tetapi satu tujuan, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus dan baik amalannya. Perhatikan, bukan paling banyak ya. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan menciptakan kehidupan dan kematian adalah menguji kita siapa yang paling bagus, paling baik amalannya, bukan paling banyak. Banyak-banyak, tapi kalau tidak benar maka tidak ada gunanya. Oleh karena itu Abu Ali Al-Fudail bin Iyadh, salah seorang ulama salaf, beliau pernah ditanya, ya Aba Ali, ya Aba Ali, ma naam ماذا ترى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Apa pendapatmu tentang ayat ini? Qala akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik, yang terbagus adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi ada dua kriteria. Suatu amalan dikatakan baik, dikatakan bagus, yang pertama jika dilakukan dengan apa? Ikhlas, dengan niat yang murni mencari ridha dan pahala di sisi Allah. Kemudian yang kedua, aswabuhu, yang paling benar, maksudnya apa? Yang paling sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amal ibadah, jika dia dilaksanakan dengan ikhlas, tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun jumlahnya banyak. Nah ini, maka seorang muslim harus pintar. Yang terpenting dalam beramal, pertama, amalan itu benar, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah dia belajar amalan tersebut, dia laksanakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan wa innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Demikian pula sebuah amalan ketika dilaksanakan dengan benar tetapi tidak dilaksanakan dengan ikhlas. Dia melakukan amalan tersebut, dia membaca Al-Quran, walaupun bacaannya bagus, walaupun bacaannya benar, tajwidnya, makhrajnya, sifatnya, ahkamnya, ahkam mimnya, ahkam nun sakinahnya, ahkamul gunan, ahkamul mudud, semuanya benar.

orang yang rajin sholat. Lam yuqbal, maka yang seperti ini juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amal ibadahnya itu betul, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah kita mendengarkan beberapa ayat di atas, ya, kita pun tentunya sadar bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa lari dari kematian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari dan kabur darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Jadi tidak ada istilahnya orang yang bisa kabur dan lari dari kematian, walaupun dia berobat kepada dokter yang paling canggih, ya, di rumah sakit yang paling modern. Kalau memang sudah waktunya mati, ya akan mati. Naam, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna minhu sa'atan wala yastaqdimun. Dalam surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, jika telah datang ajal mereka, yaitu ajal dari kematiannya, maka mereka tidak bisa menundanya sesaat pun ataupun mempercepatnya sesaat pun. Maka di sini dalam surat Al-Jumu'ah Allah mengingatkan kita, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, dia akan mengejar kalian, akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kemudian setelah kalian bertemu dengan kematian tersebut, kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang nyata, yaitu kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitahu kalian apa yang telah kalian amalkan. Jadi begitulah. Nah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Setelah kamu kembali kepada Allah, kamu akan diberitahu. Seperti ayat-ayat yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, catatan-catatan amalan akan engkau temui. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikum, maka kematian itu pasti akan menangkap kalian, menyusul kalian, walaupun kalian berada di balik benteng-benteng yang tinggi dan kokoh. Karena apa? Karena sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Aynama kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, kemudian kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Jadi setelah mati, kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu bagaikan benteng yang kokoh antara alam dunia dengan alam akhirat. Jembatan antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, kita di alam barzakh tersebut, di alam kubur tersebut, mendapatkan pendahuluan. Ya, pendahuluan dari siksa atau nikmat. Sehingga ada

0: na'imul qabri wa adzabuhu. Di sana ada nikmat kubur dan siksa kubur. Insyaallah kita akan baca nanti pada kesempatan berikutnya proses bagaimana seorang manusia yang nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai dia duduk di alam kubur, bagaimana ceritanya, perinciannya kita akan bacakan insyaallah kisah yang disebutkan ya tentunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap jiwa, setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian. Dan di dalam hadis tersebut disebutkan bagaimana kematian seorang mukmin dan bagaimana kematian seorang kafir. Perbedaan ketika nyawanya dicabut dari jasadnya seperti apa? Kemudian siapa yang akan menyambutnya? Kemudian apa yang akan dipakaikan kepada dia dan kemana dia akan dibawa dan seterusnya. Jadi mau mukmin, mau kafir, mau muslim, mau non-muslim, semuanya akan merasakan kematian. Wa innamatuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah kalian akan disempurnakan pahala kalian ataupun siksa kalian pada hari kiamat. Jadi itu hanya proses pendahuluan. Ya. Pahala yang sempurna ataupun azab yang pedih itu nanti ketika setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang digeser zuhzih, naam, dijauhkan, digeser menjauh anin nar dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah menang, dia telah beruntung. Itulah hakikat orang yang beruntung, bukan orang yang berhasil dalam pendidikannya atau bisnisnya, mudah. Walaupun dia tidak punya jabatan, pendidikannya biasa-biasa, ya, duitnya tidak banyak, ya, tidak dipandang orang. Tapi kalau dia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digeser dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung dan menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang agung dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan seseorang dari penduduk neraka, tetapi ketika di dunia dia adalah orang yang paling nikmat. Pokoknya paling bahagia di dunia, paling nikmat di dunia, paling semuanya. Mungkin dia adalah ya rajanya para raja. Pokoknya ya melebihi presiden, karena disebutkan dalam hadis ini adalah apa, orang yang paling nikmat di dunia akan didatangkan nanti, tetapi dia ternyata termasuk dari penduduk neraka. Fayusbahu finnari sabghatan thumma yuqal, kemudian setelah itu dia dicelupkan ke api neraka satu celupan, sebentar saja, celup. Fayuqal, kemudian dia ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat sebuah keindahan dan kebaikan selama di
1: dunia.
0: Apakah engkau pernah merasakan suatu kenikmatan di mana dulu kamu di dunia adalah orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil, orang yang paling enak, orang yang paling bahagia selama hidupnya. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala celupkan dia sesaat ke dalam neraka, kemudian ditanya, pernahkah engkau melihat kebaikan, melihat keindahan, merasakan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan? Faqal fayaqul la wallahi ya rab. Maka dia menjawab, la, tidak pernah, demi Allah wahai Rabbku. Artinya apa? Seluruh nikmat, kebahagiaan, harta, kedudukan, jabatan, ketenaran, semuanya yang dia rasakan selama di dunia, lupa semua hanya dengan satu celupan di neraka. Na'udzubillah. Nah, padahal nanti dia bakalan kekal di neraka. Kira-kira bagaimana? Rasanya kalau dengan hanya satu celupan saja bisa melupakan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian akan didatangkan lagi berikutnya dengan seorang manusia dari penduduk surga. Tetapi dia ini adalah manusia yang tersengsara selama hidupnya di dunia. Tersusah, tersengsara, tersulit. Mungkin dia mencari makan saja kesulitan. Dicemooh orang, tidak dipandang orang, diremehkan orang, bahkan dicaci orang, tidak punya tempat tinggal. Mungkin dia orang yang penyakitan, orang lari dari dia karena takut ketularan, dan seterusnya. Bukan dari orang yang terpandang, tidak punya pendidikan, atau bahkan dia orang yang cacat. Pokoknya manusia yang paling susah dan sengsara di dunia. Tetapi dia termasuk dari penduduk surga. Maka orang ini didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusbagu sabagatan fil jannah. Kemudian orang tersebut akan dicelupkan ke dalam surga dengan satu celupan. Fayuqalulah. Kemudian dia akan ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Hal marra bika syiddatun qattu? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat keburukan? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan, kesengsaraan, kesusahan? Fayaqul, maka orang tersebut akan menjawab, la, wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu shiddatan qattu. Dia menjawab, tidak wahai Rabbku, tidak pernah aku mendapatkan atau merasakan kesulitan dan kesengsaraan sedikitpun. Dan aku tidak pernah melihat dan mendapatkan kesusahan sedikitpun. Jadi kesulitan dan kesengsaraan yang dia rasakan selama hidupnya di dunia langsung hilang dan terlupakan hanya dengan satu celupan dalam surga. Lalu bagaimana kiranya orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di surga dan dia akan kekal di dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan tersebut? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pikiran dan akal manusia tidak akan pernah bisa membayangkan nikmatnya dan enaknya dan lezatnya dan indahnya surga itu sendiri. Maka bersabarlah wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. kalau engkau di dunia ini mendapatkan sebuah kesulitan, mendapatkan sebuah ujian, maka jadikanlah ujian dan kesulitan tersebut sebagai ajang untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan engkau bersabar, engkau menerima cobaan tersebut dengan lapang dada, dengan penuh keyakinan bahwasanya ini adalah sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akan menerimanya dengan lapang dada, saya akan berusaha untuk bersabar, kemudian saya akan semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika engkau mendapatkan sebuah kenikmatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu sebuah harta, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kamu sebuah jabatan ataupun kedudukan ataupun kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka jadikanlah nikmat tersebut sebagai ajang untuk memperbanyak pahala di sisi Allah dengan cara engkau mensyukurinya, yaitu engkau menggunakan nikmat-nikmat tersebut, engkau menggunakan karunia-karunia tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah jawaban dari tema yang kita bahas telah menyebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله. Bahwasanya yang akan mengikuti mayit ketika dia akan dikebumikan dalam kuburnya ada tiga hal. Naam. فيرجع اثنان, maka dua hal itu akan pulang kembali, ويبقى معه واحد, dan yang akan menemani dia dan bersama dia satu saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengikuti mayit ketika digotong, dipapah, ya, digotong menuju kepada kuburnya adalah yang pertama ahluhu, keluarganya, istrinya atau suaminya atau orang tuanya atau anaknya dan kerabat-kerabatnya, mereka akan ikut menguburkan mayit tersebut. Wa maluhu, demikian pula hartanya akan mengikutinya yang dia miliki. Ya, wa amaluhu, dan yang ketiga adalah apa? Amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarganya, kerabatnya dan hartanya akan pergi. Setelah dia dikubur, semuanya akan pulang. Harta yang selama ini kamu kumpulkan, ya, langsung secara otomatis dalam hukum syar'i kepemilikannya berpindah sesuai dengan alokasi masing-masing dengan urutan-urutan yang telah ditentukan. Yang pertama kali adalah membayar hutang-hutangnya. Secara otomatis, berapapun harta yang dia miliki, kalau masih punya hutang, maka pertama kali sebelum ya dibagikan kepada ahli warisnya, maka seluruh hutangnya harus dibayarkan dengan apa? Harta yang dia tinggal tersebut. Kalau masih ada sisa, kemudian dilihat dia punya wasiat atau tidak. Ya. Kalau dia punya wasiat, misalnya saya mewasiatkan kalau nanti saya mati, maka 20% dari harta saya dialokasikan untuk membangun masjid atau untuk rumah sakit, maka wasiat tersebut harus ditunaikan sebelum pembagian warisan. Kemudian setelah itu, kalau masih ada sisa, baru dibagi. Kita lihat bagaimana ahli warisnya, ada istrinya, ada suaminya, ada ibunya, ada bapaknya, ada anak laki-lakinya, anak perempuannya, ada pamannya, ada kakaknya, ada adiknya. Semuanya ada jatah masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ataupun juga di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah keadaan harta yang dulu dia banggakan ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir, langsung pergi, berpindah ke pemilikan secara otomatis. Wa ahluhu, demikian pula keluarganya. Kalau dia seorang suami, maka meninggalkan istri, bisa jadi setelah selesai masa ihdad dan iddah, istrinya diambil orang dan jadi istrinya orang. Ataupun kalau dia seorang istri, yang meninggal adalah suaminya, demikian pula setelah itu kalau suami tidak ada masa iddah, tadi istrinya meninggal, besok boleh menikah lagi. Nah, sehingga Anda sudah dilupakan. Hartamu itu tidak akan ingat kamu lagi. Karena hakikat dari harta yang kamu miliki adalah harta yang telah kamu infakkan dan belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang masih ada dan tertinggal dalam tabunganmu, rekeningmu, dalam asetmu, itu bukan hartamu. Makanya ketika kita masih hidup ini, ayo segera sahkan kepemilikan hartamu. Ya, biar kamu langsung dapat sertifikat. Nah, terutama di surga, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahihain, barang siapa yang membangun satu rumah untuk Allah, maka Allah juga akan membangunkan untuk dia rumah di surga. Segera kalian kapling surga yang luas itu. Dan walaupun kamu hanya mampu mengkapling 100 meter persegi atau bahkan 60 meter persegi di dunia, jangan khawatir. Ya, bisa jadi kaplinganmu nanti di akhirat, di surga, bisa berjuta-juta kali lipat dengan bangunan yang jauh lebih megah dan lebih indah. Itulah hakikat harta yang kamu miliki. Nah, ya, maka bersegeralah untuk kamu sahkan kepemilikan hartamu dengan cara membelanjakan hartamu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa amaluhu, yang akan tersisa adalah amal dia. Imma khairan wa imma syarran, aw wa imma khairun wa imma syarrun. Bisa jadi amal itu berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Maka dialah yang akan menemanimu di alam kuburmu nanti. Akan Allah wujudkan menjadi seorang makhluk. Nah, ya, jadi ini ya sudah masuk waktu isya. Nah, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita ya lanjutkan pada kesempatan ataupun pertemuan berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa beramal saleh dan senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga saudara-saudaraku semua yang hadir di majlis ini maupun yang mendengarkan majlis ini digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penduduk surganya yang mulia. Allahumma amin. Dan diselamatkan dari siksa neraka. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله Para hadirin semua jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih meringankan hati dan kaki kita untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita duduk di majlis ini juga semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan sebuah majlis yang akan memudahkan jalan kita kelak menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sakaratul maut, yaitu rasa sakit yang akan ditemui oleh setiap jiwa ketika dia menghadapi kematian. Dan telah kita jelaskan bahwa baik seorang mukmin ataupun seorang ahli maksiat ataupun seorang kafir, semuanya akan merasakan hal tersebut. Bahkan hal ini juga tidak lepas dari manusia terbaik, orang-orang yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Akan tetapi apa yang dihadapi dari rasa sakit ketika seseorang menghadapi kematian, jika dia seorang yang beriman, maka itu sebagai pelebur dosa atau sebagai peninggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sempat membaca hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menyebutkan bahwa ya kita ataupun kami membenci kematian. Maka telah kita jelaskan, dan insya Allah kita akan tambahkan penjelasan supaya lebih jelas dari Al-Allamah Al-Maghari dalam kitab beliau Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Naam. Ya, yaitu tentang kebencian seseorang terhadap kematian itu merupakan hal yang lumrah. Oleh karenanya beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari istri beliau radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan laisa dzak, bukan demikian. Ya, artinya apa? Bahwa seorang mukmin walaupun dia merasakan sakit ketika menghadapi kematian, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sehingga kabar gembira tersebut akan melalaikan dia dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Dan rasa cintanya dan rindunya untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala itu juga akan melalaikan dia dari rasa sakit tersebut. Naam. Oleh karenanya Al-Madhhari mengatakan, naam, ya'ni laysat karahatul mauti kama tadhunnina ya Aisyah. Yaitu bahwa kebencian seseorang terhadap kematian itu tidak seperti yang engkau sangka wahai Aisyah. Balil mu'minuna yakrahunal mauta fi halati sihhati wa fil maradhi qabla huduri malakil mauti bihim. Bahkan orang-orang yang beriman pun akan memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap kematian, baik saat dia masih sehat ataupun ketika dia sakit. Sebelum malaikat itu datang menjemput nyawanya. Wa karahiyatuhumul mauta li khawfi syiddatil maut. Dan kebencian mereka terhadap kematian itu hanyalah karena syiddatul maut, kondisi yang sangat yang menyakitkan ketika seseorang menghadapi kematian. Walaysa likarahatin tiqalihim minad dunya ilal akhirah. Dan bukan maksudnya seorang mukmin membenci kematian itu karena mereka tidak suka untuk berpindah dari dunia menuju ke negeri akhirat. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal idza ra'a al-mu'minu malakal mauti bushira al-mu'minu fi dzalikal waqti. Bahkan ketika seorang mukmin melihat malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira di saat itu juga. Apa kabar gembira tersebut? Bima lahu indallahi minal manzilati wal karamah. Yaitu kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa yang terjadi setelah dia mendapatkan kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya dia tidak suka dengan kematian itu? Fayazulu hina idzin khaufuhu wa yashtaddu hirsuhu bi sur'ati qabdi ruhih. Maka saat itu akan yazul
0: rasa khawatir dan rasa takutnya akan hilang dari rasa sakit yang dia hadapi itu. Ya, wa yashtaddu hirsuhu, dan semangatnya ya serta keinginannya akan semakin meningkat supaya ruhnya itu segera dicabut. Nah, kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira, kamu nanti begitu kamu meninggal maka di sanalah tempatmu. Naam, ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dan memang malaikat memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tersebut agar supaya dia tidak memiliki rasa khawatir dan tidak bersedih. Naam, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Sehingga kita bisa bayangkan, kita ya sudah diberi kabar gembira dengan surga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Walaupun mungkin ya ketika itu sudah pasti di depan mata, walaupun mungkin kita ditebas kaki kita dengan pedang, tidak akan peduli lagi. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, oleh karena itu, itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ya, syiddatul maut, kerasnya, dan juga ngerinya kematian dan rasa sakit yang dirasakan, itu akan yazul, akan hilang. Nah, ya, karena dia sudah diberikan janji dan diberikan kabar gembira oleh para malaikat tentang kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kafir. Nah, perhatikan. Adapun orang kafir, fahaluhu bi'aksi hadha, maka kondisi dan keadaannya kebalikan dari mukmin tersebut. Justru dia semakin takut dengan kematian itu karena dia sudah tahu bahwa setelah kematian itu huru-hara, azab, siksa, kesulitan, ancaman, himpitan, dan azab yang akan dia dapatkan dari para malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib pada nomor yang ke-3403 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah masuk yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Ya. Naam, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'ukun. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang panas tinggi, sedang demam tinggi. Alaihi qatifatun, dan beliau memakai selimut yang tebal. Jadi di atas jasad beliau, tubuh yang mulia beliau, ada apa? Selimut yang tebal. Wa wada'a yadahu 'alaiha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut itu. Fa wajada hararataha fawqal qatifah, maka dia merasakan panas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimut yang tebal itu. Jadi betul-betul Nabi sedang demam tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ashadda harra hummaka ya Rasulullah?" Betapa tinggi panasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, naam, Ya, dan ini adalah saat-saat terakhir Nabi alaihi salatu wasalam. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajru." Naam, demikianlah kami. Yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu hidupnya enak-enak. Justru para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang ujiannya paling berat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal." Manusia yang paling keras cobaannya, paling sulit cobaannya adalah para nabi. Nah, kemudian ya berikutnya dan berikutnya, yaitu orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, maka ujiannya lebih sulit. Nah, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda al-bala. Naam, wa in kana fi dinihi riqqah. Naam, ubtuliya bihasabi dinihi. Maka jika seseorang itu kuat dalam agamanya, maka cobaannya akan semakin berat. Dan jika dia tipis keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan pernah menyangka ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak ya mengerti agama ini, kemudian kita semakin banyak beramal soleh, kita akan semakin bebas, terlepas dari kesulitan. Oh tidak. Karena apa? Karena logikanya, kalau setiap orang yang belajar agama, kemudian dia mengaku dia berilmu, mengaku dia beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya tidak akan kelihatan dong siapa yang benar ya dan jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang berdusta. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman, kami beriman. Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan musibah dan gangguan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh kami telah menguji, kami telah memberikan ujian yang berat bagi orang-orang sebelum mereka, sehingga terbukti, tentunya Allah mengetahui, dan terbukti siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Jadi siap-siap ya, ketika engkau semakin tebal imanmu, maka akan semakin berat ujianmu. Dan disitulah terbukti kamu ini ya jujur dalam keimananmu atau sekedar bercerita dan mengaku. Kalau dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan dunia, ya, ketika seorang anak mengenyam pendidikan, ya, mulai dari sekolah dasar atau bahkan sebelumnya, dari kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 6, kan setiap naik kelas diuji, ya enggak? Nah, ada ujiannya. Supaya layak tidak dia naik tingkat. Maka demikian pula ketika kamu semakin tambah keimananmu, diuji juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, layak tidak kamu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah nanti, dan layak tidak kamu mendapatkan rumah di surga yang lebih tinggi lagi. Karena derajatmu di surga akan sesuai dengan amalanmu, keimananmu, dan ketakwaanmu. Ya, sehingga di sini, ya, kita memahami bersama bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sakit, beliau menyampaikan bahwa kami ini para nabi, ya, yushaddadu alainal bala'u, ujian dan cobaan itu yushaddad, diperkeras, dipersulit, diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar apa? Wa yudha'afu lanal ajru, dan kemudian pahala kami akan dilipat gandakan. Maka demikian pula kamu semua, wahai umatku, nam kita semua, ya, umat manusia, semakin kita beriman kepada Allah, maka ujian kita akan semakin berat. Sehingga ketika kita lulus dari ujian itu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan untuk kita pahala yang semakin besar. Kemudian datang lagi ujian, ketika kita lulus lagi, semakin besar lagi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memuliakan seorang hamba. Oleh karena itu dalam bahasa yang lain, naam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa musibah itu, cobaan itu adalah justru merupakan salah satu bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Naam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan pada diri mereka. Cobaan apa saja? Berkaitan dengan jiwanya, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, naam, dicela oleh orang, difitnah oleh orang, direndahkan oleh orang, dibicarakan oleh orang, atau jasadnya yang sakit, ya, dia jatuh, dia kecelakaan, dia punya penyakit, ini semua adalah ujian. Atau berkaitan dengan hartanya, ya, dari dulu gajinya segitu gitu saja, tidak naik-naik, padahal harga semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Qadarullah, dia belum diberikan tambahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau berkaitan dengan rasa takut dan rasa aman, dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, sedangkan dia belum mampu untuk pindah ke tempat yang lain, itu juga ujian. Nah, ataupun naqsin minal anfus wat thamarat wal amwal, kekurangan dari buah-buahan, ya, bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang dia makan di rumahnya kurang, ataupun kalau ada maka tidak seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, serba pas-pasan, tiap hari makan sayur, tempe, dan tahu. Misalnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Cobaan. Nah, itu adalah ujian. Dan itu justru apa tadi? Bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Naam, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Maka barang siapa yang dia menerima ujian tersebut dan rela, ya, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka, ketika dia diberi cobaan dan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah dia membenci Allah dan berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia semakin menjauhkan diri dari Allah, falahus sukhtu, maka dia yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka di sini, ya, kita harus mencontoh para teladan kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pun tidak lepas dari ujian, beliau tidak lepas dari rasa sakit, beliau tidak lepas dari sakaratul maut. Naam, akan tetapi itu semua adalah kebaikan untuk beliau dan juga kebaikan untuk orang-orang yang beriman dari umat beliau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang keempat, 370. Beliau mengatakan, Allahu Azza wa Jalla yabtali ibadahu bis-sarra'i wad-dharra' wasyiddati war-rakha'. Bahwasanya Allah Azza wa Jal itu akan menguji hambanya dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ujian itu tidak melulu apa? Sesuatu yang sulit. Bahkan nikmat pemberian, karunia, dan kemudahan itu juga merupakan ujian. Nah, ini yang bahaya. Terkadang kita tidak menyadari. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah nikmat, baik itu harta, ataupun itu kedudukan, ataupun itu ketenaran, ataupun itu tempat tinggal, ataupun itu anak, ataupun itu teman yang baik, itu semua juga ujian. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik untuk bersyukur kepada Allah, atau justru nikmat-nikmat itu akan menjadikan kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah kita punya pandangan ataupun kita punya penilaian bahwa ujian itu hanya hal-hal yang sulit. Ya, kita harus menyadari bahwa apa setiap nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan, dan yang kita miliki, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Maka waspadalah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau Asy-Syaikh Ibn Baz, menguji hambanya itu bisarra dengan suatu kemudahan, sesuatu yang menyenangkan, wadharra dan dengan sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan. Wabishiddati warraha, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menguji hambanya dengan syiddah, dengan kesempitan, dengan kesulitan, warraha dan dengan kelonggaran, ya, dengan keluasan rizki. Waqad yabtalihim biha li raf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim, dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya baik dengan kesulitan maupun kemudahan karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah akan meninggikan nama-nama baik mereka, wa mudha'afati hasanatihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin melipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka. Kama yaf'alu bil anbiya'i war rusul, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melakukan itu untuk para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia. Bahkan mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya, tetapi Allah tetap menguji mereka. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka, kemudian mengharumkan nama baik mereka, mengangkat nama baik mereka, dan melipat gandakan apa? Pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Naam. Wassulaha min ibadillah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan hal itu kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut, dan insya Allah sebagai penutup dari kajian ya tema yang sudah kita apa namanya pelajari bersama, saya ingin membacakan sebuah hadis ya, karena temanya adalah memang tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Maka di sini ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita, jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sepele, tetapi ternyata itu menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah bahkan sejak di alam kubur, sejak di alam barzakh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Ibnu Abbas, marran nabiyyu alaihi salatu wassalam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tembok ya atau tanah yang tinggi dari tembok-tembok yang ada di Madinah. Au Makkah atau di Makkah. Ini adalah keraguan dari perawi hadis. Walaupun dalam riwayat yang lain ya, ya ditentukan secara pasti bahwa itu di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab. Ya, suara dua orang yang sedang disiksa fi quburihima, di dalam kubur mereka. Jadi ini perkara yang gaib, perkara gaib. Tentunya beliau mendengar karena memang diperdengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena beliau itu punya kemampuan untuk mendengar apa? suara orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini catatan penting. An-nabiyyu la ya'lamul ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'. Nah, Nabi sendiri telah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah ditimpa oleh keburukan. Buktinya Nabi masih sakit. Buktinya Nabi masih

Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana kejadian ketika Isra Mi'raj dan kejadian ketika di salat beliau, beliau terkadang diperlihatkan surga, terkadang diperlihatkan neraka, diperlihatkan penduduk-penduduk neraka dan siksa-siksa yang mereka alami ketika di neraka, sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mencakar-cakar muka mereka? Kenapa ada orang yang melubangi dan merobek mulut mereka dari depan sampai tembus ke tengkuknya dengan dengan gancu dan seterusnya? Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada beliau dan memperlihatkan kepada beliau perkara yang ghaib. Maka demikian pula di sini, ketika Nabi melewati salah satu tembok dari tembok-tembok yang ada di Madinah, maka beliau mendapati dua orang sedang diadab, sedang disiksa di kubur mereka. Sehingga beliau melewati kuburan. Ya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, thumma qala bala. Beliau mengatakan sesungguhnya dua orang ini sedang diazab, disiksa di kubur mereka, dan tidaklah mereka disiksa karena sebuah dosa yang besar menurut pandangan kalian. Ya. Jadi mungkin kita menganggap dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sehingga menjadi penyebab siksa kubur yang mereka alami itu adalah dosa yang sepele atau bahkan dosa yang biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang biasa dilakukan. Qala bala, thumma qala bala. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, akan tetapi iya, sebenarnya itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyangka itu dosa yang remeh. Makanya di sini saya ingin mengingatkan hal ini. Kemudian Nabi mengatakan, faka amma ahaduhuma au kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun salah satunya, maka dia tidak yastatir, membentengi dirinya atau menutupi dirinya, min baulihi, dari air kencingnya. Boleh lewat sedikit? Ini yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang tidak perhatian dengan najisnya. Sembarang misalnya ini, akramakumullah, dia buang air kecil, tidak melihat kondisi, di sembarang tempat dengan berdiri sehingga terpercik air kencing tersebut, najis tersebut ke badannya atau ke pakaiannya dan dia tidak peduli. Dan ini betapa banyak di kalangan kaum muslimin. Bayangkan hal sepele ini bisa menyebabkan siksa kubur. Karena tentunya ketika dia terkena najis pakaiannya atau tubuhnya kemudian tidak dicuci dan disucikan, maka tentunya akan membuat salatnya tidak sah. Berarti dia sehakikatnya tidak melaksanakan salat. Ataupun dia sembarangan tidak menutup auratnya. Ketika dia membuang hajatnya, maka seorang muslim, di antara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia perhatian dengan kesucian tubuhnya dan pakaiannya, terlebih ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya pengagungan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maksimal, sehingga dia berusaha ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala menghadapnya dalam keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dengan hati yang khusyuk, dengan ketundukan
kepada

0: Allah subhanahu wa ta'ala dengan menampakkan rasa cinta dan takutnya kepada Allah dan harapan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab seorang muslim. Nah, kemudian yang kedua, wa kanal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan kesana kemari mengadu domba, ngegosip, kemudian tujuannya agar tercipta kegaduhan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naqlul akhbar. An-namimah itu apa? Naqlul akhbar min ajlil waqi'ah wal ifsad. Menukil berita, bahkan kalaupun, walaupun berita itu benar. Ya, jangan sembarangan menukil berita walaupun berita itu benar. Hati-hati, tidak setiap apa yang kamu lihat, tidak setiap yang apa yang kamu dengar, tidak setiap apa yang kamu ketahui bisa sembarangan kamu sampaikan dan kamu sebarkan kemana-mana. Karena bisa mengakibatkan balbalah, kegaduhan, na'am, wal khusumat, dan permusuhan, wasyiqaq, dan juga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka hati-hati, apalagi berita-berita itu sekedar apa? Sekedar hoax, tidak benar. Nas'alullah as-salamah, betapa mudahnya lisan ini mengeluarkan buah-buah bibir yang terkadang tidak kita sangka, ya. Perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita mengakibatkan permusuhan yang tidak berhenti di antara dua orang muslim yang dulunya saling mencintai dan saling menyayangi. Nas'alullah as-salama. Apa sebabnya? Karena itu. Ya, dia mengadu domba. Dan ini sebuah dosa besar, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bahwa pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah kondisi orang yang sedang disiksa itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang ini yang sedang disiksa karena dia suka namimah, mengadu domba, menyampaikan berita yang mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau diam. Nah, jadi ini salah satu atau dua perkara yang akan mengakibatkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan, dan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, apalagi kesyirikan dan kekufuran, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebersihan hati kita semua dan juga memberikan karunia kepada kita keimanan yang jujur dan ketakwaan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة مغرب Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari sebuah kajian yang bertema saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu taala an, di mana seorang manusia tatkala berangkat untuk meninggalkan negeri ini maka dia akan didatangi oleh para malaikat dan perlakuan para malaikat kepada masing-masing manusia itu ditentukan oleh amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimanakah kondisi sakaratul maut atau yang sering kita sebut ya detik-detik kematian seorang manusia tatkala dia meninggalkan dunia ini, apakah apa yang dialami oleh seorang mukmin itu akan sama dengan yang dialami seorang kafir ataupun seorang ahli maksiat atau seorang pendosa? Apakah serasa sekarat yang dirasakan itu akan sama tingkatannya? Maka insyaallah taala kita akan membaca beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimanakah penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Yang perlu diketahui bahwa secara garis besar seorang mukmin maupun seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun seorang pendosa, semuanya akan mengalami sakaratul maut, rasa sakit ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Naam, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi hasil dan efek dari sakarat tersebut berbeda. Maka rasa sakit yang dialami dan dirasakan oleh seorang mukmin tatkala sakaratul maut itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan akan menjadi peninggi derajat-derajatnya di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan rasa sakit itu pun akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sudah mendengar penjelasannya dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib tersebut, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam nyawa seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya yaitu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudahnya menetes. Adapun kondisi orang yang kafir atau orang pendosa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Besi naam yang berduri kemudian ditarik dari kain yang basah, dari kain kasar yang basah. Begitu sulit. Naam, ya. Akan tetapi terkadang juga seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sekarat yang sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah, bahkan rasa sakit yang semakin keras dan semakin besar semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi seorang mukmin, bahkan sampai pada saat-saat terakhirnya pun dia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya pada nomor 6510 diceritakan oleh istri Nabi yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun ay ulbatun fiha ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, yaitu ketika beliau berada pada sakitnya, pada saat-saat terakhir dari umur beliau, beliau menyimpan satu botol air atau tempat air. Nah, fungsinya apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali memasukkan tangan yang mulia beliau ke dalam botol tersebut dan mencelupkannya ke dalam air yang ada di dalamnya. Fayamsahu bihima wajhahu, kemudian setelah kedua tangan beliau dimasukkan ke botol tersebut, air yang menempel pada kedua telapak tangan yang mulia beliau digunakan untuk mengusap wajahnya. Nah, apa maksudnya? Yaitu untuk meringankan rasa sakit yang beliau rasakan. Dan panas badan yang begitu tinggi yang dialami oleh beliau. Wa yaqul, kemudian seraya beliau berkata, La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan apa? Dunia ini. Kalimat tauhid Karena barang siapa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Naam. Kemudian beliau bersabda, inna lil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki apa? Sakarat, yaitu rasa sakit yang sangat ketika datang. Naam. Ya. Akan tetapi, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, bahwa rasa sakit tersebut adalah sebagaimana musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Naam. Fahuwa au fahiya imma ziyadatun fi ajrihi au takfirun lidhunubihi. Maka rasa sakit dan musibah yang dialami oleh seorang mukmin adalah memberikan fungsi akan menghapus dosa-dosanya atau menambah pahala-pahalanya. Oleh karenanya, di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa fil hadidi, di dalam hadith tadi, terdapat sebuah faedah, anna syiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya kerasnya rasa sakit ketika meninggal, ketika hendak meninggal, itu tidak menunjukkan kurangnya derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi au imma wa imma takfirun li sayiatihi. Bahkan kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika hendak meninggal itu bisa jadi merupakan penghapus dosa-dosa dan keburukannya, dan bisa jadi tambahan bagi kebaikan-kebaikannya dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Imamul Bukhari pada nomor ke-2999. Bagaimana kondisi seorang mukmin dalam segala keadaan dia selalu beruntung. Dan dia selalu meraih kebaikan. Apapun yang dia alami dan dia hadapi selalu dijadikan medan dan momen untuk meraih pahala. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika illa li mukmin. Naam, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Nabi menyampaikan hal ini, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya, seluruh kondisi dan keadaannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang betul-betul beriman. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan nikmat, ditimpa oleh apa? Suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, meraih kesuksesan, syakara, dia akan ya, dia akan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk menambah pahala dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh borok, kesempitan, kesulitan, musibah, rasa sakit, kematian, kehilangan harta, kebakaran, apapun itu, sabar, dia bersabar. Dia yakin bahwasanya musibah itu adalah merupakan keputusan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar bahwa musibah tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu anak, baik itu istri, baik itu orang tua, semua yang ada pada dirinya dan sekitarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, mengambil apa yang memang itu milik Allah, dia tidak keberatan. Oleh karena itu dia ucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan yang mendalam sehingga musibah dan kesulitan yang dia hadapi tidak akan membuat dia jauh kepada Allah ataupun dia murka dan benci terhadap ketentuan Allah tersebut. Bahkan dia menerima dengan kerelaan, dengan senang hati, dan bersabar atas musibah-musibah itu. Nah, jadi itu kondisi seorang mukmin sampai pun pada saat detik-detik kematian. Dia bersabar, ya, ketika mendapatkan rasa sakit walaupun sangat keras. Nah, akan tetapi sebuah kabar gembira. Wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia menghadapi detik-detik kematian tersebut, maka seketika rasa sakit itu akan hilang. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sempat kita singgung, bagaimana ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya. Nah, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, thayyibin, dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa? Kondisi orang yang beriman ketika mereka wafat, walaupun merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu akan hilang, akan dia lupakan. Karena dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya. Yaqulun, malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'amalun, sebagai hasil dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kira-kira kalau kita sudah mendapat kabar gembira dari malaikat, bukan dari bapak atau ibu atau tetangga, dari siapa? Malaikat utusan Allah, kamu silakan masuk surga. Hilang enggak rasa sakitnya? Hah? Enggak terasa lagi. Tentunya bagi orang yang memang memiliki keimanan yang jujur dan mendalam. Karena dia sudah rindu, sudah tidak tahan ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ingin kembali kepada negeri dan tempat impiannya yang dia rindukan selama dia hidup di dunia. Naam, dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten pada hal tersebut, pada pengakuan tersebut yang akan melahirkan amal perbuatan. Ketika kamu meyakini dan mengakui bahwasanya Allah itu Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rizki, maka kamu akan menyembah dia, menghambakan dirimu untuk dia. Dan dia konsisten, istiqamah. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikatu ay indal maut. Maka para malaikat akan berduyun-duyun datang kepadanya, turun. Nah, kemudian sebelum orang tersebut dicabut nyawanya, dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Sudah, kamu jangan khawatir. Kamu jangan takut dan kamu jangan bersedih. Tidak perlu kamu sesali dunia yang hina, yang fana, yang rendah ini kamu tinggalkan. Dan tidak perlu kamu takut dan khawatir kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah ini. Nah, kenapa? Malaikat melanjutkan lagi kabar gembiranya. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk kepadanya. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga pada kehidupan akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ditambah lagi kabar gembiranya oleh para malaikat. Dan kalian fiha, di surga tersebut, ma tashtahi anfusukum, akan kalian dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian minta akan terrealisasi, akan terwujud. Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan apapun yang kalian sebut, tinggal nyebut saja, kalian akan dapatkan. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, itulah tempat-tempat kemuliaan, tempat kembali, tempat apa, tinggal dari Rabb yang Maha Pengasih, naam, dan Maha Pengampun. Maka sabarlah wahai saudaraku. Kematian itu justru merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin, sepedih dan sesakit apapun sakarat yang dia hadapi dan dia rasakan, maka itu akan hilang seketika ketika malaikat datang menjemputnya dan memberi kabar gembira kepadanya. Oleh karena itu, nah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, naam, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka beliau berkata kepada Nabi, inna lanakrahul maut, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini benci kepada kematian. Naam. Ya, dan nanti akan saya jelaskan apa maksud benci pada kematian itu. Qala laisa dzak. Nah, maka Nabi menjawab, tidak begitu. Naam. Artinya Nabi mengingatkan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bukan suatu musibah, tapi bahkan suatu awal dari kenikmatan yang akan dia dapatkan. Naam. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Karena sesungguhnya seorang mukmin jika didatangi oleh kematian, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Perhatikan. Sehingga saat itu, saat dia didatangi oleh kematian, tidak ada lagi yang paling dia rindukan dan dia sukai kecuali apa yang ada di depannya, yaitu kematian itu sendiri dan juga tentunya kehidupan setelah kematian. Sudah tidak sabar dia. Naam. Fa ahabba liqa Allah, yaitu apa maksudnya yang paling dia tunggu-tunggu dan dia cintai dan dia rindukan? Dia cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia rindu untuk bertemu dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya rindu dan ingin bertemu kepada hamba yang mukmin tersebut. Allah juga sama, karena dia juga seperti itu kepada Allah. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza hudira, jika dia mulai didatangi kematian, busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia benci dan tidak dia sukai yang melebihi apa yang ada di depannya. Dia takut untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, kariha liqa Allah, karena dia sadar kalau dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Tidak lagi dia bisa menghindar, mencari alasan, ya, kemudian dia lari dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang paling tidak dia sukai adalah pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, wa karihallahu liqa'ahu, demikian pula Allah benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, ketika dia berada pada detik-detik kematian, sebagaimana dalam kisah yang panjang yang sudah kita dengar, malaikat datang kepadanya akan memberikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayatnya, dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika, kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Bagaimana perlakuan para malaikat terhadap mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka akan memukul-mukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Begitulah cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Disiksa. Bahkan sejak di dunia, ketika dia berpisah nyawanya dari jasadnya. Ditambah lagi wadhuku, disertai kabar gembira, ucapan-ucapan para malaikat untuk supaya dia sakit dan takut. Dzuku adzabal hariq. Naam, rasakanlah siksaan yang sangat sakit, yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan kalian. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi perlakuan malaikat ini adalah sebuah balasan yang setimpal. Bukan karena Allah menyiksa kalian tanpa sebab. Tapi kalian telah melanggar, membangkang, berbuat dosa, semena-mena. Maka itulah balasan untuk kalian. Dalam surat Al-An'am ayat ke-93, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya kamu bisa menyaksikan ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam kepayahan kematian, dalam kedahsyatan kematian. Nah, bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari malaikat? Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat yang datang kepadanya basitu, membentangkan tangan-tangan mereka. Nah, para malaikat, bagaimana kekuatannya? Nah, gunung saja dibalik dengan mudah oleh para malaikat. Ini sudah siap ini. Nah, ya, mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul dan menyiksa orang ini. Kemudian seraya mereka berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh, ya, jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujazawna azabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan sebuah siksa yang sangat hina. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haq, karena kalian dulu berkata atas nama Allah tanpa dasar yang benar. Seenaknya kalian mengatakan ini halal, ini boleh, oh enggak apa-apa, ayo kita kerjakan, ayo kita pergi. Seenaknya sendiri, ya, memutuskan sebuah hukum. Naam, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan karena kalian dulu sombong dan enggan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang ayat-ayat Allah, ketika datang peringatan dari Allah, kalian seolah-olah tidak mendengarnya, atau kalian mengabaikannya, atau kalian meremehkannya. Alah, apa itu? Nah, nanti sih, umurku masih muda. Nah, dia remehkan. Maka seperti ini kondisinya, ketika dia tidak bertobat kepada Allah, nanti ketika dia meninggal dan mati, seperti inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kembali kepada hadis tadi. Naam, hadis Aisyah tentang seseorang yang membenci kematian. Naam. Dikatakan oleh Abu Abbas Al-Qurtubi. Naam. Salah satu ahli tafsir dalam kitab beliau Al-Mufhim, hadhihi al-karahiyatu lil maut hiya al-karahiyatu at-tabi'iyyatu allati hiya raji'atun ila an-nufrati 'anil makruh wad-darari wasti'abi dzalika 'ala an-nufus. Rasa tidak suka ini, ya, terhadap kematian itu adalah rasa tidak suka yang bersifat natural. Ya, biasa. Ya. Naam. Apa maksudnya? Ya, karena dia merasa enggan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dan membahayakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya kalau mati itu ada sakarat. Dan itu sangat berat bagi jiwanya. Jadi hampir setiap manusia memiliki perasaan itu. Wala syakka fi wijdaniha likulli ahadin. Sehingga kata beliau, apa? Dan itu tidak diragukan lagi, perasaan tersebut itu pasti ada pada setiap manusia. Ghaira anna man razaqahu Allah Ta'ala dauqan min mahabbatihi, akan tetapi orang yang telah diberikan karunia oleh Allah dengan sebuah perasaan rasa cinta yang sangat mendalam, rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam, dan tersingkap ya bagi dirinya sebuah keindahan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghalaba 'alaihi ma yajiduhu min khalisi mahabbatihi, maka perasaan cinta tersebut dan kerinduan tersebut akan mengalahkan rasa sakit yang sedang dia rasakan. Naam. Ya. Bahkan faqala 'inda 'uzu'u 'inda uzufi rihlatihi, maka ketika dia mulai mengawali perjalanannya, maksudnya perjalanan meninggalkan dunia, apa yang dia ucapkan ketika rasa sakarat, rasa sekarat mulai datang kepadanya dan dia tahu bahwasanya dia akan meninggal? Apa kata dia? Kama qala Mu'adz, dan ini juga yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal. Habibun jaa'a 'ala faqatin la aflaha al-yawma man nadima. Datanglah seorang kekasih pada saat aku sangat membutuhkannya. Yaitu maksudnya apa? Kematian ini. Dia sudah menunggu-nunggu kematian tersebut. La aflahal yauma, maka tidak akan beruntung pada hari ini man nadima, orang yang menyesal. Yaitu menyesali perbuatan selama dia hidup. Karena dia tahu kalau dia menyesali berarti dia berbuat buruk. Sehingga ya, ketika seorang mukmin merasakan rasa sakarat tersebut, kemudian dia mengingat rasa cintanya kepada Allah dan kerinduannya untuk bertemu kepada Allah, ditambah lagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka keadaan tersebut akan melalaikan rasa sakit yang dia hadapi. Maka dia menghadapinya dengan senang hati. Jadi itu penjelasan dari apa? Membenci kematian. Bukan karena dia membenci untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpindah dari negeri yang fana, yang hina, menuju negeri keabadian, tetapi itu sebuah hal yang wajar yang dihadapi oleh setiap manusia karena tidak suka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyakitkan. Akan tetapi toh demikian, seorang mukmin ketika dia sudah yakin dia akan meninggal, maka dia justru semakin ingin untuk dipercepat, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apalagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka hal itu akan membuat dia terlalaikan dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Karena waktu sudah habis, sudah datang waktu azan Isya, maka insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang tersisa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون والمسلمات Jamaah salat maghrib Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang dengan segala karunia dan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suatu majlis yang kita mengharapkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dari majlis ini. Maka ini semua semata-mata kenikmatan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita pada sore hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu saat nafas terakhir apa yang kita bawa, di mana pada kesempatan sebelumnya kita masih membaca hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah, dan kita sampai pada penjelasan perjalanan ruh yang fajir, ya, perjalanan hamba Allah Subhanahu wa taala yang pendosa, maka tatkala dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian tidak dibiarkan sebentar pun, melainkan langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang menunggunya, yang berbaris sepanjang mata memandang, yang membawa kain-kain yang kasar, dengan wajah-wajah yang mengerikan dan hitam, lantas mengambil roh tersebut dan membawanya ke atas. Maka keluarlah dari, ya, orang ini suatu aroma dan bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia. Dan bahkan ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, memberikan kabar buruk kepadanya dengan mengatakan ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala ruh tersebut keluar dari jasadnya, seluruh urat, otot dan sarafnya terputus-putus bagaikan besi penusuk yang memiliki gigi ataupun memiliki duri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Maka di sini adalah merupakan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am. Sebagaimana kisah seorang mukmin juga kita sebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31 dan 32. Kabar gembira yang datang kepada seorang mukmin tatkala dia meninggal, didatangi oleh para malaikat dan diberikan kabar gembira. Adapun seorang hamba yang pendosa, maka tatkala dia menghadapi perpisahan dari dunia menuju negeri akhirat, dia diberikan kabar buruk seperti tadi saya sebutkan dalam hadis. Naam. Dan ini semakna dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى. Dan kalau seandainya engkau bisa melihat, ya, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, tatkala orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, fi ghamaratil maut, pada detik-detik kematian, wal malaikatu basitu aydihim, kemudian para malaikat di dekatnya dalam keadaan basitu aydihim, membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, kemudian para malaikat itu memerintahkan, ya, hamba yang zalim tadi untuk mengeluarkan apa, ruh-ruh mereka. Al-yawma tudzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Maka pada hari ini kalian akan tudzawun, akan diberi balasan. 'Adzabal huni berupa azab yang sangat menghinakan. Jadi semua pangkat, atribut dan jabatanmu di dunia tidak ada manfaatnya. Yang dulu kamu disanjung, dipuji dan dipuja, disebut-sebut di hadapan manusia, maka sekarang waktunya engkau mendapatkan balasan, yaitu berupa apa? Azabal hun. Azab yang sangat menghinakan. Engkau akan betul-betul dihinakan. Dan ini baru permulaan. Belum nanti di akhirat, setelah tegak hari kiamat. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Hal itu disebabkan karena kalian telah mengeluarkan ucapan-ucapan atas nama Allah, nam, tanpa dasar yang benar. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia menjual agama ini. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa ini adalah suatu hal yang baik. Padahal itu semua dia gunakan untuk meraih tujuan-tujuan dunianya atau untuk memuaskan ambisi dan hawa nafsunya atau untuk membalas dendamnya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dikarenakan kalian sombong.

Maka ini sebab ya orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal perpisahan ya dari kehidupan dunia. Naam. Maka kita lanjutkan kemudian setelah itu. Naam. Dia akan dibawa naik ke atas, maka tidaklah melewati apa? Rombongan atau gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, siapa ruh yang begitu buruk ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang membawanya, dia adalah Fulan bin Fulan, disebut nama yang paling dia benci dan yang paling terburuk yang pernah dia dipanggil dengannya di dunia. Nah, sampai akhirnya dia sampai di langit dunia dan meminta izin para malaikat untuk dibukakan, tetapi tidak dibukakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan fayaqulullahu ta'ala dzikruhu uktubu kitabahu fi asfali ardin fi sijjin, tulislah catatan-catatan amalannya di bumi yang paling bawah, yaitu di sijjin, fil ardi sufla, di dunia ataupun di bumi yang rendah. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah roh tersebut ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu kami menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia asal muasalnya dari tanah, yaitu bapak kita semua Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa fiha u'iduhum, dan kami akan mengembalikan seluruh manusia fiha ke dalam bumi itu juga. Kita diciptakan dari bumi, kemudian kita akan dikembalikan ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kami juga akan mengeluarkan mereka, yaitu manusia, yang kedua kalinya dari bumi tersebut, yaitu setelah ditegakkannya hari kiamat, kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya pada hari kebangkitan, yaumul ba'thi wan nusyur. Naam. Ya, pada hari kebangkitan semua akan bangkit dari kuburnya. Qala fatutrahu ruhuhu. Maka setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh tersebut, ketika mereka meminta izin untuk dibukakan pintu langit dunia kemudian tidak dibukakan, bagaimana cara para malaikat mengembalikan ruh itu? Bukan dibawa turun dan dikembalikan baik-baik, bukan. Fatutrahu ruhuhu, maka roh tersebut akan dilempar oleh para malaikat, betul-betul dihinakan. Naam. Fatahwi, maka roh itu akan jatuh, melayang, tatakhattufuhu thair, disambar-sambar oleh apa? Burung. Betul-betul tidak ada harganya. Au tahwi bihirrih, bahkan dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, pada tempat yang sangat jauh. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama fa takhtafuhu thair au tahwi bihirrih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh tersungkur dari langit.

Bayangkan, kalau jatuh dari lantai 2 itu sudah mengerikan. Mending-mending kalau masih hidup, tapi paling tidak bisa patah tulang atau ada organ yang rusak. Itu baru lantai 2. Bagaimana kiranya dari langit dia dihempaskan. Fatakhthafuhu thoir, lalu disambar-sambar oleh burung-burung. Au tahwi bihi rih, atau dihempaskan oleh angin. Fi makanin sahiq, kepada tempat yang jauh. Begitu caranya para malaikat mengembalikan ruh ini ke dalam bumi, ke alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian ruh sang pendosa ini akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Fayaqulanilah, maka dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Fayaqul, dengarkan jawabannya. Maka dia akan menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalam riwayat yang lain, hahu hahu la adri. Dia menjawab, saya tidak tahu siapa Rabbku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hahu hahu, yaitu maksudnya apa? Nam, tidak tahu. Nah, aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, maka aku ikut ikutan. Nah, ini bahayanya beragama hanya dengan dasar apa? Ikut-ikutan. Orang-orang merayakan suatu perayaan, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan suatu ibadah, zikir misalnya, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan sholat caranya begini dan begitu, ikut-ikutan lagi. Bukan begitu cara beragama. Maka nanti di kubur kita akan mengalami nasib yang sama. Ketika kita tidak mau mempelajari agama kita dengan baik, dengan hujjah, dengan dalil. Naam. Maka dia mengatakan, la adri sami'tun nasa yaqulun, aku tidak tahu siapa Rabbku, aku hanya mendengar manusia mengatakan begini dan begitu. Nah, fayaqulani, kemudian kembali bertanya dua malaikat tersebut, wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulu la adri, demikian pula dia menjawab dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu. Nah, fayaqulan, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum, siapakah orang ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri, maka dia menjawab lagi dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begini, maka aku ikut-ikut mengatakannya. Naam. Kemudian setelah itu, fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari langit, an kadzab, sungguh dia berdusta. Naam. Artinya semua alasan-alasan dia yang dia kemukakan, ya, itu semua adalah alasan yang palsu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an bahkan sebelum manusia ditiupkan ruhnya ke rahim seorang ibu, di janin yang disimpan dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim seorang ibu. Telah diambil janji mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, qalu bala, syahidna,
Bukankah aku ini adalah Rob kalian? Maka mereka semua telah menjawab dan mengakui, betul, kami bersaksi. Dulu sebelum kita terlahir di dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala saking besar kasih sayangnya kepada manusia dan pemaafnya kepada manusia, ketika manusia tersebut sempurna di alam rahim, kemudian keluar ke dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi mengingatkan. Mengingatkan tentang perjanjian yang sudah mereka lakukan di alam dar, alam ruh. Perjanjian dengan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala anzalal kutuba wa arsalal rusula liyuballighu risalati rabbihim ilan nasi kafatan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sejak zaman para rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengingatkan mereka kembali tentang perjanjian tauhid, perjanjian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mereka lakukan dan sepakati sejak mereka belumlah lahir ke dunia. Ditambah lagi setelah Allah menurunkan kitab, Allah mengutus rasul-rasul untuk menjelaskan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sejelas-jelasnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai rasul adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada seluruh manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Kurang apa lagi coba? Nah, saking sabarnya Allah, saking sayangnya Allah agar manusia itu betul-betul selamat, diberi kesempatan, kesempatan dan seterusnya. Diturunkan Alkitab, diutus seorang rasul untuk menjelaskan Alkitab ini. Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa perantara antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia, karena satu-satunya bahasa yang paling sempurna yang akan bisa menjelaskan risalatillah, ajaran-ajaran Allah, hanyalah bahasa Arab yang paling lengkap, yang paling jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, dan tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa menyamai bahasa Arab dalam hal kesempurnaannya. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Quraisy ketika itu, kepada orang-orang Arab, terutama kabilah Quraisy, karena memang mereka adalah orang-orang yang fasih, yang memiliki kemahiran dan kecakapan dalam berbahasa. Naam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang mereka semua, wahai orang-orang Arab yang pandai bercakap, pandai berbahasa, pandai bersyair dan bertutur kata dengan segala kalimat-kalimatnya, keindahan dan retorikanya. Kalau kalian ragu tentang Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini turun dari Allah atau buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, coba buatlah satu surat saja yang mithlihi, yang sama seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, dari segi kandungannya, dari segi maknanya, dari segi lafadznya, dan dari segi kedalaman bahasanya. Mana? Wad'u,
Ditambah lagi tantangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, syuhada'akum, coba panggillah semua orang-orang ahli kalian di seluruh dunia ini. Naam, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian betul-betul orang yang jujur. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau ternyata kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Nah, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia, yang disediakan oleh Allah neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Itulah kehebatan Al-Quran. Satu-satunya kitab yang tidak bisa disaingi sampai kapanpun. Beda dengan Az-Zabur, Wat-Taurah, Wal-Injil, Baddalu, Waharrafu. Ya. Mereka menggantinya, mereka menambahnya, mereka menyelewengkannya. Tapi Al-Quran tidak bisa. Allah berikan keajaiban Al-Quran ini menempel dan melekat di dada-dada orang-orang yang beriman. Siapapun yang berani merubahnya atau menambahnya atau menguranginya akan dibongkar. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, Al-Quran dijadikan dengan bahasa Arab, karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa menjelaskan dengan sempurna isi dan makna dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika para ulama besar, ulama-ulama senior berbicara tentang terjemah Al-Quran, nah, mereka menjelaskan, dalam menerjemahkan Al-Quran itu tidak bisa secara tekstual, karena tidak ada satupun bahasa yang bisa mewakili apa? Bahasa-bahasa, kata-kata, dan istilah-istilah dalam Al-Quran. Sehingga harus dijelaskan secara makna. Nah, ya, maka inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih menurunkan Al-Quran untuk mengingatkan manusia semuanya tentang kesepakatan yang dulu telah mereka sepakati, yaitu tentang menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka semua. Naam, maka nah, orang-orang yang masih saja melanggar, ya, sudah janji, diingatkan, diutuslah para rasul, dan para rasul pun setelah mereka meninggal ada para penerusnya, ada para pewarisnya sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar maupun dirham. Tidak ada dari mereka yang mewariskan harta dan benda. Wa innama warathul ilma, dan mereka hanyalah mewariskan apa? Ilmu. Jadi ilmu agama ini adalah warisan para nabi yang akan dibawa oleh para ulama untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam istilah para ulama, arhamun nasi bin nasi humul ulama, orang-orang yang paling sayang dan paling besar kasih sayangnya kepada manusia adalah para ulama. Tentunya ulama yang rabbani, ulama yang benar, yang lurus, yang ilmunya kokoh dari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman para salafus saleh.
karena mereka menyelamatkan manusia bukan dari kelaparan ataupun bukan dari bencana, bukan dari musibah, tapi mereka lebih dari itu menyelamatkan manusia dari kesesatan dan jurang-jurang api neraka dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan pewaris-pewaris para nabi untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Sehingga kalau masih ada seseorang yang juga tidak mau sadar, tidak mau mengerti, bahkan dia berpaling dari ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, acuh tak acuh atau bahkan menentang, maka pantas kalau mendapatkan balasan seperti ini ketika dia mati nanti. Dia akan dihinakan oleh Allah, dilempar ruhnya dari langit, disambar-sambar oleh burung dan ditiup, dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian setelah dia di roh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat dan ternyata dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari malaikat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan para malaikat, fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dengan bentangan dari neraka. Nah, dibuka, dibentangkan apa? Neraka. Wa'albisuhu minan nar, dan berilah dia pakaian-pakaian yang berasal dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Naam fayatihi min harriha wasamumiha, maka dia akan didatangi oleh panasnya ya dan huru-hara neraka tersebut. Kalau kita jangankan neraka, kalau ada kebakaran jarak 20 meter saja, hawa panas itu sangat terasa. Jangankan kebakaran, tungku api. Ya. Yang terdiri dari tumpukan apa? Kayu. Bisa menghangatkan badan sekian ya meter, dengan jarak sekian meter. Bagaimana kiranya kalau neraka? Jadi kuburan kita nanti, kalau kita na'udzubillah wa nas'alullah assalama termasuk orang yang zalim ini, yang pendosa ini, dibentangkan di depan kita apa? Neraka. Nah, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ngam. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, ditambah lagi kuburnya akan disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih karena saking sempitnya. Terus seperti itu, dan dia sudah tidak mati lagi, sudah tidak ada lagi kematian. Karena nanti kematian akan didatangkan di hari kiamat ala surati kabshin, dalam bentuk apa? Seekor domba, kemudian disembelih. Kemudian setelah itu ada suara yang memanggil khuludun la maut. Sekarang yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Yang disiksa akan merasakan siksanya secara terus-menerus. Na'udzubillah. Maka dia disempitkan kuburnya sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih. Hancur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, qabihul thiyabi, muntinur rihi, kemudian dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya jelek, buruk, mengerikan,
Qabihut thiyab, pakaiannya juga buruk sekali, muntinur rih, dan baunya sangat busuk. Na'udzubillah. Fayaqul, maka orang tadi akan memberi kabar kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, wahai manusia yang buruk, bergembiralah dengan segala hal yang akan membuatmu sakit. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Naam, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, kata Allah. Barang siapa yang beramal buruk, maka dia tidak akan dibalas kecuali juga serupa keburukan juga. Dulu kamu di dunia sudah diingatkan, Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, Allah sudah mengutus seorang rasul, Allah meneruskan ajaran rasul dengan para ulama, kamu sudah dikasih tahu, masih saja kamu membangkang. Maka inilah janji Allah yang telah untukmu. Naam. Fayaqul, man anta? Kemudian si mayit ini akan bertanya, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, sungguh wajahmu ini adalah wajah orang yang membawa berbagai macam masalah, berbagai macam keburukan. Fayaqulu, maka orang tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya jelek, baunya busuk, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk yang kamu lakukan selama kamu di dunia. Fayaqul, maka mayit tersebut berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah ya engkau tegakkan hari kiamat, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ini baru permulaan, dan nanti di akhirat tentunya akan lebih dahsyat dan lebih pedih lagi siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah perjalanan ya ruh seorang mukmin dan ruh seorang fajir, seorang pendosa, tatkala dia dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat kematian, sampai dia dikembalikan di alam barzakh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kemarin ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari sebagian jamaah ya, yang sebenarnya sudah terjawab dari beberapa penjelasan yang lalu. Yang pertama adalah, apakah ruh yang diangkat ke langit itu ruh yang baik saja atau juga ruh yang buruk? Nah, dan sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, ruh yang baik akan diangkat oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit dunia, kemudian dibukakan pintunya, kemudian didoakan, dan terus sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikembalikan dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nah, adapun ruh yang buruk, maka akan diangkat juga, tetapi berhenti, belum, bahkan belum bisa masuk ke langit dunia. Dan setelah itu dia akan dilempar. Na'udzubillah. Nah, sampai dia terhempas ke tempat yang jauh, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, kemudian apakah cara keluarnya ruh yang baik dan yang buruk itu sama? Maka kita sudah mendengar juga. Nah, ya, perbedaan kalau ruh yang baik keluarnya dari jasad, kakaf perotin
min fiyis siqa, seperti setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudah. Ya. Nah, itu ruh seorang mukmin. Dan sebelum itu dia diberi kabar gembira, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruh yang buruk, maka seperti besi penusuk yang dicabut dari bulu domba yang basah, sampai-sampai seluruh urat, otot, sarafnya terputus-putus. Na'udzubillah. Naam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin dan orang ya fajir itu sama? Naam. Ya, maka di sini ada pembahasan yang sebenarnya cukup panjang. Naam, tentang sakaratul maut, karena terkadang seorang mukmin juga merasakan apa? Sakarat. Sakarat itu adalah ya rasa sakit menjelang kematian, berbeda dengan keluarnya ruh tadi. Nah, maka bahkan para nabi dan para rasul juga merasakan apa? Sakarat. Nah, insyaallah kita akan bacakan secara rinci riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sakaratul maut, dan juga penjelasan para ulama tentang hal tersebut, yang kesimpulannya bahwa sakaratul maut itu tidak menjadi jaminan. Ya, artinya orang yang merasakan sakarat dengan sakit belum tentu dia adalah orang yang buruk. Ya, dan orang yang tidak merasakan sakarat belum tentu dia adalah orang yang baik. Bahkan itu termasuk ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menghapus dosanya sampai pada kesempatan terakhir sebelum dia berpindah ke negeri akhirat. Allah masih beri kesempatan untuk menghapus dosanya dengan rasa sakit ketika kematian. Ataupun kalau dia orang yang baik, maka li raf'i darajatihi, untuk mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu berlaku untuk para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan juga semua saudara kita yang mendengar kajian ini, dan saudara kita kaum muslimin di negeri Indonesia dan di seluruh dunia ini, termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberi istiqamah di atas keimanan dan takwa sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار أيها الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai pada sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam tema yang sama, saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebuah hadis dari sahabat Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah perjalanan manusia ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia. Dan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kondisi seorang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat kematian, yang kemudian nyawa tersebut tidak lama akan diambil oleh para malaikat-malaikat rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjejer menunggu ruh yang mulia ini, ruh seorang mukmin sepanjang mata melihat. Kemudian mereka, para malaikat tersebut, akan meletakkan ruh mukmin tersebut dalam kafan-kafan yang telah mereka bawa, yang berasal dari surga. Kemudian akan diberikan wewangian sehingga mereka membawanya ke langit, dan akan muncul dari ruh mukmin ini sebuah aroma wangi dan harum sebagaimana aroma parfum kasturi yang terbaik yang ada di dunia dan seterusnya. Kemudian kita telah sampai pada kisah ruh tersebut ketika didudukkan oleh dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepadanya. tentang siapa Tuhannya, kemudian apa agamanya, dan siapakah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa ya ruh tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Kemudian disebutkan pula bahwa dari mana ya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka di sini akhir dari pembahasan kita, bahwa orang tersebut ketika ditanya oleh para malaikat dan bisa menjawab semua tes ataupun ujian di alam kubur. Nah, maka dia mengatakan wa ma yudrika, dua malaikat itu bertanya, apa atau dari mana kamu tahu, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Fayaqul, maka orang yang beriman ini menjawab, qara'tu fi kitabillahi fa amantu bihi wa saddaqt, bahwa aku ketika di dunia membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, kemudian aku mempelajarinya, kemudian aku mengimaninya, meyakininya, dan aku membenarkannya. Apa maksud dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, yaitu mewujudkan isi dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dalam bentuk ucapan dan amal perbuatan sehari-harinya. Itulah bentuk dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab yaitu Al-Qur'an. Sehingga agama ini, ya saya garis bawahi, tidak hanya berasal dari warisan. Mari kita perbaiki bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu harus dipelajari sebagaimana yang diucapkan oleh si mukmin tersebut di alam kuburnya. Kita harus mendasari agama kita dengan pengetahuan yang kokoh, yang didasari dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ya orang mukmin tadi menjawab, fayunadi munadin minas sama, ada seseorang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, suara dari langit yang mengatakan, sungguh hambaku tersebut telah mengatakan dan menjawab dengan jujur. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yaitu Nabi menjelaskan sebab hamba yang beriman ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Karena kondisi alam ya di alam barzakh, di alam kubur itu berbeda dengan di alam dunia. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa ketika kita di dunia sibuk menghafalkan pertanyaan malaikat dan jawabannya, misalnya ini seperti ujian-ujian di sekolah atau di kuliah, kan begitu, kita baca materinya, kita ya mencari soal-soal yang diperkirakan akan muncul di ujian, kemudian kita hafalkan sehingga kita bisa menjawab. Maka di alam kubur tidak seperti itu. Siapapun yang menghafal pertanyaan dan jawabannya, bahkan dia mengulang setiap harinya 100 kali, belum tentu ketika dia betul-betul didudukkan oleh dua malaikat itu akan bisa menjawab. Walaupun di dunia dia bisa hafal. Di sini kuncinya. Qala, Nabi mengatakan fadzalika, maka itulah ya qauluhu ta'ala, bukti dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya yuthabbit, akan memberikan kekokohan, memberikan kemampuan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, dengan apa Allah berikan kekokohan? Bil qawli tsabit, dengan prinsip dan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunia, baik di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat. Inilah maksudnya. Nah, di kehidupan akhirat, hina ya'tihil malakani fayas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an rasulihi. Allah akan memberikan kekokohan dengan prinsip yang kokoh dan ucapan yang kokoh di akhirat itu kapan? Yaitu ketika dia didatangi oleh dua malaikat, kemudian dia ditanya tentang siapa Rob dan Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Jadi orang yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh atau di alam kubur dengan benar adalah mereka-mereka yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala beri apa? Kekokohan. Sehingga Anda jangan khawatir, wahai seorang mukmin, walaupun Anda orang Indonesia ya, ataupun bahkan orang Sulawesi tidak bisa bahasa Arab, jangan khawatir Anda tidak bisa menjawab. Karena Allah yang akan memberikan bimbingan dan kekokohan kepada Anda. Tapi ingat, selama Anda apa? Alladzina amanu, menjadi orang yang beriman tadi, yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan baik, dan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam ucapan dan amal perbuatan Anda. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Syadi rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir yang menjelaskan makna ayat ini. Yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu al-mu'minin ay alladhina qamu bima 'alayhim min iman al-qalbi at-tami alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih wa yuthmiruha. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi Ibrahim ayat 27 menjelaskan bahwa orang-orang yang betul-betul mewujudkan keimanan dengan sempurna di dalam hatinya. Apa arti keimanan yang sempurna? Yaitu keimanan alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih, sebuah keimanan yang membuahkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itulah apa? Iman yang sempurna. Bukan sekedar omongan atau sekedar keyakinan. Tetapi keimanan yang sempurna adalah keimanan yang membuahkan kepada amalan-amalan apa? Al-jawarih, anggota badan kita. Wa yuthmiruha, dan dia mengembangkan amalan-amalan tersebut dalam arti apa? Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Apa ganjarannya? Fayuthabbituhumullahu fil hayati dunya inda wurudi syubuhat bil hidayati ilal yaqin wa inda urudi syahawat bil iradatil jazimah ala taqdimi ma yuhibbuhullah ala hawa nafsi wa muradatiha. Allah subhanahu wa ta'ala ganjarannya akan memberikan kekokohan sejak dia masih ada di dunia. Apa itu bentuk kekokohan yang akan diberikan oleh Allah? Ketika datang kepadanya syubhat, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang akan menggoyahkan keyakinannya dalam agama. Ya, karena zaman sekarang ini terutama zaman yang betul-betul informasi terbuka dan mudah untuk diakses, ya, dari manapun tanpa ada penyaring. Dan musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Dari kalangan orang-orang komunis, ateis, liberal, kemudian dari Yahud, Nasara, mereka akan terus menyerang kaum muslimin dengan segala cara, bukan hanya dengan apa? Bom ataupun pesawat tempur, itu sudah tidak zamannya lagi. Karena umat Islam mudah untuk ditipu dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang akan menimbulkan sebuah keraguan pada keyakinan seorang muslim, bahkan dia akan ragu kepada Rabb-nya, kepada Allah yang telah menciptakan dia. Maka orang yang beriman, di dalam ayat ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala sejak dia di dunia, orang itu di dunia Allah berikan kekokohan dalam memegang prinsip agamanya. Dia tidak mudah terkena apa? Syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang rancu. Nah, sehingga Allah jaga. Dia mudah untuk membantah, dia mudah untuk mengetahui, oh ini bahaya, oh ini tidak benar, sehingga dia tidak apa? Tersesat. Nah, demikian pula kekokohan yang lain yang akan diberikan oleh Allah adalah inda wurudi syahwat. Ketika datang kepadanya syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu. Berupa apa? Berbagai macam bentuk maksiat. Na'udzubillah dari segala sisinya. Maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat mulut, maksiat na'udzubillah kemaluan. Maka dia diberikan kekokohan, dia bisa melindungi dirinya dari apa namanya bisikan-bisikan syaitan, baik dari kalangan jin maupun setan-setan manusia yang setiap hari berkeliaran di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Nah, dijaga oleh Allah. Karena apa? Dia beriman tadi, dia yakin, dia amalkan. Tidak ada waktu untuk mikir kesana kemari. Walaupun ketika ada, dia beristighfar, dia berlindung kepada Allah, kembali lagi. Kalaupun dia suatu saat terjatuh sekali dua kali, dia segera bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang telah dia lakukan dan kemaksiatan tersebut. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Terjatuh lagi, bertobat lagi, beristighfar lagi, meminta ampun kepada Allah. Dia sujud, memohon supaya dosa itu dihapuskan dan diganti dengan amal saleh. Itulah kekokohan yang akan diberikan oleh Allah ketika apa? Dia masih di dunia. Sehingga apa? Dia memiliki al-irada, al-jazimah, memiliki tekad dan keinginan yang kuat, ala taqdimi ma yuhibbuhullah, untuk terus mendahulukan dan memprioritaskan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap hawa nafsunya. Karena perlu diketahui, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksiat itu secara yang nampak kayaknya enak, tetapi bersifat semu dan bersifat sementara dan sebentar. Dan akibatnya bukan hanya di dunia, akan Anda rasakan sampai Anda meninggal, dan bahkan sampai Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat itu, kemaksiatan akan menghalangi rizki seseorang, kemaksiatan akan membuat hati seseorang membatu dan mengeras, kemaksiatan akan membuat hati manusia menjadi hitam, kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan hidup manusia, kemaksiatan akan memporak-porandakan kehidupan manusia, bahkan keluarganya dan anak-anaknya. Oleh karena itu kata para ulama, mereka mengatakan, sungguh aku pernah melakukan satu dosa saja, satu maksiat saja, kemudian ternyata aku melihat efek negatifnya ada pada apa, keluargaku, istri, anakku, bahkan dabati, hewan tungganganku. Jadi susah diatur, jadi sulit untuk dikontrol, jadi gak benar. Jadi ini efek maksiat. Padahal paling kita katakanlah na'udzubillah, nah, melihat kepada yang haram, apalagi melakukan apa, minum yang haram atau makan yang haram, tidak seberapa. Tapi efeknya berkepanjangan kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekokohan yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman, apa itu? Dia akan punya prinsip selalu mengedepankan apa, ridha Allah, kecintaan Allah, daripada kecintaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Naam. Kemudian yang kedua, kekokohan dalam akhirat. Apa kata beliau? Wa bil akhirati indal mauti. Dan kekokohan di dalam akhirat, yang pertama kali dia akan dapatkan, indal maut, ketika dia wafat. Ya. Apa itu? Bithabati ala dinil islami wal khatimatil hasanah. Dia akan diberikan husnul khatimah. Bithabat ala dinil islami, ketika dia meninggal, dia berada di atas agama Islam, wal khatimah al hasanah, dan dalam keadaan mengamalkan amal yang baik. Itu yang kita cari. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan itu tergantung finishnya, akhirnya. Ketika kamu pas mati, kamu pas ngapain? Nas'alullah assalamah, semoga Allah memberikan kita semua keselamatan dan juga khatimah hasanah, akhir yang baik. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu min 'amali aw bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba seumur hidupnya melaksanakan amalan-amalan penduduk surga. Dia sholat, dia sedekah, ucapannya

benar sehingga dia meninggal dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Tiba-tiba di penghujung umurnya dia berubah. Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena ada apa namanya kerusakan-kerusakan yang tersembunyi. Para ulama menjelaskan di antaranya lafaz hadis tersebut dengan fima yabdulinnas. Selama ini dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga yang dilihat oleh orang. Ya. Yang nampak ini amalan penduduk surga, dia sholat, dia ke masjid, dia umroh terus, dia haji berkali-kali, dia sedekah. Walakin akan tetapi hatinya busuk. Ternyata dia mengamalkan amalan-amalan itu laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena riya. Pengin dipuji, pengin dipandang, pengin cari kedudukan supaya jadi imam, supaya jadi pemimpin dan seterusnya. Nah, maka ini bahaya. Ya, maka kita sangat butuh kepada kekokohan ini. Orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh di akhirat akan Allah berikan kekokohan, yaitu apa? Indal maut, ketika dia meninggal. Ya, dia diberi apa? Al khatimah al hasanah, penghujung yang baik, yaitu amal yang baik yang dia meninggal di atas amalan tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan berikutnya, wa fil qabri, kemudian ya, kekokohan di akhirat yang kedua di alam kubur, inda su'alil malakain, ketika ditanya oleh dua malaikat, lil jawabis sahih, dia diberikan kekokohan oleh Allah untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Idza qila lil mayyit, ketika dikatakan kepada seorang mayit, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapakah Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu, hadahum lil jawabis sahih bi an yaqul al mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi, maka orang yang beriman akan diberikan kemudahan oleh Allah, kekokohan untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar bahwa Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengakhiri ayat tadi, wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim kepada Allah, atau zalim terhadap dirinya sendiri, atau zalim terhadap orang lain. Nah, Allah sesatkan mereka anis sawab, dari kebenaran fid dunya wal akhirah. Mulai dari di dunia, dia semakin dijauhkan oleh Allah, dan bahkan juga di akhirat. Nah, dan itu bukan karena Allah yang zalim terhadap mereka, walakinnahum zalamu anfusahum, dikarenakan mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah berikan mereka nikmat, Allah berikan mereka segala macam fasilitas, akan tetapi mereka lebih memilih jalan kesesatan dan jalan kezaliman, dan dia tinggalkan jalan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan tentang jawaban pertanyaan malaikat. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa seorang mayit itu akan bisa menjawab hanya dengan taufik dan juga hidayah dan kekokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya hanya satu, yaitu kita beriman dengan keimanan yang sempurna, yaitu keimanan yang didasari dengan ilmu, keyakinan, dan kemudian keimanan tersebut membuahkan

0: amal-amal perbuatan, amal-amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi mayit yang beriman ini. Fayunadi munadin minas sama. An sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah. Maka setelah dia bisa menjawab pertanyaan itu dan menyampaikan dari mana dia bisa menjawabnya. Naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk afrishu, bentangkanlah dia. Berikanlah bentangan minal jannah, dari bentangan-bentangan surga, permadani-permadani dan apa? Alas-alas dari surga. Wa albisuhu minha, dan berilah dia pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuk dia satu pintu menuju surga. Faya'tihi min rawhiha wa min tibiha, dan kemudian dia akan dibukakan untuknya satu pintu ke surga, maka akan datang kepadanya hawa-hawa surga dan semerbak dan harumnya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian kuburnya akan diluaskan, madda basarihi, seluas mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian ditambah lagi akan datang kepadanya seorang teman yang menemani dia selama di alam barzakh sampai ditegakkan hari kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun hasanul wajhi, seorang laki-laki yang wajahnya sangat baik. Nah, bahasa kita wajahnya apa? Tampan, menyenangkan, ramah, sumeh. Nah, hasanut thiyab, pakaiannya juga baik, rapi, indah dan bagus. Thayyibur rih, aroma dan baunya juga wangi. Fayaqul, kemudian sang teman tadi memberi kabar gembira kepada si mayit yang beriman tersebut. Abshir billadhi yasudruk, fahadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Abshir, bergembiralah dengan segala nikmat yang akan membuatmu senang dan bahagia. Maka inilah suatu hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu di dunia. Jadi kenyataan dan fakta. Ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang pahala-pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jadilah kenyataan. Nah, kemudian fayaqul, si mayit tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, sungguh wajahmu itu adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Sudah rapi, wangi, tampan, indah, tambah lagi ucapannya baik, memberikan apa? Motivasi dan kabar gembira. Fayaqul, maka dia mengatakan, menjawab, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu selama di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan alam semesta ini yang dulunya tidak ada, ya kan? Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dan dulunya alam semesta ini beserta seisinya tidak ada sama sekali. Allah bisa menciptakannya dengan kun, hanya dengan satu kata, jadilah. Fayakun, maka apa yang Allah inginkan itu akan terjadi. Lah apalagi ini, menciptakan amal soleh menjadi sosok seorang laki-laki yang pernah ada di dunia berupa apa? Amalan soleh. Maka Allah sangat-sangat-sangat mampu. Maka Allah akan jadikan amal-amal soleh kita ketika di dunia ini, ibadah-ibadah kita akan menjadi pendamping kita dan penghibur kita dan teman kita di alam kubur nanti sampai ditegakkannya hari kiamat. Naam, fayaqul, maka setelah itu si mayit berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis saah, Rabbi aqimis saah hatta arji'a ila ahli wa mali, wahai Rabbmu, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, karena aku sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul dengan keluargaku, kerabatku, dan juga hartaku. Karena dia paham, di kubur saja dia sudah mendapatkan kenikmatan yang istimewa, apalagi nanti ketika di akhirat setelah ditegakkan hari kiamat. Nah, jadi ini kondisi ruh dan kisah seorang mukmin yang berpisah dari alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Kemudian berikutnya kita akan sambung tentang kisah ruh seorang yang fajir, seorang pendosa, yang hidupnya dipenuhi dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Bentuk maksiat itu macam-macam. Seperti tadi saya sebutkan, maksiat yang berkaitan dengan syahwat, ada maksiat yang berkaitan dengan kezaliman-kezaliman, perbuatan aniaya, baik aniaya lisan, aniaya tangan, aniaya ya kaki, aniaya anggota badan, aniaya harta benda, dan seterusnya. Atau kemaksiatan yang berbentuk kebid'ahan-kebid'ahan, atau bahkan perbuatan syirik na'udzubillah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat seseorang kekal selama-lamanya di neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang fajir, yang pendosa, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia berada pada penghujung kehidupan dunianya dan akan terputus dari kehidupan dunianya, dan dia akan berpindah untuk masuk kepada kehidupan akhirat, nazala alaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka akan turun menjemputnya para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam-hitam pekat, ma'ahum akfanul musuhi, mereka membawa kain-kain kafan yang kasar. Ya, musuh yaitu kain yang kasar, yang menyakitkan ketika menyentuh kulit. Nah, hatta yajlisu minhu, sehingga malaikat-malaikat itu akan duduk di sampingnya, di dekatnya, maddal basar, sebanyak mereka berjejer berbaris, nam sejauh mata memandang. Wa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu akan datang malaikat pencabut nyawa. Fa yajlisu 'inda ra'sihi, malaikat pencabut nyawa akan duduk persis di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian akan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau, keluarlah kamu menuju kepada murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari panggilannya saja sudah mengerikan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, yang buruk. Naam. Fatufarraqu fi jasadihi tanqati'u ma'ahal 'uruqu wal 'asab. Maka dia akan dipaksa untuk keluar, dipisahkan dari jasadnya. Dalam keadaan sulit, sampai-sampai seluruh urat-urat, otot-otot dan sarafnya terputus-putus. Kama yunzi'us sufudu minas sufil mablul. Bagaimana gambarannya? Seperti besi penusuk yang ada apa duri-durinya dicabut dari suf bulu domba. Antum ya jamaah ingat ya, bulu domba al-mablul yang dalam keadaan basah, yang dibasahi, besi penusuk yang berduri dicabut dari bulu domba yang basah. Bagaimana kira-kira? Sulit. Kalaupun bisa, maka pasti ada bagian-bagian dari bulu domba itu yang ikut terbawa, tersobek-sobek. Begitulah sakarat, perumpamaan keluarnya ruh seorang pendosa dari tubuhnya. Fayakhuduha, maka kemudian setelah itu malaikat maut akan segera mengambil roh tersebut. Faida waqa'at fi yadihi, maka tatkala sudah berada di tangan malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain, maka para malaikat-malaikat tadi, malaikat-malaikat penjemput yang mengerikan wajah-wajahnya yang sudah membawa kapan-kapan yang kasar, tidak akan meninggalkan sebentar pun roh tersebut berada di tangan malaikat maut. Segera mereka ambil tarfata 'ain, bahkan satu kejap mata langsung diambil. Hatta ya'khuduha, sehingga mereka ambil. Fayadha'uha fi tilkal musuh, kemudian malaikat-malaikat itu akan meletakkan roh seorang pendosa tadi dalam kain-kain kafan yang kasar. Thumma yas'adu biha, kemudian mereka akan membawa roh tadi ke atas. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat 'alal ardi, maka keluar dari roh yang busuk tadi bau busuk yang paling busuk ya dari bangkai yang ada di dunia. Jadi kalau kita bisa menghirup bau busuknya bangkai, maka rohnya orang pendosa itu lebih busuk dari itu. Pokoknya bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia, maka seperti itulah baunya roh apa? Pendosa. Nah, fayas'adun, maka mereka membawa roh tersebut ke atas. Fala yamurruna 'ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ar-ruhul khabith. Maka tidaklah para malaikat itu yang membawa ruh pendosa ini melewati ya gerombolan-gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, bau apa ini? Apa ruh yang begitu busuk ini? Ruhnya siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa roh itu mereka menjawab, fulanun bi aqbahi asma'ihi allati kana bi yusamma biha fid dunya. Mereka akan menjawab, ini adalah rohnya si fulan. Naam, disebarkan namanya. Ini adalah rohnya si fulan, dan nama yang disebutkan oleh para malaikat yang membawa roh tadi adalah nama yang paling jelek, yang paling tidak dia sukai ketika di dunia. Misalnya dia punya julukan apa? Perampok, penyamun, atau pemabuk, itu yang akan di si fulan, fulan pemabuk. Nah, nama yang akan disebut oleh para malaikat tadi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka sampai di langit dunia. fayastaftihuna lahu fala yuftahu lahu, maka mereka akan meminta izin kepada para malaikat penjaga pintu langit dunia supaya dibukakan pintunya agar mereka bisa naik ke atas lagi. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan pintu langit dunia untuk siapa? Ruh tadi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq. Nah, mereka orang-orang yang zalim, para pendosa-pendosa tersebut tidak akan pernah dibukakan untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka semua tidak akan masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq, sampai seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Tidak mungkin bisa masuk surga. Kapan seekor unta bisa masuk ke lubang jarum? Inilah maksud dari firman Allah tersebut. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini sudah Isya. Silahkan azan dulu. Nah, kemudian atau mau dilanjut sedikit baru azan, atau lanjut pertemuan, silahkan azan dulu. Nah, kemudian atau mau dilanjut sedikit baru azan, atau lanjut pertemuan berikutnya. Ya, nah, ya insya Allah kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan berikutnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita semua dengan keimanan yang sempurna selama kita menjalani hidup kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita agar bisa terus istiqamah di atas keimanan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir hidup kita dengan amalan-amalan yang terbaik sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdathatuha, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون والمسلمات, saudaraku jamaah salat maghrib, sabilul masjid sabilul muttaqin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya di mana kita dipertemukan kembali pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama-sama mendengarkan siraman-siraman rohani untuk hati dan jiwa kita, dikarenakan hati seorang manusia sangatlah ringkih kalau tidak terus disiram dan dipupuk serta diingatkan, maka dia mudah untuk lepas, mudah untuk terbawa oleh hawa nafsunya, sehingga dia akan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih dimudahkan untuk bisa duduk di rumah Allah SWT.

0: Subhanahu wa ta'ala mempelajari firman-firman, kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sabda-sabda Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan dengan dua hal ini, hati kita akan hidup, hati kita akan sehat dan selamat. Dan dengan hati yang selamat inilah kita ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan keselamatan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari siksanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan tema dari pertemuan sebelumnya yang berjudul saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dan kita sudah jelaskan bahwa setiap manusia pasti akan merasakan kematian, dan setiap jiwa tidak bisa lari dari kematian. Karena ketika ajal seseorang mendatanginya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mempercepatnya maupun menundanya. Kemudian kita juga telah menyebutkan bahwa insyaallah ta'ala pada pertemuan yang kedua ini kita akan menjelaskan perjalanan. Bagaimana ketika ruh setiap manusia berpisah dari jasadnya, bagaimana penjelasan dan perjalanannya? Ternyata telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang. Dari hadis Al-Bara Ibni Azib, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang ketika itu beliau sedang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala pada nomor 4753, juga oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala pada nomor 2001, dan juga Al-Imam Ibnu Majah 1549, dan juga diriwayatkan secara panjang dan lengkap oleh Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Beliau bercerita, yaitu sahabat Al-Bara ibn Azib, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Pada suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, ya, yang tinggal di Madinah. Fantahaina ilal qabri walamma yulhadu, maka kami pun sampai pada area pekuburan dan kubur yang telah digali dan dipersiapkan untuk jenazah ini belum selesai. Lamma yulhad, masih belum dibuatkan lahat. Lahat itu adalah, ya, bagian dari kubur ke arah kiblat yang berada di dasar, kemudian digali sedikit, ya, supaya posisi sang mayit tidak berada tepat di atas lubang kubur, tetapi masuk ke dalam. Itu sunnahnya. Jadi kalau menggali kubur dibuatkan apa? Lahat ke arah kiblat. Nah, nah waktu itu Nabi SAW sampai kepada kuburan salah seorang laki-laki dari Ansar tersebut, belum selesai dibuatkan lahat. Otomatis Nabi SAW menunggu. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna aula ka'anna ala ru'usina at-tayr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu beliau duduk. Maka para sahabat yang mulia mereka juga duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Bara' ibn Azib seolah-olah di atas kepala-kepala kami ada burung-burung yang sedang hinggap. Saking khusyuknya dan tenangnya, digambarkan kalau seandainya burung-burung mencelok hinggap di atas kepala-kepala mereka, maka mereka tidak akan merasakan sedikit pun pergerakan yang membuat mereka terbang. Nah, karena mereka sedang di depan apa kondisi yang seharusnya mengingatkan kita semua bahwa kita nanti akan menyusul dia, sehingga dia akan berpikir apa yang sudah saya persiapkan ketika saya akan menjadi seperti orang ini yang telah mendahului saya. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan wa fi yadihi udun yankutu biha fil ardi tawila. Kemudian di tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat ranting kayu yang beliau pakai untuk menggores-gores tanah. Nah, menunjukkan bahwa beliau sedang dalam keadaan tidak tenang. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, sekaligus orang dan manusia yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau sebutkan, ala inni la atqakum wa akhsyakum billah. Ketahuilah bahwasanya aku adalah manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Farafa'a ra'sahu, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau. Kemudian beliau berdoa, a'udzu billahi min adzabil qabri. Qalaha marrataini aw thalatha. Beliau berdoa, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Min adzabil qabri, dari siksa kubur. Beliau mengulangi lagi, a'udzu billah min adzabil qabri, a'udzu billah min adzabil qabri. Beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan, keseriusan dan kekhusyuan supaya diselamatkan dari adab kubur. Berarti dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa di alam kubur itu juga ada siksa kubur. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang, seperti kelompok Al-Mu'tazilah, mereka mengingkari tentang adanya adab kubur. Tidak ada. Buktinya kalau mayat habis dikubur, 2 hari dibongkar lagi masih sama. Nah, mereka menyangka bahwa alam barzakh itu adalah yang dilihat oleh mata mereka. Nah, alamul barzakh, alam barzakh atau alam kubur adalah alamun ghaibi, alam yang bersifat gaib. Tidak bisa kita, ya, kita apa namanya, kita lihat dengan panca indera kita. Bukan di situ tempatnya alam barzakh, alam yang gaib, hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan
1: ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika dia berada pada perpisahan dari dunia, wa iqbalin alal akhirah, dan menuju kepada gerbang akhirat, artinya dia sudah berada pada posisi ya saat-saat, detik-detik perpisahan ruhnya dari jasadnya, mulai mau berpisah dengan dunia dan mau masuk ke negeri akhirat, sehingga pintu awal negeri akhirat adalah apa? Kematian. Ya, negeri yang pertama dari negeri akhirat adalah alamul barzakh. Alam barzakh, alam kubur. Naam. Ba'athallahu ilaihi malaikatan minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu hatta yaq'udu minhu maddal basar. Maka ketika yang akan berpisah dengan dunia ini adalah seorang hamba yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus untuknya malaikat-malaikat dari langit. Ini bukan malaikat pencabut nyawa. Nah, bukan. Malaikat lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikat-malaikat yang jumlahnya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dari langit akan menunggu ya ruh seorang hamba yang beriman ini, biyadul wujuh, yang wajahnya sangatlah putih. Ka'anna wujuhahum asy-syams, seakan-akan wajah mereka adalah matahari, saking bersinarnya dan putihnya. Hatta yaq'udu minhu maddal basar, yang kemudian malaikat-malaikat tadi akan duduk menunggu roh tersebut sepanjang mata memandang. Semuanya berjajar. Makanya jumlahnya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kain kafan dari kain-kain kafan yang berasal dari surga, dan juga mereka membawa parfum-parfum, wewangian-wewangian yang berasal dari surga. Wa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Hatta yaq'uda 'inda ra'sihi, sampai akhirnya malaikat pencabut nyawa tersebut akan duduk di samping kepala seorang hamba yang beriman tersebut. Nah, fayaqul, kemudian malaikat pencabut nyawa itu akan berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, keluarlah engkau dari jasad ini menuju kepada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Inilah kabar gembira yang pertama kali didapatkan oleh seorang yang beriman sejak dia memisahkan ruhnya dari jasadnya, sudah mendapatkan kabar gembira. Silahkan keluar menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai ke-31.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Nuzulam min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sembahan kami, penguasa kami adalah Allah Subhanahu wa taala, penolong kami adalah Allah, sehingga kami hanya menyembah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini betul-betul mengakui dan menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, continue di dalam keimanan tersebut, berkelanjutan, berkesinambungan, tidak hanya di masa mudanya atau masa paruh bayanya, sejak kecil sampai dia menghembuskan nafas terakhir dia jaga keimanan tersebut. Maka apa ganjarannya? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, para malaikat akan turun temurun menemui dia, menghampiri dia. Kapan? Para ulama ahli tafsir mengatakan indal maut, ketika dia pada proses apa? Kematian. Nah itu seperti disebutkan oleh Rasulullah bentuk konkretnya. Ya, Allah mengutus para malaikat dari langit dengan membawa kafan-kafan dari surga, dan juga membawa wewangian dan parfum-parfum yang terbaik dari surga. Kemudian bahkan malaikat maut sendiri yang mau mencabut nyawanya memberi kabar gembira, sebagaimana Allah mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat tersebut menenangkan dia, memberi kabar kepadanya agar supaya kalian jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka kami adalah pelindung-pelindung kalian baik dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Walakum fiha, dan di dalam surga tersebut kalian akan mendapatkan matashtahi anfusukum, segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian mau akan kalian dapatkan di surga. Walakum fiha matadda'un, dan kalian juga akan mendapatkan segala sesuatu yang kalian minta di dalam surga tersebut. Nah, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai bentuk pemuliaan dari zat yang maha ghafur, yang maha pengampun, rahim lagi maha penyayang. Nah, jadi ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makna dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke 30 dan 31. Kemudian setelah itu berikutnya, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah. Ini proses kedua. Ya. Bagaimana ruh seorang mukmin keluar dari jasadnya, dari tubuhnya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat maut memerintahkan ruh hamba yang beriman tersebut untuk keluar, maka ruh tersebut keluar, tasil, mengalir. Ya, kama tasilul qatratu minas siqa, sebagaimana mengalirnya setetes air dari mulut apa? Kantong penampung air. Ya,
1: Jadi kalau ada kantong penampung air, siqa itu adalah kalau zaman dulu adalah kantong yang dibuat untuk menampung air yang terbuat dari kulit binatang ternak. Karena dulu belum ada apa? Dispenser, belum ada galon, ya, adanya seperti itu. Nah, mereka buat untuk apa? Nah, menampung air. Biasanya digantung di apa namanya? Di katakanlah di atas kayu atau di atas pintu atau apa, kemudian ujungnya itu ada apa? Nah, yang sesuatu yang bisa ditali. Nah, kadang bocor, menetes. Jadi begitulah secara alami, mudah sekali keluar satu tetes air tersebut dari kantong penyimpan air itu. Begitulah proses keluarnya apa? Ruhnya seorang yang beriman dengan mudah. Nah, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fayakhudhuha, maka setelah ruh tersebut keluar, maka diambil, dipegang oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Fa idza akhadhaha, maka jika malaikat maut sudah mengambil dan membawa ruh yang mulia ini, na'am, lam yada'uha fi yadihi tarfata'ain, maka para malaikat tadi yang diutus oleh Allah dari langit, yang sudah menunggu berjejer sebanyak apa mata memandang, tidak memberikan kesempatan kepada malaikat maut untuk membawanya sekejap mata pun, langsung diminta. Ya, karena memang malakul maut tugasnya hanya apa? Mencabut nyawa. Nah, mereka inilah malaikat-malaikat yang akan mendampingi, menemani dan membawa ruh seorang hamba yang beriman tersebut. Nah, maka tidak dibiarkan mereka langsung mengambil dari malakul maut. Ya, hatta ya'khudhuha, sampai mereka mengambilnya, fayuhawwiluha fi dzalikal hanuq wal kafan, kemudian mereka meletakkan ruh orang yang beriman tersebut di atas kain-kain kafan yang mereka bawa dari surga, sambil diberi parfum-parfum yang dia mereka bawa dari surga tersebut. Naam. Thumma yas'aduna biha wa yakhruju minha ka'athyabi nafhati miskin wujidat 'alal ardi. Kemudian mereka membawa ruh tersebut, kemudian mengangkatnya, membawanya ke atas menuju ke langit, maka keluarlah dari ruh hamba yang beriman ini sebuah aroma semerbak, ya, minyak kasturi atau minyak misik yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi ini. Naam, fayas'aduna biha ila sama'id dunya, maka mereka para malaikat tersebut membawa roh ini menuju ke langit dunia. Fayastaftihu fayuftahu laha, maka ya, para malaikat tersebut meminta izin agar supaya langit dunia dibuka. Fayuftahu laha, maka kemudian penjaga langit dunia membukakan pintu langit dunia tersebut untuk ruh hamba yang beriman ini. Fala yamurruna bi ahli sama'in illa qalu ma hadzal ruhu thayyib. Maka setelah mereka naik di atas langit dunia, mereka tidaklah melewati para penduduk langit, yaitu para malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang senantiasa menyembah, bersujud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berhenti. Tidaklah mereka yang membawa jenazah ataupun ruh ini melewati apa? Para penduduk langit, kecuali mereka semua berkomentar, ada apa dengan ruh yang begitu baik ini? Ya, siapakah dia? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa ruh ini menjawab, Fulan ibnu Fulan bi ahsani asma'ihi alladhi kana yusamma biha fid dunya. Disebutkan ini adalah si Fulan, sebutkan namanya, bin Fulan, dengan nama yang terbaik yang dulu di dunia dia dipanggil, yang nama yang paling dia sukai. Ini adalah ruhnya si Fulan bin Fulan. Ketemu lagi dengan penduduk langit, siapakah ini? Begitu baiknya ruh ini. Oh, ini adalah ruhnya si Fulan bin Fulan. Nah, hatta yantahiya biha ila sama'id dunya. Naam. Fayuftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'. Sampai akhirnya setelah mereka selesai dari langit dunia, kemudian mereka naik lagi ke langit berikutnya. Fayustaf fayastaftihuna lahu. Kemudian para malaikat yang membawa ruh tersebut meminta izin, ya, penjaga langit berikutnya supaya dibukakan. Fayuftahu lahu, kemudian dibukakanlah untuknya. Dan terus seperti itu sampai dia naam berada pada langit yang paling tinggi. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in, kemudian disebutkan oleh Rasulullah, dan pada setiap langit yang dia masuk ke dalamnya diiringi dan diikuti atau diantar oleh para penduduk langit yang paling dekat, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, hatta yantahiya biha ila sama'is sabi'ah, sampai akhirnya ruh tersebut sampai ke langit yang ketujuh. Naam, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atasnya. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika dia sudah menembus ke langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi 'illiyyin, tulislah catatan-catatan amalan dia, fi 'illiyyin, di 'illiyyin, yaitu sebuah tempat dikumpulkan catatan-catatan, ya, para manusia, dan yang mana tempat tersebut, ya, posisinya ada di ketinggian. Dan itulah tempat catatan-catatan hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian Allah berfirman berikutnya, wa'iduhu ilal ardi. Kemudian setelah itu kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu aku menciptakan manusia, dan ke dalam bumi pula aku akan mengembalikan manusia. Kemudian setelah itu aku akan mengeluarkan kedua kalinya manusia dari bumi tersebut. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka setelah itu ruh tersebut yang sudah dibawa ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibawa lagi ke bumi, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Ya, tetapi bukan jasad yang kita lihat ada di kuburan tadi, bukan. Itu sudah beda cerita. Ya, karena dia hidup lagi. Dia adalah hidup di alam barzakh. Naam. Wa ya'tihi malakani. Kemudian setelah itu dia didatangi oleh dua malaikat. Ya. Fayaqulan fayujlisanihi fayaqulan. Kemudian dua malaikat ini, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan memberikan pertanyaan kepada hamba yang beriman tadi. Nah, ini proses berikutnya. Jadi ini proses yang ketiga. Setelah tadi proses apa? Keluar dari ruh, kemudian dibawa oleh para malaikat, ya naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya dia dikembalikan lagi roh tersebut ke dalam jasadnya di alam barzakh, kemudian dia akan didatangi oleh dua malaikat. Fa yujrisanihi, dua malaikat ini akan mendudukkan. Tidak bisa lagi kabur. Ya, didudukkan oleh dua malaikat. Fa yaqulan, kemudian dua malaikat ini akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Siapakah Tuhanmu? Fa yaqulu rabbi Allah, maka dia akan menjawab, "Rabbku adalah Allah." Fayaqulan madinuka, kemudian dua malaikat ini akan bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dinial Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulan ma hadzal rajulul ladzi bu'itha bikum, kemudian dua malaikat ini bertanya kembali, siapakah orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian? Fayaqul, maka mayit tersebut akan mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, si mayit tersebut lolos, bisa menjawab semua pertanyaan malaikat. Nah, ada poin penting yang perlu kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berikutnya. Tidak sampai di situ pertanyaannya. Hanya tiga pertanyaan. Walaupun dia bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, orang ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Malaikat melanjutkan, wa ma yudri, apa yang membuatmu tahu? Kenapa kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Dari mana kamu tahu? Nah ini, jangan-jangan nyontek, kan begitu? Nah, ya, disinilah para malaikat akan bertanya, dan disinilah kita akan disadarkan tentang pentingnya satu hal. Nah, maka hamba yang beriman tersebut menjawab, fayaqulu qara'tu fi kitabillah fa amantu bihi wa saddaqtu. Ya, hamba tersebut mengatakan, menjawab lagi, qara'tu, aku menjawab, fi kitabillah, aku membaca apa? Kitabullah, yaitu apa? Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an. Qara'tu fi, artinya aku mempelajari Al-Qur'an. Fa amantu bihi, kemudian aku mengimani seluruh apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wa saddaqtu, dan aku membenarkannya dan mempercayainya. Maka di sini, di dalam beragama tidak cukup hanya mengandalkan warisan apa, nenek moyang. Ya, agama itu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Tidak ada yang namanya ilmu laduni yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ya ada. Itu semua adalah hal-hal yang apa, mengandung khurafat. Tidak ada seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, seorang rasul, ya, beliau mendapatkan wahyu dengan cara apa? Belajar dari malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian didengar oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak yang pertama kali ketika Rasulullah bertemu beliau di gua Hira, dan begitu seterusnya, Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap, satu demi satu, lewat malaikat Jibril. Dan bahkan malaikat Jibril senantiasa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan untuk mengulangi ya Al-Quran supaya terus kokoh. Nah, jadi itulah Islam. Ya, kalau di sini dijawab saya hanya ikut-ikutan, tidak akan bisa lolos. Dan nanti kita akan dengarkan bagaimana kondisi seorang jiwa yang durhaka, seorang hamba yang durhaka. Nah, sudah isya ya? Ya? Ini nanti.

0: karena memang dia mempelajari Al-Quran, mempelajari firman-firman Zat yang menciptakan dia dan yang mengutus Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kewajiban setiap muslim. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebagai hiasan lemari saja. Ya, bahkan di sana banyak sekali Al-Quran-Al-Quran yang sampai berdebu karena tidak pernah disentuh. Dia menangis. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung kebaikan, yang mengandung pedoman, yang mengandung barokah, yang mengandung keselamatan, yang mengandung sumber-sumber kebaikan. Semuanya ada di situ. Al-Quran untuk dibaca, kemudian dipahami, kemudian ditadaburi, kemudian untuk dilaksanakan dan dipraktekkan. Tidak seperti koran atau novel atau majalah, itu hanya sekedar dibaca saja tidak masalah. Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagai ya sebuah kitab yang harus kita pahami dan kita tadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan untuk kalian yang penuh dengan barakah, agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya, memikirkan, memahami, menghayati. Waliyatadakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Begitulah cara supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat di kubur kelak. Nah, kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, maka jangan harap Anda akan lolos dan lulus dari pertanyaan-pertanyaan para malaikat di naam alam kubur kelak. Naam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita lanjutkan perjalanan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita semua dan memberikan keberkahan pada umur kita semua, sehingga umur kita yang tersisa ini akan terisi dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
1: kita semua wasallam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah acara ataupun momentum yang sangat mulia, yang menjadi ciri khas dan tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para Salafiyun adalah mereka senantiasa mengikat diri mereka dengan para ulama, dengan para masyayikh, untuk kembali dan mengambil serta melaksanakan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan mereka demi kebaikan kita di dunia ini, terlebih khusus juga kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana telah antum baca dan telah sampai kepada antum semua, bahwa kita walhamdulillah telah mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah menjaganya, dan terlebih khusus bagi kita sekalian para salafiyin, yang insyaallah ta'ala nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semua untuk kita dengarkan, kemudian kita terima, dan yang terpenting adalah untuk kita laksanakan dan kita terapkan.